0: kelihatannya bahagia, kelihatannya hidupnya rukun dengan semua orang. Tetapi seringkali di balik semuanya itu kita menyimpan banyak hal di dalam hati, seperti luka, ketakutan, kekecewaan, bahkan kebenaran yang enggan kita suarakan. Kita enggan menyuarakan kebenaran karena kita takut dibenci, kita takut ditolak, kita takut disalahpahami, dan kehilangan orang-orang yang mungkin kita peduli, atau mungkin orang-orang yang kita harapkan dia peduli pada kita. Namun hari ini dalam Injil yang barusan kita dengar, Yesus berkata, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Sabda ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kebenaran akan dinyatakan oleh Allah. Karena itu kita sebagai murid-murid Kristus, kita sekalian dipanggil untuk hidup, untuk tidak hidup dalam kepura-puraan atau ketakutan. Kita pura-pura mencintai orang, pura-pura menyukai orang, tetapi sebaliknya mungkin di dalam hati kita tidak mencintai dia, kita tidak menyukai dia, tetapi hanya karena kita takut untuk dibenci, kita takut untuk dimusuhi, maka segalanya itu kita hanya pendam. Apa yang telah Tuhan bisikan dalam keheningan doa, hendaknya diwujudkan dalam kehidupan nyata melalui perkataan, tindakan, dan kesaksian iman. Bapak, Mama, Saudara-saudari, dalam bacaan pertama tadi dari kitab Nabi Yeremia, kita mendengar Nabi Yeremia mengalami fitnah dan penganiayaan. Terkadang orang bilang fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Dan Nabi Yeremia pada zamannya, dia juga mengalami fitnah dan penganiayaan. Banyak orang mengincarnya dan berharap ia mati atau jatuh. Namun di tengah ancaman itu, ia tidak menjilat orang. Ia berpaling untuk tidak bersuara tentang kebenaran. Namun ia tetap percaya bahwa Tuhan menyertainya sebagai pahlawan yang gagah. Ia tidak membiarkan ketakutan mengalahkan panggilannya untuk menyampaikan kebenaran. Demikian pula kita, dunia mungkin tidak menerima nilai-nilai Injil seperti kejujuran, kasih, dan kebenaran. Justru sebaliknya, nilai-nilai Injil ini, kejujuran, kasih, dan kebenaran, membuat kita berbeda dari kebanyakan orang. Yesus berkata, janganlah kamu takut, bahkan rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Ini adalah gambaran betapa dekat dan telitinya perhatian Allah kepada setiap kita anak-anak-Nya. Hanya terkadang kita tidak menyadari hal itu. Dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan bahwa melalui dosa manusia mengalami kematian, tetapi melalui Kristus rahmat Allah dicurahkan dengan berlimpah. Artinya bahwa kita tidak hidup di bawah kuasa ketakutan dan dosa, melainkan kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Kita dengar tadi, burung pipit tampak kecil dan tidak berharga di mata manusia, namun tidak seekor pun luput dari perhatian Allah. Jika demikian, betapa lebih berharganya kita di hadapan Tuhan. Karena itu jangan biarkan kecemasan menguasai hati. Tuhan mengenal nama kita, mengetahui pergumulan kita, menghitung air mata kita, dan menjaga setiap langkah kita. Karena itu saudara-saudari, marilah kita hidup dalam terang kebenaran. Sampaikan dengan berani apa yang Tuhan tanamkan dalam hati, dan jangan takut menghadapi tantangan ketika kita ingin menyuarakan kebenaran. Ingat, kita berharga di mata Allah, dan kasih-Nya lebih besar daripada segala ketakutan kita. Mari kita semua berdiri, kita ungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya doa umat. Kristus mengajarkan kepada kita agar tidak takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takut kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Marilah kita dengan kerendahan hati memanjatkan doa-doa kepada Allah Bapa kita.
1: Umat menjawab, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, terangilah selalu para pemimpin gereja dengan roh kebijaksanaan-Mu dalam menghadapi segala tantangan-tantangan zaman yang penuh perubahan ini. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya, kepada-Mu. Bagi bangsa kita, ya Bapa, tuntunlah umat-Mu dalam ikut serta bertanggung jawab atas keadaan negara kami, sehingga tetap memberi kesaksian atas nilai-nilai Injil dengan usaha menegakkan keadilan serta martabat manusia. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi mereka yang sakit dan menderita, serta kaum miskin dan tertindas, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan dan kasih semua saudara kami yang mengalami nasib malang atau perlakuan yang kurang wajar, sehingga mereka tetap setia dengan sabda-Mu dalam memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan hidup mereka. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi para donatur, semoga Allah Bapa memberkati dan mencurahkan Roh Kudus kepada para donatur yang telah menyumbang untuk membantu kegiatan gereja paroki kami. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepada-Mu. Bagi kita umat Kristiani, ya Bapa, persatukanlah kami dalam kasih persaudaraan sejati untuk saling bahu-membahu membangun kerajaan Allah. Marilah kita mohon, Tuhan, kami percaya kepada-Mu.
0: Sambil mendoakan intensi-intensi kita pada hari ini, marilah kita hening sejenak, kita menyampaikan permohonan pribadi kita.

Marilah kita mohon, Tuhan kami percaya kepadamu. Tuhan dampingilah kami dalam perjalanan peziarahan menuju kerajaan kasih-Mu. Semoga kami tetap setia. Semoga kami tetap setia kepadamu dan hidup oleh karena sabda kebenaran-Mu yang hadir dalam diri Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban silih dan pujian kami. Semoga dayanya memurnikan kami, agar kami mempersembahkan kepadamu cinta bakti kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami.

Kami Hieronymus serta semua rohaniwan, ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Joseph mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling beri salam damai.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas santapan suci ini. Semoga berkat sakramen Ekaristi yang telah kami sambut, kami menjadi semakin

Pengumuman Paroki Santo Petrus Rasul TDM Minggu 21 Juni 2026. Yang pertama, petugas liturgi untuk hari Minggu 28 Juni 2026. Misa pertama Kor KUB Santa Maria Redemptoris Mater, Lektor Saudari Elsa Tael, Pemazmur Saudari Hildagardis Payong, Organis Bapak Yosef Dau. Misa kedua Kor KUB Hati Kudus Yesus, Lektor Ibu Agustina Duli, Pemazmur Saudara Mario Arwan, Organis Bapak Remigius Nago. Misa ketiga Kor KUB Santa Maria Bunda Pelindung, Lektor Saudari Gabriela Kaku, Pemazmur Saudari Veronica Fouk, Organis Bapak Yohakim Sae. Misa keempat Kor OMK Wilayah 1, Lektor Saudari Maria Tince, Pemazmur Saudara Kevin Jehamin, Organis Saudari Sela Mikado. KUB yang menanggung kor menyiapkan juga persembahan. Yang kedua, pembersihan gereja. KUB yang bertugas membersihkan di dalam gereja dibagi dua, yaitu KUB Santa Maria Bunda Gereja bersihkan gereja hari Rabu sore, KUB Santo Yohanes Pemandi bersihkan gereja hari Sabtu sore. Di luar gereja misdinar paroki, mohon keterlibatan aktif setiap KUB yang dipercayakan untuk membersihkan gereja. Yang ketiga, laporan keuangan, pemasukan keuangan paroki, kolekte misa Minggu 14 Juni 2026 sebesar Rp4.237.000. Kolekte misa arwah di KUB Santo Yosef Frena de Metz sebesar Rp287.000. Kolekte misa pelantikan badan pengurus baru KUB Santa Maria Rosa Mistika Rp150.000. Pemasukan keuangan pembangunan gereja, kolekte pembangunan Minggu 14 Juni 2026 sebesar Rp1.412.000. Yang keempat, panggilan nikah. Panggilan nikah untuk pertama kalinya, Ricardus Silverius Bria, anak dari Ferdinandus Bria dan Maria Magdalena Finn, asal paroki Santo Petrus Tukuneno, akan menikah dengan Pamela Engelina Loe, anak dari Yafet Loe dan Adriana Kini Dida, alamat Maulava. Dionysius Kolo, anak dari Gabriel Kolo dan Ambrosia Oki Almarhuma, asal paroki Santo Franciscus Saverius Fatuoni, berdomisili di KUB Santa Maria Bunda Patut Dicintai, paroki Santo Petrus Rasul TDM, akan menikah dengan Maria Christiana Abi, anak dari Gregorius Abi dan Erna Linda Mene, asal paroki Santo Andreas Rasul Tun Baba, berdomisili di KUB Santa Maria Bunda Patut Dicintai. Canisius Brado Valo, anak dari Marcialis Valo almarhum dan Adel Gunda Tael, asal paroki Santo Yosef Pekerja Penfui Kupang, akan menikah dengan Stefania Rosalinda Ukat, anak dari Marcelinus Ukat almarhum dan Elisabeth Oematan, asal paroki Santa Maria Asumta Kupang, berdomisili di KUB Santa Maria Bunda Pelindung, paroki Santo Petrus Rasul TDM. Petrus Amapuring Matarau, anak dari Nikolaus Nuhan Matarau almarhum dan Katarina Tadamaking, asal paroki Santo Laurentius Hadakewa, berdomisili di KUB Santa Maria Rosa Mistika, paroki Santo Petrus Rasul TDM, akan menikah dengan Katriela Mura, anak dari Lucius Lolimaking almarhum dan Francisca Beleo, asal paroki Santo Laurentius Hadakewa. Gerardus David Riconi, anak dari Damianus Nana dan Yovita Niis, asal paroki Hati Tersuci Maria Oe Ekam, akan menikah dengan Maria Zerlinda Lotu, anak dari Nikodemus Nana dan Herculana Fou, asal paroki Santa Sicilia, Kota Foun.
Petrus Rivaldi Randi Rebu, anak dari Mateus Rebu almarhum dan Victoria Rebu Ndolu almarhumah, asal paroki Santa Maria Assumpta Kupang, berdomisili di KUB Santa Maria Bunda Yesus, paroki Santo Petrus Rasul TDM, akan menikah dengan Yunita Indrawati Bana, anak dari Siprianus Bana dan Normalina Bureni, asal paroki Santo Yosep pekerja Penfui. Panggilan nikah untuk kedua kalinya. Emmanuel Nino akan menikah dengan Francisca Yeniria Nailiu. Yosef Gusaraja akan menikah dengan Aurelia Fiona Heriani Arla. Willy Brodus Nicodemus Bata akan menikah dengan Odelia Angelina Bukivan. Panggilan nikah untuk ketiga kalinya. Cornelis Ekopati akan menikah dengan Wilhelmina Priskal Seja Pera. Febrianto Nenes akan menikah dengan Edeltrudis Amleni. Bonaventura Fedi JR akan menikah dengan Maria Devirati. Anselmo Solenende akan menikah dengan Rahel Mengi. Giovanio Serrano Almeida Costa Kapadekas akan menikah dengan Aulia Krisanti Jine. Barang siapa mengetahui halangan nikah di atas, mohon segera hubungi pastor paroki. Yang kelima, informasi tambahan. Jaga parkir OMK wilayah 4. Kegiatan sekami setelah misa ketiga di aula. Untuk calon komuni pertama, hari Kamis tanggal 5 Juni 2026 jam 16.00 atau 4 sore, ibadah tobat pengakuan dan gladi untuk semua calon bersama orang tua lengkap, bapa dan mama. Sambut baru terjadi pada hari Minggu 28 Juni 2026, misa ketiga jam 9 pagi. Sekami paroki sedang mencari dana untuk kegiatan sekami tingkat keuskupan di paroki kita pada bulan September. Mohon partisipasi kita dengan sukarela dan kerelaan serta kemurahan hati membeli keripik pisang dan telur bumbu yang dijual di halaman gereja. Tuhan.

0: memberkati. Saat erupsi Gunung Lewotobi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengadakan pentas seni, konser musik dan pentas teater yang akan diadakan di Kota Kupang pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 17.00 hingga 22.00 WITA, tempat di Auditorium Graha Undana Kota Kupang. Untuk itu, dengan hormat kami mengajak seluruh umat agar bisa memberi dukungan bagi Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero dengan cara membeli tiket dan menyaksikan konser musik. Umat dapat membeli tiket yang disiapkan oleh para petugas tiket di luar gereja. Sumbangan Bapak Ibu sangat berarti untuk keberlangsungan pendidikan calon imam di Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dimohon untuk kita semua tetap menjaga kebersihan baik di dalam gereja maupun di luar gereja, dan buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih untuk para donatur baik pribadi, keluarga maupun kelompok yang telah memberi dengan sukarela dan penuh sukacita bagi pembangunan dan pelayanan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian. Terima kasih untuk pater yang telah memimpin misa, dan terima kasih juga untuk para petugas liturgi yang bertugas. Sekian pengumuman.
1: Selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama rohmu.
0: Kita sekalian orang-orang yang kita doakan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak, Mama, saudara-saudari, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai.

0: Selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, mari kita doakan doa untuk perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan kehidupan, Engkau menciptakan setiap manusia menurut gambar dan rupamu. Kami percaya bahwa Engkau menciptakan kami untuk persekutuan, bukan untuk perang, untuk persaudaraan, bukan untuk kehancuran. Engkau yang menyapa murid-muridmu dengan berkata, damai sejahtera bagimu. Berikanlah kepada kami karunia damai sejahteramu dan kekuatan untuk mewujudkannya. Hari ini kami memanjatkan doa untuk perdamaian di dunia. Semoga bangsa-bangsa yang tengah berkonflik meninggalkan perlombaan senjata dan memilih jalan dialog dan diplomasi. Bebaskan hati kami dari kebencian, dendam, dan ketidakpedulian, sehingga kami dapat menjadi instrumen rekonsiliasi. Bantulah kami untuk memahami bahwa keamanan sejati tidak muncul dari rasa takut dan kecurigaan satu sama lain, melainkan dari kepercayaan, keadilan, dan solidaritas antar bangsa. Tuhan, terangi para pemimpin bangsa agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan budaya kematian, menghentikan perlombaan senjata, dan menempatkan kehidupan orang-orang yang paling rentan sebagai pusat perhatian mereka, sehingga tercapailah perdamaian dunia yang menjadi kerinduan setiap orang. Dimuliakanlah Engkau Tuhan bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita merayakan Ekaristi, hari Minggu Biasa ke-12. Misa dipimpin oleh Romo Nikola Setia Wijaya OMI. Diiringi korda CSM.
1: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

tentukan tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

itu yang harus membawa serta perlengkapan-perlengkapan, di antaranya kotak tempat sirih yang di dalamnya sudah

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

TBC merupakan satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Penderita TBC diminta untuk mengkonsumsi obat selama 6 bulan, 9 bulan, bahkan ada yang 11 bulan. Apa alasan konsumsi obat begitu lama? Konsumsi obat TBC harus makan waktu lama karena bakteri tuberkulosis sulit dibasmi. Tidak semua bakteri ada di dalam sel. Ada juga bakteri yang hidup di luar sel, sehingga perlu waktu lama. Sebagian obat TBC bekerja saat bakteri sedang aktif membelah. Padahal pembelahan kuman tuberkulosis tumbuh sangat lambat. Karena itu butuh waktu lama untuk pengobatan. Kalau hanya diobati dalam waktu singkat, masih ada kuman tuberkulosis yang tersisa dan dapat membuat TBC kembali kambuh. Kalau pasien TBC tidak menaati peraturan waktu minum obat, bakteri bisa kebal terhadap jenis antibiotik tertentu. Bakterinya bisa makin ganas dan lebih sulit diobati. Jadi, minum obat TBC harus rutin sampai batas waktu yang ditentukan ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Bayangkan jika malam tiba-tiba gelap, bumi mendadak bergetar. Apa yang pertama kali Anda cari? Tas ini bukan sembarang tas. Bahkan lebih dari kantong ajaib Doraemon. Isinya sederhana, tapi penting. Air minum, makanan tahan lama, senter, baterai, obat-obatan, masker, uang tunai, hingga dokumen penting yang dibungkus dengan rapi. Tas ini bernama Tas Siaga Bencana. Bencana tidak pernah menunggu kita siap. Kita bisa memilih untuk bersiap. Karena di saat segalanya hilang, tas kecil ini bisa menjadi penyelamat hidup Anda.

0: hanya salah satu bagian, selain tidak ada tahapan-tahapan.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3826-1006.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Kupang siang ini ya, untuk sesi terakhir ya. Untuk masuk kami di Kupang siang ini sesi pertama ya bersama saya Erika. Apa kabar? Ya, dari pagi tadi cuacanya mendung-mendung ya, mendung-mendung terus gitu ya. Angin juga lumayan kencang juga sih siang ini ya. Aktivitas apapun yang Anda lakukan sepertinya bersahabat gitu ya, kalau di apalagi kalau di tempat terbuka ya, dengan cuaca atau dengan kondisi cuaca kita siang ini ya bersahabat, adem gitu ya, terasa sejuknya gitu ya. Oke, di Kupang siang ini ada beragam informasi yang disiapkan untuk Anda dan juga teman-teman Apik sambil kita menjelang di jam 11 ya. Nanti di jam 11 nanti ada idola anak yang dihadirkan untuk Anda ya, di pukul 11 nanti ya, di pukul 11 nanti ada idola anak yang dihadirkan untuk Anda. Okay. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.
1: Kupang siang ini. Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, proses dengan informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Pendengar, satu informasi dari rri.co.id yaitu mengenai program bedah rumah yang sudah mencapai 13,51%. Pendengar, progres program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS telah mencapai 13,51% hingga awal Juni 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni selesai pada Oktober atau paling lambat November 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Muhammad Kodari menyampaikan bahwa untuk program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS hingga awal Juni 2026 progresnya itu mencapai 13,51%. Dari target awal sekitar 400 ribu unit rumah, proses verifikasi telah menjangkau sekitar 300 ribu unit. Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi selesai pada Juni 2026.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax,

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kompas siang ini ya. Pendengar, kembali satu informasi dari rri.co.id. Kementerian Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara atau LAN meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan atau FKK. Forum ini sebagai wadah kolaborasi lintas sektor menyusun kebijakan berbasis bukti. Forum Komunikasi Kebijakan ini mendukung program prioritas pemerintah melalui sinergi kementerian, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Menteri Hukum Suratman, maksud kami Menteri Hukum Supratman Andi Atas mengatakan FKK ini dibentuk untuk memperkuat sinkronisasi perumusan kebijakan antar kementerian atau lembaga pemerintah. Jadi ini penting agar perumusan kebijakan di antara kementerian dan lembaga itu tidak berjalan sendiri-sendiri, sehingga program-program yang merupakan program prioritas Bapak Presiden itu bisa searah, sejalan, dan menghasilkan sebuah dokumen yang bisa.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Mago kita teka, nepehle monia amoneari.
1: Ayo tiga.
0: Era palai domina he de era palai matemata mara. Ihito kasi ni sili do la do ko. Namu amoari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

0: adik-adik siap jadi bintang di hari Minggu? Yuk ikuti Idol Anak hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Di sini adik-adik bisa kirim salam, cerita seru, tebak-tebakan, sampai ada juga lagu keren. Pokoknya seru, heboh, dan penuh keceriaan. Catet ya, Idola Anak hadir setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ajak teman-teman, saudara, dan keluarga untuk dengarkan bareng. Idola Anak, teman ceria di hari Minggu hanya di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

Ceria setiap minggu siang. Di sini tempatnya cerita seru, lagu-lagu asyik, tebakan gokil, dan tentu saja bakat-bakat terbaik dari adik-adik semua. Selamat mendengarkan Idola Anak Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz.

0: Dan teman-teman Pro 1 RRI Kupang, apa kabar? Setelah 2 minggu kita tidak berjumpa, senang sekali hari ini saya Sinta dari komunitas tulis Teman untuk melatih imajinasi sastra kembali menemani waktu liburan teman-teman selama 1 jam ke depan dalam program Idola Indonesia Layak Anak dengan musik, informasi, cerita, puisi, dan obrolan seru lainnya. Nah, sekarang Sinta tidak sendirian nih. Ada teman-teman yang akan menemani Sinta selama 1 jam ke depan. Langsung saja kita sapa ya. Hai Kak Bram, hai Rain, apa kabar?
1: Kabar baik Sinta. Sinta sendiri bagaimana kabarnya?
0: Kabar Sinta sangat luar biasa. Kan Sinta hari ini sangat gembira.
2: Halo Sinta, kabar baik dan luar biasa. Kalau Sinta sendiri bagaimana kabarnya?
0: Kabar Sinta juga luar biasa sekali, Rain. Dan kami semua dari SD Adi Widilaya Saraswati Kupang, kita sudah masuk musim liburan nih, teman-teman. Setelah terima rapot minggu lalu, Kak Bram, Rain, dan Sinta mau mengucapkan selamat Hari Raya Galungan untuk teman-teman yang merayakannya ya.
1: Terima kasih Sinta, selamat Hari Raya Galungan juga.
0: Terima kasih Rain dan Kak Bram. Oh ya, Kak Bram dan Rain, sebelum datang ke studio, hari ini sarapan apa?
1: Kalau Bram sih, makan nasi dengan daging.
2: Kalau aku, tadi sarapan nasi goreng buatan Bunda di rumah Sinta. Biar makin semangat dan bertenaga buat siaran hari ini.
0: Kalau Sinta, hari ini sarapannya nasi telur dengan sayur. Ngomong-ngomong soal makanan, Sinta jadi ingat makanan favorit Sinta. Apalagi makanan khas Nusa Tenggara Timur. Walaupun Sinta aslinya dari Bali, tapi karena sudah lama berada di Kupang, Sinta mulai suka dan terbiasa makan makanan Nusa Tenggara Timur seperti sei, jagung titi, dan sayur lumpur rapai. Kalau Kak Dan dan Rain, suka juga kah makanan khas NTT?
2: Suka sekali Sinta, apalagi kalau sayur lumpur rampai rasanya khas sekali dan segar, benar-benar menggugah selera.
1: Kalau Bram suka sei. Nah, hari ini Bram akan menceritakan tentang salah satu makanan khas NTT loh Sinta.
0: Wah, kira-kira apa ya? Sinta jadi penasaran banget deh. Teman-teman di Idola penasaran juga kah? Tapi setelah lagu berikut ini dulu ya. Oh ya teman-teman Idola, jangan lupa komen-komen di kolom komentar live streaming channel YouTube-nya RRI Kupang atau WA di nomor 0811-3820-9440. Karena setelah ini Sinta akan bacakan request lagu dari teman-teman. Teman-teman juga bisa kirim-kirim salam, tuliskan pantun atau puisi. Jadi tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: FM 94,4 MHz. Masih di Idola Pro 1 NRI Kupang. Apa sudah ada yang request lagu? Oke, Sinda bacakan request lagu dari teman-teman dulu ya. Dari Zoel Kavia yang dia bilang, halo, selamat siang Kak Sinta, Bram dan Rain. Ini aku Gilang. Hari ini aku minta ganti lagu Cimondeleu Delizeusin. Terima kasih kawanku yang ceria. Oke Kak Operator, tolong putarin lagu request teman-teman ya. Ayo, siapa nih yang sudah tidak sabar mendengar Kak Bram bercerita? Kak Bram, apakah sudah siap bercerita?
1: Oke, siap Sinta.
0: Oke teman-teman, mari kita dengarkan cerita dari Kak Bram. Silakan Kak Bram.
1: Hai teman-teman Idola Pro 1 RRI Kupang. Hari ini Bram akan bercerita tentang jagung bose si sehat nan manis dari Pulau Timor. Bagi teman-teman yang tinggal di kota Kupang, pasti tidak asing kan mendengar jagung bose? Apa sih jagung bose itu? Yuk kita bahas. Jagung bose merupakan makanan khas masyarakat di Pulau Timor. Namun, hampir semua masyarakat Nusa Tenggara Timur sudah terbiasa makan masakan ini. Meski tidak setiap hari seperti dahulu, jagung adalah salah satu bahan pokok pengganti nasi di NTT. Menurut tradisi warga Timor, jagung bose hanya dibuat dengan jagung putih. Sebenarnya sih, tidak ada perbedaan di antara jagung putih dan jagung kuning. Hanya saja, jagung putih lebih manis dan lebih kenyal. Jagung bose ini syarat akan sejarah dan kearifan lokal. Di masa lalu, jagung yang dipanen akan disimpan dan dikeringkan di dalam umekubu atau rumah bulat tradisional. Nama bose sendiri berasal dari bahasa daerah setempat yang merujuk pada proses memasak bulir jagung hingga menjadi seperti bubur. Bahan utama dan tambahan dalam membuat jagung bose adalah jagung. Yang pertama jagung, biji jagung kering yang dipipil dan ditumbuk hingga terlepas dari kulit arinya, kemudian direbus lama hingga lunak dan teksturnya merupai bubur. Kedua, kacang-kacangan. Umumnya menggunakan kacang merah, kacang hijau, kacang nasi, atau kacang tanah. Santan memberikan rasa yang gurih dan creamy pada hidangan. Rempah dan sayuran sering juga dicampur dengan potongan daun gelor, labu siam, daun pandan, dan jahe untuk menambah aroma dan nutrisi. Biasanya juga disajikan dengan ikan teri goreng atau ikan balai tomat, lengkap dengan sambal duat dan kemangi, juga sayur rumput rampe khas NTT. Membayangkannya saja, Ram sudah lapar nih. Nah, teman-teman, sudah pernah coba jagung bose belum? Kalau Bram sih, pernah lihat mamanya Bram memakan jagung bose. Dan secara tradisi masyarakat Timor, hanya makan jagung bose, makan siang, dan makan malam. Ini merupakan kearifan lokal yang patut dihidupkan kembali untuk menjamin berbagai jenis pakan biofisika. Memang amat cocok untuk menghasilkan jagung dan umbi-umbian. Jagung adalah antioksidan yang bagus untuk melawan penyakit jantung, kanker, dan mencegah penyakit gangguan otak loh. Bagaimana teman-teman Idola? Sangat sehat kan? Kaya nutrisi makanan khas NTT 1 ini. Jika kalian tertarik untuk mencoba jagung bose, kalian bisa menguji CFD setiap hari Sabtu pagi atau beberapa rumah makan yang menjual jagung bose di kota Kupang. Bisa juga minta tolong mama untuk membuatnya ya. Segitu dulu cerita dari Bram tentang jagung bose, salah satu makanan khas Nusa Tenggara Timur. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Idola. Terima kasih.
0: Bagus banget ceritanya Kak Bram. Ternyata jagung buahnya selain sehat dan kaya nutrisi, juga sangat kental nilai kearifan lokalnya. Tepuk tangan buat Kak Bram.
1: Terima kasih.
0: Jagung bose juga salah satu makanan favorit Sinta loh Kak Bram. Kalau Rain bagaimana? Pernah makan jagung bose juga enggak?
1: Pernah dong Sinta. Jagung bose itu teksturnya lembut dan rasanya gurih banget. Apalah

Teman-teman, jangan lupa kirim-kirim salam dan berikan pantun di kolom komentar. Kolom komentar YouTube-nya RRI Kupang. Kita akan bacakan di akhir acara nanti. Jangan kemana-mana ya, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: Idola Pro 1 RNI Kupang. Oke teman-teman idola, mari kita saksikan penampilan puisi dari Rain. Silahkan Rain.
1: Selamat pagi teman-teman pendengar setia. Bunda adalah sosok yang selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kita. Di balik senyumannya, ada banyak pengorbanan yang sering kita tidak lihat. Di balik kelembutannya, tersimpan doa-doa yang tak pernah putus untuk kebahagiaan anak-anaknya. Pada kesempatan hari kali ini, saya, Rain, akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Bunda. Semoga puisi ini dapat mengingat kita untuk selalu menyayangi, menghormati, dan berterima kasih kepada ibu tercinta. Selamat mendengarkan. Bunda, karya Rain Pratista. Saat mentari belum terbangun, engkau telah membuka hari, menyiapkan segala kebutuhan. Aku sering meminta banyak hal, namun jarang bertanya tentang hatimu. Bunda, tanganmu tak sehalus dahulu, namun selalu menjadi tempatku berlindung. Langkahmu mungkin tak lagi secepat dulu, namun cintamu tak pernah berkurang sedikitpun. Jika suatu hari aku berhasil, bukan karena aku hebat, tetapi karena ada doa yang terus terucap dari bibir seorang bunda yang tak pernah menyerah. Terima kasih bunda atas setiap pelukan yang menenangkan, atas setiap air mata yang disembunyikan, dan atas cinta yang tak pernah meminta balasan. Aku mungkin belum bisa membahagiakanmu hari ini, tetapi aku berjanji akan terus belajar menjadi anak yang kau banggakan nanti. Teman-teman pendengar yang saya sayangi, setelah mendengarkan puisi tadi, marilah kita sejenak mengingat sosok bunda yang selalu ada dalam setiap langkah kehidupan. Mungkin kita belum mampu membalas semua kasih sayangnya, tetapi kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti menghormatinya, membantunya, dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanannya. Karena kasih seorang ibu adalah cinta yang tulus, yang tak pernah meminta balasan. Teman-teman idola anak, Rain akan membacakan puisi kedua berjudul Ini Hanya Jeda, di karya E. Nong Yonsan. Embun menabur sejuk pada sepasang sepatu mungil. Rumput kecil tersenyum memeluk langkahnya. Burung-burung menjahit lagu pada langit cerah. Dalam serasa kita melangkah searah cahaya. Di tepi tanam yang harus, tunas muda belajar mengeja matahari. Kak, mengapa kita berpamitan? Tanyamu pada kupu-kupu kening kecil yang mengepakkan sayap-sayap utuhnya. Ini hanya jeda, Dik, jawabku sambil menunjuk jembatan asa. Lihatlah biji yang terbang, ia meninggalkan dahan agar kelak menjadi pohon besar. Yang meneduh banyak keringat, sungai pun pamit pada hulu, lalu berlari mengejar hutan. Nanti kita bertemu lagi kan? Tanyamu selembut daun jatuh. Tentu, kataku sambil memeluk senyummu. Hujan mengirim sungrat pada pelangi hingga membacakannya di bawah purnama. Kita pergi untuk tumbuh. Terima kasih.
0: Indah banget puisinya Rain. Kira-kira puisi bundamu itu kamu tulis dari dalam hatimu ya?
1: Iya dong, Sinta.
0: Dan juga puisi keduamu yang berjudul Ini Hanya Jeda, Dik,
2: Itu kan yang acara kita pensi, bukan?
1: Betul sekali, Sinta. Itu puisi yang kita bawakan waktu acara pentas seni sekolah kemarin. Senang sekali rasanya bisa membacakan lagi di sini untuk teman-teman pendengar Pro 1 RRI Kupang.
2: Iya, tapi puisinya cukup sedih. Waktu Sinta dengarkan puisi itu, Sinta matanya berkaca-kaca saat tampil di pensi. Kalau menurut Kak Bram, bagaimana puisi yang dibacakan Rin tadi?
3: Bagus dan membuat cukup terharu.
1: Terima kasih banyak Kak Bram atas apresiasinya. Puisi-puisi ini memang punya makna yang sangat dalam bagi Rin.
0: Wah, hebat banget ya teman-temannya Sinta. Oh ya teman-teman, seperti biasa, sebentar lagi kita ada kuis interaktif tentang tema kita hari ini, Si Sehat Manis dari Timur. Tapi setelah lagu berikut ini dulu ya, tetap di Idola Pro 1 RRI Kupang.

0: Idola Pro 1 RRI Kupang, saatnya kuis interaktif. Sinta minta teman-teman idola di rumah menjawab satu pertanyaan. Pertanyaannya, jagung bose makanan khas NTT berasal dari pulau mana? Sinta ulangi ya pertanyaannya. Jagung bose makanan khas NTT berasal dari pulau mana? Gampang banget. Ayo teman-teman di rumah, pasti bisa jawab. Silahkan bagikan jawaban kalian di kolom komentar live streamingnya YouTube-nya RRI Kupang atau WA di Pro 1 RRI Kupang dengan nomor 0811-3820-9440. Sinta tunggu sambil bacakan komentar yang masuk dulu ya. Kak Bran dan Rain, bisa gak bantu Sinta bacakan komentar yang ada yang berada di kolom komentar?
1: Oke Sinta, bisa banget Sinta.
0: Sinta baca duluan ya. Dari Ayu Linda 3383. Semangat siarannya ya anak-anak SD Adi Widya Saraswati, hebat. Makasih.
1: Tadi mana? Request lagu dong. Lagunya Naura, judulnya Bully dari Oming. Widih, si lumba-lumba kakak, semangat ya kalian bertiga. Salam komunitas tulis dari Srita, dari Dap Sinta. Dari Dayu Kade Purwasti, halo trio manis bertiga.
0: Dari Daya Kade Purwasti lagi 2989, request lagunya Tasya yang libur telah tiba sesuai dengan suasana libur sekolah.
1: Dari Dayu Kade Purwasti 2989, ada pantun nih. Pergi ke pasar beli kembang,
2: cakep.
1: Kembangnya indah warna-warni,
2: cakep.
1: Suara Dayu Sinta bikin pendengar senang. Manis bicaranya, adem di hati.
2: Makasih.
3: Dari Rain Channel 4437. Halo penyiar cilik, semangat siarannya ya hari ini. Bisa request lagu gak? Lagu Jumbo buat adik Sky.
1: Dari Dayu Kade Purwasti, sepertinya sudah ada jawaban nih. Jagung bose berasal dari Pulau Timur. Betul sekali. Selamat untuk Ibu Dayu Kade Purwasti sudah berhasil menjawab.
0: Hore, selamat untuk Ibu Dayu Kade Purwasti karena dapat menjawab dengan benar. Nah, sekarang Kak Bran dan Rain mau tanya nih, apakah kalian mau membacakan sebuah pantun? Karena Sinta punya pantun yang akan kita bacakan sama-sama di akhir acara nanti.
1: Bran punya nih, nanti bantu tolong cakep ya.
0: Oke.
1: Burung pelikan, burung cendrawasih.
2: Cakep.
1: Cukup sekian teman-teman dan terima kasih.
3: Sekarang giliran Rain ya, jangan lupa cakepnya. Pergi ke pasar membeli tomat.
2: Cakep.
3: Jangan lupa membeli tomat.
2: Cakep.
3: Untuk teman-teman yang mendengarkan, salam manis penuh hormat.
2: Wih.
0: Yay, keren. Baiklah, Kak Dan dan Rain hari ini mau gak kirim salam untuk orang-orang tersayang?
1: Kalau Bram, titip salam untuk papanya Bram yang di Bali, Kak Nong, Kakak Siva, Adik Wisnu, Mama, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman kelas 6.
3: Kalau dari Rain, mau kirim salam hangat untuk Bapak dan Ibu di rumah, dan teman-teman sekelas di SD Adi Widyalaya Saraswati Kupang, serta seluruh pendengar setia idola anak Persatu RRI Kupang. Dimanapun berada, selamat berlibur semua.
0: Sinta juga mau kirim salam untuk orang-orang tersayang. Untuk kakak pembina komunitas tulis kita, Kak Nong Yonson, keluarga di rumah, keluarga besar SD Adi Widya Saraswati Kupang, dan anggota komunitas tulis lainnya, Oming, Kak Swita, Kak Ella, dan Kak Deva, salam rindu banget. Dan untuk teman-teman idola di rumah, selamat berlibur dan selamat hari Minggu. Ya, ternyata
4: banyak, terus harganya juga
0: kita dengar lagu dulu ya.

0: Masih di Idola Plus 1 RRI Kupang. Teman-teman, selamat berlibur ya, dan selamat mendaftar di sekolah baru, dan selamat juga sekolah di bulan Juli.
1: Ya, hampir 1 jam kami menemani teman-teman siang ini. Sekarang saatnya Sinta, Kak Ren, dan Rain untuk pamit. Terima kasih teman-teman Idola yang sudah bergabung bersama komunitas tulis hari ini. Jangan lupa selalu dengarkan program Idola minggu depan di hari Minggu pukul 11 WITA hanya di FM 94,4 MHz Pro 1 RRI Kupang. Dan nonton live streamingnya di channel YouTube-nya RRI Kupang ya, karena teman-teman juga bisa nonton siaran minggu-minggu kemarin loh. Selamat berakhir pekan Bapak Mama, Kakak Adik, dan teman-teman semua. Salam toleransi, kami tutup dengan pantun ya. Jalan ke pasar beli kelapa.
2: Jangan lupa beli jagungnya.
1: Idola pamit dulu undur diri ya.
3: Sampai jumpa minggu depan.

0: Terima kasih teman-teman sudah seru-seruan bareng di Idola Anak hari ini. Sampai jumpa minggu depan, tetap ceria, tetap kreatif, dan tetap dengarkan Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz. Dadah!
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kupang siang ini.
3: Pro 1

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan Program 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Tunisia versus Jepang.
2: Berapa pilihan yang bisa dimainkan oleh pelatih baru yaitu Hefrenat, yaitu di sektor kiper ada Muhib Chamah nomor punggung 1 dan juga Sabri Ben Hussein nomor punggung 22. Kemudian ada beberapa pemain di barisan belakang seperti nomor punggung 5 Adam Arus, nomor punggung 12 Murtada Ben Onis, nomor punggung 21 Muhammad Amin Ben Hamida, nomor punggung 23 Murtas Nefati, dan nomor punggung 24 Riyad Shikawi. Sedangkan untuk barisan gelandang ada nomor punggung 11 Ismail Harbi, ada nomor punggung 13 Rani Khedira yang merupakan adik dari mantan pemain timnas Jerman Sami Khedira, nomor punggung 14 ada Khalil Ayari, nomor punggung 15 ada Mahmud Haj Al Muhammad. Sementara untuk alternatif di sektor penyerangan ada nomor punggung 7 Elias Acui, nomor punggung 9 Hasim Masturi, nomor punggung 18 Ryan Eloi, dan nomor punggung 19 Firas Syakuat. Sementara itu pendengar, untuk di barisan bangku cadangan dari timnas Jepang, pelatih timnas Jepang memiliki beberapa alternatif untuk pertandingan pada hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Ada Keisuke Osaka, goalkeeper nomor punggung 12. Kemudian ada Tomoki Hayakawa nomor punggung 23. Ada Yukinari Sugawara nomor punggung 2. Kemudian ada nomor punggung 3 Sogo Taniguchi yang berposisi sebagai back. Kemudian juga ada back senior Yuto Nagatomo, mantan pemain Inter yang saat ini bermain di FC Tokyo nomor punggung 5. Kemudian ada Tsuyoshi Watanabe nomor punggung 16. Untuk sektor gelandang ada nomor punggung 20 Ayumu Seiko, nomor 25 Junosuke Suzuki, nomor punggung 11 Dezen Maeda, dan nomor punggung 17 Yuito Suzuki. Sementara untuk barisan striker alternatif ada nomor punggung 9 Keisuke Goto, nomor punggung 19 Koki Ogawa, dan nomor punggung 26 Kento Shiogai. Ya, Bung Jupri, jika kita berbicara terkait dengan Jepang kali ini, Bung Jupri, ya, tidak ada Kubo ya?
3: Ya.
2: Dan kemudian juga sementara di kubu Tunisia kelihatannya Hefrenat lebih berhati-hati, tidak seperti Sabri Lomuchi dengan menurunkan formasi yang cenderung lebih bertahan. Bung Jupri, 5-3-2, apa analisis Anda ini, Bung?
3: Ya, kalau kita lihat memang sebuah kehilangan yang cukup besar ya. Ya. Kita lihat memang Kubo tidak bisa bermain karena kemarin kita tahu memang di pertandingan melawan Belanda memang dia ditarik keluar ya, di babak kedua karena memang mengalami cedera. Tentu ini pukulan ya buat pelatih Haji Memorese. Tapi kalau kita lihat kemarin penggantinya Junya Ito juga performanya sangat baik di sisi kanan, meskipun memang karakternya berbeda ya. Yeah. Kalau kita bicara Kubo kan memang dia tipikalnya versatile ya. Mm. Artinya dia bisa juga masuk ke tengah, untuk masuk ke half space, untuk membantu serangan. Tapi Junya Ito memang lebih tipikal pemain yang banyak bergerak di sisi sayap. Jadi memang mungkin pendekatannya akan berbeda di skuad Jepang di saat ini. Dan kalau kita bicara Tunisia memang ya, dengan kehadiran pelatih baru tentunya juga ini pertandingannya juga sangat menentukan. Artinya Hefrenat tentu juga memilih pendekatan mungkin bisa dikatakan relatif lebih aman ya, bermain dengan 5 pemain belakang, bermain lebih menunggu saya kira. Dan kalau kita bicara kekuatan sebenarnya antara Jepang dan Tunisia saya kira tidak terlalu berbeda jauh. Tapi memang ya itu tadi, mereka terlihat memang di pertandingan pertama saat kalah telak dari Swedia sangat-sangat buruk ya performa mereka di pertahanan, berkali-kali juga kesalahan yang dilakukan. Dan itu yang saya kira memang mencoba untuk bisa lebih safe dengan main 5 pemain belakang. Dan harapannya memang bisa itu tadi, memanfaatkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Jepang untuk bisa melakukan counter dan bisa menciptakan hat meraih hasil yang positif di pertandingan kali ini, Bung.
2: Iya, pasti. Dan untuk Bung Jupri, kalau jika kita berbicara Jepang, sangat luar biasa, Bung ya. Ini 7 kali partisipasi mereka berturut-turut ya, di Piala Dunia, Bung ya. Dan sebenarnya Indonesia harus bisa ya mencontoh cetak biru dari Jepang.
3: Betul,
2: ya,
3: betul.
2: Mereka juga sebenarnya sedikit terlambat untuk mengadopsi sepak bola. Dan yang menarik bahwa untuk Jepang saat ini mungkin tidak setenar di tahun 2022 ataupun di 2018 ya, ataupun di 2014 ya. Tidak ada nama-nama seperti Shunsuke Nakamura atau
3: betul.
2: Tapi mereka tetap memiliki generasi yang ya sungguh luar biasa. Apa sebenarnya kunci dari Jepang sendiri, Bu?
3: Ya kalau kita lihat kan memang secara blueprint jelas ya. Sebenarnya yang menarik dari Jepang ini adalah mereka sebenarnya target untuk juara Piala Dunia bukan dalam waktu dekat. Mereka punya target yang jarak jauh. Itu yang saya kira penting. Tapi kalau kita bicara bagaimana pembinaan, bahkan sangat luar biasa bagaimana ramainya ya. Persaingan di tingkat universitas juga sudah sangat-sangat ramai. Itu yang saya kira juga penting buat bisa ditiru oleh Indonesia. Artinya kalau kita lihat perlahan sekarang kita terlihat mulai bergerak ya untuk bisa memarakkan juga bagaimana kompetisi usia muda. Itu yang saya kira juga sangat-sangat penting. Karena ya itu tadi, dengan banyaknya stok pemain muda yang bagus, pada akhirnya itu juga akan meningkatkan kekuatan kita juga di kompetisi dan juga di timnas nasional.
2: Tampaknya sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai, dan langsung saja Bung Joko untuk pertandingan babak pertama pada siang hari ini.
4: Ya baik, terima kasih Bung Rosi dan pendengar. Saat lagi kita akan menantikan kick off, dan kick off telah ditiupkan oleh wasit Ispan Kopak asal Rumania. Saat ini Tunisia mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Hannibal, namun bisa kembali dicocor oleh pemain belakang dari Jepang. Justru Tunisia masih mencoba untuk mempertahankan posisi bola, masih berada di kaki para pemain Tunisia, namun tampaknya terjadi pelanggaran. Memang pertandingan pada siang waktu Indonesia Barat ataupun di Stadion Monterrey Meksiko, yang merupakan stadion berkapasitas 53.000 penonton ini, saat ini memang dalam kondisi pertandingan yang digelar pada malam hari. Kini nomor punggung 21. Di sana ada pemain dari Jepang, ada itu melebar saja ataupun melakukan umpan crossing ke sektor kanan pertahanan dari Tunisia. Nakamura tadi yang dituju namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Nakamura dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tampaknya Nakamura bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kepada rekannya nomor punggung ataupun kepada itu tadi, namun tampaknya bukan sebuah pelanggaran. Ataupun kepada Ayase Uda, striker dari Jepang tadi nampak mendapat gangguan dari pemain Tunisia nomor punggung 17, sang kapten mereka. Sana ada Elias Skiri, kita lihat bersama ada sentuhan kaki tampaknya tadi tepat mengenai kaki dari Ayase Uda, namun kita masih menanti keputusan wasit asal Rumania ini, Ispan Kopak, dan pertandingan kembali lanjutkan. Hiroki itu mundur saja, passing ke belakang pada sang kapten Iko, masih menantikan ke kanan kepada Tomiyasu, balik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Suzuki, masih menguasai bola sepenuhnya Jion Suzuki, masih menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan kepada Tomiyasu, umpan ke depan yang dituju adalah Ayas.

ujung selatan Nusantara, Pulau Rote berdiri sebagai salah satu ruang budaya yang kaya dengan tradisi, nilai leluhur, dan kearifan lokal yang diwariskan lintas generasi. Dalam kehidupan masyarakat Rote, adat bukan sekedar jejak masa lalu, melainkan bagian dari napas sehari-hari. Di antara ragam ritual adat yang hidup hingga kini, Votihus menjadi salah satu yang paling syarat makna. Ia bukan hanya rangkaian upacara, tetapi representasi hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sang pencipta. Menggali asal-usul Votihus bukan hanya mengingat sejarah, tetapi juga menegaskan betapa pentingnya pelestarian budaya di tengah perubahan zaman. Tradisi ini mengajarkan bahwa identitas suatu masyarakat tumbuh dari akar budaya yang kuat, dan Votihus adalah salah satu akar penting bagi masyarakat.

0: Asal-usul Fotihus hadir sebagai hasil dari perpaduan antara kebutuhan spiritual nenek moyang, pengalaman hidup yang bergantung pada alam, dan nilai kebersamaan yang terus dijaga. Makna pertama dan paling utama dari Fotihus adalah ungkapan syukur. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Masyarakat Rote mengenal kehidupan yang sangat terkait dengan kondisi alam, musim tanam, musim hujan, panen, serta hasil laut. Dalam situasi tersebut, Fotihus menjadi wujud terima kasih atas penyertaan Tuhan dan leluhur yang dipercaya menjaga keseimbangan hidup. Melalui persembahan hasil bumi atau hewan ternak, masyarakat menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya berasal dari kerja keras, tetapi juga dari kemurahan dan penyertaan yang lebih tinggi. Berikut penjelasan Mateus Mesak, sejarawan Rote.
1: Ya, jadi sebenarnya Fotihus yang dikenal sekarang ini itu hanya fotinya saja. Karena sebenarnya yang dia adalah rangkaian bagian dari rangkaian besar sebuah ritual yang disebut hus. Foti itu hanya satu bagian daripada husnya saja. Sehingga kita mesti tahu apa itu hus dulu. Karena sejak tahun 60-an saya kira, dari beberapa dokumen menyebutkan sejak 60-an, tahun 60-an atau malah sebelumnya, ritual hus sudah tidak dilakukan lagi di Rote. Tapi saya perkembangan terakhir, saya mendengarkan misalnya di Dengka, masih ada itu. Entah seberapa aslinya, saya kurang tahu. Tetapi katanya di bagian barat Rote masih ada. Sedangkan di sebagian besar Rote, itu kebanyakan hanya fotinya saja. Pacuan kudanya saja. Foti itu pacuan kuda. Mungkin kita mulai dulu dari hus. Dari akar kata ya. Hus itu apa? Hus itu berasal dari akar kata hu. Hu di Rote ini mungkin Anda Bapak pernah dengar kata tehu. Ya, hu ini artinya penyebab, sumber, akar atau batang atau asal usul. Jadi artinya luar. Jadi kalau orang bilang pohon punghu, aihu, nah artinya batang pohon. Kalau misalnya pernah mendengar to'ohuk, to'ohuk artinya dari situ kita berasal. Karena to'ok adalah saudara laki-laki daripada ibu. Kalau kita punya ibu dari mana, sebenarnya asal kita dari situ. To'ohuk. Jadi itu terminologi dulu, supaya paham. Jadi huk itu artinya penyebab, sumber, akar. Aihu artinya pohon punya batang, punya bana. Atau asal usul ya. Nah, itu hu. Itu hu dulu. Nah, pertanyaannya sekarang hus ini apa? Hus ini sudah lama tidak dipraktikkan di Rote. Kita hanya bisa membaca, mengetahui dari orang tua-tua atau dari dokumen-dokumen Belanda yang pernah menuliskan tentang hus. Jadi hus ini adalah serangkaian ritual pada musim kemarau, di akhir panen biasanya. Yang dimaksudkan untuk apa? Biasanya yang dimohonkan. Jadi ritual untuk, kalau mungkin kita katakan in general, dalam bahasa umum, ritual untuk memohon kesuburan. Jadi yang diminta di situ itu biasanya hujan, hasil umumnya orang Rote. Lalu hasil laut yang melimpah, karena orang Rote juga adalah nelayan. Lalu panen lontar yang melimpah, panen sawah atau ladang, kesuburan hewan dan ternak, supaya hewan dan ternak beranak pinak, kesehatan serta kekuatan manusia. Itu yang diminta dari sebuah ritual hus.
0: Lebih lanjut, Mateus mengatakan, dalam tradisi adat masyarakat Rote, Fotihus bukan hanya sebuah ritual persembahan, tetapi juga ruang di mana nilai budaya, bahasa, dan spiritualitas bertemu dalam satu kesatuan. Salah satu unsur terpenting yang menghidupkan ritual ini adalah sandu, yaitu syair adat yang dilantunkan oleh tetua adat sebagai bentuk komunikasi simbolik antara manusia dan dunia leluhur. Dalam keseluruhan prosesi Fotihus, peran kunci dipegang oleh Maneleo, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas untuk memimpin ritual. Maneleo bukan sekedar pemimpin upacara, tetapi juga penjaga pengetahuan adat, termasuk sandu. Ia memiliki kemampuan untuk menafsirkan situasi ritual, memilih syair yang tepat, dan menyampaikan doa secara benar sesuai kaidah adat. Peran Manleo sangat dihormati karena ia dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan dunia leluhur. Fotihus secara tradisional adalah ritual tanpa pacuan kuda, sedangkan kehadiran pacuan kuda dalam beberapa klan merupakan perkembangan tradisi yang bersifat tambahan, tidak mengubah makna inti dari Fotihus sebagai upacara suci syukur dan permohonan berkat.
1: Jadi sebenarnya hus itu ada di seluruh Rote, karena itu ada hubungannya dengan klan. Klan itu yang namanya Leo. Kalau di Kupang kita biasa dengar orang bilang Man Leo. Di dalam setiap nusak atau kerajaan itu ada Leo-Leo. Nah, tidak semua Leo itu menyelenggarakan hus, tetapi hanya Leo-Leo yang berpengaruh. Jadi diadakan oleh Leo-Leo itu. Jadi pemilik daripada hus ini siapa? Leo. Nah, biasanya ada sejumlah Leo dan biasanya ditetapkan 9. Karena 9 itu angka kesempurnaan bagi orang Rote. Jadi misalnya dia itu diadakan secara bergiliran, dibuka dengan klan raja, Leonya raja. Lalu hus kedua, hus ketiga secara bergiliran. Biasanya ada interval waktu 2 atau 3 hari. Lalu hus berikutnya lagi sampai selesai. Nah, persoalannya di setiap hus ini tata caranya beda-beda. Jadi tidak semua berupa pacuan kuda atau ini, berbeda-beda. Hus pertama apa yang dilakukan? Hus kedua apa yang dilakukan? Bahkan ada hus yang tidak ada pacuan kudanya. Hanya hus tertentu. Votinya itu hanya satu bagian daripada ritual yang panjang. Kita boleh katakan ritual kesuburan kalau saya mau bilang ya. Karena concern utama, keprihatinan utama dari ritus itu adalah air. Maka yang diminta hujan.

biasa adalah hunya para klan raja, klan bangsawan ya. Lalu biasanya klan Leo Raja ini, dia yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan itu. Lalu dia bikin. Nah, apa yang dilakukan? Biasanya itu ada seorang yang disebut dengan Manehanas. Manehanas ini kalau diterjemahkan dengan apa? Mane laki-laki, Hanas panas. Jadi kalau lurus-lurus tuan atau laki-laki yang panas, mungkin itu apa ya? Imam tradisional. Dia yang memimpin upacara pertama-tama. Dia lilitkan sebuah kain di pinggangnya. Kain itu namanya hahalik. Lalu di pinggangnya dia menyeretkan, dia menuju ke pohon nitas. Pohon nitas ini pohon kelumpang. Lalu dia mendekati pohon nitas ini dengan tombak terancung. Lalu dia tombak ke pohon nitas ini. Lalu dia mengucapkan sekian kata-kata. Kata-kata yang kona bulan, kona, kona bulan, kona. Turun bulan, turun, turun bulan, turun. Sampai 3 kali, lalu dia baca lagi. Kona musik nitas sa boboa konan. Turun melewati pohon nitas punya sebelah kanan. Lalu foela anamak lamahena. Supaya semua anak yatim berharap ma faluina lakabani dan para janda percaya. Jadi di dalam kata-kata itu ada ungkapan harapan-harapan untuk apa? Kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Anamak artinya anak yatim ya. Faluina artinya janda. Jadi permintaan kepada yang ilahi ini disertai dengan permintaan kepada kelompok yang paling rentan.

0: Dalam struktur sosial masyarakat Rote, adat istiadat tidak dijalankan secara sembarangan, melainkan berada dalam tatanan yang jelas dan diwariskan secara turun-temurun. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ritual hus, termasuk votihus, adalah hak istimewa klan atau leo tertentu yang secara adat memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ritual tersebut. Hak ini bukan bentuk keistimewaan sosial semata, melainkan tanggung jawab adat yang berakar kuat dalam sejarah dan sistem pemerintahan tradisional Rote. Dalam perspektif sejarah adat Rote, ritual hus juga mencerminkan hierarki simbolik, bukan hierarki kekuasaan. Artinya, klan yang memegang hak hus tidak lebih tinggi secara sosial, tetapi memikul tanggung jawab sakral yang berat. Mereka bertugas menjaga kemurnian ritual, mengingat syair adat, serta memastikan hubungan dengan leluhur tetap terpelihara.
1: Ya, jadi tadi kan kita bicara tentang klan yang mempunyai hak untuk menyelenggarakan hus tadi. Tetapi sebenarnya lebih jauh daripada itu, setiap klan itu, di Rote itu, klan itu sebenarnya kumpulan gelar. Kalau saya ada di klan tertentu, saya bergelar ini ya, Manek misalnya. Klan raja itu anak Manek ya. Nah, lalu ada hak tertentu, ada privilege tertentu. Nah, beberapa hak yang ada dalam klan itu misalnya hak atas gelar dan jabatan istana. Itu yang tadi saya bilang. Kalau saya kasih contoh misalnya di Termanu, itu hanya klan Masehuk yang bangsawan. Atau di Ti misalnya klan Buralae saja, farm tertentu saja misalnya farm Mesa. Lalu itu, nah, ada juga hak untuk mengharapkan standar tertentu dalam perkawinan. Kawin dengan klan tertentu, mas kawinnya lebih besar daripada klan yang lain. Variasinya juga berbeda. Atau hak untuk kepemilikan ritual sumber air tertentu. Atau hak untuk posisi tertentu dalam membela nusa. Misalnya di Termanu, kalau berperang siapa yang boleh tembak duluan? Tidak boleh sembarang klan. Siapa yang tembak kedua? Tetapi keputusan perang harus datang dari klan tertentu. Semua hak-hak masyarakat tradisional itu diatur dengan rapi. Ya, walaupun tidak tertulis, tapi adat itu dipegang.
0: Sebagai seorang sejarawan Rote, Mateus memandang tradisi hus di zaman modern berada pada titik persimpangan, bukan pada titik kehilangan. Ia tidak sepenuhnya pudar sebagai ritual, namun juga tidak lagi hadir secara eksklusif dalam ruang sakral. Masa depan hus sangat ditentukan oleh kesadaran kolektif masyarakat Rote untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian makna dan adaptasi zaman. Selama nilai asal-usul, peran manleo dan tata adat tetap dihormati, hus akan terus hidup, baik sebagai tradisi kebudayaan yang kental maupun sebagai identitas budaya yang dikenalkan ke dunia luar secara bermartabat.
1: Jadi sebenarnya, seperti saya bilang tadi, sejak masuknya kekristenan ke Rote, karena ini dianggap sebagai kafir, karena ini pemujaan terhadap minta hujan kepada para leluhur, pemanggilan arwah-arwah leluhur, maka dianggap kafir. Maka masyarakat Rote itu dengan kearifannya tersendiri memodifikasi itu, katakan. Jadi yang mereka praktekkan hanya voti kudanya saja, hanya pacuan kudanya saja, yang sebenarnya hanya sebagian kecil dari hus tadi. Tapi yang lain sudah tidak dipraktekkan lagi. Kalau mau lihat yang lain, saya masih kasih contoh. Misalnya, boleh nggak kita kasih contoh sekarang Termanu, urutan

0: urutan 9 itu. Jadi misalnya pertama itu Hus, yang paling pertama itu disebut Hus Ingunau. Itu klan Ingunau. Disebut juga Hu Batu atau Hu Bafi karena ada pengorbanan babi, Bafi di sebuah batu yang ada di Termanu sana ya, di Sualain itu. Dan di situ di Hus pertama ini ada penari. Penarinya cuma boleh satu orang dari klan itu, seorang gadis muda. Hus yang pertama ini dan Hus yang ke-9 nanti itu Kas. Dia menandai masuknya ke dalam siklus lingkaran Hus itu, dan yang terakhir kan keluar. Jadi dia Kas. Nah, itu Hus yang pertama. Hus yang kedua disebut Hung Ingubeuk. Ini dianggap tidak terlalu penting, lebih rendah karena tidak ada pecuan kuda. Hus yang ketiga, Hus Ngofalaik, juga sama, dianggap tidak terlalu penting karena tidak ada pecuan kuda. Hanya ada satu penari juga yang boleh menari. Lalu ada Hus yang namanya Hus Doudanga, sama juga. Ini Hus ke-4 ya. Lalu kemudian kita masuk kepada Hus yang disebut Hus Kota Deak. Ini Hus klan Vetor. Karena dia Hus klan Vetor, Vetor itu klannya Soloteik, maka dia berklan Soloteik, maka disebut juga klan Vetor ya. Tapi disebut juga Hundao. Ada kemungkinan ini Hus berasal dari Pulau Dao yang kemudian diasimilasi ke dalam itu. Dia lebih rendah juga. Tidak ada pacuan di situ, hanya satu penari. Masuk Hus ke-6, tidak ada pacuan kuda, tapi penari sudah ditambahkan. Semua penari yang tadi cuma satu, dia harus semua penari dari semua ke-9 Hus itu datang dan ikut menari di situ. Hus ke-7 itu disebut dengan Hus Meno, Humeno. Itu klan Dailanga. Dailanga itu jabatan semacam kepala adat yang mengurus tanah. Jadi ini baru Hus ke-7 baru mulai diadakan pacuan kuda di sini. Hus ini kemudian mulai ada pacuan kuda. Semua penari sudah harus tampil bersama. Lalu Hus ke-8, Hus Masahuk ini, Huina ini, Hus besar. Ina itu artinya besar. Ini selain pacuan kuda, ada tarian oleh Manasole, ada juga serangkaian rituan rumit, termasuk mengucapkan apa yang disebut dengan bini. Bini itu semacam bahasa tinggi, bahasa adat, yang hanya diucapkan pada saat itu. Dan bini ini sangat panjang, disebut doli do lutu. Doli itu saya kurang tahu, tapi lutu itu artinya halus-halus. Yang halus-halus dikeluarkan semua. Dan di sini juga ada pemanggilan bulan, memanggil bulan. Hus yang terakhir disebut Hus Hoiledo. Karena diadakan di kampung Hoiledo. Nah, Hus yang terakhir ini agak unik karena dia berasal dari garis turunan Dekondao. Apa yang disebut Saigo? Hus ini merupakan Hus klan yang terpisah. Dia dulunya besar, tapi dia menjadi kecil. Hus ini, di dalam Hus ini yang aneh itu adalah dia mirip dengan upacara kesuburan di tempat lain, Pak. Karena warga yang terlibat dalam spirit itu saling melempar kue dan bongkahan makanan yang terbuat dari hasil pertanian, hasil pribumi. Jadi ada 9 jenis makanan orang Rote, itu yang disebut Lakamola Anansio. Nah, dari 9 jenis makanan itu dimasak, lalu dibikin semacam bongkahan, misalnya beras, dibikin sebagai bongkahan nasi, lalu saling lempar. Nah, kita ingat ini seperti upacara kesuburan di Spanyol misalnya, orang sambil melempar tomat. Nah, di tempat-tempat lain juga upacara-upacara kesuburan begitu. Pertarungan ritual itu adalah orang lari dengan kuda, lalu dia akan di atas kuda dia potong kelapa yang sudah tersedia sambil menyebutkan nama seseorang dari klannya. Jadi kuda sambil lari, langsung dia potong. Ketika sudah masuk Hus kesekian, di Hus ke-7, mulai ada kuda di situ. Nah, kemudian ketika kekristenan masuk, agama masuk, maka orang menganggap bahwa ini adalah ritual yang katakanlah kafir, dan kemudian mereka cuma mengambil pacuan kudanya saja. Itu dibuat bendera, di dalam bendera itu, di atas bendera. Bendera terbuat dari bambu. Bambu yang satu cabang bambu begitu. Di bendera itu ada hadiah-hadiah yang diperebutkan oleh semua orang yang memacu kuda itu. Jadi kalau tadi yang di ritual yang asli itu kelapa yang dipotong dari atas sekarang hadiah yang diperebutkan dari atas kuda. Yang tetap dilaksanakan hanya pacuan kuda saja. Dan itu biasa dilaksanakan pada bulan-bulan yang sama. Agustus, ketika sudah selesai panen, mau buat apa lagi? Beras sudah ada, ternak sudah gemuk-gemuk. Ya, itu musimnya. Kalau pengaruh klan masih ada, karena fungsi klan itu mengatur banyak hal.
1: Pendengar, tradisi Votihus merupakan salah satu warisan adat paling penting dalam kehidupan masyarakat Rote yang lahir dari pandangan hidup leluhur tentang keseimbangan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Secara terminologis, Votihus bermakna tindakan mempersembahkan hus, sesajian adat, sebagai ungkapan syukur, permohonan berkat, dan penghormatan kepada leluhur. Dalam praktiknya, Votihus tidak berdiri sebagai ritual simbolik semata, melainkan sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan spiritual, sosial, dan kultural masyarakat Rote. Dengan demikian, Votihus bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi tradisi hidup yang terus beradaptasi tanpa meninggalkan akar nilainya. Ia menjadi penegas identitas orang Rote, penjaga harmoni kehidupan, dan warisan budaya yang layak dirawat dengan penuh kesadaran dan penghormatan lintas generasi.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa membantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang ko, beta kalah main judi online ni.
2: Oh no!
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tu begitu, awal dong kasih menang lu dolo. Mas itu dong ame lu pu harta. Lekones, homus nasem ubah judi online nih.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara.

0: mendengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Rito, yang lebih dikenal sebagai Bubista, merupakan sosok yang sangat identik dengan kepemimpinan dalam sepak bola Tanjung Verde. Mantan kapten sekaligus bek tim nasional ini meniti karir sebagai pemain profesional yang membawanya berkiprah di sejumlah klub di Angola, Spanyol, dan Portugal. Pengalaman panjang tersebut membentuk karakter dan pemahamannya terhadap permainan di level yang lebih tinggi. Sejak masih aktif bermain, Bubista dikenal memiliki pemahaman taktis yang sangat baik. Ia juga sangat menekankan pentingnya semangat kolektif dalam sebuah tim. Hal inilah yang membuat transisinya dari pemain ke pelatih berjalan secara alami dan mulus. Ketika dipercaya menjadi pelatih kepala pada tahun 2020, ia membawa sebuah misi besar, mengantarkan Blue Sharks mencapai level yang bahkan dulu hanya bisa ia impikan saat masih menjadi pemain. Di bawah kepemimpinannya, Tanjung Verde mengalami lonjakan performa yang signifikan, hingga akhirnya mencapai momen bersejarah dengan kelolosan mereka ke Piala Dunia FIFA 2026. Bubista membangun identitas permainan yang berfokus pada organisasi tim yang kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sepanjang perjalanan kualifikasi, tim asuhannya menunjukkan disiplin tinggi, fleksibilitas taktis, serta pertahanan yang solid. Tidak hanya itu, kemampuan melakukan serangan balik yang cepat dan efektif menjadi salah satu senjata utama mereka dalam menghadapi lawan-lawan yang lebih diunggulkan. Kini, skuad Tanjung Verde terus membangun momentum dan kepercayaan diri. Perjalanan ini menjadi salah satu bab paling menarik dalam sejarah sepak bola Afrika. Dengan Bubista sebagai salah satu arsitek

0: dan Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Podcast Waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti. Soalnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Polres Alor menetapkan Desa Hundani, Kecamatan Alor Barat Laut sebagai lokasi pertama deklarasi Kampung Aman. Penetapan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang menilai program tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan warga dalam mewujudkan Alor yang aman dan damai. Beralih ke informasi selanjutnya, Rumah Tenun Milenial di Kabupaten Flores Timur menjadi motor penggerak untuk menjaga warisan budaya tenun ikat sekaligus memperdayakan ekonomi perempuan. Menurut founder Rumah Tenun Milenial Mariana Tuto Demon, tenun bukan sekedar kain melainkan identitas budaya sehingga kekayaan budaya ini harus melekat pada generasi muda di Adonara Solor dan wilayah NTT. Melalui edukasi dini ia mengajak anak-anak remaja hingga kelompok rentan yang berada di kaki Gunung Ileboleng untuk belajar menenun agar generasi penenun lokal tidak terputus. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa genjah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Segar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya.

0: Ayam bisa di mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang Bose atau Katemak itu akan sangat identik dengan orang Timor misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang di mana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding gitu.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya kapan musimnya akan dipanen begitu.

Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa, oh ini kayaknya dengan menu seperti ini, kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu. Bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya, Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik, ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin, misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitu lah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu. Dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama, pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar kita.

Pangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Flobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu di tanah.

Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

Demikian Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik. Keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Pemirsa Koramil 161205 Satar Mese, Kopda Andi Oscar menghadiri kegiatan penyuluhan hak asasi manusia yang digelar di Aula Kantor Desa Iteng, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, Jumat 19 Juni yang lalu. Dengan kegiatan bertema masyarakat desa menuju peradaban HAM, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah desa Iteng dan Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Beralih ke informasi berikut, komunitas Belu Update mendorong pemerintah Kabupaten Belu untuk menerbitkan regulasi ketat di objek wisata alam. Aturan ini dinilai sangat mendesak demi melindungi kelestarian lingkungan dari ancaman sampah plastik. Informasi ini menuntaskan berita perempat ini kali, Beta Jayan, sampai jumpa.

0: mendapatkan nilai 32 besar.
1: Oh, oke.
0: Oke, Bu Jepri. Selalu,
2: Pak.
1: Salam olahraga, terima kasih Pak Junaidi di Makassar. Nah, Bung Jupri, lagi-lagi ya, Jepang semakin diunggulkan oleh pendengar kita. Banyak yang mendukung dari sisi pendengar. Ini bagaimana animo dari masyarakat untuk semangatnya terhadap tim Jepang ini?
2: Ya, kalau kita lihat kan wajar ya. Karena di pertandingan pertama mereka berhasil bermain imbang melawan Belanda, yang kita tahu memang menjadi salah satu unggulan juga di turnamen kali ini. Dan kemudian mereka memperlihatkan kualitas mereka dalam hal bagaimana bermain agresif. Juga terlihat bagaimana soliditas mereka ya dalam hal membangun serangan dan kemudian 4 gol bisa diciptakan melawan Tunisia, saya kira menjadi pengertian yang sangat-sangat baik dari pelatih Haji Memori Asut. Tantangan ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjaga level permainan mereka tampilkan di dua pertandingan awal ini. Artinya melawan Swedia akan menjadi lawan yang menentukan, meskipun harus diingat juga mungkin satu poin ya, satu poin saya rasa akan cukup lah buat Jepang untuk bisa melangkah ke babak 32 besar.
1: Oke, jadi tantangannya adalah konsisten juga dari Jepang untuk bagaimana mengamankan poin-poin ya.
2: Betul, jangan sampai memang nanti di pertandingan ketiga melawan Swedia jadi anti klimaks, karena jauh ini kita lihat memang performa dari Jepang terus meningkat, harapannya memang di pertandingan terakhir juga bisa tetap berada di level yang sama atau paling tidak lebih baik lagi gitu.
1: Oke, baik, kita nantikan ya Bung Jupri bagaimana laga-laga berikutnya Jepang dengan Swedia dan juga pertandingan lainnya. Dan pendengar, demikian siaran kami dalam Tunisia versus Jepang di Indonesia Menyapa Siang ini. Terima kasih Bung Jupri atas kehadirannya di Studio Pro 3 RRI. Salam olahraga.
2: Salam olahraga.
3: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828-4444.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 Galang Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar? Sekarang pukul 14 lebih 19 menit waktu Indonesia Tengah, masih di Kupang CKD ya. Satu informasi pendengar dari antaranews.com ya, Kementerian Pariwisata menyebut Indonesia secara konsisten membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang semakin berkualitas, inklusif dan juga berdaya saing global. Dan optimis ini dapat kembali meraih posisi sebagai Muslim Friendly Destination of the Year pada tahun ini. Ini dikatakan oleh Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Azi. Dan pendengar, secara keseluruhan Indonesia memperoleh skor 79 ya, menjadi capaian tertinggi sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam GMTI. GMTI ini adalah Global Muslim Travel Index ya. Peningkatan ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam membangun ekosistem pariwisata ramah muslim yang semakin berkualitas, inklusif dan juga berdaya saing global. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai program yang telah dijalankan Kementerian Pariwisata, antara lain penguatan sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil di desa wisata dan pengembangan 15 destinasi pariwisata ramah muslim melalui Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI 2025 bekerjasama dengan Bank Indonesia.

0: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
1: Tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau Unmar Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Selamat pagi, kawan. Pagi-pagi sumelamu nih. Kenapa, kawan?
1: Kawan nih bikin kaget, sa. Beta ada pusing. Beta mau pi berobat, tapi bepung kartu sonde aktif karena ada tunggakan yuran.
0: Oh, kok kawan sonde tahu? Sekarang BPJS Kesehatan su ada program rehab.
1: Program rehab? Apa tuh?
0: Kawan dengar baik-baik, ku jelaskan, Program rehab atau rencana pembayaran iuran bertahap adalah program yang memberikan keringanan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja atau BP yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran iuran secara bertahap.
1: Oh, begitu. Kalau begitu, nah, beta juga ikut. Tapi kira-kira ada dia pun syarat kok?
0: Iya, pasti ada. Ini dia pun syarat dan ketentuan bagi peserta yang mau ikut program rehab. Yang pertama, peserta memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan atau 4 sampai 24 bulan. Mendaftar melalui aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Maksimal periode pembayaran bertahap adalah 12 tahapan, serta status kepesertaan akan kembali aktif setelah seluruh tunggakan dan iuran bulan berjalan lunas dibayarkan.
1: Nah, bae su, jadi kotong sonde susah bayar tunggakan JKN KIS, lai.
0: Iya, kawan, makanya jangan lama-lama, lai. Manfaatkan program rehab, su. Solusi cepat dan mudah bayar tunggakan JKN KIS, pembayaran ringan, mudah, serta status kepesertaan bisa aktif kembali untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan.
1: Terus-terus, dia pun mekanisme pendaftaran ke mana, sukawan?
0: Jadi dia pun mekanisme pendaftaran, sukawan. Download aplikasi mobile JKN, pilih menu program rehab dan masukkan informasi yang diperlukan. Peserta menyetujui syarat dan ketentuan serta hasil simulasi program. Tagihan iuran yang akan dibayarkan otomatis berubah sesuai dengan besaran simulasi. Peserta membayar tagihan iuran pada kanal-kanal pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dan peserta yang terdaftar auto debit, maka tagihan yang terkoneksi dengan tagihan auto debitnya, kecuali Bank Mandiri, BNI, dan BCA.
1: Oke kawan, beta su paham. Makasih.
2: Bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
3: BPJS Kesehatan.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3828.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Okay, pendengar di Request dan juga sering informasi tadi sudah diawali dari miliknya The Winner tadi, kau luar biasa ya. Lagu-lagunya ada Wahyu Slow, Kamu Gila, Yotari Warna Baru, Afgan, Dia, terus ada Andre and the Backbone, Lagi dan Lagi, Agnesmo, Tak Ada Logika, ada Andre Hianus, Nakute Bali, Anggun, Cesasmi Mantra, Armada Mau Dibawa Kemana, Astrid Jadikan Aku Yang Kedua, terus ada Boses featuring Tiwi, Persahabatan Kita. Ya, di luar lagu ini juga boleh ya. Komentarnya nih. Pentingnya membawa tas belanja sendiri ya, penting, yang pasti penting lah. Karena sekarang ini ya, kalau kita belanja misalnya di supermarket ya, itu sekarang itu kita harus beli tasnya ya, tas plastiknya gitu ya, kalau mau barang-barang kita itu dimasukin di dalam tempatnya begitu, wadahnya begitu. Jadi kita harus ya, kalau mau dibayar 500 rupiah, okay, pakai tasnya mereka. Tapi ya itu sekarang ya. Nah, kalau tidak ya pegang sendiri belanjaannya gitu. Nah, menurut Anda ya penting nggak sih membawa tas belanja sendiri ya? Ya, memang sekarang ini hampir di semua toko juga ya, di pasar kalau kita belanja di pasar, di toko-toko yang agak-agak besar itu, grosir-grosir ya, kita harus beli tas belanjaan ya. Jadi bukan kayak dulu lagi, bukan seperti yang dulu lagi ya, disiapin sama mereka itu tasnya begitu ya. Jadi kita tinggal berapa jumlah barang-barang kita itu yang jumlah uangnya berapa begitu ya, dengan untuk barang-barang kita itu ya, mereka sudah siapin plastik. Tapi sekarang tidak lagi ada bawa tas belanja sendiri, ditanya begitu. Kalau tidak ada, ya pasti pakai beli tas kreseknya mereka begitu ya. Nah, membawa tas belanja sendiri memang memberikan dampak langsung untuk mengurangi tumpukan sampah plastik ya, itu ya manfaatnya ya. Terus menghemat pengeluaran karena memang tidak perlu membayar kantong plastik di kasir gitu ya. Dan membawa barang dengan lebih aman karena tas kain atau kanvas itu jauh lebih kuat serta tidak mudah robek. Ya, kalau kita sudah siapin dari rumah ya, tas-tas untuk belanja itu ya aman lah ya. Seberat apapun barang bawaan kita itu, bawa barang belanjaan kita itu bisa ya. Nah, tapi kalau tas-tas kresek itu, wah itu ya kita bisa manfaatkan ya, tas belanja bawa sendiri tadi ya. Itu menghemat biaya pengeluaran ya, mengurangi tumpukan sampah, ini yang paling utama nih, sampah plastik. Okay. Yang mau bergabung, berkomentar boleh di 825-444-843-1152, 0811-3820-9440. Penting gak sih Bapak Mama sih membawa tas belanja sendiri? Boleh berkomentar di line teleponnya Pro 1 ya. Saya coba terima dulu penelponnya yang satu ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore di sana. Okay.
1: Kenapa? Lama tidak gabung.
0: Lama tidak gabung. Sibuk arisan pasti. Begitu.
1: Sibuk jadi ibu dapur.
0: Ibu dapur begitu. Nah, ini kalau sudah tabuka rahasia begini, ini nanti katung pakai memang. Oma Mary, pandi paspan. Kabar baik ya Mama saya.

0: Iya, kalau sudah di dapur ya. Oke, Mama, terima kasih ya. Ini Mak boleh komentarnya nih, membawa tas belanja sendiri. Mama biasa bawa kok atau memang beli plastik kresek di
1: bawa
0: toko?
1: Sendiri dari rumah.
0: Bawa sendiri. Sudah repot kok, Mak.
1: Sudah repot. Kan tergantung belanjanya apa.
0: Oh, nih. Tergantung belanjanya apa dulu. Kalau yang berat-berat pasti bawa ya.
1: Tas kain kan banyak sekarang.
0: Tas kain banyak, benar.
1: Tapi bayi itu sudah aman.
0: Sudah ya, mau banyak.
1: Sudah robek juga.
0: Mau banyak barang juga, soalnya ada masalah.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Tapi berarti banyak manfaatnya, Mama sayang ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ramah lingkungan tapi, juga.
1: Plastik juga kan tidak ada gunanya.
0: Ramah lingkungan pastinya kalau kita bawa.
1: Tapi kalau kita belanja di Alfamart kan ya dikasih beban buat pembeli juga. Kalau orang yang tidak bawa pasti marah lah.
0: Iya. Ini memang harus bayar, nah plastiknya sekarang itu
1: makanya
0: bayar.
1: Makanya itu tuh.
0: Oke.
1: Kan tidak mungkin orang taruh baju, di jaket kok barang.
0: Tapi kalau hanya satu botol saja, misalnya minuman ya, dipegang, sah sen apa-apa.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kalau ini gula 1 kilo minyak 1 liter pegang.
0: Pegang sah, senusa. Tapi kalau sudah lewat dari sini, nah, tolongku menyadari bahwa memang itu tas dari rumah.
1: Indomaret di samping memang dia tinggal.
0: Oh, di
1: sepenting
0: sah. Oke. Terima kasih, Mak. Mau dengar lagu apa nih, Mama sayang?
1: Lagu apa ini yang ada? Mari Kak carikan satu tuh.
0: Apa lagu? Mama mau dengar lagu apa, Mak?
1: Seandainya aku punya sayap.
0: Oke, senang. Dari ini G saya pilih ya.
1: Iya.
0: Oke. Silakan salamnya, Mak, untuk 5 orang.
1: Salam buat Mami Rideta,
0: ya.
1: Bunda Asmi, buat Ma Emi, Bunda ya. Ayu, buat Opa Emi, dan ya. Opa Miller.
0: Oke deh, siap.
1: Salam buat Marika, ya. Semangat terus walaupun angin dan angin.
0: Semangat, harus semangat.
1: Semangat.
0: Kalau Sonic,
1: terima kasih.
0: Terima kasih, selamat sore Mama sayang. Ma Mary di Paspan, ada Ma Mary di belakang ini nih, di Westside Yohanes juga ya. Oke, saya coba cari lagunya. Yang mau bergabung lagi silakan di 825-444-843-1152 dan di 0811-3820-9440. Oke, di line telepon yang satu ya. Halo, selamat sore. Sore-sore. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Halo, selamat sore.
2: Sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Jeff di Manesohe.
0: Dengan siapa? Maaf ya.
2: Dengan Bang Jeff.
0: Bang Jeff di Kampung Aman Soe. Ya, halo. Hello.
2: Halo Ibu.
0: Iya, dengan siapa? Maaf ya, saya ini mungkin karena jaringan ya. Oke.
2: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Abang Jack.
0: Ama Jack.
2: Abang.
0: Abang Jack begitu. Abang Jack di mana, Bang Jack?
2: Di Soe.
0: Soe-nya di mana nih?
2: Di Hane.
0: Oke deh. Bang Jack, boleh komentarnya ini kalau menurut Bang Jack perlukah kita bawa tas belanja sendiri di saat kita belanja misalnya?
2: Belanja di mana?
0: Belanja ya boleh di grosir-grosir, di toko-toko, di supermarket, di minimarket. Perlukah kita bawa tas belanja sendiri menurut Bang Jack?
2: Iya. Mungkin dari saya izin berkomentar, mungkin itu adalah salah satu inovasi yang baik karena bisa menghemat sampai itu.
0: Oke, iya, oke deh. Bang Cek, maaf ya Bang Cek, saya tidak jelas sekali mendengar jawaban komentarnya karena memang ini berisik sekali ini ya. Aduh, terima kasih ya Bang Jack. Mau dengar lagu apa nih?
2: Mungkin
0: iya, jaringannya memang tidak bersahabat sekali. Makanya saya tidak dengar sama sekali apa yang disampaikan Bang Jack tadi. Maaf ya Bang Jack ya. Boleh?
2: Tapi dengar ibu.
0: Iya. Kalau suara saya jelas kah, Bang Jack?
2: Iya, jelas sekali ibu.
0: Jelas sekali ya. Tapi kalau ini nih. Jadi kayak ini suaranya Bang Jack. Oke deh Bang Jack. Mau salam silakan Bang.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Iya, silakan salamnya untuk siapa?
1: Karena kami di sini cuaca buruk, ibu, hujan kabut, mungkin selama 3 hari 2 malam ini kami kedinginan.
0: Oh gitu, hujan, hujan terus di sana ya?
1: Jadi tepat jam 4 ini baru keluar matahari, jadi ini seperti harapan yang kami nantikan. Kami hampir beku, ibu, karena soe terlalu dingin.
0: Oh, soe terlalu dingin, eh? Betul, betul, betul. Oke, okay. Ya.
1: Hari malam ketemu pagi, ketemu siang, ketemu malam.
0: Oke deh. Ya, terima kasih kalau begitu Om Bang Jack sudah bergabung ya, di Prostate RRI Kupang.
1: Terakhir.
0: Ya.
1: Prostate RRI Kupang. Terutama di Desa Hane.
0: Desa Hane ya.
1: Di ujung kampung ke ujung kampung begitu.
0: Ya, ya, ya, ya. Oke deh. Siap. Terima kasih.
1: Terakhir mungkin untuk ibu senior.
0: Iya.
1: Semangat.
0: Oke, amin. Terima kasih. Selamat sore, Bang Jack. Ya. Waduh, sayang sekali saya tidak bisa dengan jelas ya untuk menerima suara dari Bang Jack tadi ya. Oke, sekali lagi mohon dimaafin. Boleh bergabung lagi nih di line teleponnya Pro 1. Tadi ada Opa Emi di line ini ya, WA-nya Pro 1 ya. Kita coba terima dulu nih. Halo, Opa Emi, selamat sore. Ya, halo Pak Emi. Oke, ini jadinya ini lagi nih. Oke, saya coba. Ya. Halo, selamat sore Pak Emi.
2: Selamat sore.
0: Iya, sudah ya. Oke. Memang akhir-akhir ini karena angin kencang ya Pak Emi, jadi jaringan sedikit terganggu ya Pak Emi. Apakah ini suaranya Pak Emi? Halo Pak Emi.
2: Iya, suara saya.
0: Iya, suaranya Pak Emi jelas-jelas. Oke.
2: Okay.
0: Ya, suara saya jelas ya, Opa Emi ya. Kalau tadi dari Bang Jack itu suaranya tidak dengar, tidak jelas sekali, sama sekali, tidak ini. Saya nggak bisa menerima tadi suaranya apa yang disampaikan Bang Jack tadi. Oke, okay, Opa Emi, komentarnya Opa Emi. Pentingkah menurut Opa Emi kita bawa tas belanja sendiri ini? Karena sekarang ini kan kita harus beli itu kantong-kantong kresek itu kalau kita belanja misalnya. Ya seperti di supermarket juga, di minimarket juga, di pasar, begitu.
2: Sudah tidak dapat lagi kantong gratis.
0: Oh, sudah dapat lagi kantong gratis lagi. Kalau saya kemarin itu ke pasar Oeba itu belilah. Beli 500. Tapi itu juga yang kecil gitu.
2: Akibat daripada itu perang Timur Tengah itu ya. Plastiknya agak itu.
0: Jadi
2: syukur lah itu sudah kayak kalau seperti itu. Saya apa ya? Orang tidak apa dengan itu kantong plastik yang banyak-banyak itu yang menimbulkan itu polusi itu.
0: Iya. Benar.
2: Jadi seperti itu kalau kita beli maka pasti kantong plastik yang kita beli itu pasti kita jaga kan?
0: Kita jaga ya OPM ya benar.
2: Kita jaga.
0: Karena besok masih bisa dipakai begitu.
2: Iya masih bisa dipakai. Tapi kalau biasanya kalau berapa gratis itu, nah itu yang orang
0: itu langsung dibuang ya sembarang begitu ya.
2: Iya.
0: Benar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi apa ya kalau memang seperti itu ya pertanyaannya apa tadi apa perlu
0: pentingkah membawa tas belanja sendiri?
2: Iya itu memang penting.
0: Penting ya.
2: Menurut saya kalau itu penting supaya jangan apa itu ya itu sampah plastik itu makin hari makin memang tidak tertanggulangi itu begitu toh kayak
0: gitu. Iya. Kalau kita bakar juga jadi ini ya tanaman-tanaman juga.
2: Betul,
0: jadi mati.
2: Iya.
0: Polusi.
2: Iya,
0: iya, iya. Habis itu irit juga ya, Opa Ebi ya.
2: Iya. Memang di sisi lainnya orang pasti mengeluh. Ini dulunya kita dapat gratis, tapi sekarang kok ini harus dibeli lagi.
0: Iya, mungkin ya karena sudah naik-naik semuanya harga barang-barang, ya. Jadi
2: akibatnya itu kan mungkin plastiknya ya. Selama ini kan mungkin masih plastiknya masih impor ya Kak Wika.
0: Iya, iya Pak Emi.
2: Itulah karena barang impor itu pasti dia naik karena dolar naik.
0: Dolar naik. Nah, iya benar. Jadi semuanya ada kaitannya begitu ya. Saling ya, kait mengait dolar begitu.
2: Naik. Dolar naik itu akibatnya karena perang. Ya atau Kak Erika?
0: Iya benar.
2: Selat Hormuz itu ditutup. Akibatnya plastik dari Timur Tengah itu tidak masuk, dolar naik, itu sudah. Jadi itu mengajarkan kepada kita untuk kita berhemat.
0: Berhemat, ya. Berhemat bukan berarti pelit ya, OPM ya?
2: Bukan
0: ya.
2: Bukan berarti pelit, tapi memang. Apa itu seperti itu sudah.
0: Iya, emang sekarang semua harga-harga di pasar itu semuanya naik itu. Kita bawa uang 100.000 itu, aduh sudah terlalu apa-apa lah yang kita bawa ke rumah sih.
2: Iya itu, bawa 100.000 itu pulang pegang di tangan.
0: Oke, terima kasih Pak Emi. Mau dengar lagu apa ini, Pak Emi?
2: Ada lagu
0: apa, Kak Erika? Ada Yotari, Warna Baru, Afgan, dia. Terus ada Andre and the Backbone lagi dan lagi. Agnes Mo, Tak Ada Logika. Andre, Hehanusa Kutebali, Anggun Cesasmi Mantra. Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua, Armada Mau Dibawa Kemana, Bojes, dan featuring Tiwi, Persahabatan Kita. Di luar lagu ini, Opa Emi mendengar lagu apa?
2: Astrid saja, Kak Erika.
0: Lagu siapa?
2: Astrid,
0: jadikan aku yang kedua ya. Lagu kedua ya, OPMI ya. Tadi saya jadi cari.
2: Jadikan apa?
0: Jadi Astrid itu jadikan aku yang kedua.
2: Jadikan aku yang kedua.
0: Iya. Yang pertama siapa begitu?
2: Itu Besma Urus, Besma yang pertama
0: mah. Oke. Oke deh.
2: Dia punya itu seperti apa itu Kak Erika? Dia punya sainya itu seperti apa penjurunya?
0: Iya.
2: Kayak gitu. Oke deh.
0: Oke deh. Siap. Okay, makasih Pak Emi. Selamat sore.
2: Salam untuk Kak Erika.
0: Oh iya. Salamnya silakan Pak Emi. Saya juga jadinya lupa ini. Silakan Pak Emi. Salam-salamnya untuk siapa Pak Emi?
2: Kasihkan ngobrol,
0: jadinya lupa, benar.
2: Oke, ini serapatan cuma Meri tadi ya.
0: Iya, Mak Meri Paspan.
2: Sajang, Mak Meri Kenaan juga. Yang berikut ada Sisilia Dimantasi.
0: Iya.
2: Ini di Rote. Yang Bung Jack tadi ya, dari mana Soe?
0: Dari Bang Jack dari Soe.
2: Nah, di sana juga ada Bung Teri ya.
0: Iya.
2: Juga ada di Soek, kemudian ada di Bogor, ada Bu Putih dan Bang Krik di Merauke, lalu kemudian ada Bang Ahmad ya di Mas Ahmad di Bandung, terus ke Dion atau siapa dan teman-teman Kak Erika.
0: Iya.
2: Erika selamat siang.
0: Iya.
2: Selamat sore. Selamat hari Minggu.
0: Ya, oke deh.
2: Terima
0: kasih, selamat sore Opa Emi di Tilong. Terima kasih Opa Emi di Tilong ya, sudah bergabung di Pro 1 RRI Kupang. Oke. Yang mau bergabung lagi silakan di 825-444-843-1152. Terus di 0811-3820-9440 ya, ramah lingkungan ya, mencegah plastik sekali pakai itu mencemari lingkungan ya. Terus tas kain itu memiliki kapasitas yang lebih besar atau tas yang lain gitu, kalau kita sudah siapin dari rumah ya, pasti memiliki kapasitas yang lebih besar dan pegangan yang nyaman sehingga aman untuk membawa barang belanjaan yang berat juga begitu. Hemat biaya, benar. Kebijakan kantong plastik ya, berbayar itu membuat kebiasaan ini memotong pengeluaran rutin. Walau juga Rp500 dikali berapa begitu kan, terasa juga ya. Oke. Ya, saya coba cari ini lagunya. Lagunya Geisha tadi ya. Seandainya. Tapi sambil nunggu pendengar boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. Di 825-444-843-1152. Sekali lagi WA-nya 0811-3820-9440. Boleh bergabung ya. Kita masih di request dan juga sharing informasi. Ke ya lagu yang pertama dulu kita, Gesiam, Seandainya Aku Punya Sayap. Jadi biasanya kalau

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 ya pendengar ya, dan masih di Kupang sore ini di request dan juga sharing informasi. Oke, masih saya buka line teleponnya untuk Anda yang mau berkomentar. Penting enggak sih membawa tas belanja sendiri? Ya. Jadi memang ya kalau begitu pertanyaannya ya pasti penting lah ya. Kita lihat misalnya dari ya manfaatnya banyak ya kalau kita bawa tas belanja sendiri ya, mencegah plastik sekali pakai itu mencemari lingkungan ya, kalau kita lihat dari ramah lingkungannya itu ya. Jadi kita lebih baik bawa tas belanja sendiri ya, jadi tidak banyak sampah-sampah plastiknya begitu ya. Biasanya kan ya ada misalnya kita beli tomat ya plastiknya lain, beli cabai plastiknya lain, jadi banyak kan. Nah ini nih jadi kalau pengen ramah lingkungan di sekitar kita itu ya, itu ya lebih baik kita bawa sendiri tas belanja begitu ya. Tas yang kita bawa itu juga yang pasti ya kualitasnya baik ya, kuat begitu ya, tidak seperti tas kresek. Ya, apalagi kalau kita memang sudah niat mau pergi belanja begitu ya, yang pasti kita sudah siapkan tasnya yang paling ini, karena memang mau belanja banyak misalnya sudah direncanain seperti itu ya, pasti kita bawa tasnya itu yang memang yang kuat begitu ya, yang lebih ya kuat praktis gitu ya. Terus hemat biaya. Kebijakan kantong plastik berbayar itu memang membuat kebiasaan hidup kita itu ya memotong pengeluaran rutin ya. Jadi kalau kita bawa sendiri tasnya ya, itu kan walaupun hanya 500 rupiah ya, tapi lebih iritnya kita bawa kan, terus kita lebih aman dan nyaman dengan tas yang kita bawa. Oke, pendengar. Terus kalau kita menerapkan 3R yaitu untuk mengurangi apa ya ramah lingkungan tadi ya, menjalankan prinsip untuk mengurangi dalam pengelolaan sampah dari sumbernya ya. Jadi amanlah kalau kita bawa tas belanja sendiri ya. Oke, pendengar. Nanti di pukul 16 kita masih terus di Kupang sore ini ya, dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda ya. Terima kasih pendengar untuk request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini ya. Hari ini hari Minggu 21 Juni 2026. Jadi kita lebih aman dan nyamannya membawa tas belanja sendiri ya. Bisa mengurangi tumpukan sampah plastik, menghemat pengeluaran karena tidak perlu membayar kantong plastik lagi ya. Terus membawa barang dengan lebih kuat serta tidak mudah robek. Ya, itu ya manfaat dari kita bawa tas belanja sendiri. Terima kasih ya pendengar ya sekali lagi. Dan selamat sore untuk Anda yang sudah berkutat lagi dengan rutinitasnya di sore hari ini ya. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, Pro 1 kenal informasi dan inspirasi di Kupas Sore ini ya, sampai nanti di jam 17. Jam 17 nanti saya akan sampaikan rangkuman berita ya, rangkuman warta TTT sore sepekan ya, nanti di pukul 17. Oke, ini jangan sampai Anda lewatkan juga, ini pendengar merayakan 1 tahun Saboak ya, dari kemarin itu ya, dari kemarin hari Sabtu dan sampai hari ini 21 Juni 2026. Jadi ada malam hiburan Minggu begitu ya. Bersama Godwin Band, Dance by DSC, ada sanggar tari Sezurai Etnik ya. Ini ada di malam hiburan Minggu ya. Kalau kemarin itu ya, ada lomba-lomba seperti itu ya, lomba Reels Instagram Saboak, membuat video Reels terbaik tentang keseruan Saboak di Taman Nostalgia dan juga menangkan hadiah menariknya ya. Ada menangkan hadiah voucher makan di Saboak, terus ada voucher berenang di Hotel Naga, terus ada voucher nginap di Hotel Naga ya. Ikutan dan tunjukkan keseruanmu di Saboak, tandai Instagram Saboak @saboak.kupang. MC-nya ada @notaopan ya. Jangan sampai Anda lewatkan, hari ini merupakan hari terakhir ya, malam hiburan Minggu sih. Kalau Anda ngikutin dari kemarin sih, ini kegiatannya ya, acaranya ya, dari kemarin merayakan 1 tahun Saboak ya, tapi hari ini masih ada ya. Oke, sekarang pukul 16 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di Kupang sore ini.

Ya, Pro satukan informasi dan inspirasi dari miliknya Indonesian Idol tadi dengan cobalah untuk setia ya. Setialah gitu. Walaupun banyak godaan, tetaplah setia pada pasangan, setia pada pekerjaan-pekerjaan kita. Yang pasti apapun aktivitas kita, tetaplah setia ya pada semuanya. Oke, mendengar satu informasi dari antaranews.com, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menyiapkan fasilitas sertifikasi halal gratis bagi sekitar 500 ribu pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya membantu pemenuhan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan ya, program tersebut disiapkan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH guna memperluas akses pelaku usaha terhadap sertifikasi halal. Pemerintah terus memperkuat berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan daya saing UMKM, termasuk melalui kemudahan akses legalitas usaha, pembiayaan, pelatihan, hingga sertifikasi produk. Kepemilikan sertifikasi halal menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM. Selain program sertifikasi halal, Kementerian UMKM juga terus memperkuat ekosistem kewirausahaan guna mendukung pemanfaatan bonus demografi Indonesia. Saat ini sekitar 68% penduduk Indonesia berada pada usia produktif dari total populasi lebih dari 287 juta jiwa. Kondisi ini menjadi peluang besar untuk mencetak lebih banyak wirausaha yang produktif dan juga berdaya saing.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah kembali memberikan diskon tarif lintas moda transportasi selama libur sekolah 2026 guna meningkatkan mobilitas dan juga daya beli masyarakat, mendukung pariwisata serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman serta nyaman yang juga dapat diakses masyarakat selama periode peningkatan mobilitas. Lewat kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat serta mendorong peningkatan pergerakan orang dan aktivitas ekonomi selama periode liburan. Kebijakan ini juga merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bepergian dengan biaya yang lebih terjangkau.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
3: Gua tunjuk.
4: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
5: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Yes, selamat sore pendengar. Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Beberapa peristiwa tersebut kami himpun dalam rangkuman berita bersama Ana Lopo.

0: Inilah rangkuman berita Nusa Tenggara Timur sepekan edisi Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Ana Lopo. Kepala SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang, Juan Alfredo Rihi berkomitmen menjaga kualitas makanan bergizi gratis dengan bahan baku yang layak, sehat, dan higienis, serta menjaga kualitas pekerja, terutama ahli gizi. SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Weba Kota Kupang yang berdiri sejak 25 September 2025 saat ini melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah.
1: Persiapan bahan baku yaitu pemotongan, mengecekkan bahan baku yang rusak, tidak rusak, kita pilah. Kita biasa dari BUMDESA, UMKM, setiap SPPG menjamin kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima.
0: Catatan RRI di sejumlah SPPG di Nusa Tenggara Timur sempat menghentikan produksi makanan bergizi gratis. Akan tetapi SPPG Maria Bunda Segala Bangsa Merdeka Weba Kota Kupang terpantau terus beroperasi melayani kurang lebih 2.398 penerima manfaat, 10 posyandu, dan 16 sekolah. Pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG di Kecamatan Taibinu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang didorong mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Berdasarkan laporan yang diterima dari pihak puskesmas, capaian program tersebut ditargetkan mencapai 70-80% pada pertengahan tahun 2026 dan meningkat menjadi 100% pada akhir Desember mendatang. Camat Taibinu Rolat Polendo menyebutkan berbagai upaya terus dilakukan untuk mempercepat capaian program tersebut. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait ketersediaan bahan medis habis pakai atau menjadi kebutuhan utama dalam pelayanan kesehatan. Dengan sinergi yang terus diperkuat antara pemerintah desa, puskesmas, dan masyarakat, program cek kesehatan gratis di Kecamatan Taibinu diharapkan mencapai target yang telah ditetapkan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kondisi kesehatan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Milky Lakalena menegaskan seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 60 hari. Gubernur mengatakan pihaknya akan segera menggelar rapat untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK ditangani sesuai ketentuan. Menurutnya, setiap kewajiban pengembalian kerugian negara maupun rekomendasi lainnya harus diselesaikan tepat waktu.
2: Semua temuan BPK yang harus di follow up wajib hukumnya diselesaikan sesuai arahan 60 hari. Pokoknya terkait dengan urusan penggantian uang, ya ganti uang, yang harus ganti ini itu ya pokoknya sesuai dengan rekomendasi BPK.
0: Gubernur Milky Lakalena mengingatkan temuan BPK dapat menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses lebih lanjut apabila tidak ditindaklanjuti. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah diminta serius menyelesaikan setiap rekomendasi yang diberikan. Memanasnya situasi geopolitik global di Timur Tengah akibat perang bisa berdampak langsung pada tingginya harga minyak dan inflasi global yang dapat berdampak pada tinggi suku bunga di bank sentral dan pertumbuhan ekonomi. Pejabat sementara Ketua dan Wakil Ketua OJK Federica Widyasari Dewi menegaskan dalam perkembangan sektor jasa keuangan, pemerintah harus bisa bersiap diri dalam menghadapi geopolitik global yang akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di setiap negara.
3: Kemudian tentu saja ini akan meningkatkan inflasi global yang juga ini tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan bank sentral untuk terkait dengan suku bunga. Ya, ini juga kita harus melihat bagaimana dampaknya terhadap pengetatan likuiditas di pasar keuangan global.
0: Pejabat sementara Ketua dan OJK Federica Widyasari Dewi berharap dengan pemaparan kondisi pertumbuhan perbankan dan ekonomi secara nasional dapat memperkuat dan tercapainya target pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengaduan berisi ujaran kebencian, isu SARA atau tindak pidana yang dilaporkan masyarakat segera ditindaklanjuti Inspektur Daerah Kota Kupang. Inspektur Daerah Kota Kupang Frankie Amalo menegaskan setiap pengaduan yang disampaikan ke Inspektur Daerah dengan tidak menjelaskan secara detail siapa pelaku, instansi apa, dan di mana akan menyulitkan pihaknya untuk melakukan audit.
4: Menjelaskan bentuk pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sehingga kita betul-betul bisa tahu terus kapan dan di mana ya kapan di mana itu menyebutkan lokasi dan waktu kejadian secara harus spesifik tidak secara umum terus bagaimana paling tidak kalau menurut kronologisnya terus kalau ada bukti semacam kayak bukti video atau bukti surat atau bukti transaksi yang sifat itu bisa disampaikan kepada kita.
0: Laporan pengaduan masyarakat yang masuk dan diterima kepolisian Polresta Kupang Kota tidak semuanya diproses secara hukum, melainkan hanya sebatas perkelahian langsung dilakukan mediasi untuk didamaikan secara kekeluargaan. Umat Islam di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 dengan semangat hijriah yang diwariskan Rasulullah relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Haji Husain Anwar menegaskan Tahun Baru Islam memiliki makna mendalam karena berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah.
5: Ini sebenarnya tahun refleksi diri untuk mengevaluasi, untuk meningkatkan ibadah. Kemudian mengevaluasi diri, perbaiki hidup dalam kehidupan keseharian mereka. Memasuki tahun ini, mari saya mengajak kaum muslimin di mana saja berada untuk terus meningkatkan amal ibadah mereka, meningkatkan perbaikan kehidupan, perbaikan diri.
0: Haji Husain Anwar juga mengajak umat Islam untuk menjaga persatuan dan kerukunan demi terciptanya kehidupan yang damai. Meski tidak menggelar agenda khusus, MUI Nusa Tenggara Timur mendorong umat Islam untuk memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan taubat, baik secara pribadi maupun bersama-sama di masjid dan lingkungan masing-masing. Institut Agama Kristen Negeri Kupang menggelar konser Fakultas Seni Keagamaan Kristen tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan hasil tugas akhir sekaligus mengembangkan kreativitas seni yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia Dr. Lofi Natonis mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi pembelajaran yang selama ini diterima oleh mahasiswa di bangku kuliah. Tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, mahasiswa juga menunjukkan kemampuan mengelola pertunjukan secara profesional.
6: Kami dari Fakultas Seni, khususnya saya yang dipercayakan oleh Bapak Dekan, Bapak Relin Huka untuk mengarahkan anak-anak mahasiswa, adik-adik mahasiswa untuk menampilkan hasil dari tugas akhir atau kita biasa disebut skripsi. Saya ambil contoh misalkan ada mahasiswa yang memang konsepnya paduan suara. Jadi kan pasti mahasiswa yang mengarahkan adik-adik seperti tadi contohnya anak-anak itu, mereka melatih sehingga karyanya bisa ditampilkan di sini. Kalau adik-adik yang tadi itu juga adalah hasil dari karya mahasiswa supaya bisa menunjukkan bahwa kemampuan mereka yang mereka latih di luar artinya bisa implementasikan lewat konser-konser seperti ini.
0: Konser tersebut diikuti 47 peserta dan mendapat antusias dari masyarakat. IAKN Kupang berharap kegiatan serupa dapat terus mendorong lahirnya generasi kreatif yang mampu berkontribusi bagi pengembangan seni dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko mengatakan, pembangunan fasilitas jalan masuk taman wisata dalam upaya mendukung promosi destinasi wisata lokal Gua Kristal. Menurut Kapolda Nusa Tenggara Timur, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan fasilitas di kawasan wisata Gua Kristal, seperti pembangunan akses jalan masuk, ke depan rencananya juga pembangunan bilik ganti serta penyediaan penerangan di area Gua Kristal guna meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengunjung.
7: Saya kita datang ada tamu di dekat kaki pantai, saya bingung wisatanya di mana. Ada Gua Labuan Bajo Sumba jauh-jauh, ada satu Gua Kristal, tapi kondisinya seperti itu, sangat aksesnya susah. Tapi dengan sudah diperbaiki, saya harapkan, kita berharap semua bisa lebih perkenal lagi Gua Kristal.
6: Sementara itu di Polair,
0: Kapolda Nusa Tenggara Timur juga berharap peran aktif awak media dalam membantu mempromosikan potensi wisata lokal, khususnya Gua Kristal, agar semakin dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur Emilia Nomlini menilai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta kelompok ekonomi menengah ke bawah. Menurutnya, meski sebagian kebutuhan lokal masih dapat dipenuhi dari dalam daerah, ketergantungan terhadap pasokan dari luar wilayah membuat kenaikan harga sulit dihindari. Ketua DPRD Imi Nomdini menjelaskan kondisi tersebut menciptakan dilema bagi pelaku UMKM.
8: Yang namanya pelemahan rupiah itu akan memberikan dampak. Kalau mungkin bahan-bahan yang ada di dalam daerah sendiri mungkin terlihatnya masih bisa normal ya, tetapi kalau kita bergantung pada luar, itu akan memberikan dampak kepada teman-teman yang sedang berusaha khususnya di bidang menengah ke bawah.
0: Di tengah tekanan ekonomi global, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur mengajak masyarakat dan pemerintah untuk kembali memaksimalkan potensi daerah. Ia menilai Nusa Tenggara Timur memiliki kekuatan besar di sektor pangan lokal, pertanian, perikanan, dan sumber daya alam yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang berkomitmen membantu mengatasi persoalan air bersih yang selama ini dialami masyarakat Desa Enorain, Amarasu Timur, Kabupaten Kupang melalui kolaborasi berbagai pihak termasuk pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan instansi terkait. Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni Sulaiman mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai kesulitan air bersih yang dialami masyarakat Enorain.
9: Bahwa di daerah Enorain, tepatnya di mata air Oimoro, itu selama ini memang intervensi APBN. Lalu dalam perjalanan tata kelola atau swakelola di desa, ada beberapa masalah, yaitu soal jaringan. Dari diskusi singkat itu, kami mencoba membangun komitmen untuk bagaimana mengatasi air bersih di desa ini.
0: Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Kupang, Joni Sulaiman, berharap hasil survei yang dilakukan dapat menjadi dasar penyusunan langkah teknis yang tepat, sehingga persoalan kekurangan air bersih di Desa Enorain dapat segera teratasi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan air minum yang layak dapat terpenuhi secara berkelanjutan. Warga Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang dan sekitarnya, kini memiliki pilihan layanan kesehatan yang lebih luas. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana Kupang resmi membuka pelayanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Ketua Panitia Johnson Haning pada pengresmian di Kupang mengatakan, kerjasama dengan BPJS Kesehatan merupakan langkah besar untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat.
10: Rumah Sakit Umum Kundana hadir sebagai rumah sakit pendidikan yang tidak hanya menjalankan fungsi sebagai pelayan kesehatan, tetapi juga mengemban tugas akademik, penelitian dan pengertian kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan bukan sekedar tindakan medis, melainkan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.
0: Direktur Rumah Sakit Umum Undana Dr. Efrika Damanik Biomed mengungkapkan proses menuju kerjasama dengan BPJS memerlukan berbagai persiapan. Ia mengaku bersyukur karena kerja keras seluruh pihak akhirnya membuahkan hasil dan masyarakat kini dapat memanfaatkan layanan BPJS di rumah sakit tersebut. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Brigjen Polisi Faisal sebagai Wakapolda Nusa Tenggara Timur di lapangan Bayangkara, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Prosesi pelantikan ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur kepada Wakapolda yang baru, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penanda tanganan berita acara pelantikan, berita acara sumpah jabatan, serta pakai integritas sebagai bentuk komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.
11: Bahwa saya akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia,
12: akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia
11: yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
12: dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
11: tahun 1945
12: serta akan menjalankan
11: segala peraturan perundang-undangan
12: dengan seluruh-lurusnya
11: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Sementara itu, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Polisi Henry Novika Chandra mengatakan, pelantikan Wakapolda Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas serta memperkuat layanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelantikan tersebut juga menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi seluruh jajaran Polda Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi berbagai tantangan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, namun sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruan berbeda dari tahun sebelumnya. Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Celing Angus mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, di antaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain menurut Celing Angus adalah kondisi ekonomi Nusa Tenggara Timur lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun.
13: Nah, mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kalau lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
0: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira. Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Jeffrey menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI Nusa Tenggara Timur terus meningkat. Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempatan final hingga final.
14: Sebenarnya Korea kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam penyimpanan beberapa daerah pun malah meminta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI dalam 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih secara langsung ya. Tetap ada gitu.
0: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur Jeffrey lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini kerjasama dengan DTH atau TV satelit yang pelanggannya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur, mitra yang digandeng adalah Transvision, Kivision, dan Indovision. Sasaran utamanya adalah daerah black spot dan daerah 3T sebagai sasaran penonton. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Analopo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Sekarang pukul 17 lebih 20.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku

0: bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.
1: Azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

Selamat sore, pendengar. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak perempuan Indonesia untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing. Tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus akan menekan pengeluaran rumah tangga di tengah tantangan ekonomi saat ini. Saya jubik dari rri.co.id di Tasikmalaya, Jawa Barat. Menteri P3A menyebutkan manfaatkan pekarangan di sekitar untuk bisa menghemat pengeluaran keluarga. Arifah mengatakan pemanfaatan lahan pekarangan membantu untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus mendukung ketahanan ekonomi keluarga. Dan selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan juga keberlanjutan ekosistem di sekitar. Dan sementara itu, Menteri P3A juga melakukan kunjungan dan dilakukan di daerah Tasikmalaya. Menurut dia, pemanfaatan pekarangan rumah sangat membantu untuk menekan pengeluaran keluarga sekaligus akan membuka peluang bagi kaum perempuan untuk berwirausaha. Informasi ini pendengar kami cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci berjalan aman dan lancar. Sebanyak 121.301 jemaah dan petugas haji sudah tiba di tanah air. Dari RRI.co.id, juru bicara Kementerian Haji Iksan Marsyah menyampaikan data pemulangan tersebut di Jakarta. Data ini terkumpul hingga hari ke-60 operasional haji pada Jumat 19 Juni 2026 kemarin. Sebanyak 309 kelompok terbang atau kloter sudah tiba di berbagai debarkasi. Jumlah ini terdiri atas 120.065 jemaah dan 1.236 petugas haji. Bandara Jeddah sudah memberangkatkan 267 kloter dengan total 104.753 orang. Sementara Bandara Madinah menerbangkan 52 kloter berisi 20.316 jemaah dan juga petugas. Pergerakan jemaah dari Mekah menuju ke Madinah juga terpantau terus berlangsung. Sebanyak 203 kloter dengan 80.574 orang telah berangkat ke Madinah. Dan petugas memastikan setiap jemaah dengan dapat pulang dengan aman dan tertib. Pemulangan jemaah haji khusus untuk tercatat sampai 15.802 orang. Kementerian Haji berkomitmen untuk mengawal proses ini sehingga seluruh jemaah bisa tiba dengan baik di tanah air. Informasi dari RRI.co.id, sebanyak 121.000 jemaah haji Indonesia saat ini sudah tiba kembali di tanah air.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, selamat petang untuk ada yang baru saja bergabung dengan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dari daerah tempat Anda tinggal bisa dibagikan informasi cuacanya untuk petang hari ini di 0811-3820-9440. Bagaimana cuaca di tempat Anda sampai dengan sore hari ini? Ada potensi cuaca ekstrim untuk 2 hari ke depan. Ini sampai dengan tanggal 22 Juni 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis daftar wilayah di Indonesia yang berpotensi cuaca ekstrim 2 hari ke depan sampai 22 Juni 2026. Saya cuplik dari Kupang Tribun News, dalam rilis terbarunya BMKG menyebut dalam 2 hari ke depan sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti genangan, luapan air, sungai, dan juga tanah longsor. Selain potensi hujan lebat, BMKG juga mengingatkan adanya potensi angin kencang di beberapa daerah, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Kita diimbau pendengar untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan aktivitas akibat cuaca ekstrim yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Dan daerah-daerah yang diimbau termasuk di daerah Indonesia Timur ya, ada disebutkan berhati-hati terhadap bencana hidrometeorologi seperti genangan, luapan air sungai, dan juga tanah longsor. Cuaca ekstrim ini diperkirakan sampai dengan 22 Juni 2026 dan diantaranya adalah mewaspadai potensi angin kencang. Informasi ini pendengar, saya cuplikan untuk Anda di 18 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk Anda yang saat ini mungkin sementara ada di jalan, bisa juga berbagi kondisi jalan di tempat Anda, informasi lalu lintas atau juga informasi cuaca di 0811-3820-9440 ya. Sekali lagi 0811-3820-9440, Anda juga bisa bagikan informasi dari sekitar Anda. Dapat berupa video pendek juga yang Anda kirimkan di line WhatsApp.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara

indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dari rri.co.id informasinya. Komisi 7 DPR RI mendukung penguatan tata kelola pekerja migran Indonesia. Langkah ini pendengar seiring dengan sinergi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah provinsi daerah di Indonesia dan juga dilakukan dengan PT Krakatau Steel. Yang menyampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga bahwa dirinya menyambut baik kolaborasi ini sebagai upaya untuk memperluas akses kerja dan perlindungan bagi pekerja migran. Menurutnya kerjasama lintas lembaga menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem penempatan pekerja migran yang lebih aman dan berdaya saing. Dia menilai Indonesia punya potensi besar dalam penyediaan tenaga kerja untuk pasar internasional. Tapi diperlukan peningkatan kompetensi agar pekerja dapat terserap sesuai dengan kebutuhan industri global melalui jalur resmi dan juga terlindung. Informasi ini pendengar kami cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI. Temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun.

pendengar nanti pukul 00 waktu Indonesia Tengah, jangan lewatkan untuk menyimak siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol melawan Arab Saudi pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa simak lanjutannya nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah di Senin 22 Juni 2026, Belgia melawan Iran. Anda bisa simak di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan siaran Pro 1 bisa Anda simak sepanjang malam ini sampai dengan subuh nanti ya. Dan juga akan terus dihadirkan untuk Anda siaran Pro 1. Yang jelas untuk malam ini pendengar Anda bisa simak di pukul 00 Spanyol melawan Arab Saudi di Pro 1 RRI Kupang.

Persatukanal Informasi dan Inspirasi, pendengar informasi masih dari rri.co.id, Kapolda Nusa Tenggara Timur mengapresiasi pengungkapan kasus penemuan mayat di Kabupaten Rotendao. Informasi dari rri.co.id, Irjen Polisi Rudi Darmoko melalui Kabit Humas Polda NTT Kombes Polisi Henry Novika Chandra memberikan apresiasi atas keberhasilan pengungkapan kasus penemuan sesosok mayat yang menggegerkan warga Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Dan kata Kombes Polisi Henry Novika Chandra bahwa pihaknya mengapresiasi kerja keras dan juga profesionalisme yang ditunjukkan oleh jajaran Polres Rotendao. Menurutnya keberhasilan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum dan juga rasa keadilan bagi masyarakat. Dia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif dan mempercayakan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Untuk diketahui kasus ini sebelumnya pendengar menyita perhatian masyarakat di Kabupaten Rotendao setelah adanya laporan orang hilang yang kemudian berujung pada penemuan jasad korban di kawasan pantai Ingguhun dan kondisi korban saat ditemukan memprihatinkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari 7 hari. Kondisi fisik korban juga telah mengalami kerusakan berat di mana kulit kepala korban telah terlepas dari tengkorak akibat proses pembusukan. Informasi dari rri.co.id.

Pendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang nelayan berusia 68 tahun yang perahunya mati mesin di perairan Pulau Semo, Kabupaten Kupang. Korban Hari Lena, warga Fatufeto, Kota Kupang, dilaporkan hilang kontak oleh keluarganya ke kantor SAR Kupang. Perahu korban mati mesin sekitar pukul 14 saat mencari ikan. Menerima laporan, kantor SAR Kupang, Maxianus Bakebel, langsung memerintahkan personel tim rescue diberangkatkan pukul 16.40 menggunakan rescue boat dan operasi SAR gabungan melibatkan Bakamla Kupang, KSOP dan KKP Kupang dan juga keluarga korban. Sebelum bergerak, tim melakukan briefing terkait dengan rencana pencarian dan setibanya di lokasi, tim segera melakukan penyisiran sesuai koordinat yang diberikan oleh pelapor. Dan Maximus mengapresiasi sinergi seluruh unsur SAR gabungan. Pukul 19, korban tiba di pelabuhan navigasi Kupang dan diserahkan kepada pihak keluarga dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Informasi dari rri.co.id, 3 jam terombang ambing di perairan Semau, nelayan 68 tahun akhirnya bisa selamat. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari rri.co.id.

Pendengar Drama Radio, untuk malam hari ini Anda bisa simak dan persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Warung Pintar Warga Bersinar.

0: Dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
2: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
3: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
2: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
3: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Enggak ding, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa Tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
0: kurangin rebahan,
1: perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

Untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena

Pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan tidak pernah menggunakan istilah Godzilla. Jadi kalau kita sering dengar El Nino Godzilla, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pastikan bahwa mereka memang tidak pernah menggunakan istilah Godzilla untuk menggambarkan fenomena El Nino ini. Penegasan ini disampaikan Ketua Tim Kerja Prediksi Bulanan BMKG Suparti. Saya cuplik dari rri.co.id kata Suparti bahwa untuk memberikan gambaran tentang intensitas El Nino, BMKG selalu menggunakan istilah yang berstandar internasional, yang mudah untuk dipahami. Istilah Godzilla ini bukan merupakan istilah standar, dan BMKG sendiri tidak pernah menggunakan istilah Godzilla. Dia menjelaskan El Nino merupakan fenomena atmosfer global yang disebabkan oleh memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan juga timur. Jadi tidak benar kalau ada informasi yang menyebutkan fenomena El Nino terjadi di wilayah Indonesia. Dan kendati pusat El Nino jauh, namun Indonesia terkendala dampaknya. Supari mengatakan dampak dari El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia menjadi kering dan menjadi lebih lama. Dari pembaruan yang dirilis pada 12 Juni 2026, prediksi BMKG menunjukkan bahwa El Nino 2026 bisa mencapai intensitas moderate dan juga peluang 100%. Di wilayah Indonesia, El Nino memberikan dampak berupa makin berkurangnya jumlah curah hujan, terutama umumnya pada periode Juni hingga November. El Nino 2026 saat ini sudah aktif dan diprediksi akan berlangsung hingga awal 2027 nanti. Informasi dari rri.co.id, satu pernyataan dari BMKG yang menegaskan bahwa mereka memang tidak pernah memakai istilah Godzilla untuk El Nino. Dengan sebutan El Nino Godzilla, BMKG menegaskan bahwa mereka memang tidak pernah menyebutkan istilah Godzilla untuk El Nino.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Indonesia, saat ini menjadi negara dengan lokasi pengungsi ya dalam jangka panjang, karena disebut sebagai negara yang mana pengungsi mencari negara berikutnya. Jadi disebut sebagai negara transit para pengungsi. Pengamat hubungan internasional Ari Afriansyah menilai bahwa Indonesia menghadapi tantangan sebagai negara transit yang menampung pengungsi dalam jangka panjang karena semakin terbatasnya peluang penempatan mereka ke negara ketiga. Kata Ari bahwa tantangan ini lebih pada keterbatasan kapasitas daerah penampung, potensi ketegangan sosial di masyarakat lokal. Menurutnya Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Ari menyebut meski dapat membantu penanganan awal pengungsi, peraturan ini belum sepenuhnya menjawab persoalan jangka panjang seperti status hukum, akses kerja, pendidikan, kesehatan, pembiayaan, dan juga pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia tetap harus menghormati prinsip kemanusiaan dan prinsip lain, yaitu tidak mengembalikan seseorang ke tempat di mana dia berisiko mengalami penganiayaan atau juga ancaman serius. Pengamat soroti tantangan Indonesia sebagai negara transit pengungsi. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sampai dengan malam hari ini pendengar, untuk First Anniversary merayakan 1 tahun Saboak, itu masih ada kegiatan di Taman Nostalgia ya. Ya, tadi malam itu ada malam hiburan Sabtu dengan nyanyi bareng Carlos, kemudian lomba masak mie dari rumah dan sanggar tari ada Zizurai Etnik. Lalu kemudian malam ini ada hiburan Minggu yaitu Godwin Band, ada Dance by DSJ, kemudian sanggar tari Zizurai Etnik. Dan ini lomba dalam rangka First Anniversary merayakan 1 tahun Saboak di Taman Nostalgia. Lomba Reels Instagram Saboak juga dilaksanakan dengan membuat video Reels terbaik tentang keseruan Saboak di Taman Nostalgia dengan memenangkan hadiah menarik berupa voucher makan di Saboak Rp150.000, 2 voucher renang di Hotel Naka, 2 voucher nginap di Hotel Naka, dan bisa diikuti dengan menunjukkan keseruan di Saboak dengan menandai Instagram Saboak @saboak.kupang dengan MC Nota Apanya. Jadi malam hiburan Minggunya Godwin Band, ada Dance by ODSJ dan juga sanggar tari Sesurai Etnik.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

informasi dari daerah pendengar di lapangan, curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah-wilayah, terutama Kabupaten Malaka selama 2 hari berturut-turut, menyebabkan sejumlah fasilitas publik dan ruas jalan masih terendam air dalam volume yang cukup besar. Dan informasi di lokasi menunjukkan bahwa kegiatan atau curah hujan di sana sudah mulai reda. Walaupun cuacanya terasa cerah, genangan air masih terlihat di beberapa titik dan belum menunjukkan tanda-tanda surut secara signifikan. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat, terutama pengguna jalan, harus dilakukan dengan ekstra waspada. Dan air yang melintasi ruas jalan cukup deras menutupi sebagian permukaan jalan sehingga para pengendara roda 2 maupun roda 4 berhati-hati melintasi lokasi-lokasi tersebut. Informasi saya cuplikan untuk Anda di 1954. Tetap dengar Pro 1 pendengar pukul 20. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh.
1: Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar.
0: DPR RI dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di daerah 3T. Turki mengekspor kapal perang perdana mereka ke negara anggota NATO dan Uni Eropa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 21 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Berikut laporan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
3: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang ke sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat.
3: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
4: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk dioptimalkan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
3: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti meresmikan bantuan revitalisasi sekolah di Kabupaten Nias Utara yang termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan Modali Harefa.
5: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meresmikan bantuan revitalisasi untuk 32 sekolah di Kabupaten Setara. Total anggarannya mencapai 48,6 miliar rupiah untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, Mendikdasmin juga mencanangkan pembangunan tahun 2026 untuk 21 sekolah. Dalam kunjungannya ke Setara, Mendikdasmin menegaskan bahwa program ini merupakan komitmen Presiden Prabowo untuk memajukan pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pada kunjungannya di Setara, Mendikdasmin juga menyerahkan bantuan Starlink untuk sekolah yang belum memiliki akses internet, di antaranya di SMP Negeri 1 Steluuri, SMP Negeri 3 Steluuri, dan juga di SD Siufa Banua, Kecamatan Toemberua.
2: Kami secara simbolis menandatangani sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, ini untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan. Sekarang ini 21 sekolah, ini 16 sudah disalurkan bantuannya dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah, terdiri atas 3 PAUD, 8 SD, 2 SMA, dan 8 SMP.
5: Anggota DPR RI Komisi 10 Sabam Sinaga yang turut hadir sangat mengapresiasi kunjungan langsung ini. Ia berharap setelah revitalisasi selesai, semangat belajar guru dan siswa di Setara semakin meningkat.
6: Kita bersama dengan Pak Menteri telah mewujudkan beberapa kegiatan yang menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk meningkatkan seluruh sarana prasarana pendidikan untuk mendukung upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita sudah meninjau beberapa titik merupakan bagian dari perwujudan revitalisasi. Harapannya setelah revitalisasi ini selesai, semangat dari guru, semangat dari siswa boleh bertambah untuk belajar.
5: Bupatinya Setara Amizar Waru menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberi perhatian di Kabupatinya Setara.
7: Tentunya kita berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan terlebih kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Bapak Sabam Sinaga. Harapan-harapan tentunya sebelum kita menyampaikan, Pak Menteri sudah tahu.
5: Ia mengaku sangat terbantu karena Mendikdasmin langsung melihat kebutuhan daerah di Kabupatinya Setara. Dari Gunung Sitoli, reporter Munia Lihareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, Feby Tumewa, menilai bahwa pemerintah perlu meningkatkan bauran energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pasokan listrik terhadap batu bara. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih,
9: CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR sekaligus pengamat energi, Feby Tumewa menilai pemadaman bergilir di Pulau Jawa menunjukkan tingginya ketergantungan sistem kelistrikan nasional terhadap batu bara. Menurut Feby, sekitar 70% pasokan listrik Indonesia masih berasal dari PLTU berbahan bakar batu bara.
8: Oleh karena itu, solusinya menurut saya sih, ya kita harus meningkatkan bauran energi lain yang mampu nanti untuk mengurangi ketergantungan kita pada batu bara. Yang saya katakan di sini adalah ya kita tingkatkan tentunya bauran energi terbarukan.
9: Sementara itu, PLN terus melakukan berbagai langkah untuk mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Jawa. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, pasokan medium ringkol mulai disalurkan ke sejumlah PLTU di Pulau Jawa.
10: Dan untuk PLTU di Jawa bagian timur diantaranya PLTU Paiton 1 dan 2, PLTU Paiton 9, PLTU Rembang, PLTU Pacitan, dan PLTU Tanjung Awar-Awar.
9: Pasokan batubara tersebut mulai mengalir ke sejumlah PLTU di Jawa bagian barat maupun Jawa bagian timur. PLN juga mempercepat proses penandatanganan kontrak dengan pemasok batu bara yang telah mendapat penugasan pemerintah. PLN menyatakan terus bekerja siang dan malam agar sistem kelistrikan di Pulau Jawa dapat segera pulih kembali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengungkap kerugian pengembalian uang negara sebesar 1,1 miliar rupiah dalam dugaan korupsi proyek Rumah Sakit Umum Daerah Parung. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
11: Konsultan pengawas proyek pembangunan RSUD di Bogor Utara Parung, Kabupaten Bogor, mengembalikan dugaan tindak pidana korupsi sebesar 1,1 miliar rupiah. Pengembalian kerugian negara tersebut didasarkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat yang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dari hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP ditemukan ada kerugian negara sebesar 9 miliar rupiah dari proyek Rumah Sakit Umum Daerah di Bogor Utara tersebut. Barang bukti berupa pengembalian uang sebesar 1,1 miliar rupiah secara resmi disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Ahmad.
12: Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor ingin menyampaikan perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan RSUD Bogor Utara yang saat ini masih dalam tahap penyidikan. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian negara, keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, diperoleh nilai kerugian keuangan negara sebesar 9.179.191.000.
11: Kerugian 1 miliar rupiah lebih dibebankan kepada PT Daya Cipta Dian Rancana, sementara 8 miliar rupiah lainnya dari PT Jasa Semanggi Engineering. Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Andri Zulfikar, menambahkan pengembalian dilakukan baru sebagian kecil dari total kerugian negara.
13: Itu memang tetap kita berjalan, kalau memang penyelesaiannya belum selesai di 2025, karena seperti kita tahu bersama bahwa sekarang kondisi yang di sana di PT-nya dan saksi-saksinya itu sudah banyak yang meninggal. Yang kedua,

0: Kejari Kabupaten Bogor juga telah memeriksa 61 saksi dan 5 ahli untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum penetapan pihak yang bertanggung jawab dilakukan, termasuk dugaan keterlibatan ASN Pemkab Bogor yang terlibat dalam dugaan kasus rasuah proyek RSUD Parung Kabupaten Bogor yang kini menjadi perbincangan publik. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Yurika Fitri melaporkan.
2: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
3: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
2: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
4: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau yang punya berumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja di lebih diperluas lagi, diperbanyak.
2: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Penyelenggaraan ibadah haji 2026 dinilai berjalan sukses. Dakar Mekah PPIH Arab Saudi menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh jemaah selama musim haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
6: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan kepala daerah kerja Mekah PPIH Arab Saudi, Faisal Faisal, menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan Iksan dalam acara tasyakur daerah kerja Mekah di Ajiyah. Iksan mengatakan keberhasilan haji tahun ini tidak lepas dari kerjasama petugas di berbagai sektor, termasuk sektor khusus KKIH dan atau Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan juga berbagai hal dari petugas haji. Berikut keterangan Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya petugas haji, menurut Ihsan, jumlah petugas haji tahun ini meningkat menjadi beberapa sektor atau menjadi sekitar 1.700 orang di wilayah kerja Mekah. Ia berharap bahwasanya para petugas yang telah melayani jemaah dengan penuh dedikasi dapat kembali menjalankan tugas pada musim haji tahun mendatang. Dan Isa menambahkan operasional haji tahun 2026 secara umum berjalan lancar. Karenanya, lebih dari 86.000 jemaah telah diberangkatkan dari Mekah menuju Madinah, sementara layanan dari akomodasi, konsumsi dan transportasi hingga distribusi kartu nusuk juga berjalan dengan baik. Berkat berbagai inovasi dan koordinasi yang dilakukan PPIH Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Kepulangan jemaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta berlangsung hari ini dengan kedatangan 3 kloter asal DKI Jakarta dan 1 kloter lainnya berasal dari Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Sa'adat Udarain. Ain.
7: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk fase gelombang kedua yang mengambil rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 01.30 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5270. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 03.15 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5272. Kemudian pukul 14.00 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7617. Kemudian terakhir, 389 jemaah haji yang juga berasal dari DKI Jakarta pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7618. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan dirinya senang dapat kembali ke tanah air dan alhamdulillah dapat kembali berkumpul dengan keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan
7: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke Indonesia secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Sumenep. Ribuan keluarga di Kabupaten Sumenep bersiap menyambut kepulangan para jemaah haji dari Tanah Suci dan gelombang pertama dijadwalkan tiba pada Senin 22 Juni 2026. Berikut laporan Muhammad Ali.
9: Gelombang pertama jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 77 dijadwalkan tiba di daerah pada Senin 22 Juni 2026. Kepulangan jemaah haji tahun ini dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumenep Ahmad Halimi mengatakan, kloter 77 akan tiba di Sumenep pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Selanjutnya, kloter 78 tiba pukul 05.40 waktu Indonesia Barat, kloter 79 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dan kloter 81 pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat.
10: Ya, seperti disampaikan dari pihak kepolisian resort itu ada pengaturan jalan. Jadi kepada masyarakat dimohon pengertian bahwa nanti sekitar mulai maghrib ya mungkin sudah ada pengaturan jalan, sehingga ada beberapa ruas jalan yang dibatasi. Keluarganya itu menjemput, diharapkan tetap hormati hak pengguna jalan yang lain.
9: Menurut Halimi, proses pemulangan jemaah haji tahun ini berlangsung lebih tertib dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pendukungnya adalah penerapan teknologi seamless corridor di asrama haji yang mempercepat proses kedatangan karena tidak menggunakan pemeriksaan paspor secara manual. Selain itu, koper besar jemaah juga dipulangkan bersamaan dengan kedatangan mereka. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Senda Sumenep Kamiludin mengatakan, pemerintah Kabupaten Sumenep telah menyiapkan armada bus dengan jumlah yang sama seperti saat pemberangkatan untuk mengantar jemaah haji kembali ke daerah.
11: Ada jemaah yang ingin langsung dijemput di asrama haji, itu koordinasinya dengan Kementerian Haji. Jadi laporannya di sana, karena kita hanya menyediakan transportasi. Jadi urusan terkait dengan jemaah itu dengan Kementerian Haji. Nanti Kementerian Haji juga akan koordinasi dengan kita bahwa ada jemaah atas nama ini tidak mau ikut rombongan.
9: Kamiludin menambahkan, setiap bus akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulan, serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan jemaah berlangsung aman dan lancar hingga tiba di kampung halaman masing-masing. Dari Kabupaten Sumenep, Pomat Ali melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Informasi dari luar negeri, Turki untuk pertama kalinya mengekspor kapal perang ke negara anggota NATO dan Uni Eropa setelah menandatangani kontrak pembangunan kapal patroli Camp Roman untuk Rumania. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut pencapaian tersebut sebagai keberhasilan bersejarah yang menunjukkan pesatnya perkembangan industri pertahanan Turki serta komitmen dalam mendukung keamanan dan stabilitas kawasan. Kabar dari dunia olahraga, Spanyol menghadapi laga krusial melawan Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026 malam hari ini pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Meski Spanyol difavoritkan juara bersama dengan Prancis, Inggris, dan Argentina, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat lawan. Kabar baik datang dari pulihnya Lamine Yamal yang diprediksi menjadi starter setelah Nico Williams yang bisa menambah kreativitas di sayap, sementara Arab Saudi datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menahan Uruguay 1-1 dan diprediksi akan bermain dengan blok rendah yang rapat. Pengamat sepak bola Wahyan Bisma saat berbincang bersama Pro 3 RRI mengatakan Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk menjadi juara grup.
12: Setidaknya kan karena Spanyol harus menang di dua pertandingan terakhir untuk bagaimana bisa menjadi juara grup. Karena apabila tidak, maka kansnya kan kalau sampai Argentina juara, maka bisa jadi kan kalau Spanyol akan ketemu Argentina kan menjadi final yang sangat dini sekali di 32 besar kalau sampai Spanyol gagal total di Piala Dunia kali ini, seperti itu. Walaupun secara mental saat ini Spanyol ini jadi salah satu tim yang paling difavoritkan juara di luar Prancis, kemudian Inggris dan Argentina begitu. Jadi empat negara ini yang memang saat ini difavoritkan oleh

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama Pro 1 di 21 Juni 2026. Untuk malam hari ini pendengar, Anda bisa simak renungan malam Kristen, dan renungan malam ini nanti dirangkai dengan lagu-lagu rohani yang bisa Anda simak pendengar

sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Beberapa waktu yang lalu, saya kehilangan salah satu hal yang paling berharga dalam hidup saya. Orang tua saya dipanggil oleh Tuhan. Dan saya ingat, mungkin tidak ada hal yang berharga yang mereka tinggalkan buat saya. Mungkin tidak ada harta yang ditinggalkan, tidak ada hal yang lain yang ditinggalkan. Tapi ada satu hal yang paling berharga yang saya tahu telah diwariskan dalam hidup saya. Dan mereka selalu berkata, waktu kamu susah, waktu kamu kehilangan pengharapan, waktu kamu tidak mampu berjalan sendirian, berserulah dan panggillah nama Tuhan Yesus. Dan terbukti sampai dengan hari ini, Tuhan Yesus, dialah yang telah menjadi penolong yang setia.

disembuhkan dari pendarahannya. Kekurangankah engkau hari ini? Tapi ingat, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, Tuhan sanggup memberi makan 5.000 orang. Kuasa yang sama tetap berlaku sampai dengan hari ini. Angkat tangan.

selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa bersama saya, Agnes Mariana Lambila, penyuluh agama Kristen pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam renungan malam hari ini. Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar menyertai kita sekalian. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak, berteduh diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa pemilik dan pemelihara kehidupan kami, Bapa yang mengatur langkah-langkah kehidupan ini. Kami menyadari dengan benar bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang menenun kami sejak kami ada dalam kandungan ibu kami. Engkau yang membentuk kami dan Engkau yang menyertai perjalanan kehidupan kami sampai dengan malam hari ini. Saat ini kami akan membaca bagian kebenaran firman-Mu. Kami memohon hikmat yang daripada Allah, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan renungan yang kami dengar pada kesempatan malam hari ini mendapatkan tempat yang baik di hati kami, sama seperti tanah yang subur, sehingga ketika benih kebenaran firman Tuhan ditaburkan, ia bertumbuh dengan baik, menghasilkan buah yang baik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan dimuliakan, kami sekalian diberkati. Ini kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca. Kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Alkitab bagi kita pada kesempatan malam hari ini terpilih dari dua bagian. Yang pertama dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 11 sampai 12 dan Ulangan pasal 8 ayat 12 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Ulangan pasal 6 ayat 11 sampai 12 di bawah perikop kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Pasal 8 ayat 12 sampai 17 di bawah perikop bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Ayatnya yang ke-12, dan supaya apabila engkau sudah makan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas perak bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema perenungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan malam hari ini, hati-hati bahaya kemakmuran. Pendengar, apa yang terjadi kalau kita sudah makan kenyang? Mungkin kita jadi mengantuk. Kalau kita makan terlalu banyak, maka perut kita menghadapi tugas yang berat, yaitu mencernakan makanan. Apalagi kalau makanan itu tergolong yang susah dicerna, misalnya makanan yang keras atau yang sangat berlemak. Ketika energi dalam tubuh terkuras untuk mencerna makanan, maka tubuh akan bereaksi. Misalnya, kita merasa lelah, ketajaman berpikir menurun, kita melupakan apa yang sebenarnya patut kita ingat. Kita mulai mengantuk. Pada saat-saat seperti itu, kita lupa bahwa tadi kita lapar.
Rupanya, Musa pernah mengalami hal demikian. Sebab itu ketika ia memperingatkan umat akan bahaya kemakmuran, bahaya kemapanan, ia memakai bahasa kiasan tentang perut yang kenyang. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 11-12, Musa berkata, "Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan." Peringatan ini diucapkan Musa dalam pidato perpisahannya. Musa akan berpisah dengan umat Israel sebab umat akan memasuki negeri yang baru. Umat sudah mengakhiri perjalanan panjang selama 40 tahun di padang gurun. Selesailah sudah segala penderitaan di padang gurun. Selama 40 tahun, umat telah menderita kelaparan serta berbagai kekurangan. Mereka mengembara tanpa kepastian. Akan tetapi, sekarang mereka menghadapi babak yang baru. Mereka akan segera memasuki dan menetap di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Mereka akan hidup serba kecukupan. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 10-11, Musa menyebut tanda-tanda kecukupan, yaitu kota yang besar dan baik, rumah penuh berisi berbagai barang yang baik, sumur, kebun anggur, dan kebun zaitun. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 12-13 juga tercatat lagi beberapa tanda lain. Makanan yang berlimpah, rumah yang baik, pertambahan ternak, pertambahan emas dan perak. Musa mengantisipasi bahwa umat akan menjadi makmur. Oleh sebab itu ia berkata, "Segala yang ada padamu bertambah banyak." Singkatnya adalah umat akan berkedudukan baik. Umat akan menjadi kaya. Umat akan menjadi berhasil. Umat akan menjadi mapan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Musa. Ia merasa bersyukur, namun pada pihak lain ia juga merasa khawatir. Oleh sebab kemapanan, kedudukan, dan kekayaan bukan hanya bersegi positif, melainkan juga punya sisi negatif. Secara terus terang ia menyebut beberapa segi negatif. Yang pertama, tinggi hati dan melupakan Tuhan. Musa berkata dalam Ulangan 8 ayat 14-15, "Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan yang memimpin engkau di padang gurun." Segi negatif yang kedua, yaitu mabuk keberhasilan atau merasa diri berhasil, sok diri berhasil. Ia mengingatkan, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini." Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Musa merasa khawatir. Kekayaan, kemakmuran, kemapanan, kedudukan ternyata ada bahayanya. Sebuah keberhasilan bisa juga membahayakan. Karena itu, Musa mengingatkan umat Israel, "Apabila engkau sudah makan dan kenyang, maka berhati-hatilah." Pada saat lapar, kita membutuhkan orang yang menyediakan makanan. Namun, ketika sudah makan dan kenyang, kita melupakan dia. Atau dengan kata lain, peribahasa mengatakan, habis manis, sepah dibuang. Habis makan, biasanya juru masak diabaikan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selama 40 tahun, di gurun pasir, umat haus dan lapar. Mereka bergantung pada anugerah Tuhan. Namun, segera keadaan akan berubah. Umat akan masuk ke negeri makmur. Umat akan menjadi kenyang dan kaya. Mereka tidak merasa perlu lagi akan Tuhan. Mereka mungkin akan membuang dan melupakan Tuhan. Itulah sebabnya Musa khawatir. Karena itu, detik-detik terakhir dalam perpisahan ini digunakan oleh Musa untuk memberi peringatan demi kebaikan umat itu sendiri. Ia berkata, "Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau
akan memuji Tuhan Allahmu. Kita perhatikan kata memuji dalam kalimat ini. Dalam Alkitab bahasa aslinya digunakan kata barak yang berarti memberkati. Apakah ini tidak janggal? Masakan kita memberkati Tuhan? Bukankah Tuhan yang harusnya memberkati kita? Perasaan janggal ini disebabkan karena kita sudah terbiasa memberi arti yang sempit terhadap kata memberkati, yaitu dalam arti memberi secara materi dan fisik. Misalnya, diberkati pengobatannya sehingga menjadi sembuh, diberkati dengan anak, diberkati dengan pekerjaan, diberkati dengan harta benda, dan sebagainya. Sebenarnya bukan itu arti kata sesungguhnya dari memberkati. Barak atau memberkati berarti memelihara hubungan yang mendalam. Menurut Musa, kalau kita sudah berhasil, kalau kita sudah berkedudukan baik dan mapan, janganlah kita meninggalkan Tuhan, melainkan memberkati Tuhan. Artinya adalah memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah maksud ketika ia menggunakan kata barak. Barak bukan sekedar berarti memuji atau bersyukur seperti yang diterjemahkan sejauh ini. Barak berarti memberkati. Kita terpanggil untuk memberkati Tuhan dalam arti yang sesungguhnya, memelihara hubungan yang intim dan akrab dengan Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang memberkati kita, melainkan kita juga memberkati Tuhan. Memberkati merupakan sebuah tindakan dua arah. Kalau sudah makan, kita menjadi kenyang. Kalau sudah maju, kita menjadi kaya. Kalau sudah mapan, kita menjadi kuasa. Kiranya kita mendengar peringatan bahwa semua itu ada bahayanya. Apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengakhiri renungan pada kesempatan malam hari ini, sebuah ilustrasi akan saya bagikan bagi kita semua. Sebuah ilustrasi datang dari seseorang yang bernama Leo Tolstoy. Ia berkisah, pada suatu hari, iblis mencari seorang yang semula murah hati untuk dijadikan kikir, semula berserah untuk dijadikan serakah dan cepat marah. Iblis memilih seorang petani yang sedang bekerja di ladang. Nah, petani miskin ini akan kujadikan lebih miskin lagi. Pasti dia akan jadi kikir dan serakah. Sebagai langkah pertama, iblis mencuri bekal makanan milik petani itu. Pada waktu makan siang, petani itu mencari-cari bekal makanannya. Ia merasa heran, aneh betul makananku hilang. Aku akan lapar sepanjang hari ini. Mungkin ada tetangga yang mencurinya. Biarlah, barangkali tetangga itu sedang kesulitan makanan. Iblis heran melihat reaksi petani yang begitu ikhlas dan damai. Rencananya gagal. Dengan lesu, ia melapor kepada para iblis yang lain. Mereka langsung menertawakan dia. Tentu saja kamu gagal. Kalau mau bikin orang jadi kikir dan serakah, jangan jadikan dia miskin, jadikan dia kaya. Mulailah iblis menyusun rencana jangka panjang. Ia memberi kesuburan khusus pada ladang petani itu. Ketika petani lain mengeluh akibat panen yang gagal, petani yang satu ini justru berlimpah panennya. Lumbungnya penuh dengan gandum dan petani miskin ini langsung menjadi kaya. Lalu iblis memberi ilham, gandum itu bisa dibuat minuman keras vodka. Ternyata vodka bikinan petani itu laku di kota. Petani itu semakin kaya. Untuk merayakan suksesnya, petani itu mengundang para tetangganya untuk berpesta. Vodka disajikan, lalu orang mulai mabuk. Dalam keadaan mabuk, petani ini menagih tetangga-tetangganya untuk mengembalikan gandum yang mereka pinjam. Petani itu langsung marah ketika para tetangga belum sanggup membayar akibat masa paceklik. Ia memaki-maki dan berkata, "Bayar. Awas kalau kamu tidak membayar. Itu gandumku, gandum hasil keringatku." Lalu mereka pun mulai bertengkar. Kacaulah pesta itu.
Iblis mengintip dari jauh dan dengan senyum kemenangan sambil menunjuk, ia berkata kepada iblis-iblis lain, "Lihat, itu dia orangnya." Ketika ia miskin dulu, bekal makanannya ia ikhlaskan. Tetapi sekarang, meski lumbungnya sudah luber, ia begitu kikir. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, seorang yang tidak terikat pada harta benda, seorang yang terbebas dari keserakahan, seorang yang tidak mengejar keberhasilan, seorang yang bahagia. Yesus berkata bahwa, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Tolstoy seakan-akan bertanya, "Kapan petani ini berbahagia?" Ia menjawab, "Sebelum petani ini menjadi kaya." Semula, pikiran petani itu bebas dari belenggu harta benda. Hatinya damai. Ia tidak dikejar oleh keserakahan. Hubungannya dengan tetangga adalah hubungan manusia dengan manusia. Akan tetapi, kemudian pikirannya dikuasai oleh harta benda. Hatinya tidak lagi damai. Hubungan dengan tetangga merosot menjadi hubungan antara pemilik benda dan peminjam benda. Dari luar, tampaknya keluarga petani itu lebih beruntung. Namun, dari dalam keadaannya berbeda. Suasana keluarga yang semula tenang kemudian menjadi tegang. Hanya karena istrinya menumpahkan sedikit vodka, petani ini naik pitam bukan kepalang. Ia berkata, "Bodoh, kamu kira ini air hujan? Ini vodka, ini mahal harganya." Pendengar yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita pada kesempatan malam hari ini. Hati-hati dengan bahaya kemapanan, hati-hati dengan bahaya kemakmuran. Malam ini kita diperingatkan, dan peringatan ini juga datang kepada kita sekalian. Masa kemapanan dan kemakmuran, masa kekayaan. Orang cenderung puas dengan hidup di bumi sebagaimana adanya, dan menemukan kenikmatan dalam berkat-berkat materi. Kemakmuran membuat orang cenderung melupakan Allah dan perintah-perintahnya. Tidak lagi mencari berkat rohani dan tidak lagi menangisi dosa dan kejahatan di dalam dunia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang setia, Bapa kami yang begitu mengasihi kami. Kami tahu bahwa berkat, kekayaan, kehormatan, kemapanan juga datang dari Tuhan. Namun ajarkan kami ya Bapa, ketika kami mendapatkan hal-hal itu, kami tidak melupakan Tuhan. Kami tidak tinggi hati, kami tidak sombong, dan kami melupakan Engkau. Bahkan kami bertindak semena-mena kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami untuk menggunakan semua berkat Tuhan itu secara bijak bagi kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi diri kami sendiri serta bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan dimuliakan dan kami sekalian diberkati. Haleluya. Amin.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1.

pemerintah Nusa Tenggara Timur mendorong pembangunan berbasis data melalui penguatan pemanfaatan portal Sasando sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data untuk mendukung perencanaan dan pengembalian kebijakan yang lebih tepat sasaran. Kata Gubernur NTT Melki Lakalena bahwa bagi pemerintah Provinsi NTT, penguatan tata kelola data merupakan bagian penting dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dan dia menyebutkan, kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, setiap program yang dirancang, dan tiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Dan dia mengatakan bahwa data menjadi aset strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berperan sebagai fondasi pengambilan keputusan, dasar penyusunan kebijakan, instrumen evaluasi pembangunan, dan juga alat untuk memastikan program pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat. Satu informasi dari Antara News, pendengar, pemerintah Provinsi NTT mendorong pembangunan berbasis data melalui portal Sasando. Dan portal Sasando sendiri dikembangkan memang dari tahun 2024 ya, melalui kolaborasi Baperinda NTT, Dinas Kominfo NTT, BPS NTT, dan dukungan program kemitraan Australia-Indonesia, sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar. Portal ini diluncurkan Oktober 2025 dan sekarang sudah berkembang menjadi versi 2.0. Sementara itu, lead program skala Provinsi NTT Yohanes Eripo Marfiandi mengatakan bahwa portal Sasando ini diharapkan bisa dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

Pendengar, kejadian bencana gempa di Sumba, Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTT melaporkan bahwa ada puluhan fasilitas umum yang rusak imbas gempa tektonik berkekuatan magnitudo 3,6 di Sumba Barat. Dan Kepala BPBD NTT Mahadim Sibarani mengatakan bahwa pusat gempa di darat dan juga kedalaman 6 km di wilayah Desa Dokakaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Guncangan gempa yang dirasakan cukup kuat menyebabkan kepanikan warga yang sedang beraktivitas di dalam bangunan. Sebagai langkah antisipasi, seluruh pasien di RSUD setempat sempat dievakuasi ke area terbuka untuk menghindari risiko yang dapat ditimbulkan akibat gempa susulan.

0: Banggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
0: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
0: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
0: Hah? Sewa?

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyber.

Informasi untuk Anda pendengar masih di Kupang malam ini, Undana mengembangkan tenun ikat NTT menjadi produk ekonomi kreatif yang modern. Program Studi Teknik Pembuatan Tenun Ikat Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana kembangkan kain tenun tradisional NTT menjadi produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah. Dan ini untuk dilakukan melalui pendekatan sains, desain, dan juga kewirausahaan. Dekan FST Undana Profesor Philip De Rosari mengatakan bahwa program studi teknik pembuatan tenun ikat merupakan satu-satunya prodi di Indonesia yang secara khusus fokus pada pengembangan dan pelestarian tenun ikat melalui pendekatan ilmiah dan multidisiplin. Upaya ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan perdana pameran produk inovasi warisan Nusantara NTT bertajuk Jalinan Nusa yang digelar di Gedung Prodi PT Undana. Pameran ini menampilkan berbagai karya mahasiswa yang mengolah tenun ikat, tenun buna, tenun sotis dari berbagai daerah di NTT menjadi produk yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar modern. Menurut dia, penguatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan tinggi menjadi salah satu strategi penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi tenun daerah. Untuk memperluas promosi budaya NTT ke tingkat internasional, pihaknya juga menggagas program Summer School Tenun Ikat yang ditujukan bagi peserta dari luar daerah maupun dari mancanegara. Informasi dari Antara News, pendengar, Undana mengembangkan tenun ikat NTT menjadi produk ekonomi kreatif modern. Saya cuplikan untuk Anda di 21 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah.

Gibran Raka Buming Raka memastikan penguatan layanan kesehatan di wilayah terdepan, terluas, dan tertinggal atau 3T, termasuk dengan percepatan peningkatan status RSUD di Savanpo di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, menjadi tipe C. Wapres Gibran dalam kunjungan ke Distrik Agats, Kabupaten Asmat, mengatakan bahwa penguatan layanan kesehatan menjadi bagian dari implementasi program prioritas Presiden untuk menghadirkan layanan dasar berkualitas. Wapres juga meninjau Rumah Sakit Perpetua Savanpo di wilayah pelayanannya dan juga berdialog dengan sejumlah pasien. Dan dia juga menyoroti peningkatan status diharapkan dapat dilengkapi dengan penambahan alat pelayanan kesehatan. Biaya yang ditanggung termasuk pendampingan medis sampai dengan fasilitas rumah singgah di lokasi rumah sakit rujukan seperti Jayapura, Merauke, dan juga Makassar, ini membuat rumah sakit ini harus ditingkatkan. Wapres pastikan penguatan layanan kesehatan untuk wilayah 3T. Informasi ini saya cuplik untuk Anda dari Antara News.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat malam dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Minggu 21 Juni 2026. Kabar baik mudah-mudahan Anda malam hari ini pendengar, dan waktunya untuk Ruang Rindu malam ini. Lagu-lagu yang disiapkan lagu tahun 80-an, lagu Indonesia, ada Niki Astria dengan Mengapa, Kupu-kupu Malam, ini yang nyanyi ciptaan Titiek Puspa ya, tapi dinyanyikan kembali oleh Dewi Yul. Berikutnya ada trio Libels dengan Bagaimana Caranya, Java Jive dengan Gerangan Cinta, ada Frankie Sahila Tua, Musim Bunga, Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD, kemudian ada Yunisara, Desember Kelabu. Ini dinyanyikan kembali oleh Yunisara ya. Sebenarnya ini lagu lama, tapi di tahun 90-an Yunisara menyanyikan kembali Desember Kelabu. Januari Kristi dengan Bila Di Hati Masih Ada. Kemudian lagu berikutnya ada Krisye, Cintamu Telah Berlalu. Dan lagu berikutnya Engkaulah Segalanya ya. Dari Pance ya. Yang bisa Anda pilih malam hari ini di 0380-825-444, 0380-843-1152, 0811-3820-9440 di Ruang Rindu untuk malam ini. Saya sapa yang bergabung di line telepon di WhatsApp malam hari ini. Orang pertama, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Aduh, dia punya suara selamat ini. Selamat malam. Sangat-sangat dia punya suara ini sangat-sangat apa ya?
4: Jangan kira kuntilanak.
3: di Papua tidak ada kuntilanak itu.
4: Aduh, di iya. Sini ada setang suwangi kah, kuntilanak kah, setang alas kah,
3: yang ada saja. Yang ada buntianak, setan alas.
4: Oh,
3: iya. Yeah. Iya, kunti.
4: Biasa.
3: Iya, apa kunti? Apa dia punya nama?
4: Kuntilanak.
3: Kuntilanak tidak ada. Iya, oke. Okay.
4: Oh,
3: Kakak
4: Iyo.
3: Kakak Puja dari Bintuni, kabar baik. Bagaimana? Di Bintuni panas hujan?
4: Aku buru-buru ikan lele. Panas dari pagi, dari kemarin sampai saat-saat ini. Berapa hari ini panas terus kalau ke Sony. Jadi cuci baju setelah pakai mesin, langsung jemur kering, Pak.
3: Enak sekali. Kita di Kupang ini mendung-mendung terus aja. Gerimis lagi.
4: Aduh, tapi kami sedih, Kak. Lagi ada kesedihan ini.
3: Kenapa sedih?
4: Karena kita punya Pastor John Belo Oesasio. Pindah di Jayapura.
3: Oh, gitu. Jauh ya.
4: Tadi masyarakat semua mengantar pater untuk berangkat menuju ke Jayapura.
3: Iya.
4: Dia sudah 16 tahun bertugas dia punya karir-karirnya di sini. Jadi saatnya dipulang ke Jayapura. Tapi saya syukur juga Jayapura. Jangan-jangan pulang ke Kupang kah, Ende kah, Momere. Aduh, tuan di sini lagi. Soalnya kan dia orang setempat situ.
3: Oh iya, orang sini ya. Oke, iya. Silahkan kakak.
4: Oke, baik. Saya mau request lagunya Trio Libels. Tadi ada
3: Trio kan? Libels. Trio Libels yang ada di sini, bagaimana caranya? Ini pertanyaan, jadi harus dijawab. Atau mau di... Harus dijawab, ini pertanyaan.
4: Aku ingin itu lagu jadi kalau iyo. Seandainya CS apa sih?
3: Apa?
4: Nanti kalau kita panjang kali lebar kali tinggi terasa selesai.
3: Iya, betul.
4: Lagu
3: betul.
4: Ini ya. Malam pertama spesial buat ke Sony yang lagi bertugas.
3: Ya.
4: Sampai di penghujung acara sukses selalu. Semoga Tuhan senantiasa menyertai ke Sony bisa terkeluarga dan pulang hati-hati
3: amin,
4: sampai
3: amin,
4: di
3: amin,
4: rumah.
3: Amin. Terima kasih dengan Kakak selamat. Puja.
4: Iya, saya juga salam buat Bu Papa, Opa Miller yang paling ganteng, Opa Emmy yang paling keren, Kakak Ferry yang super oke baik, terus Kakak Diona, Bunda Ima, Ibu Widati di Wonosobo, Tete Dinda di Bogor, Pak Nasrun, juga buat Pak Freddy sekeluarga di Merauke, salam kompak.
3: Iya.
4: Pak Freddy kalau jago gabung saya tunggu dengarnya. juga buat
3: nantang nih,
4: ya. Buat Kakak Marcel yang hilang kabar di dunia mana?
3: Iya.
4: Apa kabar dirimu? Paling spesial buat Kasoni untuk semuanya.
3: Baik.
4: Jadi, maaf ya kalau tidak sempat buat Ayu Masohi juga.
3: Iya.
4: Oke, baik.
3: Terima kasih.
4: Ya.
3: Selamat malam. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Kakak Puja dari Bintuni orang pertama yang gabung malam ini. Penelpon selanjutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Sony.
3: Iya, selamat malam. Selamat hari Minggu.
5: Minggu juga happy Sunday.
3: Saya happy Sunday. Sundaynya kemana, Ibu Natalia?
5: Rumah.
3: Oh, kirain pesta. Kirain pesta malam-malam. Pesta, minggu malam ada pesta.
5: Kalau di sini pesta malam, Bang Sony.
3: Oh iya.
5: Nanti besok lagi ada pesta.
3: Ya, siapkan diri, siapkan fisik untuk pesta besok. Silakan Ibu Natalia mendengar lagu apa?
5: Siapkan leher juga makan.
3: Oh iya, biar. Iya. Itu kata orang dari ini apa namanya? Apa? Orang dari Tomohon itu katanya smokol.
5: Aduh, smokol dorang. Memang kalau orang Tomohon suka makan banyak. Memang suka makan banyak dorang, Bang Tony.
3: Yeah. Iya.
5: Saya lihat sendiri. Aduh, kalau makan memang dia nasi bumbung-bumbung tambah lagi.
3: Iya, oke. Okay. Disiapkan lagu-lagu okay, yang bisa ditambah apa? Lagi. Lagu apa yang mau didengar Ibu Natalia malam ini?
5: Baru monitor.
3: Oh iya, ini ya, lagunya ada Niki Astria dengan Mengapa. Kupu-kupu malam dari Dewi Yul, Java Jive dengan Gerangan Cinta. Ada Frankie Sahilatua dengan Musim Bunga. Apakah ada bedanya Ebit Gade, Yuni Sara, Desember Kelabu, Januari Kristi, Bila di Hati Masih Ada, Engkaulah Segalanya. Kemudian ada Krise, Cintamu Telah Berlalu. Engkaulah Segalanya ini dari Pance.
5: Itu sudah Engkaulah Segalanya.
3: Engkaulah Segalanya dari Pance. Disiapkan lagunya, silakan Ibu Natalia.
5: Oke, yang pertama ada Mama Ima. Selamat malam. Ayah sudah gabung, Mak. Mama katanya mau gabung, tapi
3: oh,
5: udah mau masuk-masuk. Udah tadi pilama katanya, Bang Sony.
3: Iya, iya. Ditunggu Mama Ima.
5: Mama Ima gabung sudah. Terus yang kedua ada Bunda Asmi, Mak Mary Detan, Mama Susan, Mama Glenn.
3: Ya.
5: Mama Mary, Mama Jessie, Mak Marli, Mak Betsy, Mak Madi, Mak Marsha,
3: ya.
5: Opa Emi bersama Oma, Bung Paldis, Bung Botus, Pak Yehuda, Pak Haris, Pak Freddy bersama Ibu Utri, ada Kakak Diona, Kakak Dewi, ada Putra Tengah.
3: Iya.
5: Pokoknya semua sudah di sapu rata saja kakak Bang Sony dan
3: iya,
5: sampai setan patra kita di
3: iya.
5: Selamat malam semuanya, selamat iya, hari Minggu, berkati selalu buat Bang Sony, tetap semangat, setia selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Sony dan keluarga yang ada di rumah.
3: Iya.
5: Oke, makasih.
3: Baik, makasih, selamat malam. Terima kasih untuk Ibu Natalia dari Toli Toli, penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Iya, good night you, Bang Sony.
3: Right. Iya. Ini kebanyakan menonton bola nih, jadi suaranya semakin ngebas nih, bagaimana ini ya?
6: Ya, kalau sudah tahu ya memang kondisi begitu lah. Sejauh ini masih begitu.
3: Yang diandalkan udah kalah kan kemarin?
6: Ya, apalagi nanti ini salah satu favorit. Gitu.
3: Yang mana?
6: Ya, Spin.
3: Spain. Wah. Siap-siap fisik nih berarti ya. Bang Adi Yudhistira dari Lampung. Dari Lampung, dari mana ini Lampung ya? Bukan.
6: Bengkulu Utara.
3: Bengkulu Utara. Oh, oke, okay. Silakan ya. Bang Andi.
6: Silakan menyapa
3: atau silakan masuk dulu, duduk dulu, kita ngopi-ngopi dulu nanti baru nyapa.
6: Iya,
3: benar. Tapi ini apa namanya? Kursinya enggak ada nih Bang Andi.
6: Ya, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah ada
3: ini. Rumah baru, rumah tangga baru masalahnya.
6: Iya, nanti kalau
3: belum punya kursi lesehan.
6: Sorry, kalau nggak ngabarin. Jadi makanya, baru ini gitu lagi bersilaturahmi.
3: Terima kasih udah bersilaturahmi nih. Tapi mohon maaf nih duduknya di lantai nih.
6: Iya, nggak apa-apa.
3: Bang Andi, nyapa siapa malam ini, Bang Andi?
6: Ya kalau saya tuh singkat dan padat aja gitu.
3: Iya.
6: Panjang kali lebar gitu. Yang pastinya upaya ini tuh nggak terlupakan dengan trio saya gitu ya.
3: Iya.
6: Iya, Mbak Dinda dengan Diona ya.
3: Iya.
6: Tadi ada Dek Puja juga.
3: Iya.
6: Nah, saya kira sudah dimobilisasi gitu.
3: Iya.
6: Semuanya gitu ya. Punya salam sehat semuanya gitu.
3: Iya.
6: Nah, itu aja harapan dari saya gitu.
3: Baik.
6: Dan tetap setia.
3: Iya.
6: Melalui jalur ini gitu ya.
3: Oke.
6: itu aja.
3: Iya, makasih Bang Andi.
6: Salam sehat.
3: Iya, baik. Bang Andi Yudhistira dari Bengkulu Utara malam hari ini bergabung ke penelpon berikutnya, Ruang Rindu. Selamat malam.
7: Ruang Rindu, ruang bagi rindu memori lewat lagu.
3: Selamat halo. Malam, selamat malam, Opa Eni iya. Dari Tilong. Kabar iya. Baik, Opa.
7: Kabar baik-baik, Jakarta ini.
3: Iya. Sehat-sehat, Opa.
7: Iya, sudah mulai.
3: Kemana, Opa? Anginnya kencang, dingin, hujan, aduh. Opa. Kemarin tuh kaget-kaget hujan, Opa.
7: Semuanya ada hujan rintik, ada angin kencang, ada dingin. Semua lengkap.
3: Lengkaplah sudah. Iya. Biasa itu dipu obat apa ya, Opa? Kira-kira berdasarkan Opa punya pengalaman selama hidup, kalau tiga itu datang, iya, dia punya obat apa?
7: Obatnya SK, Kak Soni.
3: Iya?
7: SK.
3: Aduh, bahaya nih. Ini nanti kita mau cari di mana nih, Opa?
7: Iya, di sini banyak, Kak Soni.
3: Gampang ditemui, Opa, ya?
7: Ya.
3: Gampang ditemui, ya? Oke. Opa.
7: Iya.
3: Jangan sampai su SK-nya ada apa ini, Opa? Ini apa namanya? Lagu.
7: Lagu.
3: Iya, lagu.
7: Januari Kristi.
3: Malam ini ada Bila di Hati Masih Ada, Opa.
7: Apa judulnya, Kak Sen?
3: Bila di Hati Masih Ada.
7: Bila di hati masih ada.
3: Iya.
7: Iya, memang masih ada.
3: Masih, selalu akan ada.
7: Iya.
3: Dan akan tetap ada.
7: Iya.
3: Siap, walaupun di tetap di sinetron terus tapi tetap di hati ada, ya.
7: Iya.
3: Di tempat tidur juga ada.
7: Ada.
3: Ada. Iya, Opa, siap.
7: Oke.
3: Ya.
7: Salam dulu ke sini.
3: Ya, Opa.
7: Pertama untuk Bang Andi tadi.
3: Ya.
7: Bengkulu Utara, seperti Bengkulu Utara, ya.
3: Bengkulu Utara, Bang Andi.
7: Oh, itu kan tuh Lampung Timur.
3: Betul. Ada salam untuk
7: Timur ke Utara.
3: Katanya untuk Opa Emi selalu gitu sama trionya.
7: Iya. Pertama untuk Bang Andi.
3: Iya.
7: Selamat malam. Kemudian ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli.
3: Iya.
7: Ada Kak Puja di Bintuni, Papua. Ada Putra Tengah di Pak-Pak, Pasma Ibu Putri.
3: Iya.
7: Ada Bang Freddy, Mbak Utri di Maroke. Saya Dinda di Bogor.
3: Iya.
7: Kak Diona di Waisapa. Kak Pobotus, Satu Keto. Siapa lagi ada Cecilia di Mantasi.
3: Iya.
7: Ada Natalia juga yang sudah hilang di Rote.
3: Iya.
7: Very good. Ada Natalia di Takari. Ada Mama Anissa di Oeteta.
3: Betul. Ada
7: Bung Enak Cabang Ragnamo, Bapak Yahuda, Oe Niko.
3: Iya.
7: Kemudian siapa lagi?
3: Baik, ya, apa?
7: Untuk Kak Soni, selamat malam, selamat bertugas, Tuhan berkati selalu Kak Soni.
3: Iya.
7: Oh, besok pagi Fajar ada lagi kosong.
3: Oh, ini kalau ini jam 12 malam, ini malam sudah ada Spanyol melawan Arab Saudi. Nanti jam 3 dini hari Belgia melawan Iran.
7: Oh, Belgia lawan Iran.
3: Iya.
7: Iran, ya.
3: Iran, Opa.
7: Oh, seru itu.
3: Seru itu, Opa.
7: Iya, saya pegang Iran.
3: Oh iya, pegang Iran, ya.
7: Iya. Jepang tadi siang cemerlang.
3: Wah, luar biasa. Opa pegang Jepang. Okay, selalu Asia kalau Opa mah, ya.
7: Makasih,
3: salam. Ya, Opa, salam untuk Putri. Opa Eni dari Tilong, terima kasih sudah bergabung. Penelpon berikutnya, selamat malam, Ruang Rindu.
8: Halo, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Kakak Sony, selamat hari Minggu.
3: Selamat hari Minggu, selamat malam Mas Susan, kabar baik kok?
8: Ya, selalu puji Tuhan baik Kakak Sony.
3: Mama Susan, berapa hari ini dingin sekali, hujan lagi, kadang-kadang kita ke flu, demam, begitu ya Mama Susan? Atau
8: ini kita di bagian Sikumana sangat dingin sekali Kakak Sony, apalagi di pinggir sawah nih, aduh, pintu jendela semua tidak buka
3: karena memang anginnya kencang atau
8: sangat kencang. Angin tidak terlalu, cuma karena hujan jadi dingin sekali.
3: Iya, tapi tidak ada apa, demam, sakit-sakit gitu? Tidak ya, syukur-syukur kita masih sehat. Tutup pintu bye-bye, terus masuk di dalam rumah. Kopi panas, ya Mama Susan minum kopi atau tidak nih ya?
8: Minum kopi, paling air hangat.
3: Oh, air hangat ya. Oke, sambil hangatkan diri dengan lagu apa malam ini Mama Susan?
8: Astria yang judulnya Mengapa.
3: Niki Astria judulnya Mengapa. Disiapkan di antrian Mama Susan, silakan menyapa siapa malam ini.
8: Malam buat Kakak Sony, jangan lupa pulang sebentar, hati-hati Kakak, karena pasti pulang sebentar larut tengah malam.
3: Terima kasih.
8: Ya, Pak Emi yang barusan lewat, selamat malam bersama keluarga. Ada juga Bunda Natalia yang tadi sudah gabung, selamat malam. Ada Mama Beci, ada Bapak Botus, ada juga Bung Endang.
3: Iya.
8: Ada juga ini Kakak Dewi Oisao, ada Mama Anita Oiteta, ada Bung Valdes.
3: Iya.
8: Ada juga Bunda Asmi dan Kakak Ferry yang ada di Soe, dan Mama Jesse Lologama.
3: Iya.
8: Yang lain salam saja. Selamat malam, santus dan salam Kakak Sony.
3: Salam, terima kasih untuk Mama Susan dari Sikumana. Lagunya saya taruh di antrian Mengapa. Penelpon berikutnya Ruang Rindu, selamat malam.
9: Bang Ridwin, mari buat lagu selamat malam.
3: Selamat malam Bang Nasrun.
9: Yo.
3: Bagaimana kabar? Aduh, saya ini saya ini menunggu sudah berapa lama ini untuk Bang Nasrun. Aduh, supaya saya tanya kabarnya, karena katanya di Parimo itu ada gempa ya Bang Nasrun. Iya.
9: Tanggal berapa tahun lalu ya? Minggu lalu.
3: Tapi Bang Nasrun dan keluarga semuanya selamat, sehat ya?
9: Ya, Alhamdulillah.
3: Jauh-jauh
9: juga sahabat dari juga sahabat kita dari Cepuja Puncak
3: Iya.
9: Tapi kalau di sini kan.
3: Iya, tapi pernah ada ini, ada sempat ada goyang juga sedikit nggak?
9: Oh iya, kencang bang.
3: Oh iya, kencang malah ya. Pokoknya
9: Parimo ujung yang kena.
3: Oke, Parimo ujung yang ada dampaknya.
9: Iya, kalau kita kan jauh dari ujung Parimo ya, dari ujung kabupaten jauh, Palu jauh dua kita.
3: Iya. Oke.
9: Terasa banget.
3: Iya, tapi kerasa. Oke deh. Iya, Bang Nasrun.
9: Dengar lagu apa terasa lagunya bang?
3: Lagunya ada Desember Kelabu, ada Cintamu Telah Berlalu, yang mana?
9: Cinta berlalu.
3: Cinta berlalu ya. Krisye yang nanya. Disiapkan lagunya, baik Bang Nasrun.
9: Oh
3: iya,
9: Krisye.
3: Iya, Krisye.
9: Oke deh, apa?
3: Iya, silakan.
9: Juga selalu semua keluarga rumah ya, terus ada opa tadi ya yang ada bunda juga tadi masuk saat malam bunda ya, selamat.
3: Iya.
9: Natalia juga, ada Dina juga di Bogor, Tersena juga di Papak, semuanya di kota Kupang, di luar kota Upang. Selamat malam Kompas lalu. Terima kasih, selamat malam.
3: Terima kasih, selamat malam Bang Nasrun dari Parimo sudah bergabung malam hari ini, Parigi Motong. Terima kasih sudah bergabung di line telepon 0380-843-1152. Kita ke lagu dulu, nanti yang mau bergabung masih boleh. Ini dia Three Labels dengan Bagaimana Caranya.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih

0: pecahan gelas itu.
1: Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Bro, satu kanal informasi dan inspirasi masih terus temani Anda malam ini pendengar. Dan kita masih di Ruang Rindu 21 Juni 2026. Masih ada kesempatan untuk yang mau gabung di 0380-825-444, 0380-843-1152, atau 0811-3820-9440. Saya menyapa yang bergabung selanjutnya di line telepon malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, halo. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Rince Besi di Kapan.
0: Mama Rince Besi di Kapan. Tepatnya di mana, Mama? Kapannya?
1: Di Pasar Kapan.
0: Pasar Kapan. Di pasar dingin kok ini malam.
1: Ini kulkas alam.
0: Kulkas alam. Iya, iya, iya, iya. Hujan terus kah, Mama Rince?
1: Ini hujan 48 jam ini.
0: 48 jam, orang biasa hujan 24 jam, saya suka ketakutan, apalagi 48 jam, ini ketong apa sudah, oh.
1: Itu.
0: Mama Rince Besi dari Kapan mau dengar lagu yang mana? Ada Krisye, ada Java Jive, ada Frankie Sahila Tua, ada Ebit, ada Yunisara, yang mana mau dengar?
1: Yunisara,
0: disiapkan lagunya. Mau menyapa siapa malam ini, Mama Rince? Oh, terputus, sayang sekali Mama Rince. Terima kasih sudah bergabung. Yunisaranya saya siapkan ya, Mama Rince. Nanti kalau Mama Rince mau gabung di line telepon yang bisa di nomor WhatsApp atau nomor telepon HP boleh, 0811-3820-9440 ya, bukan di 0380-825-44 juga bisa. Saya ulang sekali lagi, Mama bisa bergabung nanti di 0811-3820-9440, 0811-3820-9440. Kalau ada kabar dari Kapan juga bisa dibagikan informasinya. Siapa tahu ada hal-hal yang bisa dibagikan informasinya. Wah, di sini hujan terus, ada bencana atau apa. Bisa dibagikan informasinya di WhatsApp 0811-3820-9440. Saya taruh di antrian ya, Mama Rince, lagunya. Oh, Desember Kelabu tadi ya, Yunisara. Terima kasih untuk Mama Rince yang sudah bergabung. Yang mau bergabung masih boleh. Malam ini kita masih punya waktu sampai di pukul 23. 0380-825-444, 0380-843-1152, dan 0811-3820-9440. Yang berikutnya ini pasti suaranya begitu. Langsung ketawa.
1: Memang sedang menikmati.
0: Sedang ya. Enak dong. Tapi kok bisa betah gitu, apa namanya, minum es? Saya sampai sekarang ini biar siang sekalipun tidak sampai akhirnya minum es gitu. Haus gimana pun pasti tidak minum es.
1: Sonde pernah bisa pergi jauh-jauh dari ice.
0: Oh iya, tapi kan tenggorokannya tidak terlalu ini ya, tidak. Ya hanya dikit-dikit ya.
1: Satu hal, jangan pernah minum es sirup.
0: Es sirup nggak boleh ya?
1: Ya, kalau es sirup itu berdampak langsung ke tenggorokan, itu langsung panas.
0: Oh gitu, jadi bukan esnya yang masalah, tapi sirupnya tuh. Sirupnya. Manisnya ya. Apa gimana ya?
1: Entah kenapa. Kalau yang minuman yang lain itu selain sirup itu aman-aman aja.
0: Oh gitu, sirup doang yang ini.
1: Sirup doang, ya sirup apapun mereknya, pokoknya sirup.
0: Iya. Okay.
1: Jadi. Walaupun ada sirup itu di atas meja itu berbulan-bulan sonde habis-habis karena sonde ada yang minum.
0: Jadi malam.
1: Walaupun ada yang minum, kalau ada tamu baru kasih sirup.
0: Jadi malam ini es apa dong?
1: Malam ini bikin minuman ini ya, kemasan ini. Pokoknya begitulah.
0: Yeah. Iya.
1: Mereknya
0: bukan merek aja. Oh.
1: Yang strawberry itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi seperti itu, pokoknya apapun ganti-ganti lah.
0: Oke.
1: Rasanya.
0: Siap, siap.
1: Oke,
0: ya. Masih, lagunya masih di antrian, lagu lawas nih ya. Kita malam ini mainin lagu lawas. Java Jive, Gerangan Cinta, Frankie Sahila Tua, Musim Bunga. Apakah ada bedanya Ebit Kiadi? Setiap minggu malam kan lagu 80-an, 90-an, Teh Dinda nih. Mau yang mana? Ebit K, Frankie Sahila Tua, atau Java Jive, atau Dewi Yul?
1: Aduh, ada cuma ada dua pilihan itu ya.
0: Pilihannya antara, yang mana?
1: Antara Frankie dengan Java Jive.
0: Oh ya, jadi
1: yang mana?
0: Mana dong, Java Jive ya?
1: Ya sudah Java Jive.
0: Agak lebih muda ya?
1: Ya agak lebih muda. Frankie itu sebenarnya yeah, yang dia punya judul yang Perahu Retak itu.
0: Oh, Perahu Retak sukanya.
1: Ya kalau yang lain-lain, dia jenisnya mirip, lagunya mirip dengan Iwan Fals ya, lagu yang relate kehidupan.
0: Iya. Yeah.
1: Ya sudah malam ini.
0: Oke, okay, silakan. Tadi Bang Andi Yudhistira dari Bengkulu Utara, Bengkulu Utara ya. Udah gabung.
1: Udahlah, syukurlah kalau sudah bergabung. Kadang-kadang bergabung ke Kupang itu ini tergantung angin dia. Nanti hilang, nanti muncul.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan masih pantau Kupang ya, Bang Andi Yudhistira.
0: Iya.
1: Gabung dengan siapa malam ini?
0: Saya sama Kak Nyong Ambon, Kak.
1: Nyong Ambon
0: mana? Calvin, si Louis. Iya.
1: Ini hari musik, kalau ingat Ambon ingat hari musik ini.
0: Iya benar, hari musik benar. Hari musik internasional. Iya.
1: Tentang musik. Kota musik Ambon itu kan Alirasa, Betarasa, semua rasa Kakak Kavi.
0: Iya.
1: Oke lah kalau begitu, ucapan selamat malamnya tadi Bang Andi sudah ya.
0: Iya.
1: Oh ya, siapa juga entah kemana ini yang punya Kupang tapi sore so apa jarang-jarang dia masuk.
0: Musim dingin, harap maklum.
1: Itu sudah.
0: Iya.
1: Opa Emi selamat malam, Opa Om Endang juga selamat malam, Bu Andes kok juga selamat malam, Bung Valdes ya, mana ya Bung Valdes juga ya, mudah-mudahan sehat ya Bung Valdes.
0: Iya.
1: Juga terus Bapak Haris juga gak lupa, Bung Ferry juga, Bung Buce.
0: Iya.
1: Sekarang ke Natalia di Rote, Natalia di Takari juga ya, selamat malam. Kakak Dewi dan siapa lagi kak? Oh, Inalado, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya Inalado. Bunda Asmi juga, Mak Marsha, Mama Anita.
0: Iya.
1: Mak Mei, Mak Mary Detan, Mak Emilino dan Mak Ernijo.
0: Iya.
1: Next, deh yang belum. Oh, Mak Jessie juga ya, Mak Jessie selamat malam. Oke, okay, next time deh yang belum tersapa.
0: Iya.
1: Oke, kita lanjut.
0: Baik, Kutete. Terima kasih hatur nuhun. Terima kasih Tete Dinda dari Bogor sudah bergabung malam ini. Ke penelpon berikutnya Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Jeff.
0: Bang?
2: Jeff.
0: J-E-S atau F?
2: F.
0: S, Bang Jess. Di mana Bang Jess?
2: F.
0: Bang Jeff?
2: Iya, di Soe.
0: Di Soe. Soe-nya di mana?
2: Di Hane.
0: Hane, oke. Bagaimana Hane, dingin kah?
2: Ini daerahnya dekat sekali dengan kota, jadi sudah 3 hari kabut, hujan.
0: Iya.
2: Pokoknya kami hampir beku, kakak.
0: Hampir apa?
2: Beku.
0: Aduh, jangan nanti ketompi pakai apa kok baru kasih cair dia lagi, Bang Jeff.
2: Pokoknya, ya dekat soal jadi begini sudah kota pulkas.
0: Iya. Kupang saja dingin sekali nih beberapa waktu belakangan ini. Dingin sekali. Apalagi piara sana, Bang Jeff.
2: Pokoknya ini hari baru dapat lihat matahari tapi sudah jam 5 sore.
0: Jam 5 sore baru dapat lihat.
2: Iya.
0: Sama sa jam 5 sore dapat lihat, jam 6 dia hilang lagi. Silakan Bang Jeff mau dengar lagu apa malam ini? Ada Frankie Sahila Tua, Musim Bunga. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada Dewi Yul, Kupu-Kupu Malam.
2: Ada lagu Amon.
0: Oh tidak, ini lagu Indonesia. Setiap malam kita punya lagu yang sesi beda-beda. Ada lagu Indonesia, ada lagu manca setiap malamnya.
2: Pokoknya dari Kakao.
0: Iya, disiapkan lagunya, siapkan, disiapkan silakan Bang Jeff dari Hane. Mau nyapa siapa malam ini? Mau salam untuk siapa?
2: Ya mungkin salam yang pertama untuk saudara Timor.
0: Iya.
2: Yang ada di Pantau Timur, Bangka Belitung.
0: Oh iya iya iya, Bang Jeff pernah di sana.
2: Kita punya bersaudara banyak kakak dari sini di Pangkal Pinang.
0: Pangkal Pinang ya, tapi lama Bang Jeff pernah di sana kok?
2: Saya di Jayapura kakak.
0: Oh di Jayapura, ya ya ya, luar biasa, ya ya ya. Berapa lama di sana?
2: Di Jayapura tidak terlalu lama kak.
0: Iya, hanya 20 tahun sa. Iya, oke, Bang Jeff.
2: Kemudian salam yang kedua untuk saudara Timor juga yang ada di kompleks Tendana, belakang SMA Negeri 4 Entros Jayapura Selatan.
0: Iya.
2: Singkatnya semua saudara Timor yang ada di Kota Jayapura.
0: Iya.
2: Selamat malam. Kebetulan di Jayapura itu contohnya kayak Kupang. Jadi
0: oh iya, iya, iya, iya. Pas.
2: Asik. Kemudian kipas angin itu 24 jam.
0: Iya, iya, iya.
2: Walaupun bulan begini.
0: Pantai ya.
2: Iya,
0: iya.
2: Iya. Kemudian salam-salam untuk keluarga yang ada di Rote.
0: Iya.
2: Dan singkat padanya untuk semua yang ada di Desa Hane.
0: Desa Hane.
2: Iya, dari ujung ke ujung.
0: Iya.
2: Ada keluarga Pune, keluarga Fako, dan singkatnya semua saudara yang ada di Hane.
0: Iya.
2: Dan mungkin salamnya untuk semua pendengar setia, terutama yang tadi sudah lewat, yang dari Kapan.
0: Iya.
2: Salam kenal.
0: Mei.
2: Bang Jeff Kune.
0: Ya. Bang Jeff Kune.
2: Iya.
0: Iya, iya. Berarti kenal sama Itamar Kune ya?
2: Iya, itu kita masih suku.
0: Masih suku, oke. Terima kasih. Iya. Makasih Bang Jeff.
2: Yang paling terakhir untuk keluarga besar Kune.
0: Iya.
2: Yang ada di Loyemuti, Kesamanan.
0: Iya.
2: Dan yang paling terakhir sekali.
0: Iya.
2: Tugas katanya.
0: Baik.
2: Selamat malam. Beraktifkan. Dan jalankan tugas.
0: Iya.
2: Sukses selalu. Tuhan berkati.
0: Baik.
2: Dan yang kakak. Mungkin titip salam. Untuk saudara Timur yang ada di Manokwari,
0: baik.
2: Di Merauke, di Sorong, tingkatnya yang ada di Pulau Papua.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, yeah, selamat malam.
0: Baik. Terima kasih, selamat malam Bang Jeff dari Hane. Terima kasih sudah bergabung. Ini dia lagu yang tadi sempat dipilih saya hadirkan. Ada Januari Kristi, Bila di Hati Masih Ada.

Ya, terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung malam ini. Itu dia lagu dari Januari Christie dengan Bila di Hati Masih Ada. Dan untuk malam ini lagu-lagu yang tadi sudah sempat dipilih akan saya putarkan. Tapi nanti masih ada informasi lain yang bisa Anda simak pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetap dengar Perus 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa-apa.
1: Iya sih, bentar. Eh, Intan, sini kan dulu, duduk.
0: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita di
2: gitu
1: sini.
2: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
0: Iya dong.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
0: Masih belum punya.
1: Ih, kok bisa? Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
0: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0380

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini
3: Pro 1.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah, melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

0: Jadi untuk mencegah isu-isu rasisme ya, ataupun kata-kata yang tidak tidak pantas lah. Jadi kalau dari FIFA, aturan FIFA itu aksi tutup mulut ini langsung mendapatkan sanksi kartu, itu karena kalau tidak ada hal yang ditutup-tutupi untuk berbicara apapun, kenapa harus menutup mulut?
1: Tutupi,
0: jadi ya. Jadi itu alasannya ya masuk akal sih sebenarnya. Tapi ini nggak disangka, ini kartu merah pertama karena aksi tutup mulut gitu. Wah, ini sudah mulai ada starting 11 dan Bung Fatoni, kita tunggu saja kick off babak pertama ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 22:59. Nanti kita akan kembali di babak jeda babak pertama ya, Bung Fatoni. Terima kasih Bung Fatoni.
1: Yo.
0: Dan pendengar, ini sudah ada Bung Indra Virgiantara nih, dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Arab Saudi.
0: Bung Indra, Bung Indra sendirian, Bung.
3: Lagi ada ini, Tomo, Bung Tomo lagi bikin contekan dulu.
0: Oh, bikin contekan dulu. Oh, sama Bung Tomo.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik. Ini kayaknya udah sesi foto udah selesai nih ya. Siap-siap main ya.
3: Foto selesai, kick off babak yang pertama akan segera dimulai.
0: Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Kukurea kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana lepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada dari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain. Lepaskan umpan. Dia akan hati-hati. Berbahaya. Namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bagian pertahanan dari Arab Saudi. Tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi. Ada 14 juga kerjasama di sana. Pemain dari Spanyol, Aimee Laporte yang juga membantu ke depan tadi. Upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya, merah dengan nuansa motif biru dan celana biru, kos kaki biru. Sementara Arab Saudi mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Coba lagi bagaimana Arab Saudi. Laporte tadi nampaknya mundur ke belakang. Penjaga gawang Unai Simon yang mencoba bangun serangan kembali. Nomor punggung 12 kini dari Spanyol angkat langsung ke depan mencari di sektor sebelah kiri. Ada pemain dari Spanyol di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana Pedro Porro nampaknya yang mencoba membangun serangan, atau Alex Baena di sisi kiri lini serang dari Spanyol menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Spanyol. Pemain berusia 18 tahun ini mundur ke belakang memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan saja pendek. Ada nomor punggung 15 Alex Baena. Sodorkan lagi Lamine Yamal. Lepaskan umpan ke kotak penalti namun dengan mudah dihalau saja oleh barisan pertahanan Arab Saudi. Jatuh di kaki pemain nomor 12 Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Coba memainkan bola Pau Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Dani Olmo nampaknya. Adam Kukurea. Mark Kukurea memainkan bola. Ada juga Pedri di sana. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan nomor Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal di sektor sebelah. Kirimkan langsung ke lombang penalti. Berapa jadi sudut? Oh, dengan cepat tadi bagaimana penjaga gawang Mohamed Alok Wais tadi keluar dari sarangnya untuk menangkap sekulit bundar. Upaya umpan yang tadi disodorkan oleh pemain berpunggung 15 dari Spanyol Alex Baena mampu diamankan dengan baik oleh kiper Arab Saudi. Ya, mencoba lagi terjadi perebutan di sana. Lemparan ke dalam kini bagi kesebelasan Spanyol di sektor sebelah kiri lini serangnya. Masih memainkan bola dengan tenang. Pau Kubarsi sadorkan lagi kepada Lamine Yamal. Di sektor sebelah kanan Lamine Yamal melewati satu pemain Arab Saudi. Dibayangi ketat tadi. Langsung ke tembakan tadi jauh dari luar kotak penalti. Lamine Yamal dengan kaki kirinya namun masih melambung jauh di atas mistar. Gawang dari Arab Saudi belum membahayakan. Gawang dari Arab Saudi pemain Lamine Yamal yang juga bermain untuk klub Barcelona. Kita masih nantikan tendangan gawang saya bagi Arab Saudi di awal babak yang pertama ini sudah dilakukan dengan tepat tadi. Coba kini Arab Saudi membangun serangan pada Ali Jami. Sodorkan langsung jauh ke depan tadi. Mencari nomor punggung 10 nampaknya Salim Al-Dawsari. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Spanyol tadi. Langsung bagaimana Spanyol kini cepat lagi membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah. Ada nomor punggung 15 di sana. Leona Alex Baena melebar ke sisi kiri. Ada Pedro Porro. Sisi kanan ini serang dari Spanyol maksud kami. Ada nomor punggung 16 di sana mencoba lagi kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol langsung jauh ke depan mencoba mencari dari Olmo tadi kirimkan umpan namun kembali berbahaya lagi. Bola masih dikuasai dengan tenang tadi oleh pemain Spanyol Pau Kubarsi. Pendek kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol yang mengenakan kostum hijau-hijau pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia. Dani Olmo kini mencoba membangun serangan. Bagaimana Spanyol, Furia Roja, Lamine Yamal mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Lamine Yamal kerjasama dia dengan Pedro Porro. Pedro Porro kirimkan umpan langsung ke dalam tempat penalti namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan. Kembali gagal serangan dari Spanyol. Namun kembali dapat dikuasai kembali oleh Lamine Yamal. Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Pedro Porro mundur ke belakang kepada Kubarsi. Sodorkan lagi kepada Laporte. Melebar kepada Kukurea. Alirkan lagi ke nomor punggung 20 di sana. Ada Pedri. Sudah sama dia dengan Rodri. Masih memainkan bola Rodri. Kembalikan lagi pada Pedri. Masih Pedri mencoba menggiring perlahan. Baena tadi mencoba namun membentur barisan pertahanan dari Arab Saudi. Mencoba membangun serangan Arab Saudi kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Memasuki daerah pertahanan dari Spanyol. Ada nomor punggung 24 di sana. Di sektor sebelah kanan. Masih lagi nomor punggung 24 di sana. Bagaimana mencoba melewati satu pemain. Ada nomor 10 Al-Dawsari tadi namun tendangan atau umpan yang terlalu lemah tadi diberikan sehingga belum membahayakan dan berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Lamine Yamal mundur lagi sedikit ke belakang. Coba lagi bagaimana nomor punggung 14 kini Laporte tadi sodorkan kepada Kukurea. Kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring perlahan. Sodorkan kepada Pedri, masih Pedri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pedri menguasai bola, Spanyol kembalikan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri ini serang dari Spanyol. Ada lagi bagaimana juga, Pedri mencoba membangun serangan. Sodorkan lagi ke tengah, mencoba mencari kawannya, Porro. Melebar ke sisi kanan, bagaimana juga Lamine Yamal. Angkat langsung kotak penalti, berbahaya, langsung disundul saja oleh pemain bertahan dari Arab Saudi. Namun datang lagi Kukurea yang mencoba membantu serangan di satu sebelah kerja sama 1-2 di kotak penalti berbahaya. Namun nampaknya menyentuh tadi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 15 dari Arab Saudi Abdullah Al-Khaibari. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Tendangan penjuru kedua nampaknya kini bagi Spanyol di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Sudah dilakukan tendangan penjuru. Dani Olmo tadi melakukan tendangan voli, namun masih melambung jauh dari sasaran. Upaya dari pemain Barcelona ini, Dani Olmo, yang juga tampil sebagai starter pada pertandingan melawan Arab Saudi bersama dengan Lamine Yamal. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Kedudukan masih 0-0, sudah dilakukan oleh Mohamed Al-Wais tadi. Namun terjadi pelanggaran nampaknya, menyentuh atau lengan nampaknya bagi Arab Saudi tadi, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sorak-sorai terus bergemuruh di Stadion Atlanta ini, baik dari Arab Saudi dan juga Spanyol. Coba kiri Spanyol lagi, Dani Olmo menguasai bola, sodorkan kepada Lamine Yamal di sisi kanan, mundur ke belakang lagi, ada punggung 12 di sana, ada Porro masih memainkan, ada Pedri kini, sodorkan saja pada Laporte, melebar ke sektor sebelah kiri, berbahaya saudara-saudara. Spanyol kirimkan umpan lagi, oh dihalau lagi dengan backheel tadi oleh pemain dari Spanyol. Ramali dapat dikuasai oleh Pedri, pemain Spanyol mencoba mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Sodorkan lagi pada Porro di sektor sebelah kanan, ada lagi Lamine Yamal di sisi kanan. Ini serang dari Spanyol, mundur lagi kepada Porro, lepaskan dengan us. Masih melambung saja bagaimana Pedro Porro tadi melakukan tendangan percobaan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun masih melambung di atas mistar gawang, belum membahayakan atau juga membuat kerepotan penjaga gawang Mohamed Al-Wais dari Arab Saudi. Di menit-menit awal ini kita nantikan coba lagi bagaimana tendangan dari Arab Saudi berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi, pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung lepas. Luar biasa, nampaknya Lamine Yamal yang langsung menyambut umpan crossing yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi tadi di sisi kanan pertahanan Arab Saudi. Bagaimana Spanyol mampu memanfaatkan celah di kosongnya lini pertahanan, membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol. La Furia Roja unggul pada menit ke-10 atau memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini. Bung Tovan, bagaimana melihat proses terjadinya gol antar Spanyol ini? Sebuah aksi yang dilakukan di sektor sebelah kanan dari pertahanan, bagaimana pergerakan dari nomor punggung 21 tadi dari Spanyol. Mikel Oyarzabal, sebagaimana tadi sempat menyentuh di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Serangan balik ini mencoba dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, berbahaya mencoba mengambil respon tadi atas gol pertama dari Spanyol. Arab Saudi ini sodokan lagi mundur ke belakang, mencoba dihalau oleh Dani Olmo, bola keluar lapangan, namun nampaknya sentuhan akhir menyentuh pemain dari Arab Saudi sehingga berbuah lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita masih nantikan, ada Marco Correa, pemain yang juga kini baru bergabung dengan Real Madrid setelah mengabdi beberapa musim dengan The Blues Chelsea dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Pedro Porro, Pedro Porro menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, dibayangi satu pemain dari Arab Saudi tadi, bagaimana juga mengepung 10 Salim, namun kontrol bola yang kurang cermat tadi. Kita juga bagaimana melihat bagaimana Presiden FIFA yang menghasilkan pertandingan malam hari ini. Ya, sebuah kesalahan tadi terjadi, berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan. Oh, hampir saja, datang lagi Spanyol, lepaskan tendangan Pedri. Sayang sekali, kemelut tadi yang sempat terjadi akibat kesalahan lini pertahanan dari Arab Saudi, namun tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh barisan pemain dari Spanyol. Juara sempat terbuka. Kalau satu pemain Spanyol nomor punggung 15 Alex Baena tadi, namun berhasil diamankan dan juga tidak mampu dimanfaatkan kembali oleh Pedri yang langsung melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bagaimana Bung sejauh ini permainan Spanyol?
1: Iya Bung Indra, sejak awal pertandingan melakukan serangan dari sayap langsung efektif apa yang dilakukan oleh Spanyol. Kehadiran Lamine Yamal memberikan warna tersendiri setelah dia terus mengancam dari kanan serangan. Akhirnya dia bisa memaksimalkan umpan dari Mikel Oyarzabal yang pertandingan pertama cukup menjadi sorotan atas perannya. Akhirnya di pertandingan ini bisa memberikan asis kepada Lamine Yamal yang juga membuktikan meski usianya masih 18 tahun merupakan bagian penting untuk timnas Spanyol bisa berbicara banyak di Piala Dunia 2026.
4: Ya, sebuah perubahan yang luar biasa tentu dari Spanyol untuk mengawali setelah menuai hasil imbang dalam pertandingan sebelumnya. Dengan Luis de la Fuente membuat perubahan di lini serang Spanyol, berbahaya lagi serangan dari Spanyol di sektor sebelah kanan kali. Kadang-kadang Kukurea kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi pemain dari Arab Saudi. Coba membuang saja depan, serangan balik muncul dibangun Arab Saudi di sektor sebelah kiri. Oh, membentur pertahanan tadi salah satu pemain dari Spanyol, Pedri. Pendek saja dengan tenang mainkan bola pemain-pemain Spanyol. Punggung 22 kini menguasai bola. Kubarsi, Kodok ada di Olmo, ada juga Lamine Yamal, mundur sedikit ke belakang. Dani Olmo mainkan bola dengan tenang, menatap ke depan, hadirkan lagi kepada Rodri, sodorkan buat Rodri, kapten sebelasan dari timnas Spanyol. Ada Laporte juga, alirkan ke sebelah kiri, berbahaya. Mencoba Spanyol lagi, angkat langsung kotak penalti. Kalau tembakan tadi langsung namun jauh dari sasaran, bagaimana Alex Baena tadi mencoba melakukan tembakan nampaknya dari luar kotak penalti di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Memasuki menit ke-13 nampaknya babak yang pertama ini. Ya, masuk sudah 15 nampaknya sudah berlalu di babak yang pertama ini, Bung Tomo. Semakin menarik untuk disaksikan bagaimana Spanyol dan juga Arab Saudi yang tentu membutuhkan kemenangan karena poin dari grup H ini sangat menarik. Ketika Spanyol ini jika mampu meraih kemenangan maka akan mengumpulkan poin 4 seluruh tim sebelumnya di grup H ini mengumpulkan poin 1 setelah menuai hasil imbang dari pertandingan pertama mereka. Ya, ini menguasai bola lagi. Ya, bagaimana juga Poro di sektor sebelah kanan. Coba lagi Spanyol perlahan berikan pada Rodri kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Laporte. Masih Laporte cuma menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Arab Saudi. Ya, masih menunggu bola sejenak dia. Bagaimana juga alirkan lagi mencari Lamine Yamal yang kosong di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Masih Lamine Yamal, itu melewati, lepaskan umpan lagi depan. Namun, tepat dipelukan. Bagaimana penjaga gawang dari Arab Saudi, Mohamed Al-Wais. Makin menarik pertandingan di babak yang pertama ini, Bung Tomo.
0: Ya, baik, Bung Indra. Dan salam salam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pertandingan malam hari ini antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pertandingan sudah masuk di menit 16. Arab Saudi tertinggal sementara 0-1 dari gol yang diciptakan oleh Lamine Yamal di menit ke-10. Tadi barusan juga sudah kami saksikan bahwa ada percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Spanyol, namun ternyata bola masih mampu diantisipasi oleh penjaga gawang. Dan kali ini lemparan ke dalam oleh Arab Saudi sudah dilakukan, namun berhasil dicuri oleh pemain Spanyol. Karim Dani Olmo membawa serangan terjatuh. Dani Olmo bukan merupakan pelanggaran. Arab Saudi membawa bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Nasir Al-Dawsari. Nasir Al-Dawsari terjatuh, pendengar. Nah, masih dalam penguasaan pemain Arab Saudi. Bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti kali ini. Melebar dia ke belakang sedikit. Ada Ali Lajemi, kemudian juga kembali pada Saud Abdul Hamid di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mengenakan seragam putih-putih, ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan untuk mengejar ketertinggalan mereka. Dicuri oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini dikuasai bola oleh pemain Spanyol Rodri, sang kapten sebelasan. Ke belakang dia ada Pau Kubasi di sana, lalu sudah melewati garis tengah lapangan. Pau Kubasi ke belakang lagi ke Laporte yang saat ini berada di sektor tengah, dan kali ini ke 15 adalah Alec Baena. Umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Mikel Oyarzabal, namun tidak ada teman di kotak penalti Arab Saudi yang menerima umpan dari Oyarzabal, sehingga gagal serangan dari Spanyol. Kali ini Arab Saudi masih mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwair kembali terpatahkan oleh pertahanan Spanyol, kali lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Arab Saudi sudah dilakukan, namun bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini Pedri masih menguasai bola, kali ini di sektor tengah pertahanan dari Spanyol. Langsung ke Lamine Yamal yang dituju di sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi, berlari Lamine Yamal dibayang-bayang oleh Abdullah Al-Awari, namun terjatuh Abdullah Al-Awari dan ternyata wasit memutuskan untuk memberikan bola keuntungan kepada serangan dari Spanyol tadi, Oyarzabal. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Arab Saudi, berhasil dicuri oleh pemain Spanyol kali ini dalam kotak penalti. Sayang sekali bola tidak berhasil dikuasai dengan baik. Tadi Cucurella mencoba untuk memberikan bola kepada Alex Baena, namun bola ternyata lebih cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Arab Saudi, coba diambil oleh pemain mereka, Saud Al-Hamid sepertinya. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Nasir Al-Dawsari kembali keluar lapangan bola setelah mendapatkan pengawalan ketat dari Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan Arab Saudi. Sayap kanan Arab Saudi, Abdullah Al-Amri, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini. Pendek saja dia, yang dituju adalah Ali Lajmi. Tercuri bola kali ini, coba dilakukan oleh Oyarzabal dalam kotak penalti. Oyarzabal terjatuh, Oyarzabal di dengan pengawalan ketat tadi yang dilakukan oleh Abdullah Al-Amri terhadap Oyarzabal yang melakukan sprint. Mikel Oyarzabal melakukan sprint ke dalam kotak penalti Arab Saudi, namun dengan cekatan Ali Lajmi menjatuhkan diri dan membuang bola, menggagalkan serangan dari Spanyol. Kali ini menghasilkan tendangan penjuru untuk Spanyol di menit ke-20. Dan siap untuk dilakukan kali ini, sudah dilakukan dalam kotak penalti. Oyarzabal masih di Dani Olmo ada di situ, namun tendangannya masih dapat diantisipasi oleh pemain. Ya, Oyarzabal berhasil mencuri gol di pertandingan malam hari ini setelah memanfaatkan kemelut yang terjadi di dalam kotak penalti Arab Saudi menggunakan kaki kirinya. Umpan tidak sempurna yang disadorkan oleh Dani Olmo tadi, ini ternyata berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Oyarzabal, pemain nomor punggung 21 dari Spanyol, menggunakan kaki kiri sehingga menambah keunggulan bagi Spanyol. Malam hari ini menjadi 2-0. Bung Taufan, gimana Anda melihat proses terjadinya gol? Agak sedikit tidak sengaja sepertinya, Bung Taufan.
1: Saya melihat Spanyol yang kerap menyilang bola walaupun sudah di dalam kotak penalti, tapi bola dari sisi kanan masih digeser ke kiri, kanan, itu cukup efektif untuk membongkar rapatnya pertahanan Arab. Hingga Oyarzabal sendiri akhirnya mendapatkan ruang, walaupun ada berbau kesalahan dari pemain Arab sendiri yang gagal membuang bola dengan baik, akhirnya bisa disambar oleh Mikel Oyarzabal yang di pertandingan kali ini membuktikan kalau dia layak menjadi striker utama dari timnas Spanyol.
0: Oke, 2-0 sudah Spanyol unggul dari Arab Saudi. Pertandingan sudah memasuki menit 22. Menit 22 Spanyol sudah unggul 2-0 dari Arab Saudi melalui gol Mikel Oyarzabal. 9 gol sudah diciptakan untuk timnas Spanyol sepanjang karirnya, dan kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Musab Al-Juwairi, namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Abdullah Al-Awari ini, Abdullah Al-Amri, masih terlalu deras sehingga tidak mampu dikejar oleh Feras Albirkan. Ternyata tadi ya, Feras Albirkan nomor punggung 9. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini, yang dituju adalah Teres Oyarzabal tadi masih diantisipasi oleh pertahanan-pertahanan Spanyol Arab Saudi. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Arab Saudi berhasil dicuri kali ini pemain dari Spanyol, Lamine Yamal, mencoba mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Dani Olmo, namun ternyata bola tidak sanggup ke Dani Olmo. Kali ini masih Alex Baena. Alex Baena dalam kotak penalti keluar, dia melebar nomor punggung 15 dan ini sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal. Umpan dari Cucurella di dalam kotak penalti Arab Saudi membawa Spanyol unggul 3-0. 23 menit sudah 3 gol bersarang di Arab Saudi. Apa yang terjadi dengan pertahanan Arab Saudi, Bu?
1: Ya, Arab Saudi alih-alih menambah pemain untuk menumpuk barisan pertahanan, malah seolah-olah bingung siapa menjaga siapa. Mereka malah menimbulkan banyak celah dalam menghadapi permainan menyilang bola yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Selain itu, Miguel Oyarzabal juga kita harus mengapresiasi bagaimana dengan cakapnya ia mencari ruang, berdiri bebas, menyambar bola silang, akhirnya sukses menciptakan gol keduanya dan membawa timnas Spanyol jauh memimpin 3-0.
0: Ya, tapi kalau kita melihat sendiri pertahanan Arab Saudi ini 5 kayaknya kurang efektif, Bung, karena masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Spanyol ya.
1: Ya, karena pada dasarnya saat mereka menahan imbang Uruguay, mereka bermain dengan 4 pemain bertahan. Baru melawan Spanyol dengan niat untuk lebih merapatkan
0: barisan ya,
1: kanan kiri, yang ada malah seolah kerjasamanya kurang terlihat baik. 5 pemain bertahan, Bung Tomo.
0: Oke, baik, kita tunggu saja apakah nanti Arab Saudi bisa mengejar ketertinggalan ataupun juga malah sebaliknya menjadi unggul dari Spanyol. Pertandingan kali ini dihentikan sementara untuk mengikuti hydration break di menit 24 di babak pertama ini. Selamat malam untuk Anda, pendengar Pro 3 RRI yang juga baru saja bergabung, RRI Pro 1. Siaran ini juga dipancar luaskan oleh RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Pendukung Spanyol di malam hari ini, Anda tentu juga sedang bersuka cita ya, seperti para pendukung Spanyol yang berada di Stadion Atlanta. Saat ini memang seluruh pemain dari kedua tim sedang menerima arahan juga dari pelatih masing-masing, yakni Luis de la Fuente dari Spanyol dan juga Georgios Danis, pelatih kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi. Ini juga sangat penting, hydration break ini dimanfaatkan oleh para staf kepelatihan untuk mematangkan lagi strategi, terutama untuk Arab Saudi yang ketika saat ini tertinggal 3 gol melalui gol, satu gol dari Lamine Yamal dan juga dua dari Miguel Oyarzabal dari Spanyol. Cukup berat memang perjuangan dari Arab Saudi menghadapi Spanyol, 3 gol ini, Bung Tovan. Namun apa yang harus dilakukan oleh Arab Saudi untuk mengejar defisit 3 gol ini, Bung Tovan?
1: Ya, saya melihat setidaknya Arab Saudi, harus membenahi dulu barisan pertahanannya menghadapi dominasi yang ditunjukkan oleh timnas Spanyol, agar di sisa pertandingan yang masih sangat panjang ini tidak menjadi bulan-bulanan dari Spanyol yang seolah-olah mengamuk, sambil tentu saja berharap pada serangan balik cepat yang sejauh ini juga belum efektif karena disiplinnya Rodri dalam memutus serangan balik Arab Saudi.
0: Atau karena grogi kali selama ini ngelihat Yamal, ngelihat Pedri di TV gitu kan, sekarang sekarang tempur langsung, ada faktor itu juga nggak sih sebenarnya, Bung?
1: Ya bisa jadi, juga berpengaruh buat para pemain bertahan. Karena itu peran pelatih Georgios Danis akan sangat penting, walaupun dia baru ditunjuk melatih timnas Arab Saudi beberapa bulan jelang Piala Dunia, tapi pengalamannya yang melatih di Liga Arab Saudi dan skuad Arab Saudi yang didominasi oleh pemain di Liga Lokal, saya rasa dia seharusnya bisa memberikan motivasi untuk meredam rasa tegang menghadapi pemain-pemain bintang yang ada di kubu lawannya.
0: Iya, dan kalau Lamine Yamal sendiri, Anda melihat penampilannya sampai saat ini di menit ke-24 27 maksud saya.
1: Ya,
0: sudah cukup perform juga atau memang masih sedikit nahan nih dia?
1: Menurut saya sudah sangat baik pergerakannya di kanan, cukup bebas. Beberapa kali memberikan gerakan skill individu yang merepotkan hingga 2-3 pemain Arab. Yang kita lihat itu tidak nampak di pertandingan pertama saat Spanyol kebutuhan lawan Tanjung Verde. Sekalipun Lamine Yamal masuk di babak kedua sebagai pengganti, hal itu tidak terlalu terlihat. Sebaliknya sekarang sudah menonjol sehingga membuat serangan Spanyol pun lebih atraktif.
0: Oke, baik. Pertandingan sudah dimulai kembali pendengar di menit 28 di babak pertama kali ini. Bola dikuasai oleh Pedro Porro dari Spanyol. Lebar dia kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal. Mencoba memberikan umpan kepada Dani Olmo namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Bola yang tidak bertuan ini kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Spanyol. Tendangan jauh sudah dilakukan oleh Unai Simon sampai menjaga gawang. Yang dituju tadi adalah Mikel Oyarzabal namun berhasil di handle oleh Lamine Yamal. Ke belakang dia Pau Kubarsi, main nomor punggung 22 dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan mereka sendiri masih membawa bola, mencari rekannya siapa yang kira-kira kosong untuk diberikan operan. Kali ini masih Pau Kubarsi mengatur tempo permainan. Kanan dia Dani Olmo, lebar ke sisi kiri ada Laporte. Di situ sudah melewati garis tengah lapangan Laporte. Balik ke umpan terobosan dilakukan kali ini kepada Alex Baena di dalam kotak penalti. Masih Alex Baena cari Cucurella namun

ini nomor mendapat kartu kuning tadi setelah melanggar Pau Kubarsi di Pedro Porro ya, yang tergeletak setelah tadi berbenturan dengan Salem Al Dausari. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Arab Saudi, sudah dilakukan tendangan gawang oleh Muhammad Al Owais. Langsung saja Kukurela melakukan tendangan kaki kiri, sudah melewati garis tengah, disundul tadi oleh pemain belakang Arab Saudi, bola jatuh di kaki Lamine Yamal di sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Berlari Pedro Porro, namun Lamine Yamal lebih memilih untuk memberikan kepada Pau Kubarsi. Kali ini ada Aymeric Laporte. Laporte masih membawa bola ke belakang dia, Kubarsi geser lagi Pedro Porro. Kali ini Pedri, dan juga ada Laporte. Masih Laporte di depan kotak penalti Arab Saudi, namun sayang sekali umpan terhadap kepada Dani Olmo masih belum cermat.

Mana coba nomor punggung 9 tadi Feras Albika, namun harus gagal lagi dari pertahanan pemain-pemain Spanyol. Ada Unai Simon kini penjaga gawang dari Spanyol, sodorkan lagi ke depan cari Pedro Porro kepada Lamine Yamal kepada Dani Olmo, mundur ke belakang kepada Rodri, ada juga Laporte, Korea, sodorkan lagi tempat terlepas penguasaan ke Korea, namun dapat lagi dicuri pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kanan lini serangnya, bayang yang ketat oleh Pedri, mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 4 nampaknya Abdullah Al-Amri, mundur ke belakang pada penjaga Muhammad Al-Wais, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, dijatuh di pertahanan dari Arab Saudi, dikuasai saja oleh Pedro Porro, sodorkan saja kepada Rodri, mencari kawan yang bebas tadi Oyarzabal, namun kembali patah di tengah jalan pemain Spanyol kiri setelah melakukan serangan, kembali patah lagi pemain Arab Saudi, kini menguasai bola di barisan pertahanannya. Alia Lajami sodorkan saja dengan tenang, lebar ke sektor sebelah kiri, Miguel Motep juga. Ada nomor punggung 5 di sana, Hasan Al-Tombakti, langsung jauh ke depan namun jauh atau tidak mampu dikuasai oleh Feras Albrikan, dekat kepada pemain Spanyol. Ada Pedri kiri menguasai bola, sodorkan saja kepada nomor punggung 22 tadi, bagaimana Kubarsi, sodorkan lagi kepada Rodri yang mencoba membantu serangan, lebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Kukurea, ada Pedri lagi menguasai bola, sodorkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, lebar ke sisi kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, sodorkan lagi ke tengah pada Dani Olmo, coba lagi mundur ke belakang, ada Pedri, kirimkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, lini serang dari Spanyol, masih Lamine Yamal, Lamine Yamal berputar dia, walaupun umpan tadi hampir saja, namun sempat terlepas dan juga berhasil kini dipatahkan atau dikuasai oleh pemain dari Arab Saudi, langsung sodorkan bola ke depan, coba mencari Salim tadi, Salim berjalan dengan sama dia nomor punggung 24, berbahaya, kirimkan bola ke depan, namun kembali atau dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pemain nomor 22 Kubarsi tadi mematahkan serangan balik dari Arab Saudi. Ada Rodri kini menguasai bola, pendek saja kepada Dani Olmo, masih Olmo menguasai bola, pendek kembali kepada Rodri di tingkat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba melebar ke sisi kanan, ada Pedro Porro, mundur ke belakang lagi pada Kubarsi, ada Laporte, Laporte menatap ke depan, sodorkan saja ke sebelah sebelah kepada Alex Baena, mundur ke belakang pada Pedri, ada juga Rodri, ada dari Olmo kini di tengah, lebar ke sisi kanan ada Porro, lebar ke sisi kanan luar, bagaimana Lamine Yamal, balikan lagi pada Porro, kerjasama tadi masuk ke umpan gedung 1-2 dengan Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi, berputar lagi, mundur ke belakang kembali pada Kubarsi, sodorkan lagi pada Rodri, mundur ke belakang, coba memancing pemain Arab Saudi, pemain-pemain Spanyol, Pedri melakukan penetrasi, namun terjatuh, bukan pelanggaran, Arab Saudi kini langsung jauh ke depan, pemain dari Arab Saudi tadi melihat bagaimana pergerakan Unai Simon yang jauh keluar dari sarangnya, namun tendangannya kurang terlalu

0: kencang tadi sehingga bisa dikuasai dengan baik. Bagaimana Abdullah Al-Amri tadi melakukan tendangan berhasil diamankan oleh Una Simon. Ini ada Korea Selatan Alex Baena, sedangkan pada Pedri kita sama dia dengan Oria Zabal. Oh, salah pengertian tadi Oria Zabal. Mengkamu pasal dua, satu kesalahan, tempat kedangan. Oria Zabal. Kesalahan yang tadi dilakukan oleh pemain Arab Saudi, kiper Mohamed Al-Awais tadi, dengan kaki kirinya sempat melakukan tendangan ke gawang, namun hanya menyentuh mistar saja, belum merubah kedudukan atau menciptakan, hampir saja menciptakan hat-trick bagi Oria Zabal pada ini hari waktu Indonesia ya. Arab Saudi kini menguasai bola, coba bangun sempatah lagi. Ada Dani Olmo, ada Rodri, kapten sebelasan. Berikan kepada Lamine Yamal, menata ke depan. Lamine Yamal buta sedikit ya. Lepaskan dengan Lamine Yamal, ditepis lagi. Datang kesalahan dari, oh sayang sekali bagaimana Alex Baena tadi tidak mampu mengontrol bola cepat. Namun datang lagi serangan dari Spanyol. Rodri menata ke depan, kirimkan bola ke sisi kanan. Ada Poro, kirimkan kepada Lamine Yamal. Lamine Yamal berputar-putar, kirimkan lagi tendangan. Oh, tendangan melengkung dari Lamine Yamal, belum menemui sasaran, masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Arab Saudi di babak yang pertama ini. Sayang sekali upaya dari Arab Spanyol tadi belum membahayakan gawang dari Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol, kembali patah lagi tengah jalan, langsung jauh ke depan mencari Salim nampaknya. Oh, keluar Unai Simon langsung dari sarangnya, membuang jauh-jauh si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Namun juga nampaknya tadi sebelumnya pergerakan pemain dari Arab Saudi sudah dalam posisi offside ketika menyambut umpan lambung dari lini pertahanan Arab Saudi. Tendangan bebas bagi Spanyol di menit ke-37 babak yang pertama ini, unggul 3-0 atas Arab Saudi melalui 2 gol Oria Zabal dan 1 gol pembuka tadi oleh Lamine Yamal, juga memanfaatkan assist dari Oria Zabal di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ubarsi, sodokan saja kepada Laporte. Laporte sodokan ke depan kepada Pedri. Pedri melipir, Pedri sodokan kepada Dani Olmo. Dani Olmo kuasa bola, roti satu pemain. Dani Olmo datang lagi pemain dari Lamine Yamal, melempar ke depan. Lamine Yamal sodorkan. Oh, kontrol bola sejenak, berikan lagi kepada Pedri. Tahan bola sejenak, Pedri menguasai bola, mengumumkan umpan ke tengah dari depan Dani Olmo, mundur ke belakang Lamine Yamal, melebar ke sisi kanan kepada Poro, kembalikan lagi kepada Lamine Yamal. Ada Rodri di kini, umpan 1-2 Pedri. Lamine Yamal datang lagi, masih kuasai oleh Rodri. Ke sisi kiri ada Kukurea, Alex Baena kini di sisi kanan pertahanan dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi kepada Kukurea. Rodri kini datang ke depan kepada Pedri, melebar ke sisi kanan, datang ke sama dengan Lamine Yamal. Lamine Yamal dengan Poro. Poro kentar umpan langsung ke penalti, namun terlalu jauh tadi, mencoba dikejar kini oleh Kukurea, mundur ke belakang. Lagi pemain Spanyol, ada Rodri kini menguasai bola, kirimkan bola ke sisi kanan mencari Lamine Yamal. Namun kembali patahkan lagi oleh pemain dari Arab Saudi, datang lagi serangan dari Spanyol, mencoba mundur sedikit ke belakang, mengurung kini pertahanan, kirimkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Dihapus saja tadi nomor punggung 5 Hasan Al-Tombakti, kembali kemauan jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodri lingkaran tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Pedri, berputar-putar Pedri, sodorkan saja kembali kepada Rodri, menata ke depan Rodri, sodorkan lagi pemain Oria Zabal kerjasama dengan Kukurea. Oh, terjadi perebutan di sana, namun kembali dapat kuasai. Oh, dipatahkan kembali, sempat menyentuh Laporte ini, membiarkan si kulit bundar, menjadi lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Coba kini Ubarsi nampaknya menguasai bola, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan Arab Saudi, sodok kepada Rodri, kirim kepada Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang, ada lagi, kirimkan langsung dari kotak penalti. Namun terlalu deras datangnya bola tadi, bagaimana umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Nomor punggung 16 tadi nampaknya Rodri yang memberikan
1: Namun tidak mampu dikejar oleh Dani Olmo. Bola hanya bergulir di sisi kiri gawang dari Arab Saudi. Belum membahayakan, skor masih 3-0 untuk keunggulan La Furia Roja. Masuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi dari Arab Saudi. Nomor punggung 6 kini menguasai bola, namun terjatuh tadi. Bagaimana Nasir Al-Dawsari mendapat pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan cepat, mundur ke belakang pada Ali Lajami. Ada Hasan Al-Tombakti melebar ke tadi kepada Motep, membalikan lagi. Motep kini menguasai bola, mundur saja kepada Mohamed Al-Uwais. Langsung saja dikirimkan bola ke depan mencari Salim. Ada pemain Arab Saudi menguasai bola, melebar kini ke sirkle sebelah kiri lagi pertahanan dari Spanyol. Kirimkan bola ke depan, namun kembali potong tadi. Bagaimana upaya Arab Saudi, kembali digagalkan oleh Kubarsi tadi. Mencoba kini Spanyol memanfaatkan serangan lagi. Dani Olmo mencoba menggiring melewati garis tengah. Dani Olmo menatap ke depan. Gimana di sisi kanan juga ada Lamin Yamal. Lamin Yamal mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, mundur ke belakang lagi pada Poro. Poro lagi pada Rodri. Sodorkan saja, memainkan bola dengan tenang Rodri. Masih Rodri menatap ke kiri dan ke kanan. Pendek saja kepada Pedri. Alirkan lagi kepada Kukurea. Melemparkan bagi Alex Baena di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Kukurea. Mundur saja ke belakang, mencoba mengacau tempo kini permainan dari ada bagaimana Kubarsi. Sisi kanan ada juga Lamin Yamal, kini menguasai bola kerjasama dengan Poro. 4-1-2, mencoba mencari celah. Masih juga bagaimana dibayangi dengan ketat pergerakan Lamin Yamal di sisi kanan lini serang dari Spanyol. Rodri kini menguasai bola, sodokan pada Pedri. Peluangnya ada Zabal, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi oleh Zabal. Oh, tendangan kaki kiri dari Oyarzabal masih menyamping di sisi kiri gawang dari penjaga gawang Mohamed Al-Awais tadi. Memanfaatkan tendangan kedua tadi dari Oyarzabal yang sempat memantul sebelumnya dari pemain Arab Saudi di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Dua gol telah diciptakan oleh Oyarzabal, pemain yang bermain untuk Real Sociedad ini. Ya, sodorkan lagi pemain Arab Saudi, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Namun menyentuh Lamin Yamal tadi. Bagaimana upaya pemain Arab Saudi untuk mengirimkan umpan, berbuah lemparan ke dalam saja bagi Arab Saudi di sisi kanan. Tadi sudah dilakukan cepat, mencoba gini nomor punggung 7 dari Arab Saudi, Musa Al-Waj Al-Juair tadi. Sodorkan lagi, mundur ke belakang pemain nomor punggung 6 di sana. Mencoba Nasir Al-Dawsari tadi, kembali lagi sodorkan bola umpan terobosan berbahaya, namun tidak mampu menguasai dengan baik tadi. Bagaimana juga pengawalan yang ketat dari Alex Baena di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Belum membahayakan upaya Arab Saudi untuk mengejar ketertinggalan. Datang lagi mencoba di menit-menit akhir ini Arab Saudi menekan pertahanan dari Spanyol. Di sektor sebelah kiri bersalim, menguasai bola. Salim menatap ke depan, mencoba melatih dua pemain Spanyol. Terjadi perebutan di sana, dibayangi oleh Kubarsi tadi. Diamankan saja, langsung cocor keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Dan berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi Arab Saudi. Tendangan penjuru pertama bagi Arab Saudi di babak yang pertama ini. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol ada 1, 2, 3, 4 pemain Arab Saudi. 5, 6 sudah memasuki daerah kotak penalti, bersiap-siap menerima umpan tendangan penjuru. Ada juga Motep di sana, Musab yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Dan masih menunggu arah dari wasit. Sudah dilakukan sodokan saja, namun tendangan menyusul tanahnya gagal tadi. Lupa mungkin baringan tendangan serangan balik dari Spanyol. Lamin Yamal namun tidak mampu menguasai bola tadi. Lamin Yamal berhasil dicuri tadi oleh Nasir. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas arahnya. Gimana pemain Arab Saudi tadi mencoba membalikan bola, namun kini Spanyol kembali dalam penguasaan bola. Ada Rodri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, kapten kesebelasan dari Spanyol. Kirimkan saja pendek kepada Laporte. Ya, Laporte pendek kembali Rodri. Dibayangi ketat tadi oleh Abdullah Al-Khaibari juga. Melebar ke sisi kanan kepada Poro, ada Dani Olmo, kembalikan pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi. Masih Kubarsi pada Laporte, menatap ke depan Laporte, melebar ke sisi kanan lagi pada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan luar ada Lamine Yamal. Lamine Yamal kembalikan mundur kepada Dani Olmo, ke tengah kini kepada Rodri, ada Kukurea membantu, Kukurea dari sektor sebelah kiri, ada juga dengan Alex Baena dari kontak penalti, menatap ke depan, mencoba ke tengah, kirimkan ke tengah, sayang sekali umpan tarik tadi. Bagaimana Rodri dengan kaki kirinya mencoba menembak dari luar kotak penalti, namun masih jauh dari sasaran. Upaya dari Rodri melakukan tendangan kaki kirinya namun tidak menemui sasaran dan juga belum membahayakan gawang dari Arab Saudi di menit akhir ini atau di waktu tambahan yang berlangsung 5 menit setelah berlangsung sekitar 48 detik. Coba lagi Spanyol menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, namun kembali gagal tadi. Coba direbut oleh nomor punggung 9 tadi, ya Kukurea juga. Coba membangun serangan kini Pedri menatap ke depan, coba dibayangi pemain dari Arab Saudi di sisi kanan. Ada Lamine Yamal kerjasama dengan Poro, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Coba Spanyol memanfaatkan waktu yang tersisa, kurang lebih 3,5 menit lagi waktu dari tambahan di babak yang pertama ini. Laporte coba juga membantu serangan. Laporte mundur ke belakang, mundur kepada Rodri. Di sana umpan 1-2, Rodri melebar ke sisi kanan lagi mencari Poro. Namun dibayangi ketat juga oleh dua pemain, Yuli Salim juga dari pemain Arsenal membayangi pergerakan dari Lamine Yamal. Rodri lagi mencoba melebar lagi ke tengah, berputar-putar Rodri, pedulkan pendek kepada Pedri. Pedri dibayangi ketat lagi kembali. Bagaimana nomor punggung 6 tadi, Nasir Al-Dausari, datang lagi serangan. Bagaimana juga Alex Baena ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri lagi menatap ke depan, ada lagi pada Kukurea, kirimkan bola ke depan, namun menyentuh pemain dari Arab Saudi tadi, nampaknya nomor punggung 12 Saud Abdul Hamid, sehingga berbuah tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan dari Arab Saudi. Dan nantikah apakah ini akan menjadi gol kembali bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat, menyusup tanah, kirimkan bola ke depan, daerah kotak penalti, dipatahkan lagi sundulan kepala, terjadi perebutan, oh berbahaya sudah, serangan balik dari Arab Saudi, mencoba digiring cepat oleh Salim tadi, melewati dua pemain dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri pada Motet juga, namun menyentuh pemain dari Spanyol tadi, pergerakan Lamine Yamal yang membantu pertahanan tadi, serangan balik dari Arab Saudi menghasilkan tamparan ke dalam bagi Arab di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Bola dikuasai oleh Ali Lajami yang nampaknya akan melakukan long throw. Sudah dilakukan Ali Lajami, sudah dilakukan, bola disundul, terjadi perebutan di sana, berbahaya, lepaskan tenaga, namun perebutan lagi masih terjadi, buang lagi sapu depan oleh Rodri, terjadi perebutan di sana, dikuasai lagi oleh pemain Arab Saudi, melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Ali Lajami menatap ke depan, pendek saja kerjasama dia, ada pada Nasser, mundur ke belakang pemain-pemain dari Arab Saudi. Bagaimana nomor punggung 5 Hasan masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mundur ke belakang pada Ali kepada Mohamed Al-Wais, penjaga gawang, mundur ke belakang, Mohamed Al-Wais langsung ke sisi kanan dari lini serangnya, namun terjadi pelanggaran tadi, nampaknya menyentuh lengan dari penguasaan bola pemain Arab Saudi, berbuah tendangan bebas saja bagi Spanyol di sisi kiri. Bagaimana tadi nomor punggung 7 Musab Al-Juwair, soal di Spanyol mungkin menguasai bola, kirim kepada Alex Baena kali sektor sebelah kiri, ya coba melewati satu pemain tengah dia kepada Pedri, kita sama umat 1-2 di kotak penalti, berbahaya, Oyarzabal untuk tengah, cukup lemah tadi. Bagaimana Oyarzabal yang juga sedikit berbenturan dengan Salim Al-Dausari, nampaknya kapten kesebelasan dari Arab Saudi ini, upaya Oyarzabal melakukan tendangan tadi, buah pelanggaran nampaknya, benturan yang terjadi antara Salim dan juga Oyarzabal yang tentu tidak disengaja tadi untuk melakukan tembakan di daerah kotak penalti Arab Saudi. Menit-menit akhir atau detik-detik akhir babak yang pertama ini, Spanyol masih unggul 3-0 atas Arab Saudi. Tendangan gawang sudah dilakukan cepat, namun kembali jatuh di daerah pertahanan Spanyol, dikuasai saja oleh Unai Simon. Dan berdengar sama dengan itu, wasit asal Brazil, yaitu Rafael Claus, sudah menyutam peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan Spanyol atas Arab Saudi dengan skor 3-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan juga Bung Tovani untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
2: Ya, Bung Tovani, 3-0 babak pertama sesuai dengan prediksi.
3: Ya, sesuai dengan prediksi di awal. Spanyol melampiaskan kekecewaan babak pertama, Arab Saudi menjadi bulan-bulanan, dan bukan tidak mungkin di sisa 45 menit babak kedua akan terjadi gol demi gol di babak kedua nanti, Bung Fajar.
2: Ini sudah ada juga pengganti saya harus siap-siap berkemas karena tim dini hari Pro 3 RRI nanti akan bersama Bung Sabil.
4: Kabar? Alhamdulillah baik, Bung Fajar dan juga Bung Taufani. Seru sekali ya pertandingannya ya. Namun sepertinya sayang sekali Arab Saudi ini kebobolan 3 di babak pertama. Apakah akan bertambah, Bung Taufani, di babak kedua nanti?
3: Ya, bukan tidak mungkin akan bertambah. Kita lihat kembali lagi ke hasrat dari pelatih Luis Fuente, apa akan menambah, akan mempertahankan keagresifannya di babak kedua nanti ya. Tapi kita juga tidak boleh meremehkan Arab Saudi yang sejatinya di akhir babak pertama mulai mendapatkan momentum untuk melakukan serangan-serangan, dan bukan tidak mungkin di babak kedua berupaya untuk mencuri tidak setidaknya satu gol.
2: Nah, tapi masalahnya strategi awal di babak pertama ini sebenarnya Arab Saudi sudah menaruh mempertebal pemain lini belakang, dan itu kurang tebal juga. Masa ya harus menaruh back? Kan gak mungkin. Ini
5: resultado, la actitud, la velocidad.
2: Ya, ini ketika ini bukan nggak bisa nothing tulus sebenarnya, karena apa? Karena tentu saja skornya masih 1-1, skornya masih 1-1, sehingga Arab Saudi tentu saja tidak bisa membiarkan gawangnya teruskan kebobolan.

0: Lalu itu belakangnya agak kosong juga nih,
1: Abang Taufan. Ya sebenarnya situasi tertinggal 0-3 ini membuat dilematis bagi pelatih Georgios Donis. Tapi saya lihat kalau untuk menambah pemain bertahan itu
0: nggak mungkin. Ya.
1: Gak mungkin. Yang saya lihat dengan 5 pemain bertahan itu sebenarnya yang awalnya kecolongan mereka seolah kebingungan dengan permainan Spanyol, terutama pemain-pemain yang baru diturunkan di pertandingan kedua ini yang di pertandingan pertama tidak tampil starter. Mereka bermain begitu bagus, Lamine Yamal, Alex Baena, dengan saya rasa skill individu mereka yang menjadi pembeda di pertandingan ini.
0: Dari statistik tadi yang baru saja dilihatkan, sebenarnya penguasaan bola hampir sama, 52-48 bagi kedua tim, 52 untuk Spanyol, 48 untuk Arab Saudi. 50-50 lah, bisa dibilang seperti itu. Tapi yang menjadi catatan, golnya itu, percobaan tembakannya itu 17 berbanding 2. Ini begitu tidak jauh berbeda dengan Spanyol ketika melawan Keverde, 27 percobaan tembakan. Sekarang ini babak pertamanya 17 nih. Ini benar-benar mengerikan sekali Spanyol sebenarnya kalau dilihat ini.
1: Ya, yang membedakan efektivitas tentu saja, karena kan dengan banyaknya percobaan di pertandingan pertama melawan Tanjung Verde tidak ada gol, sementara di sini mereka berhasil menciptakan 3 gol. Efektivitas menjadi kunci, sementara Arab Saudi dengan sedikit peluang, karena saya melihat ketika dia mendapatkan peluang untuk serangan balik, terutama di akhir-akhir babak pertama, masih minim support, sehingga pemain yang ada di depan pun seolah kebingungan mau dipindahkan kemana bolanya, karena kurangnya support yang diberikan oleh pemain-pemain dari second line untuk Salim Aldausari, yang sebenarnya udah bermain cukup baik dengan skill individunya, yang sempat tadi ada satu momen menipu pemain Spanyol.
0: Nah, oke, saya sepertinya harus pamit ini ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, karena sesaat lagi akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan memandu jalannya pertandingan, dan juga ada Bung Hakim dan juga Bung Indra. Tapi sebagai pertanyaan terakhir, Sabal ternyata nggak cuma lari-lari aja. Kalau pemain Porto kemarin itu kan sampai dibilang netizen, kalau cuma lari-lari doang, mendingan download Strava aja, ada catatannya. Karena kalau ini enggak nih, orang Sabal ini nggak ngegolin, luar biasa.
1: Ya, kita harus kasih standing applause Michael Oyar Zabal yang malam ini tampil menonjol. Kotak penalti Arab Saudi seolah-olah jadi taman bermainnya di pertandingan kali ini. 2 gol, 1 assist. Dia artinya dia terlibat di seluruh gol yang sudah diciptakan oleh Spanyol. Seolah-olah menjadi bukti, walaupun dia seperti kritik, ya apa yang bisa diharapkan dari striker dari tim gue Real Sociedad, akhirnya dia membuktikan dia bisa.
0: Ketajamannya terasa dan juga bisa membuktikan skillnya ya di Piala Dunia kali ini, di ajang yang terbesar, terakbar, harapan semua pemain sepak bola bisa tampil mewakili negaranya di ajang paling bergengsi Piala Dunia 2020 kali ini. Bung Fatani, saya harus pamit. Pendengar Pro3, saya harus pamit. Bung Sabil, silahkan, saya serahkan
2: kembali. Iya, baik, terima kasih Bung Fajar, dan juga sekaligus mengakhiri program Indonesia Menyapa Malam dan beralih ke Indonesia Menyapa Dini Hari. Bung Tafani, terima kasih. Nanti kita lanjut di babak kedua ya. Silakan istirahat sebentar dulu ya. Dan pendengar, jelang warta berita pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan putarkan dahulu seperti biasa menjelang pergantian ke Indonesia Menyapa Dini Hari, lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 4 DPR RI bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan meninjau perkembangan program ketahanan pangan di Pulau Nusa Kambangan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Laporannya disampaikan Reni Tania.
1: Pasti pada tanya ada urusan apa Komisi 4 ke Nusa Kambangan kan? Jadi tentu ada kaitan.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Heriadi atau Titik Soeharto bersama Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto meninjau program ketahanan pangan yang dikembangkan di kawasan Lembaga Permasyarakatan Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap pada Sabtu kemarin. Titik Soeharto mengapresiasi transformasi kawasan permasyarakatan Nusa Kambangan yang kini berkembang menjadi sentra ketahanan pangan sekaligus pusat pembinaan kemandirian warga binaan. Dalam kunjungan yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang sore tersebut, rombongan melihat lahan yang sebelumnya tidak produktif kini telah disulap menjadi area pertanian, peternakan, perikanan hingga pusat pelatihan kerja bagi warga binaan.
1: Kami datang sini dalam rangka melihat usaha untuk meningkatkan ketahanan pangan di sini. Kami diundang Pak Menteri melihat sendiri bagaimana lahan tidur yang ada di sini disulap menjadi lahan-lahan produktif dari beras ya, padi ya, terus anggur juga, kemudian udang, dan yang terakhir kita lihat sidat-sidat nih luar biasa. Ayam juga menghasilkan telur begitu banyak gitu. Pak Menteri ini kreatif sekali. Dari Nusa Kambangan yang kita lihat dengar selalu serem, Nusa Kambangan serem amat, kita bayangannya Alcatraz, ternyata setelah kesini so friendly dan bisa menghasilkan begitu banyak produk-produk yang bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Seluruh lapas dan rutan di Indonesia didorong memanfaatkan lahan yang belum digunakan menjadi kawasan produktif. Selain mendukung ketahanan pangan, program ini juga menjadi bagian dari pembinaan agar warga binaan memiliki keterampilan dan pengalaman kerja sebelum bebas.
3: Seluruh lapas dan rutan itu memanfaatkan apapun lahan yang idle yang ada di tempat mereka untuk diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dari dalam. Ini juga upaya untuk membantu pemerintah jangan sampai nanti terjadi inflasi, misalnya kebutuhan telur bersama-sama. Jadi kami juga minta kepada jajaran lapas dan rutan di Indonesia untuk mempersiapkan kebutuhan telur di dalam.
2: Hingga saat ini Nusa Kambangan telah memanfaatkan sekitar 135 hektar lahan produktif dan melibatkan ratusan warga binaan dalam berbagai sektor usaha, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, pengolahan sampah hingga budidaya udang dan sidat. Melalui program tersebut, Nusa Kambangan kini tidak hanya dikenal sebagai kawasan permasyarakatan, tetapi juga berkembang menjadi pusat ketahanan pangan, pelatihan kerja, dan pemberdayaan warga binaan yang mendukung program swasembada pangan pemerintah. Dari Cilacap, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Sesaat lagi kita akan saksikan dan dengarkan bersama jalannya pertandingan babak kedua Spanyol menghadapi Arab Saudi. Dan terlihat para pemain juga sudah berkumpul di lapangan. Kapan segera dimulai? Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Dan tentu saja ada komentator Bung Taufani. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil dan pendengar dimanapun Anda berada. Sejumlah pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh kedua tim, baik Spanyol dan juga Arab Saudi. Bagaimana tadi Jeremy Pino dan juga nomor punggung 7 Ferran Torres masuk menggantikan Lamine Yamal dan juga Orzabal tadi, dan juga bagaimana Abdullah Alhamdan dan juga Muhammad Kano masuk di babak yang kedua ini bagi Arab Saudi. Dua pergantian pemain dari kedua tim di awal babak yang kedua ini. Tentu ini menjadi strategi yang baru diterapkan oleh kedua pelatih, baik dari Luis de la Fuente dan juga Georgios Donis, sebelum kick off babak yang kedua dilakukan oleh Arab Saudi. Yang dilakukan oleh Salim nampaknya di dekat lingkaran tengah, siap-siap menunggu arahan kepada wasit pemimpin jalannya pertandingan. Sudah dilakukan kick off babak yang kedua ini, lebar ke sisi kanan tadi bagaimana pemain Arab Saudi Abdullah Al-Amri sodorkan saja kepada Ali Lajami, melebar ke sisi kepada Hasan Al-Kombakti bersama dengan Motep tadi, dapat tekanan dari pemain Spanyol di sisi kanan. Oh, terjatuh tadi. Bagaimana upaya main Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, lemparan ke dalam dilakukan oleh Poro, mundur ke belakang pada pemain nomor 22. Lalu juga dia menguasai bola, ada Rodri mundur sedikit ke belakang kepada Kubarsi, sodorkan kepada Dani Olmo, masih memainkan bola. Ada Laporte di kanan tengah, kembalikan lagi kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, coba mencari nampaknya nomor punggung 11 tadi yang baru masuk. Ya, berbahaya, dipapet, dicuri tadi oleh pemain dari Arab Saudi, masuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya kini. Namun sebuah pelanggaran nampaknya tadi terjadi. Sudah dalam posisi offside kah tadi, bagaimana umpan terobosan yang diterapkan Arab Saudi di sisi kiri lini serangnya, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Spanyol. Bola kini dikasih oleh Kubarsi, sodorkan saja kepada Laporte, dengan tenang menguasai bola. Laporte masih di daerah pertahanan Spanyol, kembali sodorkan ke kanan kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan kepada Poro, melebar ke sisi dari Olmo, ada lagi Rodri, sodorkan ke depan kepada Pedri, mencari Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Pedri, menatap ke depan Pedri, siapa akan diberikan tadi. Ada juga Ferran Torres yang mencoba mencari ruang tadi, kembali ada Olmo, lebar ke sisi kanan di sektor lini serang dari Spanyol, adakan ke tengah kembali. Ada Laporte, melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri lini serang Spanyol, sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Datang lagi Pedri, masih Pedri menguasai bola, di tengah lagi kirimkan bola ke depan, ke sisi kanan, kirimkan langsung berada kotak penalti. Oh, berhasil diamankan saja tadi, upaya dari Spanyol berhasil dipotong atau dikeluarkan saja bola oleh Saud Abdul Hamid, hasilkan tendangan penjuru pertama kini bagi Spanyol di awal babak yang kedua ini. Kita nantikan, ada Ferran Torres juga yang sudah berada di depan gawang, sambut, ada juga Rodri maju ke depan bersama sejumlah pemain Spanyol lainnya. Siap-siap akan dilakukan oleh Alex Baena, namun masih harus diatur kembali, sebuah dorongan-dorongan yang masih terjadi dari kedua pemain, kedua the team. Alex Baena mengambil ancang-ancang, memberikan arahan dengan tangan kanannya. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, latar lagi, Kukurea, lepas tendangan, gol! Luar biasa tadi, bagaimana tendangan setengah poli yang dilakukan oleh Kukurea, mampu menjebol gawang Arab Saudi kini. Setelah sempat memang menyentuh, terhenti, namun bola tetap bergulir ke dalam gawang yang dikawal oleh Mohamed Al-Owais, pemain berambut gondrong ini, Maku Korea, dengan kaki kirinya tadi mampu menceploskan gawang atau bola, sempat menyentuh juga bagaimana pemain bertahan nampaknya, satu pemain dari Arab Saudi, dan akhirnya bergulir ke dalam gawang Mohamed Al-Owais. Bagaimana Bung Taufan nih melihat proses terjadinya gol, kesalahan-kesalahan yang dilakukan pertahanan dari Arab Saudi nih?
2: Ya, sebenarnya Arab Saudi memulai pertandingan babak kedua dengan cukup baik, melakukan tekanan, membuat timnas Spanyol tidak bisa bergerak leluasa, tapi bola mati gagal diantisipasi. Marco Cucurella kita lihat berdiri bebas sehingga dia bisa melepaskan tembakan terlepas dari ada salah antisipasi, sehingga gol sempat bola menyentuh Hasan Tambakti yang akhirnya tercatat sebagai gol bunuh diri.
1: Ya, asal Al-Tambakti ya, ada sempat menyentuh punggung tadi nampaknya dari pemain Arab Saudi ini. Sebuah serangan mencoba dibangun Arab Saudi, langsung jauh ke depan, crossing tadi sudah berhasil diamankan oleh Unai Simon tadi. Ada Rodrik ini menyentuh lagi pemain dari Arab Saudi, mencoba diamankan oleh Laporte tadi, berikan kepada Rodri, ada pendek saja kepada Dani Olmo. Dani Olmo menatap ke depan kepada siapa yang diberikan, alirkan kini ke sektor sebelah kiri tadi, maksudnya dapat dipotong lagi pemain dari Arab Saudi nomor punggung 2 di sana. Ada nomor punggung 9 juga yang mundur ke belakang, Feras Albrikan, coba membayangi pemain dari Spanyol, Korea, pencetak atau proses dari golnya berawal dari sepakan pemain Spanyol ini. Ada Ferran Torres, mundur ke belakang Ferran, ada Poro, pendek saja, sodorkan kepada Laporte, dekat lingkaran tengah, Laporte, oh, kembalikan lagi pada Rodri, dekat tengah, lingkaran lapangan pertandingan, mencoba mengatur tempo sedikit, ada Kubarsi, pendek kembali kepada Rodri, menatap ke depan, namun masih mencoba memancing ruang dari pemain-pemain Arab Saudi yang cukup rapat. Tentu juga setelah kebobolan 4 gol ini membuat bagaimana pertahanan Arab Saudi harusnya lebih solid lagi, angkat langsung jauh ke depan, mencoba mencari Alex Baena, mencoba dikejar oleh Alex, terlalu deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau oleh Alex Baena yang menyusur di sisi kiri lini serang dari Spanyol. Belum membahayakan, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Arab Saudi. Di babak yang kedua ini tertinggal 4 gol dari La Furia Roja. Ada lagi tadi bagaimana Feras Albrikan, namun bola bergulir keluar lapangan. Sekarang lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Kubarsi kini menguasai bola. Kubarsi balikan lagi pada Laporte. Masih Laporte, sodorkan bola ke depan, Pedri mundur kembali kepada Laporte. Masih dengan tenang saja, pemain Spanyol tentu setelah keunggulan 4 gol ini lebih tenang, dan juga bagaimana pergantian pemain nampaknya juga bahaya. Sudah-sudah serangan dari Spanyol di sektor sebelah kiri, lepas tendangan, dapat lagi tepi, menjauh di sudut lagi. Ditangkap saja bagaimana Mohamed Al-Owais tadi, sundulan dari Ferran Torres sambil menjatuhkan diri, mencoba mengamankan gawangnya. Berbahaya gawang Arab Saudi ini. Bagaimana juga terlihat kembali lengahnya pertahanan dari Arab Saudi. Di menit ke-52 babak yang kedua ini, beberapa kali juga cukup kerepotan untuk meladeni bagaimana pergerakan dari sisi sayap lini serang dari La Furia Roja. Ada Mohamed Al-Owais menatap ke depan, kontrol bola sejedak, langkat langsung jauh ke depan, dapat dikuasai oleh pemain Arab Saudi lainnya. Ada Feras Albrikan, Feras Albrikan kerjasama 1-2, salah umpan Feras Albrikan, serangan balik ini dari Spanyol, mencoba dikuasai Kelly. Ada Alex Baena, sodokan pada Pedri, ada juga bagaimana Dani Olmo. Dani Olmo menguasai bola, Dani Olmo merembak ke sisi kanan, cari kawannya, jadi bebas tadi nomor punggung 11 nampaknya. Bagaimana Jeremy Pino, pada Rodri kini menguasai bola, berikan pada Kukurea. melebar kepada Alex Baena di sektor sebelah kiri, angkat ke depan mencari Ferran Torres, mencoba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi, kembali dapat dikuasai lagi, jatuh di kaki pemain Spanyol, sodokan dari Poro, melebar kepada maksudnya tadi Dani Olmo, namun terlepas penguasaan bola, terjadi perebutan di sana, terjatuh. Bagaimana Salim mendapat tekanan tadi dari Poro, berbuah pelanggaran bagi Arab Saudi. Kini tendangan bebas di sisi kiri lini pertahanan dari Arab Saudi, kita masih nantikan tendangan bebas. Masih Arab Saudi juga mencoba menguasai bola. Bagaimana permainan yang coba diperagakan meski terjadi dua pergantian tadi dari kubu Arab Saudi, Mohamed Kano yang masuk dan juga Abdullah Alhamdan, belum memberikan dampak positif nampaknya bagi timnas Arab Saudi. Ada Pedri, sodokan pada Rodri, sodokan pendek kepada Kodok Barsi, coba menggiring perlahan, hadirkan lagi pada Pino di sektor sebelah kanan lini serang, mundur lagi ke belakang kepada Pedri, Kodok Barsi di sana, ke Pedri menguasai bola, hadirkan kepada Kukurea, mencoba melakukan Kukurea, datang lagi, serangan lagi Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi, namun kembali datang lagi mana Pedri atau Rodri, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah, Pedri nomor punggung 20, lalu Pedri lagi, tambah ketengah, kalau tidak jadi, belikan lagi kepada Rodri, melebar kini ke sisi kanan, ada Pino, kirimkan lagi umpan kotak penalti, punya di sudut Kukurea, lepas kini, Alex Baena kini menguasai bola, datang lagi serangan dari Spanyol, perlahan memasuki dari kotak penalti, Alex Baena, mencoba lagi kejar oleh Kukurea, mundur ke belakang, kepada Dani Olmo, Dani Olmo menatap ke depan, kirim lagi ke tengah kepada Pedri, mundur sedikit ke belakang pada Rodri, Rodri lagi berputar, berikan lagi kepada bagaimana nomor punggung 14 Laporte, menguasai bola, mencoba ngurung kini pertahanan dari Arab Saudi, ada Kukurea, masih Kukurea, mundur sedikit ke belakang ke sama 1-2 dengan Baena, kembali ke tengah, ada lagi Rodri, melebar lagi kepada Kukurea, masih balikan lagi Spanyol untuk mencoba menguasai, mengurung pertahanan dari Arab Saudi. Ada Pino di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang, belikan lagi umpan terobosan tadi maksudnya, namun tidak mampu dikuasai oleh Poro, tapi gagal upaya dari Arab, maksud kami dari Spanyol, untuk memberikan tekanan yang berarti di daerah pertahanan dari Arab Saudi di menit ke-55 babak yang kedua ini, di mana Spanyol unggul 4-0 atas Arab Saudi. Bola pun bergulir keluar lapangan tadi, upaya bagaimana Rodrigo yang juga mencoba menghentikan bola, lemparan ke dalam nampaknya bagi Spanyol, bola dihadapi oleh Kukurea, pemain yang berambut gondrong ini, mundur ke belakang, keluar Unai Simon jauh dari sarangnya, berikan saja pada Kubarsi, melebar ke sisi kanan menemui Dani Olmo, kepada Pino, masih memainkan umpan 1-2, bayangi ketat oleh pemain Arab Saudi, dapat direbut lagi, mencoba membangun serangan, namun tampaknya begitu juga lemah dukungan dari rekan-rekan lainnya, pemain-pemain Arab Saudi sedikit kesulitan untuk mengembangkan permainan tadi. Bola dapat dikuasai lagi oleh pemain Spanyol, Rodri melebar kepada Alex Baena di sisi kiri, lini serang dari Spanyol, pendek saja memainkan bola, 1-2, mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, melebar ke sisi kanan, mencari Poro pada Dani Olmo, kembali Kubarsi, menatap ke depan Kubarsi, masuk ke mencari Kukurea, kontrol lagi, sundul saja kembali kepada Laporte, mencoba membangun serangan Laporte, alirkan lagi, melebar ke sisi kanan, menemui pemain Spanyol lainnya, Poro, ke sisi kanan lagi dalam, ada Kubarsi, sodokan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur pemain dan terjadi perebutan bola pun bergulir di sisi kiri pertahanan dari Arab Saudi, berbuah dan parang ke dalam saja bagi Arab. Bagaimana kita lihat juga bagaimana legenda pemain Spanyol Nando Hierro yang menyaksikan pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia. Upaya lagi dari Arab Saudi di sektor sebelah kiri lini serangnya, atau sisi kanan pertahanan dari Spanyol, ada Salim, kapten kesebelasan, sodokan bola ke depan, namun lebih dekat atau dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, yang juga tidak mendapat tekanan banyak dari pemain-pemain Arab Saudi. Dani Olmo kini menguasai bola. Dani Olmo sodokan bola ke depan, mundur lagi ke belakang dari Ferran Torres, kembalikan ke belakang. Unai Simon pendek saja kepada Laporte, sodorkan ke depan kepada Rodri, mundur lagi pada Laporte. Ubarsi kini di sisi kanan dalam. Ubarsi kepada siapa akan diberikan, melewati garis tengah. Ubarsi sodorkan lagi untuk ke belakang Pedri, Rodri, Dani Olmo mencoba mencari ke depan tadi, namun membentur pemain dari Arab Saudi. Upaya dari Spanyol, terjadi perebutan, coba dihalau tadi oleh Kukurea, terjadi duel kop di sana, terjatuh Rodri nampaknya tadi setelah duel di udara dengan salah satu pemain dari Arab Saudi. Rodri masih tergeletak, kapten kesebelasan yang juga tadi berbenturan dengan nomor punggung 23 dari Arab Saudi, Mohamed Kano. Mohamed Kano yang di babak kedua ini masuk, nomor punggung 23 mendapatkan kartu kuning. Ya, Mohamed Kano mendapatkan kartu kuning pertama nampaknya. Dan juga di pinggir lapangan kami melihat pergantian pemain yang akan dilakukan oleh Arab Saudi. Bersiap-siap dua pemain, kita nantikan siapa akan digantikan. Saleh Abu Al-Samad nampaknya juga yang terlihat ya, dan juga nomor punggung ya, Peres Aldika diganti keluar, dan Muhammad Abdul Salih dan Ala Al-Haji yang masuk di babak yang kedua ini di menit ke-60 babak yang kedua. Bagaimana Bung Taufan melihat pergantian yang dilakukan Arab Saudi? Setelah tadi juga ada pergantian, namun nampaknya belum membuahkan atau perubahan yang berarti bagi Arab Saudi ini.
2: Ya, sebenarnya memasuki babak kedua, dua pergantian yang dilakukan Arab Saudi adalah memasukkan dua pemain yang lebih agresif, lebih menyerang. Namun ternyata mereka kesulitan karena Spanyol begitu kuat dalam menguasai bola. Akhirnya dua pergantian lagi dilakukan, yaitu sebagai penyegaran di barisan pertahanan karena diganti dengan back.
1: Ini menarik juga tadi ketika ada gimana pemain Spanyol yang ditarik keluar, kini Baena dan juga Olmo, serta menyusul juga tadi Yamal dan juga Orzabal nih. Melihatnya seperti apa nih, Bu?
2: Kalau Spanyol sendiri dari pergantian awal di babak kedua diberikan untuk lebih meningkatkan kreativitas, sementara di sini pergantian berikutnya saya melihatnya lebih kepada mengistirahatkan Dani Olmo. Sembari memberi kesempatan kepada pemain lain yang belum merasakan atmosfer pertandingan di Piala Dunia.
1: Iya, karena yang menjadi laga kedua dan nanti akan menyusul laga ketiga yang tentunya nampaknya lebih berat ya, bertemu Uruguay begitu ya, Bung ya.
2: Iya, karena Spanyol belum bisa dipastikan lolos, harus menjalani lagi hidup mati menghadapi Uruguay dengan kondisi 4-0, tentu akan menyimpan pemain andalannya.
1: Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun Spanyol, namun pelanggaran terjadi di daerah kotak penalti. Ferran Torres tadi kepada salah satu pemain dari Arab Saudi, pemainnya juga baru masuk di babak kedua ini, berhasil menciptakan pergerakan yang berbahaya tadi. Namun duel tadi di kotak penalti dari pemain Ali nampaknya nomor punggung 3 dari Arab Saudi, Ali Lajami, yang tadi bagaimana Ferran Torres sempat mencoba menendang atau menguasai bola, namun harus mengenai kaki dari Ali Lajami sehingga gagal serangan dari Spanyol di menit ke-62 babak yang kedua ini. Unggul 4-0 atas Arab Saudi, dan semakin menarik tentu upaya dari Spanyol dengan juga masuknya Nico Williams dan juga Merino, Mikel Merino menggantikan Dani Olmo ini untuk di babak yang kedua tersisa. Kita masih menantikan seperti apakah Spanyol akan mampu menciptakan gol kembali di gawang Arab Saudi. Serangan balik dari Spanyol memanfaatkan kesalahan tadi. Ubarsi lagi, sodorkan lagi, mencoba dibayangi oleh dua pemain dari Arab Saudi, bukan pelanggaran, mencoba lagi direbut. Arab Saudi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Berbahaya saudara-saudara, sodorkan lagi nomor punggung 26 di sana. Bagaimana pemain Arab Saudi melepaskan, mundur sedikit ke belakang tadi. Bagaimana main Mohamed Kano mundur ke belakang lagi, ada Ali, dodolkan ke kanan, ada Saud, masih mencoba mencari celah nampaknya dan juga cukup kesulitan pemain-pemain Arab Saudi ini untuk membangun serangan. Meski sejumlah pergantian sudah dilakukan di kubu Arab Saudi, Bung Tomo, dan ini belum membuahkan serangan yang berarti ke gawang atau ke daerah pertahanan Spanyol.
3: Ya, betul, Bung Indra, pertandingan sudah memasuki menit 63. Spanyol kali ini menguasai bola. Pedro Porro di sektor kanan pertahanan Spanyol. Ke belakang dia kali ini yang dituju adalah Unai Simon sang penjaga gawang. Masih terus mengotak-atik bola. Unai Simon langsung ke tengah. Yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Arab Saudi yang langsung saja mengirimkan bola melewati gawang tengah. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol kali ini bola. Ada Kukurea. Kukurea pendek saja, Kukurea langsung Ferran Torres dalam kotak penalti Arab Saudi. Ferran Torres, sayang sekali umpan terobosan yang dihadirkan oleh Merino kepada Ferran Torres. Terlepas tadi Ferran Torres dari pengawalan Ali Lajumi dan juga Al Haji, tinggal berhadapan dengan Muhammad Al Oais, namun contekan kaki kanan dari Ferran Torres masih lenceng di sektor kiri bawah gawang Arab Saudi. Selamatlah sementara ini gawang Arab Saudi. Ya, bola kali ini sudah bergulir di tengah lapangan, dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sini. Masih dicoba untuk berebut bola pemain-pemain Arab Saudi kali ini. Di sektor kanan ada Al Hamdan. Masih mencoba untuk menguasai bola kali ini pemain-pemain Arab Saudi. Di sektor 26 kali ini ada Kano, baru saja masuk belakang dia kali ini. Yang dituju adalah Al Haji. Kali ini di sektor tengah, lebar ke sektor sebelah kanan ada Salim di situ yang dituju. Dan umpan langsung ke dalam kotak penalti Spanyol tidak menemui rekannya, sehingga dikuasai oleh Pedro Porro kali ini. Pemain nomor punggung 12 di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia ada Pau Kubasi. Masih pemain-pemain Spanyol melakukan operan 1-2 di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Pau Kubasi masih bawa bola. Lebar dia. Kali ini yang tuju adalah Laporte. Masih di belakang, ke kanan. Pau Kubasi kembali. Masih Pau Kubasi. Sangat tenang dia membawa bola ke belakang. Unai Simon, sang penjaga gawang mengenakan kostum berwarna hijau. Laporte, pemain nomor punggung 14, kembali kepada Simon. Masih mencari rekannya siapa yang kira-kira akan menerima. Kubasi kali ini coba untuk menggiring bola mendekati garis tengah lapangan. Kubasi sudah melewati garis tengah kepada Rodri, sang kapten kecerdasan, melebar kepada Kukurea. Kukurea melebar lagi kepada Nico Williams. Kali ini pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi dibayangi oleh Saud Al-Hamid. Masih Nico Williams berhadapan dengan Saud. Ke tengah dia, sang kapten kesebelasan Rodri. Kali ini masih menguasai bola, melebar. Merino ada di situ. Sektor sebelah kanan, penyerangan kembali lagi kepada Rodri. Ke belakang sedikit dia, ada Laporte di situ. Laporte langsung melebar. Dituju kali ini ada pemain nomor 20, Pedri. Pedri sudah mendekati kotak penalti Arab Saudi. Ke belakang dia, Nico Williams, pemain nomor 17, melakukan penetrasi umpan terobosan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain Ali Lajmi. Pemain nomor punggung 3 dari Arab Saudi menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Spanyol yang akan diambil oleh Nico Williams, pemain nomor punggung 17 di sektor kanan pertahanan dari Arab Saudi. Setidaknya ada 6 pemain Arab Spanyol sudah ada di dalam kotak penalti, termasuk ada Rodri, sang kapten kesebelasan, kemudian ada Ferran Torres dan juga Williams. Kali ini mencoba untuk berikan aba-aba, pendek saja dia. Pemain nomor punggung 11 kembali lagi Ferran Torres, coba melakukan ada menurut gue Pedri dalam kotak penalti, umpan langsung ada Rodri di dalam sana, coba untuk di

0: tenis dari Arab Saudi, pria kebangsaan Yunani yang dipercaya untuk melatih Arab Saudi kali ini. Beberapa pemain juga masih menerima arahan dari sang pelatih. Kedua manajerial dan juga staf kepelatihan masih terus memberikan instruksi, terutama bagi Arab Saudi yang saat ini cukup makin tertinggal sangat jauh dengan skor agregat 4-0. Ini cukup menyulitkan tim dari Asia ini. Arab Saudi harus membalas setidaknya 4 gol dengan sisa waktu sekitar 22 menit pertandingan berakhir. Lamine Yamal sudah ditarik, begitu pula dengan Mikael Oyarzabal dan juga Alex Baena, digantikan oleh Ferran Torres, Jeremy Pino dan juga Nico Williams. Dani Olmo dari Spanyol juga sudah ditarik, digantikan oleh Merino. Sementara itu dari Arab Saudi, Feras Albirkan nomor punggung 9 digantikan oleh Al Shamat. Kemudian juga Mohamed Kano ini menggantikan Al Khaibari nomor punggung 15. Al Hamdan menggantikan Musab Al Juair dan juga Al Haji ini menggantikan nomor punggung 4 Abdullah Al Amri. 4-0 sudah Spanyol unggul saat ini. Bung Fatani, apakah Anda melihat perubahan taktik juga akan dilakukan oleh Arab Saudi menjelang atau untuk mengejar ketertinggalan mereka di malam hari ini?
1: Ya, Arab Saudi saya melihat bermain lebih agresif, namun mereka ada sedikit ketakutan untuk meladeni permainan Spanyol. Sementara saya juga menyoroti bagaimana Spanyol sejatinya di babak kedua objektifnya sudah berubah. Serangan yang diandalkan tidak lagi mengandalkan tusukan dari sayap yang diakhiri dengan umpan-umpan silang, melainkan lebih banyak menguasai bola, mencoba memberikan bola-bola terobosan. Namun sejauh 70 menit pertandingan bergulir, terutama di babak kedua dengan pola yang baru, saya mencatat baru satu peluang bersih yang bisa didapatkan dengan skema serangan yang baru, yaitu didapat Ferran Torres, namun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol. Satu-satunya gol yang tercipta di babak kedua malah lahir dari sepak pojok yang tentu saja mengandalkan serangan balik, meskipun di dalamnya ada faktor dari kelalaian barisan pertahanan timnas Arab.
0: Ya, Fabian Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol, masuk menggantikan Pedri di menit 71. Bola kali ini sudah di pertandingan sudah dimulai kembali. Bola sudah ditendang oleh Muhammad Al-Wais, kali ini jatuh di kaki pemain Arab Saudi, berhasil diamankan oleh pemain-pemain Spanyol, kali ini Cucurella. Cucurella di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, langsung saja ke belakang dia, dan umpan terobosan tadi coba dilakukan oleh Laporte, yang dituju adalah Nico Williams tadi, namun berhasil diamankan oleh pemain nomor punggung 26 Al Shamat. Dan kali ini lemparan ke dalam dilakukan oleh Arab Saudi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek saja. Tadi pemain punggung 12 Saud Al Hamid melemparkan bola, dan kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Arab Saudi. Tom Bakti kali ini yang mencetak gol bunuh diri untuk malam hari ini. Lebar dia, yang dituju adalah Salim Al-Dausari, mencoba berebut bola dengan Merino tadi namun berhasil digagalkan. Kali ini Spanyol mencoba untuk membuat serangan patah lagi di tengah-tengah pertahanan dari mereka sendiri. Kiri dia ada Nasir Al-Dausari, lebar ada Salim Al-Dausari di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ke belakang lagi dia ada Alton Bakti, lebar dia ada Motep ke Salim. Kali ini yang dituju adalah Nasir Al-Dausari, masih mencoba untuk melewati Pedro Porro tadi tapi tidak berhasil. Spanyol kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bola ternyata keluar lapangan, tetapi terjadi perebutan antara Nasir Al-Dausari dengan Merino. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Pendek saja kali ini kepada Unai Simon, sang penjaga gawang. Lebar dia ke Cucurella di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Laporte kali ini menguasai bola. Balik lagi ke belakang ada Unai Simon, masih mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Arab Saudi keluar dari posnya. Pemain-pemain Spanyol ini sambil menempati pos-pos yang mungkin ditinggalkan oleh para pemain Arab Saudi. Lebar ke sebelah kanan, Pedro Porro kali ini. Pendek saja, sang kapten kesebelasan Rodri, main nomor punggung 16, hadapan dengan Al Shamat tadi. Belakang lagi ke Pedro Porro, lebar kali ini ada Merino, umpan terobos.

0: pemeriksaan dilakukan yang dituju adalah Ferran Torres namun berhasil dibuang tadi oleh pemain Arab Saudi. Datang lagi serangan dari Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 8 Fabian Ruiz yang baru saja masuk. Yang dituju adalah Nico Williams di sektor kanan, namun bola berhasil dibuang oleh pemain nomor punggung 26 dari Arab Saudi Al Samad. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor tengah pertahanan garis lapangan, yaitu Rodri. Lebar ke kanan dia, Kubasi. Kubasi langsung saja ke depan ke sektor sayap, yang dituju adalah Merino di situ. Merino langsung mengirimkan bola kepada Torres yang ada di dalam kotak penalti, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Arab Saudi. Jatuh lagi kaki di kaki pemain Spanyol kali ini. Coba untuk melakukan penetrasi kali. Pino mencoba untuk melakukan serangan kali ini, buang saja jauh-jauh oleh Alton Bakti tadi. Umpan terobosan yang coba dilakukan oleh Pino kepada Ferran Torres. Buang jauh-jauh bolanya sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Cucurella di sektor kanan, di sektor kiri maksud kami, melebar dia kepada Nico Williams. Main berambut gimbal nomor punggung 17 ke belakang dia, jauh sekali ada Laporte. Melebar ke sektor kanan kali ini, yang dituju adalah Merino. Main nomor punggung 6, belakang lagi ada Rodri. Balik lagi ke belakang kali ini ada Kubarsi. Main nomor punggung 22, masih di sektor pertahanan Spanyol. Mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki pelan sekali. Seakan ingin menikmati tempo, mengatur tempo permainan para pemain-pemain Spanyol ini. Laporte kali ini menguasai bola, makin mendekati garis tengah di sektor kiri pertahanan Spanyol. 1-2 dia dengan Nico Williams kali ini. Ke tengah ada Kubasi, masih mencoba mencari rekannya. Siapa yang dituju? Kembali lagi kepada Kubasi. Kanan Merino, kembali kepada Kubasi. Mancing kali ini Rodri, sang kapten kesebelasan Spanyol. Coba berduel dia dengan satu pemain dari Arab Saudi, Pino. Yang dituju adalah Ferran Torres. Kali ini Pino melakukan overlapping. Main nomor punggung 11, Jeremy Pino, mencoba untuk mengacak-acak sektor kiri pertahanan dari Arab Saudi tadi, Pedro Porro ternyata. Namun masih berhasil digagalkan oleh Motep. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kepada Jeremy Pino kali ini. Kembali lagi lemparan ke dalam karena tadi Merino tidak bisa menguasai bola dengan baik, sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Arab Saudi di sektor kiri pertahanan mereka, dekat dengan pojok lapangan, masih di sebelah pertahanan Arab Saudi. Bola namun ternyata masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Spanyol. Ke belakang dia jauh, Unai Simon keluar dari sarangnya. Ke tengah dia geser lagi ke kanan, kali ini ada Pau Kubasi. Lenceng jauh sebelah kiri, yang dituju adalah Cucurella. Main nomor 24, umpan 1-2 dengan Nico Williams. Terjatuh Nico Williams, bukan pelanggaran. Kali ini Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan. Main nomor 23 kerjasama dia, masih main nomor 23 Mkano yang baru masuk menggantikan Al-Haibari. Masih di sektor tengah kali ini Mkano geser dia ke nomor 26 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Mencoba untuk menembus pertahanan Spanyol. Belakang lagi dia ada Al-Haji di sana, jauh ke sektor sebelah kiri, sayap kiri dari Arab Saudi. Namun berhasil dibuang bola oleh Pedro Porro. Umpan terobosan, umpan jauh tadi yang dilakukan oleh Al-Haji. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Salim Aldausari. Lemparan ke dalam oleh Arab Saudi kali ini sudah dilakukan. Pemain Arab Saudi masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Dua pemain Arab Saudi mencoba untuk merebut bola kali ini. Ya, berhasil bola direbut. Kali ini Korea menguasai bola, dibaik-baikin oleh dua pemain Arab Saudi. Umpan jauh yang dituju tadi adalah Nico Williams, namun ternyata lebih dekat dengan Al-Haji, pemain nomor punggung 18 dari Arab Saudi. Masih Nasir Aldausari kali ini, pemain nomor punggung 6. Belakang dia Alton Bakti. Lebar lagi Al-Haji, pemain nomor punggung 3. Yang dituju kali ini tadi adalah Saud Abdul Hamid, namun ternyata lebih tinggi bolanya sehingga Saud tidak mampu meraih bola tersebut. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini, bola dikuasai oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Pendek saja dia kepada Rodri, sang kapten kebelasan di sektor tengah pertahanan Spanyol. Melebar ke sebelah kiri ada Cucurella. aku rela dengan 1-2 dengan Neko Williams. Jatuh Neko Williams, terjadi benturan dengan dua pemain Arab Saudi. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan Menor nomor 8 tadi, Fabian Ruiz. Kali ini yang dituju adalah main nomor punggung 6, Merino. Di sektor tengah pertahanan dari Arab Saudi, Merino terjatuh tadi, Merino, namun bukan pelanggaran. Wasit meneruskan pertandingan. Kali ini serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Arab Saudi. Di situ ada pemain nomor punggung 6, Nasser Al-Dawsari. Dicuri saja bola oleh Neko Williams kali ini. Geser dia, serangan balik langsung dilakukan oleh Spanyol. Kali ini yang dituju adalah Ferran Torres ke belakang dia, namun salah umpan. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Arab Saudi. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 26 kali ini, Al-Samad kerjasama dengan pemain nomor punggung 23, Kano tadi. Masih mengamankan bola di tengah, garis tengah lapangan. Dan Kano melebar dia. Saud Al-Abdul Hamid yang dituju tadi, masih di sektor kanan. Ayap dari Arab Saudi, nomor punggung 26, mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Arab Saudi kesulitan sepertinya menembus pertahanan rapat dari Spanyol. Ke tengah kali ini, menor punggung 26 tadi, Al-Samad, masih berputar-putar. Satu pemain Arab Saudi mencoba untuk melakukan pergerakan yang sedikit atraktif, namun ternyata belum mampu untuk menembus pertahanan Spanyol yang dikawal oleh Cucuea dan juga Laporte. Bola meninggalkan lapangan tadi setelah umpan yang diberikan oleh Saud Abdul Hamid ya. Oke. Arab Saudi mencoba untuk bangun serangan kali ini di sektor ada tendangan langsung diberikan oleh pemain nomor punggung 6, Nasser Al-Dawsari Hamdani ya, ternyata main nomor 19 dari luar kotak penalti Spanyol, namun tidak merupakan suatu bahaya karena dapat ditangani dengan mudah oleh Unai Simon. Spanyol kali ini menguasai bola, jaga Unai Simon. Laporte, main nomor 14, Pau Cubarsí, masih di sektor kanan pertahanan Spanyol. Coba mancing lagi main-main Arab Saudi. Unai Simon kali ini masih mencari rekannya, pendek saja kepada Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, kali ini Merino yang dituju, lepas dari kontrol Merino, ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Neko Williams bersama dengan Cucurella. Langsung ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah tadi Ferran Torres, namun offside. Alton Bakhti hampir saja melakukan gol bunuh diri tadi, gol bunuh diri kembali saat mencoba untuk menghalau umpan yang diberikan oleh Neko Williams di dalam kotak penalti. Satu pemain Spanyol tergeletak di dalam kotak penalti Arab Saudi, Jeremy Pino, nomor punggung 11 tadi, ketika mencoba untuk menerima umpan dari Neko Williams. Berbenturan ya dengan Alton Bakhti. Sayang sekali gagal serangan yang dicoba dibangun oleh Spanyol. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Arab Saudi. Menit 82 pertandingan malam hari ini, Bung Indra makin mencoba untuk melakukan serangan kali ini Arab Saudi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol terjatuh. Jadi benturan tadi antara menor punggung 26 Al-Samad dengan Cucurella tadi ketika melakukan mencoba untuk melewati Cucurella. Muhammad Al-Samad, main nomor punggung 26, mencoba untuk mengecoh Cucurella, namun ternyata yang kena adalah kakinya sendiri sehingga terjatuh. Pelanggaran kali ini di sektor sebelah kanan, sektor sebelah kiri pertahanan Spanyol sudah dilakukan. Kembali ke belakang kali ini Alton Bakhti. Matep kembali lagi ke belakang, ada Alton Bakhti, main nomor punggung 5, masih mencari rekannya ke belakang. Sang jaga gawang Muhammad Al-Owais, langsung saja yang dituju adalah Mkano, lebar ke sektor kanan, masih Mkano tadi ya. Arab Saudi mencoba untuk membangun serangan kali ini, umpan 1-2 berhasil dipatahkan oleh Rodri terjatuh, satu pemain Arab Saudi tadi terjadi benturan dengan Rodri, sang kapten kesebelasan dari Arab Saudi, Salim Aldausari terjatuh tadi ketika berbenturan dengan Rodri. Sudah mulai keluar sepertinya ini, Bung Indra, untuk para pemain-pemain Arab Saudi mengejar ketinggalan mereka.
1: Ya, kembali bagaimana upaya dari pemain-pemain Arab Saudi yang berusaha menciptakan gol hingga menit ke-84 babak yang kedua ini masih membelumkan hasil, namun di mana Spanyol juga masih dapat lebih menguasai permainan. Alirkan kiri ke sektor sebelah kanan, Pororo mundur ke belakang pada Kubasi, alirkan lagi pada Laporte, sodorkan bola ke depan. Bagaimana nomor punggung 8 tadi dari Spanyol, Fabian Ruiz, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Arab Saudi. Ali Lajami mundur ke belakang kepada Mohamed, mundur ke sisi kiri, kini coba alirkan bola di sisi kiri lini serangnya. Arab Saudi perlahan mencoba membangun serangan masuk ke daerah pertahanan dari Spanyol, masih coba mengontrol bola tadi di Salim, nampaknya alirkan lagi langsung jauh ke depan, mencoba dikontrol sejenak dengan dadanya bagaimana Saud tadi nomor punggung 12, namun kembali patah lagi bagaimana Laporte yang sigap mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Nomor punggung 26 tadi Saleh Abu Al-Samad, pada juga pemain lainnya Kano masih memainkan bola di daerah pertahanan Spanyol, mencoba kini Arab Saudi mencoba mengurung pertahanan Spanyol yang hampir seluruh pemainnya mundur. Ada Kano melebar ke sisi kanan, dari Saud juga di sisi sebelah kanan, alirkan lagi kepada Kano, alirkan kembali kepada Saud, masih mencari celah nampaknya pemain Arab Saudi cukup kesulitan. Nomor punggung 6 di sana juga ada Hasel Aldausari, lebar kini mundur ke belakang, kembalikan lagi ke sisi kanan, bayang dengan ketat oleh Kukurea, kirim ke bola ke depan namun kembali patah lagi di para pemain Spanyol. Hamid kini menguasai bola, lemparan ke dalam di sisi kiri, Saud sudah dilakukan kepada Kano, balikan kepada Ali, dibayang oleh Nico Williams, terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri permainan. Lagi datang lagi nomor punggung 5 tadi namun salah umpannya, kirimkan bola ke depan namun kesempatan itu nampaknya masih tergeletak. Ada pemain Arab Saudi yang juga berbenturan nampaknya dengan rekan sendiri bagaimana Kano tadi, dan juga nomor punggung 16 nampaknya dari Arab Saudi di sisi kiri, Ziyad Al-Johani nampaknya, atau juga pemain lainnya Al-Haji nampaknya ya, telah berbenturan tadi dengan rekannya sendiri dengan Kano. Punggung 18 masih tergeletak tadi bagaimana Kano yang kepalanya sambil memegang kepalanya setelah berbenturan dengan rekannya sendiri, mendapatkan perawatan medis. Mana sementara itu kami lihat bagaimana keriuhan dari para pendukung Spanyol yang terus memberikan dukungannya setelah unggul 4-0 atas Arab Saudi di pertandingan kedua fase grup H dari Piala Dunia 2026. Spanyol sementara saat ini masih memimpin, juga berhasil mengamankan 3 poin ini dengan nilai 4, mengatasi Arab Saudi yang juga memiliki angka 1 sebelumnya, di mana hampir semua tim dari grup H ini menuai hasil imbang di laga yang pertama, sehingga tentu kemenangan di laga kedua ini sangat penting bagi semua tim, termasuk juga nanti akan ada pertandingan juga Uruguay dan juga Cape Verde, Tanjung Verde. Itu Spanyol sebagai salah satu tim unggulan di Piala Dunia kali ini juga ingin memanfaatkan momen di laga kedua ini, tentu dengan tidak menyia-nyiakan peluang dengan sejumlah pergantian atau juga bagaimana permainan tadi di awal-awal babak pertama. Lamine Yamal yang dimasukkan, Dani Olmo akhirnya berbuah hasil untuk keunggulan Spanyol sejauh ini. Tanpa kebobolan sejauh ini menit ke-88, di mana sejumlah peluang-peluang yang diciptakan oleh Arab Saudi berhasil dimentahkan oleh barisan pertahanan dari La Furia Roja. Pergantian pemainkah akan terjadi di kubu Arab Saudi? Kita masih nantikan. Nampaknya sudah bersiap-siap nomor punggung 17 Khalid Al Ghanam. Kita melihat di pinggir lapangan bagaimana Mohamed Tanum harus mendapatkan perban di kepalanya. Ya, kita masih nantikan. Khalid bersiap-siap. Namun Kano nampaknya masih mampu melanjutkan jalannya pertandingan setelah benturan yang terjadi dengan rekannya sendiri tadi. Kita masih nantikan berlangsungnya babak yang kedua ini di menit-menit akhir, karena sudah memasuki menit 89 waktu normal. Kita juga akan melihat berapa menit waktu tambahan yang diberikan. Ya, nomor punggung 6 nampaknya akan ditarik keluar, gantikan nomor punggung 17 yaitu Khalid Al Ghanam. Bagaimana Nasil Audosari harus ditarik keluar, sementara nomor punggung 17 ini merupakan barisan penyerang dari timnas Arab Saudi, mungkin masih berharap untuk dapat menjebol gawang dari Spanyol. Ya, Kukurea kini menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang pada Fabian Ruiz, mundur ke belakang, ada Kurbasi di sisi kanan, ada lagi Rodri, pendek saja kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, melewati garis tengah, pendek kepada Rodri, kerjasama umpan 1-2. Ya, 6 menit waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kita nantikan apakah akan ada gol lagi dari kedua kesebelasan di waktu yang tersisa. Rodri kini menguasai bola, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Kurbasi, masih Kurbasi, pendek saja dia memainkan bola di sektor sebelah. Fabian Ruiz nampaknya lebar ke sisi kanan, mundur lagi ke belakang, pemain-pemain Spanyol mencari celah di lingkaran tengah. Laporte kini menguasai bola, coba menggiring perlahan Laporte pada siapakah yang diberikan. Coba kontrol bola tadi, berikan kepada nomor punggung 6 nampaknya. Ada Kukurea kini, Kukurea mundur lagi ke belakang pada Rodri, ada lagi Kubasi, Ororo masai bola, melebar ke sisi kanan, melihat ke depan ada rekan-rekannya, ada Fabian Ruiz, sudah dalam kejadian Ororo, kirimkan umpan, Ferran Torres mencocor saja si kulit bundar tadi, memanfaatkan umpan 1-2 tadi. Bagaimana Ororo yang masuk juga di daerah kotak penalti dari Arab Saudi mampu dicocor saja dengan pelan oleh Ferran Torres, menjadikan skor 5-0 kini bagi Spanyol, berbuah unggulan yang cukup telak pada pertandingan hari ini. Kita apakah nanti akan ada review, namun kita masih menantikan. Nampaknya gol tetap sah di mata wasit. Kita masih menunggu ya bagaimana wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Rafael Claus dari Brazil ini belum kembali. Kita juga masih berkonsultasi, kita masih kita nantikan untuk menunggu beberapa detik apakah gol dari Ferran Torres tadi memang sah dilakukan video assistant referee untuk mengecek absahan gol dari Ferran Torres memanfaatkan umpan dari Ororo tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Arab Saudi. Namun jika melihat proses tadinya gol, bagaimana Bung Taufan melihatnya?
2: Iya, Ferran Torres seolah membuktikan dia bisa menggantikan Oyarzabal, mengisi pos yang benar, memanfaatkan ruang. Tapi kita juga patut mengapresiasi pergerakan dari Pedro Porro yang menyisir sisi kanan hingga akhirnya memberikan umpan silang yang disambar menjadi gol, walaupun masih di review VAR. Terkait keabsahan golnya.
1: Ya, masih menunggu bagaimana pergerakan dari Ferran Torres tadi yang memang terlihat sedikit berada di depan para pemain belakang Arab Saudi. Namun kita masih menantikan apakah ketika bola bergulir, Torres ini memang masih dalam posisi yang onside ke bagi pemain Spanyol ini. Masih menunggunya review dari wasit VAR, bagaimana juga tegangnya Georgios Donis, pelatih dari Arab Saudi ini. Tentu sungguh kecewa untuk melihat penampilan anak asuhnya yang harus kebobolan 5 gol tanpa mampu membalas sejauh ini. Cukup lama nampaknya VAR harus melakukan review. Apakah juga nanti diperlukan review langsung oleh wasit Georgios Don, maksud kami Rafael Gauss. Ya.
3: After review, the number 7 of Spain has the offside position. Final decision offside.
1: Ya, offside nampaknya sudah diumumkan oleh Rafael Gauss. Bagaimana akhirnya gol? Ya, no goal. Offside memang sudah diumumkan dan ini menjadi angka tetap 4-0 bagi Spanyol di menit-menit akhir. Kurang lebih 1 menit di waktu tambahan ini Spanyol kini mencoba melakukan umpan bagaimana Nico Williams tadi coba mengejar bola namun diamankan oleh pemain Arab Saudi. Ada Saud di sana, sodorkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kukurea. Datang lagi Unai Simon yang langsung membuang saja di sektor sebelah kiri untuk mencegah terjadinya tendangan penjuru bagi Arab Saudi. Lemparan ke dalam kini bagi Arab Saudi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Saud kini memberikan arahan kepada rekannya untuk sedikit maju. Coba lagi Salim, juga kapten sebelasan. Kita lihat bagaimana pergerakan dari pemain Arab Saudi, mencoba dihalau tadi, lemparan ke dalam tadi, dan diamankan dengan baik oleh Unai Simon. Belum membahayakan gawang dari Spanyol di detik-detik akhir babak yang kedua ini. Sodorkan serangan kepada Fabian Ruiz, menguasai bola di depan daerah kotak penalti Spanyol. Menatap ke depan, coba menggiring perlahan, mundur ke belakang pada Laporte. Menatap ke depan, serius Laporte, karena kalau bercanda jadi lapor pak. Ya, sodorkan lagi bagaimana Laporte.
0: Kalau spaghetti Lafonte.
1: Ya, itu dia, tambahan lagi bagaimana Rodri berputar-putar, masih menguasai bola. Sodorkan lagi mainin kepada Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, sodorkan kita sama umpan 1-2. Laporte lagi, sodorkan lagi, tenang-tenang. Masih mencoba memancing, alihkan lagi ke sektor sebelah kiri, Kukurea di sana. Kukurea kembalikan lagi kepada Laporte, mencoba menggiring, membantu serangan, namun mundur ke belakang kembali. Ada Fabian Ruiz, ke depan dia kepada Rodri, umpan 1-2. Urbasi, ada Pedro Porro, lebar ke sisi kanan, kerjasama dia. Dan lagi bagaimana Fabian Ruiz juga membantu, alirkan kembali mencari Nico Williams di sektor sebelah kiri. Ini serangan dari Spanyol atau kanan pertahanan dari Arab Saudi. Ada Kukurea mencoba ke tengah kini, dan kembali lagi pada Kubasi mencari gol. Masih pemain dari Spanyol di sektor sebelah kanan, mainkan bola. Lagi datang, kirimkan Pedro Porro ke dalam penalti, mencoba disundul tadi namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Arab Saudi. Belum menciptakan peluang di gawang Arab Saudi. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Spanyol. Kukurea megang sulit bundar, berikan arahan kepada Nico Williams atau kepada siapa diberikan. Berikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte masih memainkan, tenang saja menguasai bola. Berikan lagi kepada Rodri. Ada Kukurea, Nico Williams di sisi kiri, mainkan bola, mencoba mengulur waktu juga. Bagaimana beberapa menit tadi memang sempat terhenti. Lagi bagi Fabian Ruiz, melebar ke sisi kanan, cari Cinoka di sana. Ya, kalau tidak sama umpan 1-2, Fabian Ruiz dari penalti juga bertumbuh 6, kirimkan tendangan tadi namun membentur pemain dari Arab Saudi. Mencoba lagi dikuasai, namun pelanggaran nampaknya terjadi. wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Juga sudah meliupkan peluit panjangnya Rafael Klos dari Brazil ini, memastikan kemenangan untuk tim Matador atau La Furia Roja pada dini hari ini waktu Indonesia dengan skor 4-0, skor yang cukup telak bagi tim Spanyol untuk memimpin klasemen sementara grup H dalam putaran final Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovan untuk mengulas jalannya pertandingan di antara Spanyol dan... Silakan Bung Sabil.
4: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo tadi sudah ya, mengantarkan atau melaporkan jalannya pertandingan babak kedua. Masih bersama saya ada Bung Taufani ini sebagai komentator. Bagaimana Bung jalannya babak kedua? Spanyol menambah satu gol ya. Yeah. Skor akhir menjadi 4-0. Apa yang membuat Arab Saudi ini seperti tidak berdaya untuk melakukan gol balasan, Bung Taufani?
2: Ya, yeah, sebenarnya timnas Arab Saudi ini sudah mengambil inisiatif cukup baik, bermain menekan, melancarkan serangan ketika mendapat momen Spanyol mulai mengendurkan penguasaan bola. Namun mereka kesulitan karena Spanyol tampil cukup solid, mereka menunjukkan transisi yang baik saat berganti dari menyerang ke bertahan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka tim yang bukan hanya bagus dalam serangan tapi juga kuat ketika bertahan.
4: Ya. Dan ya, skor 4-0 ini menurut Anda apakah menjadi modal yang bagus untuk Spanyol bisa melaju ke babak 32 besar? Karena di pertandingan pertama kita tahu ya, ditahan oleh Tanjung Verde dengan skor 0-0. Bagaimana kan Spanyol untuk bisa menjuarai grup H ini, Bung Taufan?
2: Ya, hasil yang sangat baik untuk timnas Spanyol, terutama terlepas dari skor yang begitu besar, hasil kemenangan ini bagus untuk melecut mentalitas dari Spanyol, meningkatkan kepercayaan diri mereka, karena dengan 4 poin mereka belum memastikan lolos, artinya masih ada satu pertandingan terakhir di grup menghadapi Uruguay yang akan menjadi pertandingan hidup mati. Yeah. Namun hasil melawan Arab Saudi jelas memompa kepercayaan diri dan modal besar untuk melawan Uruguay nanti.
4: Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini ya untungnya masih ada satu poin berkat hasil imbang sebelumnya melawan Uruguay, dan terakhir Arab Saudi menghadapi Tanjung Verde ini seharusnya kalau berdasarkan peringkat Arab Saudi bisa unggul. Bagaimana Anda melihat nanti di pertandingan ketiga, apakah Arab Saudi bisa punya kans juga untuk lolos?
2: Ya, dengan kekalahan dari Spanyol membuat timnas Arab Saudi tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay melawan Tanjung Verde yang dimainkan pagi hari waktu Indonesia nanti, sambil juga mengintip hasil-hasil dari grup lain untuk melihat bagaimana kans mereka lolos sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Dengan koleksi 1 poin saya rasa peluang masih sangat terbuka, terutama jika nantinya pertandingan antara Uruguay dan Tanjung Verde berakhir tanpa pemenang.
4: Iya, luar biasa, masih sengit persaingan ya di grup H ini, masih terbuka semua ya keempat yeah. timnya ya. Dan Bung Taufik, kita buka dulu ya, kita undang pendengar. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam obrolan kami, mengomentari hasil pertandingan tadi ya 4-0 untuk kemenangan Spanyol, silakan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Dan kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat dini hari, Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari. Salam orang Raja Bung.
4: Jaya, Pak Sarwi. Bagaimana nih melihat hasil akhirnya 4-0, Pak Sarwi? Sebelumnya jagoin siapa nih?
5: Sebenarnya saya menjaguin ini siapa namanya?
4: Arab Saudi.
5: Lawannya seperti Irak.
4: Arab Saudi. Iya. Ya. Oh, jaguin Arab Saudi tadinya.
5: Iya. Ya. Namun tadi melihat permainan pertama itu pertama dari menit pertama sampai 23 menit. Itu menurut saya sudah memang sewajarnya dia kemasukan 3 gol yang 23 menit tadi. Karena memang yang pertama itu memang apa ya, untuk penjagaan memang belum, kayaknya belum di, belum dipikirkan ya. Menurut saya itu masih kalau orang tahu itu masih sembrono gitu loh ya.
4: Iya, defense-nya berantakan gitulah ya, Mas Harwi ya. Baik, Mas Harwi.
5: Kalau ini kan sudah tahu kalau sama-sama poinnya satu. Nah, Spanyol kan sudah ingin ini. Nah, kesempatan emas itu tadi sebenarnya sih golnya dari Spanyol tadi memang bagus, memang layak gitu loh. Ya, seperti iya. Itu. Gitu.
4: Baik, Mas Harwi, terima kasih. Ya. Sehat selalu, salam olahraga.
5: Ya.
4: Kita ke Bone, ada Pak Jupri. Selamat dini hari, Pak Jupri. Salam olahraga.
6: Salam olahraga, pagi.
4: Ya, pagi. Silakan Pak Jupri, bagaimana tanggapannya atas hasil pagi, pertandingan 4-0 ini, Spanyol menang?
6: Memang artinya kalau secara matematisnya memang Spanyol ini agak matang anu ya. Persiapannya dibanding ingatnya Rosodi, karena mungkin ingatnya dari anu ya, mungkin mereka membawa anu ya, masih beberapa materi pemainnya mungkin ditesan ya, diatas asal anu Rosodi. Jadi mungkin memang artinya malam ini Emirates Ardira ini punyanya Spanyol.
4: Iya, memang dari kedalaman skuad juga jauh ya levelnya. Baik, ya, Pak Jupri. Terima kasih banyak, Pak Jupri. Salam olahraga. Iya, sehat selalu. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat ini hari, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Sabil.
4: Waalaikumsalam. Ya, bagaimana ya, Pak Leman tanggapannya? Ya. Termasuk yang senang atau sedih nih?
7: Semangat, Bang Sabil. Kayaknya ya, sangat jauh, Bang Sabil. Ini apa namanya, Spanyol dengan Saudi nih, karena ini bukan lawannya nih. Tapi ya, kalau bisa ketemu dengan Argentina ataupun yang apa, Brazil ataupun yang lainnya, Bang Sabil gitu.
4: Ya, ya.
7: Bisa ketemu lawannya yang seimbang itu, Bang Sabil.
4: Iya, sama seperti sebelumnya, bukan levelnya ya, Arab Saudi ya, ini dengan Spanyol ya.
7: Kan sudah menjagokan Spanyol, Bang Sabil.
4: Oke.
7: Saya nampak tadi 2-0, tapi kenyataannya 4-0, Bang Sabil.
4: Nah, kalau begitu selamat, kalau jagoin Spanyol berarti senang harusnya nih, Pak Leman.
7: Oh, coba Bang Sabil, sama kita, Bang
4: Sabil. Baik, terima kasih, Pak Leman.
7: Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari, Bu Indra.
8: Dini hari, Bung Sabil.
4: Iya.
8: Waduh. Kemarin dengan Tanjung Verde itu 0-0 ya?
4: Iya.
8: Iya.
4: Tahan.
8: Iya, kenapa? Ini sepertinya Saudi Arabianya yang kurang semangat, udah merasa kalah sebelum berperang ini sampai 4-0 dan
4: iya,
8: lagi di babak kedua itu seakan-akan udah asal ngisi lapangan aja ya. Iya. Tapi ya itulah, barangkali Spanyol masih punya kesempatan untuk melangkah ke babak selanjutnya, ya kita lihat saja.
4: Baik, ya, Bu Indra. Terima kasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam olahraga. Nah, Bung Tovani, ini banyak yang mengklaim bahwa memang sedari awal Spanyol levelnya tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi. Artinya kemenangan 4-0 ini termasuk wajar. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga?
2: Ya, karena secara ranking FIFA sendiri Spanyol berada jauh di atas Arab Saudi, posisi 2 berbanding 61. Jadi kita tahu kualitasnya memang jauh di atas. Cuma dari awal Spanyol kita tahu pertandingan pertama bisa ditahan imbang Tanjung Verde.
4: Iya.
2: Yang membuat Arab Saudi sejatinya mempunyai harapan. Namun di atas lapangan kita lihat Spanyol yang tampil di pertandingan kali ini berbeda dengan Spanyol di pertandingan pertamanya pada Piala Dunia 2026. Mereka seolah-olah marah, melampiaskan kesalahan yang hanya bisa mendapatkan hasil imbang di pertandingan sebelumnya, sehingga di pertandingan kali ini membuktikan kalau mereka benar-benar salah satu kandidat kuat juara yang cakap dalam menyerang, begitu juga ketika bertahan.
4: Ya, jadi di pertandingan ini siapa nih man of the match-nya nih, Bung Taufan?
2: Tentu saja Mikel Oyarzabal, sang striker, walaupun ya, hanya bermain di 45 menit babak pertama, tapi kontribusinya begitu besar dengan sumbangan 2 gol plus 1 asisnya.
4: Ya, dan nantinya Spanyol akan menghadapi Uruguay di matchday ketiga ya. Ini pastinya pertarungan yang selain memperebutkan juara grup, tentu saja mereka berdua juga belum tentu aman ya untuk lolos ya. Seperti apa Anda melihat di pertandingan selanjutnya Spanyol melawan Uruguay?
2: Ya, karena untuk perhitungan pertandingan ketiga, kita juga mesti melihat hasil dari pertandingan kedua yang dijalani oleh Uruguay menghadapi Tanjung Verde. Jika memang dia akhirnya hanya bisa kembali mendapatkan satu poin, artinya di pertandingan terakhir tentu Uruguay akan mati-matian dalam mendapatkan poin untuk menjaga asa lolos. Sebaliknya bagi Spanyol, mereka juga tentu akan melihat hasil pertandingan Uruguay dengan Tanjung Verde, karena mereka selain tentunya melihat kekuatan dari Uruguay, mereka juga tentu memiliki hitung-hitungan untuk bisa lolos ke babak selanjutnya.
4: Iya, baik kalau begitu Bung Taufani, terima kasih sudah membersamai kami dari tadi ya. Selain memberikan ulasan, juga tadi mengikuti Bung Indra dan Bung Tomo untuk ikut melaporkan jalannya pertandingan secara langsung antara Spanyol melawan Arab Saudi yang berkesudahan 4-0. Sekali lagi terima kasih Bung Taufani, sampai jumpa di pertandingan lainnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan lanjut hingga pukul 5 pagi nanti. Dan tentu saja ada pertandingan kedua yang akan kami siarkan secara langsung, di mana pada pukul 2 nanti ya kick off-nya, pertandingan antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Tentu saja ini tidak kalah serunya nih dibanding pertandingan tadi, karena Iran juga bisa dibilang adalah salah satu raja sepak bola Asia yang akan berhadapan dengan salah satu wakil Eropa. Demikian rangkaian pertandingan antara Spanyol melawan Arab Saudi. Dan sekali lagi saya ingatkan, di pukul 2 nanti jangan lewatkan pertandingan Belgia melawan Iran. Dan pada pukul 1 lewat 30 menit maksud kami, akan ada ulasan ya terkait dengan pertandingan tersebut bersama dengan komentator Bung Nova. Akhir kata, saya mewakili Indra dan Tomo dan juga pastinya komentator Bung Taufani pamit undur diri dari pertandingan ini. Kita nanti sambung ke pertandingan berikutnya.
9: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Spanyol versus Arab Saudi.
4: Dan pendengar, untuk melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari, kami akan hadirkan sebuah rekaman dialog ya terkait dengan aturan FIFA, di mana pada setiap pertandingan kita melihat ada hydration break atau dulunya disebutnya water break, kesempatan untuk istirahat sekitar 3 menit di pertengahan babak. Jadi di babak 1 ada hydration break, di babak kedua juga ada. Nah, seperti apa hydration break di Piala Dunia ini, kami akan putarkan rekaman dialognya yang akan dijelaskan nantinya oleh narasumber Juprianto ya, pengamat sepak bola yang sudah berlangsung sejatinya pagi tadi, yang mungkin Anda lewatkan atau Anda ingin mendengarnya lagi agar lebih paham tentang hydration break ini. Namun sebelum itu, saya putarkan sebuah lagu dari Krisdayanti dan Sandi Sondoro, Hanya Memuji.

0: Berlangsung di Amerika, Kanada, dan Meksiko disebut-sebut menghadapi tantangan cuaca panas yang ekstrim di beberapa kota tuan rumah. Demi menjaga keselamatan dan kebugaran para pemain, FIFA memperlakukan aturan hydration break atau jeda minum di tengah pertandingan. Dan kebijakan ini tidak hanya krusial bagi kesehatan fisik para atlet, tetapi kini mulai mengubah dinamika taktik dan ritme permainan di lapangan hijau. Tetapi tidak dipungkiri juga ada beberapa pemain yang mengkritisi dengan diberlakukannya hydration break tersebut. Salah satunya adalah kapten dari timnas Belanda, yaitu Virgil van Dijk, yang menolak dan mengkritik aturan hydration break karena ia merasa jeda tersebut tidak diperlukan, dan juga menurutnya aturan itu hanya mengganggu ritme pertandingan. Dan van Dijk menilai jeda tersebut tidak relevan diterapkan di stadion seperti diantaranya Dallas Stadium yang memang sudah dilengkapi dengan alat pendingin udara di sana. Kemudian juga ia menyindir dengan adanya jeda tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak penyelenggara untuk menayangkan jeda iklan. Nah, sebenarnya bagaimana sih melihat hydration break ini? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Juprianto Alexander. Bung Jupri, salam olahraga, selamat pagi.
1: Selamat olahraga, Bung Rudi, selamat pagi.
0: Iya, ini hydration water atau hydration break ini sekarang sudah menjadi satu bagian dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026. Walaupun yeah, ada yang mengkritisi juga, tapi menurut Anda, seberapa mendesak sih aturan hydration break ini diterapkan di turnamen sekelas Piala Dunia 2026 ini, Bung?
1: Iya, sebenarnya kan alasan utamanya kan karena
0: panas.
1: Bisa dikatakan cuaca panas, yeah, ya. Karena kan kita tahu di Meksiko dan juga Amerika kan saat ini sedang masuk ke, bisa dikatakan musim panas ya. Jadi mungkin emang pendekatannya adalah soal bagaimana agar para pemain yang ada di lapangan bisa terhidrasi dengan baik gitu. Artinya mengalami apa ya, bisa dibilang tidak mengalami kesulitan lah untuk berada di lapangan gitu. Tapi ya tadi seperti di awal di umur dikatakan memang ada pro dan kontra ya. Artinya kalau kita lihat tadi Virgil van Dijk memang betul dia mengkritik ya. Artinya kalau kita lihat soal hadirnya hydration break ini, karena kan kalau sebelum-sebelumnya kan kita tahu biasanya ada water break ya. Biasanya water break itu kecenderungannya kan tidak ada di semua pertandingan gitu. Ada di momen-momen tertentu memang saat kondisi cuacanya sangat-sangat panas baru nanti wasit yang memutuskan apakah perlu ada water break atau seperti apa. Tapi sekarang kan di semua pertandingan disamaratakan gitu. Nah, ini yang akhirnya memang menjadi pertanyaan juga. Bahkan pelatih Uruguay Marcelo Bielsa juga merasa hydration break ini tidak terlalu perlu lah gitu. Karena kalau kita bandingkan mungkin dengan teknologi yang sekarang sudah ada, VAR, ini kan bagian dari pemutakhiran dari sepak bola itu sendiri. Sedangkan hydration break ini dirasa pada akhirnya agak mengganggu lah, agak mengganggu. Karena kalau kita bicara sepak bola kan terkadang ada momen-momen ya, Bung Rudi ya.
0: Ritmenya
1: ada
0: juga,
1: momen
0: ya,
1: saat sebuah tim bermain baik, kemudian ada jeda, itu yang akhirnya nanti mengubah situasinya gitu. Karena ada beberapa pertandingan juga kan seperti itu. Bagaimana kalau kita lihat kemarin juga Belanda melawan Swedia, setelah Belanda begitu terus menekan, ada momen jeda hydration break, akhirnya Swedia bisa pelan-pelan tuh, bisa pelan-pelan keluar untuk bisa menyesuaikan situasi dan taktikal pastinya, karena kan tekan taktiknya akan berbeda gitu. Ada kesempatan buat pelatih untuk menyampaikan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki para pemain di lapangan gitu. Jadi saya melihatnya lebih pada ya sebenarnya tujuan utamanya dari FIFA tentu cuan ya. Artinya kalau kita bicara soal slotnya tiap babak kan 3 menit. 3 menit ini buat terutama buat para mereka yang pemegang hak siar itu kan akan sangat berguna untuk itu tadi, untuk bagaimana sponsor bisa masuk gitu. Jadi sebenarnya dari FIFA celahnya di situ, tapi yang bagi pelatih, bagi pemain ya itu problemnya adalah pada akhirnya saat tempo main mereka sedang enak, akhirnya ada jeda, itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi bisa lebih berubah.
0: Itu yang sama disampaikan oleh Virgil van Dijk ya, artinya ritme mereka terganggu. Tapi
1: betul.
0: Kalau dari kacamata taktik lah, Bung Jupri, apakah hydration break itu menguntungkan tim tertentu atau memang ya adil bagi semuanya? Gimana ini?
1: Sebenarnya kan kalau kita bicara keadilan kan kedua tim yang bertanding kan sama-sama nih. Artinya kalau kita bicara 48 tim semuanya kebagian gitu. Tapi kan persoalannya adalah terkadang sepak bola ini kan soal momentum juga, Bung. Banyak kan soal momentum gitu. Saat mereka sedang menekan tentu akan ada kerugian gitu, saat mereka akhirnya
0: dihentikan.
1: Nantinya ada hydration break di pertengahan babak di pertengahan babak, kemudian tim lawan bisa beradaptasi gitu dengan situasi yang ada sebelum terjadi hard rest and break. Nah itu yang saya kira memang menjadi keluhan juga ya, keluhan terutama buat pelatih dan juga para pemain, karena ya itu tadi di Piala Dunia ini kan bisa dikatakan tidak ada pertandingan mudah gitu. Nah itu yang akhirnya detail-detail kecil itu yang saya kira akhirnya bisa dikatakan mengganggu buat para pemain dan juga pelatih.
0: Tapi kan dalam 3 menit itu pelatih juga bisa memberikan instruksi atau bisa memberikan arahan strategi baru di sana. Seringkali itu digunakan seperti di bola basket lah, ada time out kan, begitu?
1: Iya, betul.
0: Iya. Gimana itu Anda melihat dari sisi keuntungan itu?
1: Kalau kita bicara, kalau kita bandingkan dengan olahraga lain atau basket kan itu memang sudah ada porsinya gitu. Jadi setiap babak nanti akan ada jatah berapa kali gitu untuk melakukan time out. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola kan hampir dikatakan dari awal kan tidak ada gitu, Bu. Artinya kalau kita bicara 45 menit, ya 45 menit itu benar-benar memang dilaksanakan untuk pertandingan gitu. Jadi kalaupun ada tadi yang seperti saya katakan di awal, ada water break, itu pun di pertandingan-pertandingan tertentu lah. Tapi dengan situasi sekarang kan situasinya jadi apa ya, jadi tidak biasa ya, karena ini kan baru dikenalkan juga, mungkin hanya akan dia ada di Piala Dunia 2020 juga gitu. Jadi saya kira buat tim-tim, terutama buat tim-tim yang saya kira dalam tertinggal ya, artinya kalau kita bicara tertinggal mungkin kebobolan gol cepat atau mereka benar-benar tertekan, artinya ini momen buat pelatih kan. Terkadang kan noise di lapangan kan susah ya, ada banyak supporter, ada banyak suara, terkadang memang agak susah buat pelatih untuk menyampaikan taktikal yang mereka mau gitu. Dengan adanya momen hydration break ini kan pemain bisa dikumpulkan satu persatu, bisa dikasih info lah untuk kira-kira akan seperti apa pendekatan permainannya. Itu yang saya kira memang jadi krusial gitu, karena kalau kita lihat beberapa momen kan banyak terjadi juga akhirnya setelah hydration break permainan menjadi berubah. Kalau kita lihat kemarin Brazil saat mereka menang ya di pertandingan kedua kemarin, sebenarnya kan mainnya nggak terlalu bagus di 25 menit awal, 20 menitan lah. Tapi setelah hydration break mulai muncul permainan yang diinginkan. Jadi saya kira memang itu yang akhirnya memang buat tim lain tentu bisa jadi merugikan, bisa juga jadi keuntungan.
0: Nah, sebenarnya artinya ada dua sisi di sini, Bung Jupri ya. Satu sisi mungkin ketika hydration, sebuah tim sedang dalam kondisi menyerang, ritme menyerangnya terputus. Mereka merasa momentum itu hilang karena terputus oleh jeda hydration break. Tetapi sebaliknya, bagi tim yang ditekan, yang sedang diserang, bukankah itu bisa memanfaatkan untuk ambil napas lagi, menata ulang pertahanan kan? Artinya ada sisi yang ada yang sisi dirugikan, tetapi ada satu sisi tim yang juga merasa diuntungkan dengan hydration break ini. Gimana?
1: Iya betul itu Bung Rudy, artinya kan ambil napas ini kan penting ya.
0: Iya.
1: Apalagi buat tim yang terus-terusan diserang tuh. Jadi mereka butuh lah kira-kira untuk istirahat sebentar gitu kan. Karena kalau kita lihat tim-tim yang pendekatannya mungkin main dengan pemain bertahan 5 pemain belakang, kemudian sangat-sangat defensif kan, itu sebenarnya bukan permainan yang mudah, itu permainan juga melelahkan juga. Jadi mungkin butuh kira-kira mereka untuk bisa juga recovery, ya itu tadi recovery artinya dengan waktu tidak 3 menit kan mereka bisa lebih apa ya, recharge energi mereka juga, regrouping juga untuk bagaimana tetap solid lah gitu, seperti itu. Tapi buat pemain tim-tim yang sedang menyerang ya kecenderungannya merugikan, karena mereka main lagi enak nih, main enak kemudian disuruh istirahat itu kan.
0: Tapi bisa nggak seperti gini, ketika mereka mau bermain mereka tahu nanti di sekitar menit 22 atau 25 akan dijeda dengan hydration break. Artinya instruksi atau strategi permainan berubah. Menit-menit awal berikan tekanan yang tinggi, nanti ada waktu istirahatnya. Bisa nggak akan menjadi sebuah taktik baru dalam sebuah permainan sepak bola ketika ada hydration break ini?
1: Iya, saya kira bisa mengarah ke seperti itu ya, Bung Rudy. Artinya kan mungkin pelatih kan sudah punya game plan ya, artinya punya rencana di awal pertandingan bahwa mainnya akan seperti A, seperti B, seperti C gitu. Tapi begitu berjalannya pertandingan, mungkin skema yang dia mau tidak berjalan atau dibaca oleh tim lawannya. Artinya kan kalau kita bicara pertandingan yang biasanya ini kan akan terus berlangsung nih 45 menit gitu. Tapi dengan ada hydration break ini mereka ada waktu untuk bisa itu tadi memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi atau mungkin mengubah taktikal supaya mereka bisa beradaptasi terhadap apa pendekatan dari lawan itu sendiri. Jadi saya kira itu bisa jadi emang akan merubah, tapi apakah ini akan terus diterapkan? Karena yeah, saya kira ini kan akan masih menjadi perdebatan juga, apakah memang perlu gitu. Apalagi kalau kita bicara ya di Amerika tentu apa cuacanya kan jauh lebih panas ya Bung, tapi kan yeah, mungkin akan tidak terlalu berguna saat
0: di Eropa,
1: di Eropa gitu. Yeah. Itu yang saya kira memang perlu juga pendekatan-pendekatan yang lain. Jadi yeah, ya pasti akan terus ada perdebatan, apalagi buat tim-tim yang saya kira selalu tampil dominan di setiap pertandingan.
0: Iya. Bung Jupri, kita break dulu sebentar ya untuk informasi singkat, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya, Bung.
1: Oke, Bung Lebi.
0: Dan peringat, tetaplah bersama kami selepas informasi singkat, perbincangan mengenai hydration break akan kami lanjutkan.
2: Kilas Berita.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meningkatkan literasi cuaca maritim bagi nelayan melalui program Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Program ini bertujuan membantu nelayan memahami dan memanfaatkan informasi cuaca secara real-time agar aktivitas melaut lebih aman sekaligus mengurangi risiko kecelakaan akibat cuaca ekstrim. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional.
0: Ya, kita lanjutkan perbincangan mengenai hydration break dalam setiap pertandingan di Piala Dunia 2026 bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air kita, yaitu Juprianto Alexander. Bung Jupri, terima kasih masih bersama kami.
1: Ya, Bung.
0: Oke. Kita kalau tadi kan melihat dari sisi momentum yang hilang, tetapi ada juga tim yang dimanfaatkan atau diuntungkan dengan adanya jeda hydration break ini. Nah, ya. Tapi apakah dalam jeda waktu 3 menit itu bisa betul-betul mengembalikan kebugaran seorang pemain?
1: Ya, kalau saya melihatnya lebih kepada itu, Bung. Artinya kalau kita lihat lebih kepada mengambil napas lah. Artinya kalau kita lihat
0: yeah,
1: lebih pada mereka bagaimana juga. Ya, karena kan sepak bola ini kan setiap detik, setiap menit itu kan sangat menentukan. Itu yeah, yang yeah, saya kira sangat-sangat krusial di sini gitu. Buat pelatih tentu ini sebuah hal yang positif, dalam arti dalam saat mereka dalam kondisi yang tidak enak lah dalam sebuah pertandingan gitu. Tapi kan kalau kita bicara bagaimana okay, tadi pelatih Uruguay Marcelo Bielsa, dia pun tidak nyaman juga gitu dengan aturan hydration break ini. Karena tentunya kalau kita bicara pelatih kan biasanya punya perencanaan bahwa 45 menit kita akan bermain seperti ini, nanti mungkin pendekatannya akan melihat bagaimana perkembangan mungkin 15 menit atau 30 menit gitu. Tapi dengan hydration break ini kan saat mungkin sebuah tim terus menekan ya, kemudian yeah, tim B melihat bahwa sulit untuk bisa meladeni permainan dari tim A ini, kemudian mereka mencoba untuk regrouping. Ya, hydration break ini digunakan itu tadi memperkuat atau paling tidak mengubah taktikal sehingga memang membuat kejutan gitu. Itu yang saya kira juga pada akhirnya memang terjadi momen-momen yang kadang-kadang di luar dugaan gitu dalam sebuah pertandingan setelah terjadi hydration break ini, Bu.
0: Tapi sejauh ini apakah Anda melihat memang hal itu atau perubahan pola permainan yang mencolok pada sebuah tim sebelum dan sesudah hydration break? Gimana?
1: Ya, ada tidak semua sih sebenarnya, Bu, ya, tidak semua. Artinya kalau kita memang ada momen-momen di mana memang hydration break ini sangat berguna. Tadi yang seperti saya sebutkan ada di pertandingan Swedia, kemudian Brazil melawan Haiti kemarin juga. Mereka baru menciptakan gol kan di atas menit ke-30. Artinya kan sebelum itu kan mereka terlihat kurang bergairah ya dalam bermain. Tapi dari momen hydration break, saya kira Pak Ancelotti mungkin memberikan penekanan gitu. Penekanan ini bukan hanya soal taktik, tapi bagaimana juga soal psikologis ya.

0: Ya,
1: ada
0: kalau
1: healthy
0: saya rasa
1: centric,
0: mungkin
1: ya.
0: Di Asia ada kemungkinan ya, Bung ya. Karena kan Asia juga secara cuaca juga kan bisa sangat panas. Bahkan kalau kita bicara di Arab Saudi, di kita pun kan demikian juga. Jadi mungkin akan lebih cocok ya buat benua Asia ketimbang kalau kita lihat benua Eropa dan Afrika juga pasti ada kemungkinan ke situ. Tapi ya itu tadi, ini kan perlu juga ngobrol yang lebih dalam lah istilahnya gitu buat semua pemangku kepentingan, apakah memang ini perlu atau ini hanya untuk kepentingan komersialisasi dari sepak bola itu sendiri. Itu yang saya
1: kira juga yang harus dipertajam
0: lagi ya untuk ke depan gitu, karena ya ini kan sebuah hal yang baru. Dan tentunya itu pro kontra biasa lah untuk sesuatu hal yang baru ya, tapi bagaimana ke depan itu tadi terpenting kan bagaimana sepak bolanya tidak terganggu itu, Bung. Sebenarnya itu kan marwahnya itu sepak bola.
1: Artinya siapa dong yang diuntungkan? Penonton, pemain, pelatih, atau atau komersial? Gimana ini?
0: Ya kalau pelatih kan kemarin ada yang mewakili sudah jelas tidak puas. Kemudian pemain juga ada yang bilang tidak terlalu perlu gitu. Buat penonton ya terkadang ada ini juga, Bung. Artinya kan harus jeda dulu. Biasa terbiasa kan kalau kita bicara penonton kan biasanya mereka 40 menit jeda, mereka mungkin akan turun untuk melakukan hal-hal lain gitu untuk sesaat, mungkin 10-15 menit gitu ya. Buat saya keuntungannya ya tentu buat FIFA itu sendiri, buat penyelenggara lah gitu.
1: Karena begini, Bung, kalau saya lihatnya kan ada aturan yang aturan FIFA baru yang diterapkan di Piala Dunia 2026 itu adalah betul-betul aktif bermain sepak bola di situ. Menahan bola berapa detik pun kena pelanggaran di situ, kiper ataupun juga lemparan ke dalam. Artinya ditekankan, ayo bermain terus, bola harus mengalir terus. Tetapi begitu ada jeda, hydration break, buat saya loh kok di jedanya begitu lama, 3 menit ya. Sementara ya, satu justru, sisi konsepnya pengennya ayo bermain terus, aktif terus bermain bola tanpa mengulur-ulur waktu. Gimana nih, Bung?
0: Iya, kalau saya justru lebih cocok itu loh yang Bung Rudi sebut tadi soal inovasi terkait bagaimana agar pertandingan bisa lebih efektif buat dimainkan, karena ya penonton bayar tiket mahal-mahal, apalagi kita tahu kan tiket di Piala Dunia ini kan mahal. Mereka datang untuk nonton pertandingan gitu, bukan hal yang lain gitu, Bung. Jadi kalau kita lihat akhirnya ada inovasi aturan terkait bagaimana lemparan ke dalam tidak boleh lebih dari 5 detik, kemudian juga tendangan ke gawang juga tidak boleh dari 8 detik. Itu yang saya kira hal-hal yang positif gitu. Buat saya kalau kita bicara turunannya, hydration break ini yang perlu sebenarnya ada tanda tanya di sini gitu. Ini kepentingannya untuk apa gitu.
1: Oke. Terakhir, Bung Jupri, secara keseluruhan berarti kehadiran hydration break ini meningkatkan, menurut Anda ya, akankah bisa meningkatkan suatu turnamen, pertandingan, atau justru sebaliknya?
0: Ya, kalau saya justru melihatnya belum terlalu perlu ya, Bung. Artinya kan ini sebenarnya pertimbangan kalau FIFA bilang kan memang untuk itu tadi apa, mencegah kemungkinan adanya heat stroke gitu, kepanasan dan lain-lain gitu. Tapi terkadang kan dalam pertandingan ada yang main malam juga, kecuali mungkin main siang hari, saya ya wajar gitu, karena kan cuacanya sangat-sangat panas dan pemain, apalagi kalau kita bicara pemain-pemain dari Eropa, mereka kan tidak terbiasa gitu bermain dalam cuaca panas. Itu yang saya kira memang ya pertimbangannya harus di ini aja, paling tidak harus di inilah, harus lebih dipertajam lagi, Bung, hal-hal seperti ini gitu. Atau apakah ini memang perlu atau memang tidak, tapi ya ini karena ini kan prerogatifnya FIFA ya, kalau kita bicara soal aturan ini, artinya ya tim-tim ya mau gak mau ya manut-manut aja gitu soal ini. Tapi pada akhirnya kan ya kita kan ingin menonton sepak bola yang menarik gitu sepanjang pertandingan 45 kali 2 gitu. Jadi kita lebih ke aspek itunya gitu, soal apakah ini nantinya akan berlanjut atau tidak, ya nanti mungkin akan ada pertimbangan-pertimbangan lain dari FIFA.
1: Baik, terima kasih Bung Jupri untuk waktunya sudah ngobrol bersama Pro 3 RRI pagi hari ini. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga, Bung Zain.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia di segmen Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita memasuki pertandingan kedua seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di mana nantinya kita akan menyiarkan secara langsung pertandingan dari grup G antara Timnas Belgia berhadapan dengan Timnas Iran. Dan di samping saya sudah ada komentator Bung Estu. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Ya, Bung Estu, Belgia melawan Iran. Kemarin ada keluhan di mana pemain Iran katanya merasa kelelahan ketika bertanding melawan Selandia Baru di pertandingan pertama. Seperti apa faktor kelelahan, yang mana memang kita tahu Iran hanya diperbolehkan satu hari berada di Amerika Serikat dan selebihnya menginap di hotel yang ada di Meksiko. Ini ya, beda negara nih. Bagaimana Anda melihat Iran menghadapi situasi seperti ini?
1: Iya, ini situasi yang sebenarnya sangat tidak menguntungkan, dan pasti memang menyulitkan, karena setelah pertandingan bahkan mereka harus buru-buru pergi dari stadion untuk kembali ke bandara dan meninggalkan Amerika. Menurut saya ini sesuatu yang layak dikritik lah, ini tidak fair lah untuk sebuah sportivitas gitu. Dan dikatakan kapten mereka Mehdi Taremi, ini sesuatu yang ini bagi mereka ini adalah bencana gitu, dalam tanda kutip bencana buat buat Iran. Tetapi Iran berusaha untuk tetap berjuang gitu, di pressing dengan apapun kondisinya, mereka tetap pengen bisa menjalankan tugas dengan baik, termasuk mereka ingin di pertandingan kali ini melawan Belgia mereka ingin minimal tidak kehilangan poin atau tidak kalah gitu, karena mereka ingin mencari rekor pertama dua pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan pertama mereka di Piala Dunia, karena sebelumnya mereka selalu kalah di dua pertandingan awal
0: gitu. Oh, seperti itu ya. Dan Anda melihat di pertandingan pertama ketika melawan Selandia Baru, apakah Iran sebetulnya memang selayaknya mendapatkan perlawanan sengit sehingga berakhir dengan dua sama, atau sebetulnya kalau tidak ada faktor tadi ya, kelelahan yang lebih daripada tim lain, apakah seharusnya Iran ini bisa mengungguli Selandia Baru di awal pertandingan di grup G?
1: Yang pasti Iran ini lawan Selandia Baru mereka bisa dikatakan kesulitan dengan faktor kebugaran dengan itu tadi, dengan keadaan yang mereka terima. Tetapi mereka ya tetaplah pejuang yang cukup luar biasa ya, dua kali tertinggal bisa menyamakan keadaan, dan bisa dikatakan Iran ini tidak sekedar berjuang di lapangan gitu, mereka juga berjuang di luar lapangan, dan itu menurut saya salah satu yang menjadi mereka makin kuat secara tim, secara kekuatan tim, secara ideologi bermain mereka gitu dengan baik. Apalagi kita tahu Iran kemarin bermain sangat tidak kenal lelah gitu ya, dan dari catatan mereka sebelumnya, Iran ini mereka kan sudah melakukan persiapan cukup matang di Spanyol seperti di Turki dengan beberapa uji coba, walaupun mereka adaptasinya di Meksiko ya, bukan di Amerika, karena mereka stay-nya di Meksiko, tidak ada akses jalan ke Amerika dengan mudah. Bahkan di pertandingan pertama lawan Selandia Baru itu ada 10 orang yang visanya tiba-tiba ditolak gitu, terus 6 orang banding, akhirnya 4 yang diloloskan lagi dapat visa gitu, termasuk akhirnya salah satu staf teknik mereka bisa gitu. Tapi rombongan delegasi dari federasi mereka kan ditolak semua itu, mulai dari ketua, presidennya, ada wakilnya, ada satu lagi orang yang mengurus logistiknya itu ditolak satu gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang harus mereka hadapi. Tapi ya Iran tetap Iran. Kita tahu Mehdi Taremi juga pernah dalam tanda kutip ketika negaranya mendapatkan serangan kemarin. Dia tuh pengen pulang, pengen membantu serangan itu gitu. Pengen jadi tentara gitu. Jadi waktu itu dia main di Turki ya. Jadi dia dia harus dia pengen pulang, tapi ya ternyata ya
0: itu faktor politik yang kita gimana ya, agak miris sekali, seharusnya kita tidak membahas itu. Biasa kita pisahkan dari olahraga ya, tapi ternyata dan kita masih akan bahas nanti dari tim Belgia. Namun sebelumnya Bung Estu, izin kita terima pendengar dulu Bung Estu ya. Iya, seperti apa prediksi dari Anda para pendengar, silakan di line telepon kami. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Pak Sarwi. Ada Bung Estu juga di sini, silakan prediksinya selamat bagaimana
2: Estu,
0: nih?
2: Selamat dini hari Bung Estu.
1: Selamat dini hari Pak.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
2: Iya, iya, iya. Halo, halo.
0: Iya, iya, silakan Pak Sarwi. Bagaimana? Iya. Prediksinya.
2: Kalau prediksi saya sih kayaknya Iran kok ini ya, kewalahan untuk menghadapi Uruguay ya.
0: Belgia.
2: Oh iya, untuk menghadapi Belgia ini. Yeah. Ya, melihat permainan dari Belgia ini kayaknya 1-0 nih untuk Belgia.
0: 1-0 untuk Belgia, baik Pak Sarwi. Iya. Terima kasih, iya, kita lihat nanti. Iya. Jangan-jangan benar gitu.
2: Salam
0: olahraga Pak Sarwi, sehat selalu. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat dini hari Pak Solihin, salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Pak Solihin, silakan prediksinya.
3: Kalau prediksi dari saya, ini karena faktor politik ya.
0: Sana lagi nih kita.
3: Ya, iya ya. Semoga bisa dipisahkan antara politik dengan olahraga nih Mas. Pengennya pengen. Ya, kalau prediksi saya tetap dukung tim kita, tim Asia. 2-1 untuk Iran.
0: Oke, 2-1 untuk Iran. Baik, terima kasih Pak Solihin ya.
3: Oke. Selamat berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
4: Selamat dini hari Bung Khabir.
0: Iya. Gimana Pak John? Jagoin siapa nih?
4: Selamat dini hari juga Bang yang satunya.
0: Halo Pak, Bung Estu.
1: Saya Estu Pak.
4: Iya, kalau melihat dari permainannya Iran dan melihat juga dari permainannya Belgia, 6-1 kalau aku untuk Iran.
0: Oh, 6-1?
4: Iya, kita buktikan aja nanti.
0: Kenapa yakin sekali akan membantai Belgia nih? Apa dasarnya Pak John?
4: Oh, yakin sekali. Mereka itu kalau ketemu Belgia itu hilang kundunya itu. Buktikan nanti.
0: Baik Pak John, kita lihat nanti ya seperti apa hasil pertandingannya, apakah betul sampai 6-1 ini. Baik Pak John, terima kasih, sehat selalu ya.
4: Oke.
0: Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari Pak Leman.
5: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Selamat pagi.
5: Habil Bung
0: Estu.
5: Estu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana Pak Leman?
5: Ya. Kalau saya megang Iran adalah 2-0 aja. Itu kan Iran itu kan salah satu di Asia kan, yang kuat di Asia. Jadi apa namanya? Iran itu kan salah satu negara yang sangat canggih, sangat hebat gitu, Bung Sabil itu.
0: Iya. Kalau Belgia ya, canggih ya juga kan?
5: Ya, canggih juga ya, tergantung pemainannya bakal Bill gitu.
0: Eh, kita lihat, tapi jagoin Iran ya, siap.
5: Oke, ini yang namanya kan bola itu kan bola bakal Bill gitu. Jadi, kita lihat aja nanti bakal Bill gitu.
0: Iya.
5: Oke, gitu aja Bu Sabil. Makasih Bang Istu. Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Leman. Kita satu lagi ya Bung Istu ya. Ada Boleh. Pak Rahman di Situbondo. Selamat dini hari Pak Rahman.
6: Selamat dini hari. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Pak Rahman. Semangat nih kita ya pagi-pagi gini ya.
6: Oh iya.
0: Ya, ada Bung Istu juga di sini. Silakan prediksinya Pak Rahman.
6: Oh, salam kenal tuh Bung Istu.
1: Salam kenal Pak.
0: Bung Istu Pak.
1: Saya pakai U Pak.
6: Oh, Bung Estu ya, Bung Estu ya. Salam kenal Bung Estu dari Pak Rahman Situbondo.
1: Iya Pak.
6: Oke, kalau menurut dari permainan ya, kalau saya prediksi dari Iran ya.
0: Oh Iran, iya. Skornya?
6: Iran. Pur untuk Iran itu 2-0.
0: 2-0. Baik kalau begitu Pak Rahman. Terima kasih atas prediksinya. Sehat selalu.
6: Salam olahraga berjaya.
0: Jaya Pak Rahman.
6: Selamat.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ternyata banyak yang dukung Iran ini mungkin karena faktor sama-sama Asia nih Bung Estu ya. Walaupun secara kertas harus di atas kertas harusnya Belgia lebih diunggulkan dengan kedalaman skuadnya juga. Bagaimana Bung Estu melihat mengomentari pendengar kita nih?
1: Iya, yang pasti Iran memang secara catatan pertandingan terakhir mereka cukup bagus ya di terutama di Asia ya. Tapi kalau catatan menariknya adalah tren menarik dari statistik mereka adalah dari 8 dari 9 pertandingan terakhir Iran itu menunjukkan babak pertama mereka terulang di babak penuh, jadi atau babak pertama mereka unggul 1-0 itu bertahan sampai selesai itu 8 dari 9 pertandingan mereka terakhir. Terus
0: itu posisinya menang, lagi menang atau lagi apapun, iya, lagi kalah juga sama.
1: Kalah apapun juga. Jadi kondisi itu sebenarnya dimiliki oleh Iran, catatan seperti itu. Terus ada 5 laga terakhir setidaknya menghasilkan 1 gol di babak pertama. Artinya Iran selalu mencetak gol di babak pertama. Ini menurut saya juga bagian dari penting dari Iran ya. Terus untuk tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa Iran itu mencoba untuk menjalankan misi untuk tidak kehilangan atau tidak merasakan kekalahan pertama dalam 2 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Dan misi itu terlihatnya mungkin positif ya, karena 8 pertandingan terakhir mereka waktu 90 menit di Piala Dunia itu hanya sekali kalah gitu. Jadi mereka 4 kali menang, 3 kali seri gitu. Ini menurut saya cukup signifikan untuk ke fase selanjutnya. Dan ketika lawan Belgia ini mereka sepertinya mereka lebih bertahan, lebih kuat dengan kalau sebelumnya mereka 4-4-2 dengan di lini depan itu ada kapten Mehdi Terami dan juga Muhanlu, Sehiyar Muhanlu. Sekarang Sehiyar Muhanlu itu dicadangin dan mereka memperkuat lini belakang. Jadi mereka tidak pakai 4-4-2 tapi pakai 5-4-1 ya di pertandingan ini. Di lini belakang mereka menggunakan beberapa pemain yang sebenarnya kemarin cadangan tapi dia dimainkan di lini belakang. Yang menariknya adalah pemain yang paling ratingnya tertinggi kemarin yaitu Rezaian ini kemarin kan 1 gol dan 1 asis. Dia kan bek kiri sebenarnya. Nah, posisi sekarang dia ditempatin di winger kiri. Ini pemain yang tiba-tiba melakukan penetrasi seperti itu dan sepertinya memang si Ramin Rezaian ini diposisikan untuk menjadi perusak lah seperti di pertandingan ini. Kalau kemarin memang dia ditempatkan di fullback kiri ya, tapi sekarang nggak didorong ke depan.
0: Ya memang selalu diperlukan ya pemain-pemain yang punya kemampuan menggiring bola yang baik sehingga memecah konsentrasi lawan dan ada satu pemain di depannya yang kosong gitu ya, sehingga menciptakan ruang nantinya gitu ya. Dan itu fungsinya ada di Rezaian tadi ya, yang memberikan kontribusi 1 gol pada laga pertama. Dan di sisi Belgia sendiri ini masih mengandalkan Romelu Lukaku, kemudian di belakangnya ada Kevin De Bruyne gitu ya. Ini masih wajah edisi-edisi yang lama. Ada yang bilang Belgia ini sudah melewati masa-masa emasnya ini.
1: Yang siapa yang melihatnya? Yang tersisa di era emas ya tinggal 2 pemain, Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. 34 tahun mereka dua-duanya. Gitu. Ini eranya Hazard dan kawan-kawan ya. Gitu. Yeah. Tapi ada sebenarnya ada di cadangan Axel Witsel juga, tapi dia cadangan. Tapi yang menarik di starter mereka di pertandingan malam ini, mereka mengganti 3-4 pemain mereka. Di bek kanan mereka tidak menurunkan Timothy Castagne, mereka menurunkan The Kuipers. Lalu di jangkarnya menarik, dan justru yang menarik di jangkar biasanya kan duetnya Amado Onana sama kapten Yuri Tielemans. Jadi Tielemans, dua-duanya ini Aston Villa yang kemarin juara di Europa League kan. Tapi saat ini mereka juga justru mengganti Raskin yang dimainkan di bersama Tielemans. Dan di depannya tidak lagi memasang Jeremy Doku, tapi ada pemain baru dimainin. Dan strikernya, kalau kemarin starternya adalah Charles de Cattelare, agak susah namanya. Sekarang Romelu Lukaku. Tapi bedanya adalah Romelu Lukaku itu kemarin masuk di menit ke 66 cetak gol, walaupun on goal ya.
0: Iya, akhirnya diputuskan on goal. Iya,
1: diputuskan on goal. Tetapi catatannya adalah Romelu Lukaku ini adalah satu-satunya pemain nomor 9 yang dimiliki oleh Belgia sekarang. Kalau Charles de Cattelare ini pemain yang sebenarnya agak false nine kalau dimainin sebagai pemain nomor 9. Jadi dia sebenarnya kan bukan nomor 9 murni, dia winger atau kadang-kadang malah justru jadi gelandang serang gitu. Tapi sekarang ini benar-benar memainkan wing as striker murni, yaitu Romelu Lukaku, dan ini kemungkinan akan menyulitkan walaupun secara usia sudah 34 tahun tapi Romelu Lukaku tetap Romelu Lukaku lah tetap dengan pergerakan cukup bagus, dengan kemampuannya cukup baik gitu. Dan ini sepertinya akan mencoba untuk mengganggu lini belakang Iran yang memang disiplin dan kokoh, tapi beberapa celah dimaksimalkan coba dimaksimalkan Belgia, termasuk mereka ketika kemarin kebobolan dua kali oleh Selandia Baru itu. Posisi-posisi penempatan penyerang atau bomber yang bisa membobol gawang dari Iran itu coba dimanfaatkan dengan memasukkan Lukaku.
0: Ya, melihat pemain-pemain yang diturunkan tadi sudah Anda sebutkan daftar susunan pemainnya ya Bung Estu ya. Seperti apa nanti strategi yang diterapkan oleh kedua tim? Apakah Iran akan tampil bertahan, Belgianya menyerang, atau akan main hati-hati di awal nih?
1: Yang pasti ada catatan menarik dari Belgia sendiri. Jadi 4 dari 7 gol terakhir ke gawang mereka itu tercipta di sebelum menit ke-25, antara menit pertama sampai menit 25. Jadi itu yang harus jadikan catatan buat Belgia, terutama ini di belakang mereka. Tapi mereka juga di 4 pertandingan terakhir menghasilkan gol tepat di satu gol di babak pertama, sama dengan Iran sebenarnya catatan. Nah, ini juga menarik. Nah, bedanya memang kali ini adalah Iran sepertinya menumpuk poin di belakang. Tidak seperti sebelumnya ketika lawan Mesir mereka bermain lebih terbuka. Ini Iran sepertinya lebih bermain menunggu di pertandingan ini. Jadi ini menurut saya yang akan jadi hal yang perlu diwaspadai oleh para pemain Belgia, karena dengan menurunkan satu orang striker Romelu Lukaku ini tentunya akan banyak apa istilahnya servis bola ke dia, tetapi jangan lupa juga bahwa mereka juga akan menghadapi tembok yang kokoh di milik Iran. Walaupun sebenarnya kalau ngomongin lini tengah, Tielemans dan pasangannya sekarang, ya kalau kemarin Onana, sekarang Raskin, ini akan berbeda, dan ini akan menjadi salah satu kunci dari Belgia bagaimana mereka bisa memotong serangan ketika bola menuju ke pertahanan mereka bisa dipotong seperti itu. Tapi pertandingan ini sepertinya akan lebih terbuka walaupun Iran lebih bertahan gitu.
0: Iya, kemungkinan akan lebih bertahan di sisi Iran ya. Artinya Belgianya akan lebih keluar, mungkin mencoba mencetak gol. Tapi Anda sebutkan tadi bahwa keduanya sama-sama punya rekor selalu mencetak gol di babak pertama. Artinya kita nanti akan disuguhkan gol-gol ya. Kita berharap begitu ya. Kita senang kalau pertandingan banyak golnya.
1: Iya.
0: Kalau di awal-awal sudah terjadi gol, apakah akan seagresif itu dua-duanya? Kemungkinan mereka mencetak gol di babak pertama seperti apa, Bung Estu?
1: Iya, saya ini patokan saya adalah kemarin waktu Ekuador ya, Ekuador Curaçao ya. Ekuador Curaçao itu tidak ada gol tapi seru sekali. Beda dengan ketika pertandingan Indonesia lawan Jepang gitu, terjadi gol banyak gitu tapi timpang gitu. Kalau pertandingan ini sepertinya yang satu akan menyerang, yang satu akan bertahan, tetapi tidak akan ada ball position yang dominan sih. Jadi akan so-so lah, akan 50-50. Walaupun enggak 50-50-50 tapi paling tidak tidak terlalu jomplang lah untuk ball position di pertandingan ini.
0: Iya, karena Iran juga salah satu klub timnas terkuat di Asia ya, selain dari Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dan di grup G ini semua poinnya masih imbang satu ya, dimana pertandingan Belgia sebelumnya melawan Mesir juga berakhir 1-1, sedangkan Iran melawan Selandia Baru berakhir 2-2. Seperti apa peluang di grup G ini secara umum untuk kedua kesebelasan yang bertanding, Belgia dan juga Iran? Apakah keduanya masih punya kans untuk lolos ke 32 besar?
1: Iya, mentalitas akan menentukan dari grup ini, dilihat dari pertandingan pertama. Karena ya itu tadi, dari 4 tim yang ada, Iran memang yang paling tidak diuntungkan dengan dia harus terbang bolak-balik ke Meksiko, Amerika gitu. Tapi lihat cara berjuang mereka, ini mentalitas akan menentukan. Dan kalau pertandingan ini ada yang kalah, ya itu salah pemenangnya adalah tim yang punya chance paling besar untuk maju selanjutnya. Karena di pertandingan terakhir mereka juga masih ada pertandingan hidup mati lagi gitu. Walaupun mungkin masih ada peringkat 3 terbaik yang bisa lolos, tapi kemenangan di pertandingan ini akan menjadikan tim pemenang itu paling terbuka untuk melaju ke fase selanjutnya ketika berudah besar dengan lebih ringan.
0: Ya, karena di beberapa grup lain juga ini walaupun masih dua pertandingan tapi sudah diputuskan nih, sudah dipastikan juara grupnya dan juga tim yang tersingkir seperti Turki ya, sayang sekali ya. Turki bermain baik dua pertandingan sebetulnya, namun hasilnya dua kali kalah dan akhirnya dipastikan tersingkir. Begitu juga tuan rumah Meksiko yang dua kali main, dua kali menang, juga langsung dipastikan lolos ke 32 besar. Artinya di dua pertandingan awal pun kita sudah bisa menerka ya, bahkan memastikan siapa yang akan lolos sebagai juara grup, siapa yang tersingkir. Namun Bung Estu, ini ada kritikan juga terkait dengan head-to-head, karena yang dilihat head-to-head dulu ya. Katanya ya, beberapa kritikan di media sosial ini tidak adil karena ada tim yang harus tersingkir terlalu cepat. Padahal dengan Piala Dunia ini diperbanyak jumlah pesertanya, diharapkan partisipasinya akan lebih panjang. Tapi ternyata dua pertandingan lebih cepat. Selalu ada pro kontra. Namun kalau selisih gol duluan juga nantinya disebutnya tim yang ada di grup yang ada tim lemahnya dianggap diuntungkan daripada grup yang lain. Seperti apa Bung Estu melihat polemik ini?
1: Iya, selalu ada polemik, selalu ada perdebatan dalam setiap aturan yang ada.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita dari lihat, memang beberapa aturan terakhir, aturan gol tandang kandang, terutama termasuk di Liga Champion Eropa juga tidak diberlakukan lagi. Dan mau nggak mau ya pilihannya selisih gol atau head to head.
0: Iya.
1: Ya pilihannya kan sekarang pilihannya head to head gitu. Memang ada kontroversi, bahkan Idrisen Brik aja ada kontroversi.
0: Iya.
1: Juga dianggap sebagai ini hanya kontrol apa, ini hanya menguntungkan komersil aja,
0: yeah,
1: aja. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini juga menguntungkan tim lain. Ada beberapa tim lain juga kami manfaatkan Idrisen Brik ini dengan untuk riset strategi ulang gitu. Tapi balik lagi, segala aturan yang pasti disepakati dari awal dan itu harus dihormati semua tim gitu. Termasuk kemarin kartu merah Miguel Almiron juga seperti itu. Dia pertama kali korban aturan dari turnamen ini kan, dengan menutup mulut ya.
0: Hanya nutup mulut kartu merah. Tapi Bung Estu, ini kita nampaknya telah melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melakukan sepak bola atau kick off. Dan pendengar, tentu saja nanti jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung, laporan pandangan matanya bersama dengan Erik Hamzah, Bung Erik, dan juga Senpi Hilhamsyah, Bung Senpi. Tentu saja masih bersama komentator Bung Estu. Dan segera kita saksikan jalannya pertandingan antara Belgia melawan Iran.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Iran.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, baik. Terima kasih Sabil.
9: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Los Angeles di Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan di Grup G Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Belgia menghadapi Iran. Saat ini saudara pendengar, Belgia turun dengan jersey berwarna merah dengan celana berwarna hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Iran turun dengan jersey berwarna putih dengan kaos kaki berwarna putih. Iran saat ini dari tempat kami melaporkan berada di sisi sebelah kanan, sementara Belgia berada di sebelah kiri. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan ini adalah Dario Herrera dari Argentina. Baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah dimulai babak pertama dan kali ini langsung Belgia berusaha mengambil inisiatif serangan namun mampu dipatahkan. Iran berusaha melakukan serangan balik cepat namun juga lagi-lagi mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Iran ataupun dari Belgia. Ngoi kali ini Belgia menggiring bola dia di tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti dari Iran, mundur ke belakang kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan kepada pemain nomor 22 Sailemakers. Masih Sailemakers menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Iran. Maksudnya tadi kirimkan umpan crossing, namun masih membentur pemain dari Iran. Nemati tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama di babak pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Iran. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Nampaknya the keeper bersiap-siap. Sementara ada 3 pemain dari Belgia, atau ada 3 hingga 5 pemain dari Belgia yang sudah berada dalam kotak penalti dari Iran. Bersiap-siap keeper melakukan tendangan sudut, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Iran, jatuh di kaki lagi pemain dari Belgia. De Bruyne kirimkan umpan crossing, mampu terjadi kemelut, dibuang saja tadi. Oh, nampaknya ada benturan antara Romelu Lukaku tadi dengan penjaga gawang Biren Van dari Iran. Nampaknya kaki dari Lukaku tadi mengenai dada ataupun mengenai leher dari kiper Iran, langsung membuahkan kartu kuning yang pertama bagi Romelu Lukaku, striker dari Belgia yang pada pertandingan pada pagi hari ini diturunkan sebagai starter. Masih kita nantikan Romelu Lukaku langsung mendapatkan kartu kuning setelah tadi dianggap melanggar keras kiper dari Iran. Masih berdiskusi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Ali Reza Ben Ramvan, maksud kami tadi, kiper dari Iran yang masih mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan ataupun terkena kaki dari Romelu Lukaku. Masih mendapatkan perawatan kiper Ali Reza. Dan sementara saat ini, saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 4:20 dan sejauh ini belum ada gol yang terjadi hingga saat ini. Saat ini masih mendapatkan perawatan medis kiper Ali Reza Bayran Van dari Iran yang tadi mengalami sedikit cedera setelah terkena kaki dari Romelu Lukaku. Nampaknya sudah mampu bangkit kembali. Kita nantikan, saudara pendengar, saat ini pertandingan masih dihentikan sementara waktu untuk memberikan waktu bagi tim medis memberikan perawatan kepada Ali Reza. Masih memegang kepalanya namun sudah mampu bangkit kembali. Nampaknya Ali Reza masih mengalami sedikit cedera. Nampaknya Ali Reza, kita nantikan, saudara pendengar, apakah masih dapat melanjutkan kembali pertandingan atau justru digantikan oleh kiper lainnya dari tim nasional Iran. Saudara pendengar, saat ini juga nampak stadion Los Angeles di Amerika Serikat sudah nampak penuh oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 70.240 kursi tersebut saat ini mayoritas terlihat didominasi oleh para pendukung dari Belgia. Ya, nampaknya sudah mampu bangkit kembali Ali Reza. Langsung tendangan dari mulut gawangnya. Kali ini Iran berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, namun mampu dipatahkan tadi. Maksudnya Romelu Lukaku tadi mengirimkan umpan kepada Saelemaekers, namun mampu dipatahkan saja tadi serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Belgia. Kembali Belgia kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Kevin De Bruyne belakang kepada Ngoy, maju terus ke depan Ngoy. Umpan lagi ke belakang kepada Michel. Melebar kali ini ke sisi sebelah kiri, ada De Bruyne yang sudah berpindah posisi. Torsat kali ini, masih Torsat. Ada 2 pemain dari Iran yang berusaha melakukan perebutan bola. Pemain Iran tadi mampu mematahkan serangan balik yang dilakukan oleh Belgia. Kali ini Iran berinisiatif melakukan serangan. Oh, bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne, memasuki kotak penalti dari Iran. Tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Kevin De Bruyne, pemain yang memiliki pengalaman di Piala Dunia, memperkuat sejumlah tim seperti Manchester City dan kini bermain untuk Napoli di Serie A Italia. Tendangan kaki kanannya tadi masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Kembali Iran mencoba melakukan build up dari belakang, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, mampu dipatahkan lagi-lagi. Kali ini Belgia menguasai bola dari sisi sebelah kanan. Ngoi tadi kirimkan ke depan kepada Raskin. Raskin kepada pemain dari Belgia lainnya. Kali ini Tosar yang sudah maju ke depan untuk menyambut bola. Namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Tosar. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Langsung saja Iran lempar bola, namun tidak akurat tadi lemparan ke dalam. Bola kembali dikuasai oleh para pemain Belgia. Dari tengah lapangan pertandingan Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Kali ini Tosat kembali. Masih Tosat mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing. Ada De Bruyne di sana. Oh, masih membentur. Bola rebound tadi. Bola muntah hasil tendangan De Bruyne tadi. Hampir saja mampu dimanfaatkan, namun Ali Reza nampaknya tadi masih cukup sigap untuk mengamankan gawangnya tadi. Nampaknya The Quippers tadi yang melakukan tendangan memanfaatkan bola rebound, namun masih selamat gawang Iran hingga memasuki menit ke-9 di babak yang pertama ini. Kali ini Iran kembali menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 3 ada Hashafi. Maksudnya tadi ke depan kepada Taremi. Namun bola kembali mampu dipatahkan oleh De Bruyne kali ini, atau Tosat. Menguasai bola dari lapangan tengah. Pendek saja kepada Tielemans. Yuri Tielemans, kapten dari Belgia. Kirim ke depan kepada Raskin tadi. Umpan back pass lagi ke belakang kepada Ngoi. Kirimkan, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri kali ini. Yuri Tielemans kirimkan umpan crossing. Di sana ada Romelu Lukaku. Masih Lukaku. Tendangan langsung. Oh, Romelu Lukaku tadi dengan tendangan kaki kirinya. Hampir saja Romelu Lukaku membahayakan gawang dari Iran. Namun tendangan Romelu Lukaku tadi masih membentur pemain dari Iran. Tadi ada Khalizadeh tadi nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Belgia. Langsung lempar memasuki kotak penalti dari Iran. Namun wasit tadi meniupkan peluitnya. Oh, nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Michel tadi, mendorong back dari Iran. Tendangan bebas bagi Iran dilakukan oleh kiper Ali Reza, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya untuk maju ke depan. Masih Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana, namun kembali bola jatuh di kaki Yuri Tielemans. Pendek kepada Raskin, melebar ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Munir. Lebarkan lagi bola kepada Selemakers. Masih Selemakers. Ke tengah kepada Raskin. Masih Raskin. Kembalikan kepada Selemakers. Berikan kepada Munir. Umpan crossing. Melambung bola. Disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Iran. Terjadi duel-duel bola udara. Bola jatuh di kaki para pemain Iran. Oh, sayang sekali. Penguasaan yang tidak akurat tadi. Mampu dicuri tadi bola oleh Kevin De Bruyne, yang langsung saja mengirimkan umpan kepada back Ngoi. Namun tidak akurat tadi umpannya. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Kali ini di lapangan tengah pertandingan. Kirim bola jauh ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih Ali Reza menguasai bola.
10: Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih sayang sekali. Mampu dipatahkan kembali, Belgia mencoba membangun serangan. Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, dihalau lagi. Terjadi perebutan bola. Kembali Iran kali ini menguasai bola dari lapangan tengah. Ada Khalilzadeh di sana, kirimkan ke depan kepada Razayan. Balikan bola kepada pemain dengan nomor punggung 2, Hardani tadi. Ke depan kepada Taremi maksudnya, namun terjatuh. Taremi tadi, striker dari Iran tadi yang nampaknya didorong tadi oleh Ngoy.
11: Memasuki menit ke-13 babak pertama, pertandingan masih berlangsung antara Belgia dan juga Iran. Skor masih 0-0. Belgia berada di sebelah kiri kami dan sedangkan Iran berada di sebelah kanan kami. Iran mengenakan jersey berwarna putih sedangkan Belgia jersey berwarna merah celana hitam. Lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri akan diambil oleh kapten kesebelasan dari Iran, Haji Safi kali ini. Mencoba long through dengan mengambil posisi ataupun ancang-ancang cukup jauh kali ini. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung. Coba lagi dihadang tadi oleh pergerakan dari pemain Belgia. Tidak henti di situ. Iran masih kali ini. Haji Safi umpan ke dalam kotak penalti. Dibuang tadi oleh Lukaku. Tapi masih berada di bawah kotak penalti. Tendangan ke kanan. Hampir saja gebrakan langsung dilakukan tadi oleh pemain dari Iran yang menyambut bola liar di dalam kotak penalti, tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan baik tadi oleh Thibaut Courtois. Nomor 13 Husin Kanani mampu menyancam gawang dari Belgia di menit 14 ini. Kali ini peluang berada di tendangan sudut sebelah kanan dari gawang Belgia, akan diambil oleh satu pemain dari Iran. Kita nantikan pemain nomor 23 tadi, Rezain, kali ini coba ancang-ancang arahkan ke kotak penalti, melengkung. Kali ini satu pemain Iran, sundulan lagi tadi dilakukan oleh para pemain Iran pada menit 6, dan Ezatollahi mampu tadi sebenarnya mengarahkan bola tapi masih agak ke pinggir dari gawang Thibaut Courtois. Selamatlah gawang dari Belgia. Memasuki menit 14 kali ini, Ngoy mencoba lagi membangun serangan dari belakang, build up kali ini ke sebelah kiri. Misele kali ini masih pada pemain Belgia, melewati garis tengah, siapa yang tuju ke sebelah kiri kepada Tosat, pemain asal-asal Arsenal ini tadi. Coba tadi dihantam oleh para pemain Iran, umpan ke depan, satu pemainnya ini Taremi coba mengejar bola, masih kali ini terjangkau oleh Taremi, tapi posisinya sudah tertangkap offside terlebih dahulu. Hingga menit 15, Bung Esnu, seperti apa mungkin permainan dari kedua kesebelasan?
1: Ya, kalau dilihat dari catatan ball position memang kelihatan sekali bahwa Belgia cukup menguasai keadaan, menguasai bola, tetapi memang tidak terlalu signifikan. Tapi memang kedua tim ini bermain sama-sama terbuka, walaupun memang cenderung lebih bertahan diperlihatkan Iran karena memang menumpuk 5 pemain di belakang di situ, lalu mereka hanya menempatkan Meditarimi satu di depan. Tetapi dari usaha-usaha mereka, kita tahu bahwa 4 shoot dengan 1 on goal serta 2 shoot 1 on goal milik Iran, 4 dari milik Belgia dan 2 milik Iran dari shootnya, ini menunjukkan bahwa memang secara penyerangan memang Belgia lebih menguasai keadaan dalam hal menyerang gitu, sedangkan Iran lebih menunggu mereka untuk melihat celah. Dan baru saja di menit ke 13 tadi, 14-13, mereka melakukan serangan balik. Tendangan kanan ini tadi masih diblok oleh Courtois. Salah satu kejutan-kejutan yang mungkin akan terus dilakukan oleh Iran di sepanjang pertandingan ini.
11: Ya, kali ini Belgia juga coba lagi menyosor dari sebelah kiri, tetapi lepas bolanya yang dituju tabah Romero Lukaku kali ini. Tenang-tenang saja para pemain Belgia, hampir seluruh pemain berada di pertahanan dari Iran. Geser kali ini ke sebelah kiri, dorong lagi satu Michel, dorong ke sebelah kiri, masih ada tadi bermain 1-2 bersama Tosat dan Kevin De Bruyne. Kali ini masih Kevin De Bruyne, terjatuh tadi, agak licin lapangan mungkin, karena memang terjatuh posisinya. Kali ini diambil Belgia oleh Toshad, tetapi sergapan yang dilakukan oleh pemain Iran tadi tidak mampu diambil lagi bola dari tengah kanan Tielemans, dorong ke depan Romelu Lukaku, tapi hampir saja tadi menggapai bola. Umpan terobosan dilakukan oleh kapten kesebelasan ataupun Raskin justru dari tengah mencoba tadi menerobos, tapi lagi-lagi bola lebih dekat kepada kiper Ali Reza Berafan yang tampil dengan gondrong jersey berwarna biru langit ini. Akan dilakukan tendangan melambung kali ini Ali Reza ataupun Berafan, coba dilakukan jauh kali ini melewati garis tengah, dihadang oleh Khairami, jatuh kali ini kepada posisi Mohebi ataupun pemain lainnya, dorong lagi ke sebelah kiri, ada pemain nomor 3 Haji Safi, balikan lagi kali ini kepada pemain lainnya dari Iran, masih terus bermain-main kali ini, coba lagi ke depan, disudul tadi oleh pemain Iran nomor 8 Mohebi, tetapi lebih dekat kepada Ngoi sehingga serangan berhasil dinetralisis oleh para pemain bertahan dari tim Belgia. Ngoi kali ini bangun lagi serangan dari belakang, geser ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Menir, arahkan lagi ke tengah kepada Tielemans, masih Tielemans, dorong lagi ke sebelah kiri Mesel kali ini, coba dikeper membantu serangan kali ini, dorong kepada Toshad, masih Toshad, dihadang satu pemain dari Iran, mampu mengelabui kali ini dua ataupun satu pemain dari Iran, geser lagi ke sebelah kiri, kan ini lolos dari sebelah kiri, coba lagi Kevin De Bruyne, umpan tidak jadi, ke tengah kepada Toshad lagi, tendangan lagi tidak jadi, coba lagi tendangan ke kiri, dihadang lagi oleh pemain Iran, tapi jatuh lagi kepada pemain de Belgia dari sebelah kanan, Menir kali ini bermain 1-2 baik sekali dari sebelah kanan, umpan lambung masih dipetik di udara dengan baik oleh Ali Reza ataupun Berafan tadi, dengan cekatan mampu memotong pergerakan ataupun umpan yang diberikan dari sebelah kanan. Aman lagi gawang dari tim Iran, bola lagi kembali dikuasai penuh oleh pemain dari Belgia, arahkan ke sebelah kanan kepada Menir, masih mengiring bola dengan kaki kanannya kali ini Menir, coba ke tengah lagi Kevin De Bruyne, alarkan ataupun alirkan ke sebelah kiri kepada Toshad, pemain asal Arsenal ini, dorong ke tengah kepada Raskin, bermain 1-2 bersama Romelu Lukaku, bermain kali ini para pemain Belgia, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Nemati, umpan lagi ke tengah, dipotong lagi dengan baik oleh para pemain Belgia, masih kali ini Belgia tak henti menggempur pertahanan dari Iran, pemain nomor 23 Raskin, arahkan ke tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanannya, masih ada Menir, bermain 1-2 kali ini dengan pemain Salemaker, umpan tadi maksudnya dipotong dengan baik oleh pemain dari tim Iran, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi lagi-lagi berhasil diamankan oleh pemain Belgia dari sebelah kanan Menir, ke tengah lagi kali ini Toshad, coba merangsek ke tengah, bermain 1-2 Romelu Lukaku, dipotong tadi oleh Haji Safi bola, tapi lagi-lagi bisa dinetralisir oleh pemain nomor 4 yaitu Khalil Zadeh yang mampu menyundul ataupun dengan back pass-nya tadi ke belakang hasilkan, ataupun dengan santai-santai saja Ali Reza Benafad masih mendribbling bola di kotak penalti sendiri ke sebelah kanan kali ini kepada Hardani ataupun Hussein Kanani, masih coba umpan lambung, itu juga adalah Taremi, terjatuh satu pemain tadi dari Iran, bukan sebuah pelanggaran, berhasil dikuasai penuh kali ini oleh Ngoi di pertahanan Belgia sendiri, dorong kali ini pada Menir, back pass lagi, bermain 1-2 ke sebelah kiri kepada Michel, dorong lagi ke depan ada Kevin De Bruyne, siapa yang tuju Kevin, ke kanan lagi kali ini kepada Menir, masih terus mengiring bola kali ini Menir, coba melewati satu pemain tetapi tidak berhasil, justru kali ini Ngoi mampu melewati satu pemain dari Iran, umpan ke sebelah kiri, kosong kali ini ada De Kuproy, masih kali ini ke tengah lagi, alirkan lagi masih ke tengah, masih ada Menir, coba bermain-main terus Belgia, umpan job kali ini kepada Romelu Lukaku, coba di heading tadi, tetapi lagi-lagi Nemati ataupun tadi Hardani mampu menetralisir pergerakan dari tim Romelu Lukaku ke sebelah kanan kali ini. Salemaker, masih Salemaker bermain 1-2 meskipun ada satu pemain dari Iran, masih terjatuh, tidak ada bola fair play kali ini. Tielemans dari sebelah kanan, cop lagi ke depan, dipotong dengan baik tadi oleh Khalizadeh. Ali ini masih Iran, salah membuang bola, justru jatuh kepada Ngoi, alirkan ke tengah lagi kepada nomor 4 ini Michel yang jauh kali ini membantu serangan dari Kevin De Bruyne, masih di tengah, alirkan ke sebelah kanan kepada Tielemans, masuk kotak kartu penalti, tangan kaki kanan, masih ditepis dengan baik tadi oleh Berafan, kiper dari tim Iran dengan tendangan tadi dari luar kotak penalti. Baik sekali percobaan dilakukan oleh Tielemans, hasilkan tendangan sudut sebelah kiri dari Berevan. Kali ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan kaki kanan, memberikan kode tangan kanannya, kali ini melengkung ke dalam kotak penalti. Masih terjadi atau jatuh kepada Ngoi, tapi sayang tendangan dari Ngoi sendiri yang memang agak dengan rambut gondrong gimbalnya ini tidak mampu mengarahkan tendangan tepat kepada Ali Reza ataupun Benavan. Tadi tampaknya satu pemain ataupun kiper dari Iran meminta lagi perawatan saat tadi terjadi benturan bersama Romelu Lukaku, menyebabkan masih kesakitan tadi kiper dari Iran ini. Kita nantikan apakah mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Sudah kali ini sudah bangun lagi, menit 22, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Ali Reza ataupun Benavan kali ini masih menggiring bola pelan-pelan, kali ini ke depan sudah melambung melewati garis tengah, di heading tadi pemain nomor Rezain, umpan lagi ke tengah, maksudnya kali ini Thibaut Courtois masih dengan santai alirkan ke sebelah kanan. Thibaut Courtois dengan jersinya berwarna hijau, maksudnya tadi tuju kepada Romelu Lukaku, tapi dipotong dengan baik. Oh, jatuh kali ini kepada pemain Taremi, umpan ke sebelah kanan lagi, berbahaya kali ini pemain Iran, bukan handball tapi handball dinyatakan tadi oleh wasit Dario Herrera. Berbahaya ini posisi, kita nantikan akankah menjadi peluang yang memang matang dan bisa dikonversi menjadi gol setelah tadi satu pemain dari tim Belgia tertangkap handsball. Pemain nomor 23 yaitu Raskin agak sedikit sengaja mungkin, tetapi wasit tidak memberikan hukuman kartu apapun bagi Raskin ini. Posisinya memang cukup jauh, 23 meter dari gawang tim Belgia, tapi posisinya agak tegak lurus sedikit ke kiri. Sementara ada 4 pemain yang menghadapi bola dengan baik kaki kanan ataupun kaki kiri. Ada pemain nomor 6 Eza Tolahi, ada juga pemain nomor 23 Rezain, ada juga beberapa kapten kesebelasan juga Haji Safi. Kita nantikan siapa yang akan menendang, biasanya akan melakukan dengan jarak ini, ada knuckle ball yang biasa dilakukan oleh Ronaldo, tapi kita nantikan. Fluid sudah dibunyikan, namun 3 pemain ini masih berdiskusi siapa yang akan mengambil. Mencoba set piece kali ini para pemain dari Iran, menatap tajam ke gawang, siapa yang akan tuju ataupun langsung ke dalam gawang dari tim Belgia. Sudah dilakukan Haji Safi, oh dekat sekali, berbahaya. Guri. Bagaimana Taremi tadi lolos dari penjagaan yang memang tidak diduga oleh lini pertahanan dari Belgia. Set piece yang sangat menarik dari tim Iran mampu menyebol gawang dari tim Belgia di menit 25 ini. Bung, gimana ini golnya, lumayan keren banget ini.
1: Iya, yang pasti kan sepertinya ya, ini memang skema yang sudah diatur, walaupun ada
11: sedikit ya nampaknya.
1: Ya. Tapi bukan di posisi pemain, ada satu pemain yang lebih duluan lari, tapi ada bukan di posisi yang mendapatkan bola. Dan yang pasti ini skema ini sepertinya memang sudah diatur dalam latihan mereka. Sengaja Haji Safi yang melakukan tendangan, yang bersiap adalah Ramin Rezain. Ramin Rezain ini pemain yang pertandingan sebelumnya mencetak 1 gol dan 1 asis, dan sepertinya dia yang menjadi diawasi, tapi justru yang melakukan tendangan adalah Haji Safi. Dan inilah pengalaman seorang Mehdi Taremi ketika dia melepaskan diri, naluri seorang pemain nomor 9, naluri seorang striker sangat kentara sekali dilakukan oleh Mehdi Taremi. Walaupun di pertandingan ini dia harus bekerja keras tanpa rekannya, karena biasanya dia kan berduet dengan Sahriar Mohanglu, dan tampaknya masih ada review untuk gol. Apakah ada offset tadi, satu pemain yang lari lebih dulu, apakah dianggap sebagai offset? Ini masih di review gol dari Iran yang dicetak oleh Mehdi Taremi. Tetapi apapun hasilnya nanti, entah kalau misalnya pun gagal jadi gol, skemanya cukup bagus sekali yang dilakukan. Dan ini sepertinya skema latihan yang sengaja dilakukan oleh para pemain dari Iran dengan menempatkan 2-3 pemain dan menempatkan Ramin Rezain yang berada di posisi akan mendang bola. Dan biasanya memang dia yang melakukan, tapi justru Haji Safi yang melakukan.
11: Kita nantikan decisionnya adalah gol atau tidak. memang akankah gol nampaknya? Offside ya. Offside terlebih dahulu. Posisi dari Taremi. Meskipun offside tapi tipis nampaknya ya.
1: Betul. Bung.
11: Tapi nanti kita nantikan seperti apa memang. Tapi sayang memang Iran yang memang tadi harus unggul ya.
1: Secara skema cukup bagus sebenarnya apa yang mereka lakukan. Dan ini sepertinya memang sudah menjadi template latihan mereka. Tetapi memang satu pemain berlari lebih dulu di depan Mehdi Taremi. Walaupun memang sebenarnya tidak mendapatkan posisi umpan bola. Tapi memang larinya lebih ke depan gitu. Jadi tentunya menjadi offset di jadi gol ini harus dianulir. Tapi memang skemanya menarik sekali.
11: Ya, kita nantikan bisa gebrakan apalagi Iran karena memang dengan set piece tadi Iran sempat mencetak gol tapi dianulir. Tapi kali ini Belgia lagi coba di dalam kotak penalti. Tosan kali ini kepada Lukaku dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Kalizade. Umpan lagi ke depan, dipotong lagi oleh Ngoik. Dan ini berduel para pemain Iran dan juga Belgia, dimenangkan oleh Iran. Terinjak dari satu pemain, tidak bukan ataupun semuakan sebuah pelanggaran. Dari sebelah kanan kali ini Raskin coba lagi menerjang kali ini para pemain dari Iran. Bermain 1-2 tadi bersama Menir, tetapi diambil lagi oleh para pemain Belgia. Romelu Lukaku kali ini di depan, coba lagi ke Raskin dengan umpan lagi tadi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne. Umpan chop arahkan kepada Menir, kontrol dengan baik ataupun tadi pemain Salemaker, tetapi mampu dibaca dengan baik oleh sebelah kiri tadi dari pemain Iran Haji Safi. Ke sebelah kanan lagi masih kali Kevin De Bruyne, bermain 1-2 bersama Tielemans. Baik kali Kevin De Bruyne masuk ke dalam kotak penalti. Romelu Lukaku kepada Tielemans, kembali dihadang lagi tadi oleh para pemain dari Iran. Oh, lolos kali ini Menir, umpan ke dalam kotak penalti, lagi-lagi dipetik dengan baik hingga memasuki menit ke-28. Skor masih 0-0 bagi Belgia dan juga Iran.
10: Ya, baik, Iran langsung mencoba melakukan inisiatif serangan kali ini dari sisi sebelah kanan. Umpan tadi maksudnya kepada Taremi, dibuang saja tadi oleh Brandon Michel. Umpan lagi ke belakang kepada kiper Ali Reza. Masih bermain-main bola di dalam kotak penalti sendiri. Ali Reza, kita nantikan ada Romelu Lukaku yang sudah mendekat. Tendang bola jauh ke depan, tidak akurat tadi. Hanya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit untuk memberikan waktu hydration break kepada kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi cukup menarik beberapa peluang yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. Yang saya catat tadi juga sempat ada beberapa kali upaya tendangan, salah satunya dari Kevin De Bruyne yang cukup berbahaya, namun tendangannya masih melenceng tinggi di atas mistar gawang. Kemudian juga dari Iran tentu saja yang menarik tadi, gol yang berawal dari set piece, tendangan bebas Mehdi Taremi tadi golnya, namun sayang dibatalkan karena sudah dalam posisi offset. Anda melihat seperti apa pertandingan di awal-awal babak pertama ini, Bung Estu?
1: Ya, dengan melihat ball position 72 berbanding 28, artinya memang serangan di penguasaan bola dikuasai oleh Belgia, dan kelihatan sekali Belgia memang cukup lebih intens ya, masuk ke sampai ke pertahanan sepertiga pertahanan terakhir dari lawan mereka Iran. Tetapi kalau dilihat dari permainan lini belakang Iran dengan menumpuk 5 pemain bertahan di situ, bahkan ada satu pemain bertahan sebenarnya tapi dimainkan di tengah, yaitu Ramin Rezain di situ. Walaupun memang Ramin Rezain adalah winger atau dia fullback, tetapi memang cara bertahan Iran cukup sejauh ini cukup bagus. Di luar itu memang kiper mereka Ali Reza juga bermain sangat bagus meskipun sempat tadi terjatuh. Tetapi poinnya adalah kiper ini mampu menjaga kekuatan ini belakang mereka menjadi makin solid. Terus lagi di mereka pemain seperti Hanani, Kalizadeh maupun Hanani, meskipun mereka adalah pemain back tengah ya, dengan bermain bertiga bersama Ali Nemati di sana, tetapi mereka juga beberapa kali melakukan pembantu serangan ke depan. Tetapi ketika bertahan mereka juga sangat cepat menutup ruang, dan selalu ada 5 orang sangat disiplin para pemain Iran ini ketika dapat serangan dari Belgia selalu berada di kotak 16. Mungkin Kevin De Bruyne bermain sangat bagus sejauh ini ya, Kevin De Bruyne ataupun pemain-pemain di tengah mereka termasuk Leandro Trossard dengan tusukan penetrasi dari sebelah kiri ini serang mereka cukup bagus. Tetapi balik lagi, Iran sejauh ini dengan komando seorang Khalilzadeh di belakang cukup bermain sangat bagus. Bahkan Ehsan Haji Safi juga melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan ini menurut saya akan terus seperti ini.

United meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya membentur wasit tadi. Dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Kali ini Nathan Ngoy dari lapangan tengah masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sebelah kiri, ada Nicola Raskin di sana. Umpan ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Umpan ke belakang lagi kepada Nathan Ngoy. Pindahkan ke kanan kepada Thomas Munir. Kembali pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Leandro Tosar. Pendek saja kepada Nicola Raskin. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Thomas Munir. Nathan Ngoy. Kali ini bola kembali dikuasai oleh Michel. Ke depan tadi maksudnya kepada Kevin De Bruyne. Terjatuh Kevin De Bruyne. Namun bukan sebuah pelanggaran. Maksudnya tadi serangan balik cepat akan dilakukan Iran. Namun mampu dengan mudah tadi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belgia. Kembali Belgia kali ini dari sisi sebelah kanan, Thomas Munir. Pindahkan lagi ke belakang kepada Nathan Ngoy. Ke depan kepada Kevin De Bruyne yang sudah mampu bangkit kembali. Kevin De Bruyne. Kembali Belgia mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Leandro Tosar. Masih Tosat menguasai bola ke depan kepada Yuri Telman. Kirimkan umpan closing, sudulan langsung. Oh, hampir saja, hampir saja. Sundulan dari Romelu Lukaku tadi memanfaatkan umpan crossing dari Kapten Yuri Telmans. Masih lagi-lagi masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Iran. Selamatlah gawang Iran di babak yang pertama hingga saat ini. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Iran. Siap-siap Ali Reza tendang bola jauh ke depan. Ada Taremi di sana namun mampu dihalau saja bola. Bola kembali jatuh di kaki Kevin De Bruyne yang langsung terjatuh. Kevin De Bruyne nampaknya dilanggar keras tadi. Masih kita nantikan siapakah. Oh, namun bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu nampaknya. Taremi tadi bertabrakan nampaknya, Taremi dengan Kevin De Bruyne. Namun hanya pelanggaran biasa atau wasit tidak mengeluarkan kartu. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Maxim De Kuipers meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Belgia. De Kuipers pendek saja ke Kevin De Bruyne. Kembali lemparan ke dalam. Maxim De Kuipers kepada Kevin De Bruyne. Kembalikan kepada Kuipers. Ke belakang kepada Yuri Telman. Umpan crossing tadi mampu dihalau saja tadi. Kembali bola, terjadi duel bola udara. Thomas Munir kembali menguasai bola. Namun kembali jatuh, ada Kevin De Bruyne yang mencuri bola tadi. Meliuk-liuk tadi Kevin De Bruyne. Namun tadi terjatuh Kevin De Bruyne. Bukan sebuah pelanggaran yang berbuah kartu. Namun wasit Dario Herrera nampaknya memanggil kapten dari Iran, Sojai Khalizadeh, untuk ataupun Ehsan tadi, Ehsan Hazab Haji Safi tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran keras tadi nampaknya, dan kali ini menghasilkan tendangan bebas yang jaraknya tidak begitu jauh atau hanya berjarak sekitar, hanya berjarak cukup dekat nampaknya dengan kotak penalti dari Iran. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Maxim De Kuipers dan Kevin De Bruyne bersiap-siap lakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Kuipers kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, meninggalkan kotak penalti dari Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan namun dipatahkan

0: saja oleh pemain dengan nomor punggung 6 Said Ezatollahi tadi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Belgia. Lempar saja bola langsung kepada Thomas Munir, berikan pendek kepada Nathan Ngoy, masih Nathan Ngoy, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Brandon Michel, masih Michel, berikan lagi kepada Ngoy, ke sebelah kanan kepada Thomas Munir, kembalikan kepada Ngoy, masih Ngoy, kembalikan kepada Munir, di sisi sebelah kanan kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya kepada Alexis Salemakers tadi nampaknya, namun membentur tadi salah seorang pemain dari Iran bola, sehingga meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Thomas Munir di sisi sebelah kiri pertahanan dari Iran, bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan dituju? Sementara ada 5 pemain dari Belgia yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Iran. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena terlalu lama memegang bola nampaknya Thomas Munir. Terlalu lama memegang bola dan lemparan ke dalam kali ini justru diberikan kepada Iran. Haji Sapi lempar jauh ke depan, ada Mehdi Taremi tadi maksudnya, namun dibuang saja bola. Ada Lukaku di sana, namun bola lebih dekat kepada para pemain dari Iran. Kembali terjadi duel-duel bola udara. Kali ini Mehdi Taremi menguasai bola. Oh, terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Brandon Michel di lini pertahanan dari Belgia, masih bermain-main bola dia. Pendek kepada Nathan Ngoy, membawa bola, berlari cepat ke depan, berikan kepada Nicola Raskin yang sudah berada di lapangan tengah pertandingan. Pendek saja kepada Maxim De Kuipers, maksudnya tadi kirimkan umpan crossing kepada Kevin De Bruyne tadi, hampir saja tendangan Kevin De Bruyne memanfaatkan umpan lambung tadi, masih cukup lemah tadi, dan dengan mudah tadi ditangkap saja oleh kiper dari Iran, Ali Reza. Kembali Belgia, kali ini dari tengah lapangan pertandingan, melebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Thomas Munir, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Tielemans, namun mampu direbut oleh Haji Safi tadi nampaknya. Kembali, kali ini bola berhasil dicuri, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi Romelu Lukaku menguasai bola tadi dan terbuang kembali peluang yang dimiliki oleh Belgia.
1: Memasuki menit ke-42 di menit-menit akhir babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Iran coba lagi membangun serangan, namun diamankan lagi bersama tadi oleh Ngoy, dan ini terjang oleh satu pemain Remika di sana, betul Remi kali ini, tetapi satu buah pelanggaran tadi di call oleh wasit Dario Herrera, karena mungkin Remi menjegal pergerakan dari Menir tadi, ataupun handsball dinyatakan tadi, cepat dilakukan kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Belgia dari sebelah kiri, masih kali ini tadi De Kuipers umpan ke dalam penalti tadi, tetapi masih bisa diamankan lagi oleh barisan pertahanan dari Iran. Tidak henti di situ, kali ini masih Belgia ke sebelah kiri, Torsan bermain satu bersama Lukaku, diambil tadi oleh Godos, umpan lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kanan, tapi Ngoy mampu lagi menetralisir pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Iran. Tielemans kali ini, Belgia umpan cap ke dalam kotak penalti, solo sekali ini, tenaga kaki kiri tadi dari Kuipers, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh Ali Reza, dorong lagi kali ini ke belakang. Tielemans masih Belgia kali ini, Raskin dari tengah, sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Kevin De Bruyne, terus bermain-main kali ini 1-2, Ngoy yang jauh kali ini membantu serangan. Ngoy masih eser ke sebelah kiri kepada Michel, didekati satu pemain dari Iran, seberangan kepada Tosat dari sebelah kiri, Tosat kali ini melewati satu pemain dari Iran, bermain 1-2 Kevin De Bruyne, dalam kontak penalti kali Tosat kepada Raskin, tendangan kaki kiri ataupun tadi Salemaker, namun bisa diterjang dengan baik tadi oleh Khalizadeh, umpan ataupun tendangan yang dari Salemaker, dibaca dengan baik dari pergerakannya oleh Khalizadeh, aman lagi gawang dari tim Iran ini bertubi-tubi permainan ataupun serangan dilakukan oleh Belgia memasuki 1 menit waktu normal di babak pertama. Ngoy kali ini dari tengah melewati garis tengah, masih kali ini Michel ataupun Raskin geser lagi ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, bermain satu bersama Tielemans, masih melakukan segitiga. Tiga pemain dari Belgia ini dari sebelah kiri penyerangan mereka. Raskin kali ini dorong ke depan kepada Tosat, bermain ke belakang lagi kepada David De Bruyne. Tosat maksudnya tadi dicocor dengan baik oleh Taremi, sehingga lagi-lagi mentah serangan yang dilakukan oleh Belgia. Thibaut Courtois jauh kali ini keluar dari sarangnya, mampu tadi dikejar oleh pemain dari Iran Mohabi, tapi terlalu jauh sehingga lebih dekat karena pemain Belgia kali ini dari kemarin. Raskin dorong ke depan kepada Romelu Lukaku kali ini sebelah kanan, masih dibantu oleh Menir, tetapi di ataupun dinetralisir oleh Haji Safi, dibuang lagi jauh, bola lagi kembali terus jatuh di pertahanan dari Belgia, namun tak ada seorang pemain pun dari Iran yang mampu menyambut. Geser kali ini ke sebelah kanan Belgia kali ini, umpan lambung kepada Romelu Lukaku, tahanan dalam kotak penalti, masih terus bermain, diusir dengan baik tadi. Dorong lagi kami nih, Taremi bermain 1-2 ke sebelah kiri kali ini. Iran melakukan serangan balik, pemain nomor 8 yang Mohebi, oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, baik sekali dari Tielemans, umpan tadi Tielemans kepada Romelu Lukaku, tetapi jauh-jauh sekali memang umpan yang dilakukan oleh Tielemans, tidak mampu digapai dengan cepat tadi oleh Romelu Lukaku, sehingga menyebabkan aman lagi gawang dari tim Iran memasuki tambahan waktu 8 menit. Wasit Diogo Herrera memberikan tambahan waktu yang cukup lama karena memang ada beberapa kejadian tadi, termasuk checking VAR. Ali Reza ataupun Ben Rafan kali ini coba ke depan kiper dari Iran tadi, menyasar ke tengah namun lebih dekat kepada Thibaut Courtois, alihkan ke Michel kali ini, dorong lagi, masih para pemain dari Belgia. Raskin coba didekati oleh De Kuyper, back pass lagi, masih Raskin kali ini, chop ke depan yang dimaksud tadi adalah pemain Kevin De Bruyne, berduel tadi dengan nomor 4 kali Zade, mampu lagi menetralisir pemain-pemain dari Iran. Pemain kali ini dari Iran masih Hussein Kanani, rupanya lemparan ke dalam untuk tim Belgia agak sedikit bersih tegang tadi kedua pemain dari Belgia dan juga Iran. Geser lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Belgia terus mengurung pertahanan dari Iran. Dari sebelah kiri Raskin bermain 1-2 bersama Kuyper. Tosat kali ini dari sebelah kiri coba menghadang tadi satu pemain dari Iran, yaitu Saleh Hardani, mampu mengeluarkan bola tadi, namun kali ini serangan lagi dari Belgia ke sebelah kanan lagi ke tengah, masih ada Michel dan Ngo yang sangat jauh membantu serangan dari tim Belgia. Ke sebelah kiri Tosat tahan dada, baik sekali kali ini Tosat mencoba mengelabui satu pemain dari Iran, dorong kali ini kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2, coba tendangan tapi mengecoh ke sebelah kiri kepada Kevin De Bruyne, masuk kotak penalti, dihadang satu pemain dari Iran dengan kaki kanan, masih bisa dihadang lagi-lagi oleh para pemain dari tim Iran, sehingga dibuang dengan cepat tadi oleh pemain nomor 8 Mohebi dari Iran. Jatuh lagi dari pemain Belgia Michel kali ini, berlari cukup cepat kali ini dari tengah, masih Michel, merangsek ke tengah kepada Romelu Lukaku, bermain 1-2 dalam kotak penalti kali ini, masih Romelu Lukaku, masih kepada pemain lainnya, lagi-lagi mampu Kalizade tadi mengumpan ataupun membersihkan serangan yang dilakukan oleh Belgia. Hampir saja tadi memang dengan tubuhnya yang kekar, Romelu Lukaku mampu melewati bahkan tiga pemain yang dihadang tadi. Belgia lagi-lagi kali ini melalui Michel ke sebelah kiri kepada Tosat, arahkan kepada Kuyper. Masih kali ini Belgia melewati satu pemain dari Iran, tetapi dicocor tadi oleh pemain dari Iran, kakinya terkena hadangan dari tim ataupun Tosat nampaknya, sehingga terjatuh. Pergerakan yang dilakukan oleh pemain Iran bukan sebuah pelanggaran kali ini Michel. Waktu tambahan sudah memasuki menit ketiga, skor masih 0-0. Belgia tidak henti terus menggempur kali ini dari sebelah kanan, masih Menir, arahkan lagi ke tengah, didorong tadi ke sebelah kirinya Raskin kali ini, didekati oleh pemain Iran lainnya Taremi, dua pemain kali ini bahkan bermain satu Tielemans, tapi diambil oleh Taremi lagi tadi pemain Iran ke sebelah kiri kepada Mohebi ataupun pemain lainnya tadi, coba lagi-lagi keluar serangan namun tidak menemui lagi Taremi yang berada di depan, karena Taremi cukup repot juga untuk membantu pertahanan dari tim Iran. Belgia kali ini dari tengah, coba lagi sebelah kiri, masukin ini The Kuyper, dorong kali ini kepada Tielemans. Terjatuh Tielemans, sebuah pelanggaran tadi akan dilakukan free kick tadi maksudnya, tapi wasit menahan terlebih dahulu sehingga bola tidak jadi dioper dengan cepat tadi. Justru sekarang pendek saja dilakukan pemain Belgia Tielemans dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada the keeper, coba mengeker tadi ke dalam kotak penalti kepada Raskin. Masih Belgia dari tengah, Kevin De Bruyne kali ini alirkan ke sebelah kanan kepada Ngoi. Ngoi no, baik sekali kali ini hadangan kepada sebelah kanan, masih Menir dalam kotak penalti, coba ke tengah tadi, terhadang lagi-lagi. Satu aksi yang baik dari barisan pertahanan dari Iran, mampu menetralisir dengan baik tadi setelah masuk dengan cukup bagus hingga menit di detik-detik terakhir ini.
0: Iya, baik. Saudara pendengar, sebuah peluang tadi dimiliki oleh para pemain dari Belgia, namun sayang sekali tadi tendangan dari Salemakers tadi nampaknya yang masih belum juga menemui sasaran. Dan saat ini saudara pendengar, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan, sementara babak ataupun tambahan waktu sudah memasuki menit kelima dari 8 menit yang diberikan. Kali ini Belgia kembali mencoba membangun serangan, lagi-lagi dipatahkan, terjadi duel bola udara, terjatuh lagi nampaknya satu pemain dari Iran, Mohebi nampaknya. Siapakah yang melakukan pelanggaran? Oh, nampaknya tadi ada Alexis ataupun Thomas Müller tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang berjarak sekitar 20 meter dari depan ataupun dari kotak penalti dari Iran. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan? Pemain dengan nomor punggung 23 di sana lakukan tendangan bebas tadi masuk dalam kotak penalti dari Belgia, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Leandro Trossard langsung tendang jauh ke depan, namun bola membentur tadi, membentur salah seorang pemain dari Iran yang nampak mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya yang memang terkena bola yang ditendang oleh Leandro Trossard tadi nampaknya. Ya baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir tambahan waktu babak yang pertama, kedua kesebelasan nampaknya masih bernafsu untuk bisa menciptakan setidaknya satu gol sebelum turun minum. Kali ini bola berada di kiper Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan, di heading saja tadi bola oleh pemain dari Iran, jatuh di kaki pemain Belgia, tendang saja, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Iran. Kali ini Iran berusaha melakukan umpan terobosan, namun lagi-lagi mampu dipatahkan oleh Maxim the Keeper tadi, yang maksudnya mengirimkan umpan kepada Kevin De Bruyne, namun bola berhasil dicuri. Oh, umpan yang tidak akurat, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Ada Nathan Ngoi, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ataupun ya sisi sebelah kiri, Kevin De Bruyne kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana yang sayang sekali tidak mampu menyambut bola crossing tersebut, terjadi kemelut dan bola kali ini kembali berada di kaki pemain dari Belgia, kirimkan umpan crossing lagi Maxim Kupers, dibuang saja tadi oleh Kalizade tadi nampaknya. Kali ini Belgia melalui kaki Kevin De Bruyne, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, menjauhi kotak penalti dari Iran, kembali bola jatuh di kaki para pemain Belgia. Masih kita nantikan. Oh, sudah meniupkan peluit tadi wasit Dario Herrera dari Argentina, sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Ya baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, untuk membahas jalannya pertandingan babak yang pertama ini, kita serahkan kembali kepada Bung Sabil. Silakan, Bu.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik atas laporan pandangan matanya di babak yang pertama. Belgia melawan Iran. Masih bersama Bung Estu nih, Bung Estu. Kita mengomentari jalannya babak pertama. Harapan kita akan adanya gol di mana biasanya Belgia dan Iran bisa mencetak setidaknya satu gol di babak pertama. Ini tidak terlihat di pertandingan ini. Skor masih kacamata, Bung Estu nih.
3: Iya, yang pasti pertahanan Iran sangat bagus sekali. Mereka menempatkan cukup efektif dengan menempatkan 5 pemain di belakang. Ada Khalizadeh, ada Nemati, Kanani, dan juga 2 fullback mereka. Sedangkan dari Belgia sendiri, Torsat, Kevin De Bruyne melakukan penetrasi yang cukup bagus, serangan cukup bagus, tetapi memang serangan yang cukup bagus mampu ke sepertiga terakhir pertahanan lawan, tetapi juga pertahanan lawan juga cukup bagus. Jadi menurut saya ini catatan yang menarik dari pertandingannya adalah beberapa kali hal yang coba dilakukan oleh Belgia mentah, tetapi sebenarnya Belgia juga cukup punya peluang-peluang yang cukup matang. Tetapi lini belakang dari Iran cukup bagus. Jadi kalau lihat di babak pertama, credit point plus mungkin kepada lini pertahanan Iran gitu, tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga harus tetap melakukan hal yang sama karena memang serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Belgia. Catatannya adalah dari shoot on goal aja, sebenarnya kalau di shot on goal kelihatan sekali bahwa total dari yang ada dari 11 kali yang dilakukan oleh pemain Belgia hanya 4 kali. Ini adalah secara akurasi kan memang agak-agak jomplang, sedangkan Iran 2 shoot aja dengan 1 man, kelihatan sekali mereka jarang masuk ke kotak 16 atau jarang masuk ke sepertiga pertahanan terakhir dari Belgia. Sedangkan untuk catatan yang lain, dari touch box-nya ada di ketika di kotak 16 kelihatan sekali bahwa ada 22 sentuhan atau 22 akselerasi yang dilakukan oleh para pemain Belgia, dan ini tidak sedikit dari sepanjang 45 menit 22 kali sentuhan di kotak 16. Artinya mereka sudah melakukan hal yang baik, tetapi memang belum terjadi gol, dan juga bermain bagusnya seorang kiper Indonesia plus disiplinnya pemain bertahan dari Iran. Ini membuktikan bahwa Belgia berusaha untuk semaksimal mungkin menyerang, tidak pernah berhenti, tetapi memang belum menghasilkan gol. Lalu ada final pass di final third di pertandingan lawan. Kelihatan sekali ada passingnya mencapai 170 dengan akurasi 78% berjumlah 133. Ini kelihatan sekali bahwa memang pemain-pemain dari Belgia tidak lelah untuk menyerang, dan kembali lagi dimentahkan oleh para pemain dari Iran dengan catatan sapuannya mencapai 23 sapuan dengan intercept 9 kali. Artinya mereka para pemain dari Belgia menyerang, melakukan serangan bertubi-tubi, tetapi temboknya juga tebal. Jadi ini sebenarnya permainan cukup bagus ya. Walaupun memang sedikit jomplang karena Belgia terus menguasai bola, menyerang bahkan lebih dari 70% mereka menguasai bola gitu. Artinya mereka sangat kuat sekali dalam penguasaan bola, tetapi balik lagi lini bertahan Iran cukup bagus. Dan kenapa saya lebih cenderung memberikan red point plus kepada Iran, karena mereka bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi 3 pemain mereka, Nemati, Khalizadeh maupun Kanani, bermain sangat disiplin. Lalu cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat terdapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
2: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
3: Belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari 2 gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka. Mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya. Lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salamaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Yeah. Khusus untuk Salamaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya, di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu penetrasi yang diakhiri dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus. Tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Nathan Ngoi juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali melakukan, dia posisi back tengah tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai
2: ya, fullback kanan dia ya, tadi ya,
3: seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah masuk kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari yeah. tim Iran.
2: Baik Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurika Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyanangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau orang yang punya rumah tangga itu setahun di perpanjang, kalau enggak kan kesian gitu loh. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja lebih diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporan yang disampaikan Analia Widi.
4: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
5: Kami informasikan di gudang kami, yang gudang Rane sama gudang Sedanau, itu lagi ada renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung, baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
4: Sementara itu, warga Sedanau, Baktiar, mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
5: Ya, pada prinsipnya ya kita sangat mendukung ya renovasi itu. Kita sangat mendukung, sangat support dengan kegiatan itu.
4: Meski tengah dilakukan renovasi, Bulog Natuna memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan sepertinya kick off babak kedua akan segera dimulai dan sudah dilakukan dari tim Iran, dan saya serahkan kembali kepada rekan-rekan yang memandu jalannya pertandingan. Silakan.
1: Ya, pertandingan babak kedua sudah dimulai, kick off langsung tadi. Pemain yang baru masuk di babak kedua yakni Jahan Bahsa. Coba tadi pergerakannya di sisi sebelah sayap kanan, langsung menggebrak tadi pertahanan dari Belgia di detik-detik awal babak kedua kali ini. Belgia berada di sebelah kanan kami dan juga Iran berada di sebelah kiri kami. Kali ini Belgia masih dari belakang. Ngoy, coba kali ini berikan tekanan lagi para pemain dari Belgia. Ngoy, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih dari pemain Belgia. Coba lagi, dorong pemain dari Menir, umpan lagi ke tengah, kali ini masih satu pemain dari Belgia, umpankan dalam kotak penalti, kali ini masih ada Tosard, umpan kali ini David De Bruyne dalam kotak penalti, masih terjegal tadi pergerakannya oleh Kalizade. Baik-baik tadi pemain ya ini Kevin De Bruyne mampu terkecoh pemain dari tim Iran, tendangannya masih bisa diblok oleh Kalizade, lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri ke Pure, ke depan lagi, dibuang lagi-lagi oleh pemain Iran, dorong lagi kepada Kevin De Bruyne, bermain 1-2, diambil lagi tadi ke belakang kali ini pada Kalizade, lagi dibuang oleh para pemain Iran, jatuh kepada pemain yang baru masuk nomor 7 tadi, Jahan Bahas. Tetapi pelanggaran yang dilakukan di sebelah kanan pertahanan dari Iran oleh Jahan membuat wasit Dario Herrera dan satu pemainnya ini Tosat masih terlihat kesakitan karena terjangan yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk sekali lagi nomor 7 Ali Reza Jahanbah, membuat wasit Diego Herrera masih berdiskusi apakah akan mendapatkan kartu atau tidak. Kita nantikan. Menit 47 ini skor masih 0-0, belum ada pergerakan yang dilakukan. Mungkin Bung Estu sedikit ini langsung ada perubahan yang dilakukan oleh Iran nih, Bung.
2: Iya, dengan menggantikan Hardani digantikan oleh Ali Reza Jahanbahkas, ini tentunya mengganti pemain bertahan dengan pemain yang lebih menyerang, walaupun dia sebenarnya posisinya mungkin agak-agak diperbantukan untuk bertahan juga, tetapi Ali Reza Jahanbahkas ini bisa bermain sebagai winger maupun gelandang serang. Artinya dengan mengganti pemain yang lebih menyerang, ini tentunya akan membuka ruang bagi Iran untuk lebih keluar dibandingkan sebelumnya. Dan kelihatan sekali di menit 45 tadi Ali Reza langsung melakukan serangan. Walaupun di menit ke 47 tadi ada sebuah pelanggaran atau fault yang dilakukan oleh Reza Jahanbahkas kepada Leandro Tosat, sampai kaos kakinya
1: robek ya,
2: robek, terlihat robek seperti itu. Apakah ini akan direview? Tapi sebenarnya tampaknya bukan mendapatkan kartu, yeah. Tapi ini kelihatan sekali bahwa Ali Reza selain sebagai winger dan juga gelandang serang yang diperbantukan untuk menyerang, dia diperbantukan untuk lebih bertahan bagi Iran yang memang bermain lebih bertahan di pertandingan ini.
1: Ya, kita nantikan sebuah free kick yang dilakukan Kevin De Bruyne dan juga tadi the keeper, siapa yang akan mengambil Kevin De Bruyne ke dalam kotak penalti, tetapi dihadang lagi-lagi tadi oleh pemain nomor 19 Nemati. Baik sekali kali ini pertahanan yang dilakukan oleh tim dari Iran. Kita nantikan kali ini beralih ke sepak sudut dari sebelah kanan, Kevin De Bruyne lagi-lagi menaruh bola, sudah memberikan kode dengan tangannya kepada pinggang kedua-duanya. Sementara itu duel-duel terus terjadi dalam kotak penalti. Kevin De Bruyne melambung kali ini, diusir lagi-lagi oleh para pemain dari Iran. Lagi untuk kedua kalinya di babak kedua ini Kevin De Bruyne akan mengambil tendangan sudut dari sebelah kanan. Pemain nomor 7 ini pemain asal Napoli. Kita nantikan seperti apa umpan yang dilakukan. Perwit sudah dibunyikan, memberi kode kedua tangannya. Kali ini Kevin De Bruyne melambung ke dalam kotak penalti, terlalu jauh kali ini. Masih ada tuan pemain. Oh, hampir tadi tendangan voli dilakukan oleh Salemakers tanpa kontrol, langsung menendang bola umpan hasil dari Kevin De Bruyne, tapi sayang masih menerpa dari jaring gawang kiper Ali Reza sehingga belum mendapat gol hingga menit ke-49 ini. Baik Belgia maupun juga Iran kali ini sudah dilakukan serangan balik. Coba kali ini Belgia dari sebelah kiri, masih De Kuyper. Angkat kedua tangan, balikan ke belakang kepada Michel kali ini. Masih Michel, ke tengah kepada Tielemans. Dorong lagi kepada Michel, alirkan ke sebelah kanannya kali ini Ngoi. Menggiring bola melewati garis tengah Ngoi dengan kecepatan tinggi kali ini. Dorong ke sebelah kanan, masih satu pemain dari tim Belgia Selemaker. Back pass lagi kepada Menir. Umpan lagi ke belakang, masih santai-santai Michel kali ini, masih para pemain Belgia. Tielemans, kapten kesebelasan dari Belgia, arahkan lagi ke tengah kepada Raskin. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Ngoi. Dihadang satu pemain dari Iran. Sebelah kiri lagi kali ini kepada Selemaker. Masih kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti. Bermain satu dah Tielemans. Oh, balikan lagi back pass tadi kepada De Pure. Kalau dengan kaki kiri, masih lagi dihadang. Berhenti di situ. Sebelah kanan lagi masih De Kuyper. Dorong lagi kali ini kepada pemain lainnya. Thomas Unol tadi. Sayang sekali. Trossard maksudnya tadi lolos dari penjagaan di dalam kotak penalti hasil umpan Kevin De Bruyne, tapi sayang merubah skor hingga menit 50 ini.
2: Ya, sebuah peluang langsung didapat oleh Belgia tadi melalui sundulan dari Leandro Trossard, namun sayang sekali sundulan pemain asal Arsenal tersebut masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Iran yang dijaga oleh Ali Reza Ben Ranfa. Masih 0-0 skor untuk kedua kesebelasan di menit-menit awal ataupun di menit 51 di babak yang kedua ini. Tendangan gawang dilakukan oleh Ali Reza Ben Ramfan ke depan, maksudnya kepada Mehdi Taremi. Ada Mehdi Taremi, namun penguasaan yang tidak akurat, terjadi duel bola udara, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya lemparan ke dalam bersiap-siap dilakukan pemain yang baru masuk tadi, Ali Reza Jahanbaks tadi. Masih Ali Reza Janbak, lempar bola jauh melambung tinggi, jatuh di kaki para pemain Iran. Tendangan langsung mampu ditepis tadi oleh Thibaut Courtois yang masih cukup sigap. Kali ini Ali Reza kembali kirim umpan crossing, dihalau saja. Lagi-lagi ditendang bola jauh ke depan oleh Leandro Trossard tadi. Kembali terjadi duel bola udara, namun mampu dengan mudah ditangkap oleh Courtois. Tendang langsung ke depan, di sana ada Kevin De Bruyne, namun bola bergulir cukup cepat dan lebih dekat kepada Ali Reza Ben Ramfan, kiper dari Iran, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kali ini Leandro Trossard melebar ke sisi sebelah kiri, ada Yuri Tielemans tadi yang kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya kepada Leandro Trossard tadi. Namun sayang, nampaknya sudah terkena offset ataupun tangannya tadi sempat menyentuh bola. Kali ini tendangan gawang ataupun tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Ali Reza. Kirimkan umpan ke depan kepada pemain Iran lainnya, pemain dengan nomor punggung 23, Ramin Razayan. Kirimkan lagi ke belakang kepada Ali Reza Ben Ramfan. Masih mencari rekannya Ali Reza. Tendang bola jauh ke depan, mendekati garis tengah lapangan pertandingan, namun keluar saja bola tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, langsung saja Maxim De Kuyper ke belakang kepada Brandon Michel. Pindahkan ke tengah kepada Nathan Goy. Masih Nathan Goy sendirian, dia membawa bola, kembalikan kepada Michel. Lebar kembali ke sisi sebelah kiri kepada Brandon. Ada Romelu Lukaku tadi yang berhasil menyambut umpan dari Leandro Trossard tadi, namun sayang sekali bola tadi mampu dicuri, dibuang saja, tendang ke depan. Kembali kali ini Belgia melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, berikan bola kepada Kevin De Bruyne, namun sayang sekali penguasaan yang tidak akurat tadi dari Kevin De Bruyne ataupun dari Nikola Raskin yang tadi tidak mampu mengecoh barisan pertahanan dari Iran yang
3: dicuri tadi bolanya, tendang saja jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Belgia. Kirim umpan ke belakang kepada kiper Thibaut Courtois, ke depan kepada kapten maksudnya Youri Tielemans, namun mampu dicuri oleh Ali Reza Zanbax. Masih Ali Reza, pindahkan bola kembali kepada Ramin tadi. Umpan crossing tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki para pemain Belgia yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini Thomas Munir di sisi sebelah kanan, kirim umpan ke depan kepada Salim Akers di sana. Oh, masih belum akurat tadi umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Belgia. Sementara itu sempat mengancam tadi beberapa pemain dari Iran, salah satunya melalui tendangan Mehdi Taremi tadi. Kali ini, saudara pendengar, Belgia kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Romelu Lukaku kirim ke belakang kepada Youri Tielemans, kepada Nicola Raskin, alirkan ke sebelah kanan kepada Nathan Ngoy, kepada Thomas Munir kali ini menguasai bola, kembalikan kepada Nathan Ngoy, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Salim Akers, masih Salim Akers, dicuri tadi namun bola kembali jatuh di kaki Nathan Ngoy, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, mendekati kotak penalti dari Iran, kirimkan umpan crossing, ada Romelu Lukaku di sana. Oh, terjadi duel bola udara, dihalau saja, tendang bola jauh ke depan meninggalkan lapangan pertandingan, disundul tadi tendangan jauh yang dilakukan oleh bek Iran tadi, sundul saja oleh Michel tadi nampaknya dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sektor kanan luar ataupun kanan dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Iran. Sementara itu ada 3 pemain yang langsung dimasukkan oleh Rudi Garcia. Siapakah yang akan diganti? Terlihat satu di antaranya ada Munir, kemudian Nicola Raskin dan Salim Akers nampaknya yang ditarik keluar, digantikan pemain Belgia. Nampaknya Munir, Raskin dan Salim Akers dimasukkan Kastanje, Van Naken dan Luke Bakio. Sudah memasuki menit 57, nampaknya pelatih dari Belgia Rudi Garcia langsung merubah strategi untuk setidaknya bisa menciptakan gol di babak yang kedua ini. Ya, baik, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ramin Rezain. Lempar bola jauh ke depan ada Mehdi Taremi. Mehdi Taremi terjatuh, Mehdi Taremi, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Maxim the Kuipers. Nathan Ngoy pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik ke belakang kepada Michel, ke depan kepada Youri Tielemans, ke depan lagi kepada pemain Belgia tadi yang baru masuk, nomor punggung 20 Hans Van Aken nampaknya. Masih Hans Van Aken, pindahkan bola ke tengah kepada Kevin De Bruyne, alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Leandro Trossard, kirim umpan crossing, siapakah yang dituju, ada Kevin De Bruyne, tendang langsung, oh terjadi gol, masih ditendang oleh Maxim De Kuipers. Oh sayang, sayang, seribu kali sayang, tendangan bola muntah dari Kevin De Kuipers tadi mampu ditangkap tadi oleh Ali Reza Ben Rafat. Masih aman gawang Iran meskipun terus-terusan digempur di babak yang kedua ini. Kembali Belgia membangun serangan dari lapangan tengah. Michel, masih Michel, pindahkan ke sebelah kiri kepada Maxim Kuipers, pendek saja kepada Leandro Trossard, masih Trossard menguasai bola ke tengah kepada Romelu Lukaku tadi nampaknya, namun dihalau saja bola ke depan ataupun ke barisan pertahanan dari Belgia. Kembali bola jatuh di kaki pemain Belgia Nathan Ngoy, menggiring bola sendirian dia, pindahkan ke sebelah kanan ada Leandro Trossard kepada Van Aken, belakang kepada Yuri Tillemans, melebar ke sisi sebelah kanan. Ada pemain dari Belgia tadi, ada dua pemain yang berusaha menghadang. Kirimkan umpan, umpan closing. Terjadi lagi-lagi kemelut. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Belgia. Kali ini Kevin De Bruyne pindahkan ke tengah kepada Leandro Trossard, ke depan maksudnya kepada Romelu Lukaku. Namun bola tadi bergulir cukup cepat, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadi tendangan gawang bagi Iran.
1: Ya, memasuki menit ke-60, kali ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Tiga pergantian langsung dilakukan oleh Belgia. Bagaimana langsung tadi anti teori juga dilakukan oleh pelatih dari Belgia, yaitu Rudi Garcia, yang langsung menjawab kali ini dari sebelah kiri Belgia. Coba lagi umpan ke dalam kotak penalti, dipetik lagi oleh Ali Reza tadi, Ali Reza Ben Ravan. Umpan yang dilakukan pemain nomor 20 Hans Panaken tadi dari sebelah kiri, kali ini sudah dilakukan Ali Reza ke depan melewati garis tengah, arahkan kepada Taremi, pemain asal Olympiakos ini, berduel tadi bersama pemain nomor 7 Ali Reza Jahanbal. Terjatuh meskipun bukan sebuah pelanggaran, diambil oleh Trossard. Kali ini masih Trossard, coba lagi arahkan lagi ke sebelah kanan Kevin De Bruyne, alirkan kali ini. Baik sekali Michel bermain kali ini ke sebelah kanan kepada pemain nomor 11 Dodi Luke Bakio. Coba lagi Luke Bakio, masih menggiring bola, arahkan ke depan kali ini Kevin De Bruyne, kotak penalti. Masih terhadang lagi-lagi oleh Khalidza Badeh tadi. Sebelah kiri kali ini Iran, coba lagi membangun serangan kepada pemain yang lainnya tadi, Haji Safi, diambil oleh Ngoy. Baik sekali Ngoy, ke tengah lagi kali ini kepada Trossard. Masih Trossard, coba mengalirkan lagi kemana gerangan, ke sebelah kanan kepada Dodi Luke Bakio. Masih dalam kotak penalti, ke kiri, di shoot nih, ataupun berhasil lagi-lagi dimentahkan oleh kiper Ari Reza tadi. Bola sebenarnya menuju Vanaken, tetapi bola muntahnya agak sedikit kaget tadi Vanaken, dan langsung terpental lagi dengan tendangan kaki kiri dari Vanaken, tidak mengarah sama sekali ke gawang, sehingga aman lagi gawang dari tim Iran ini. Kita nantikan pendengar dimanapun Anda berada, semakin seru saja, tempo meningkat hingga menit 67, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini dari sebelah kanan, coba tadi Taremi, umpan lagi ke belakang, bermain lagi dari tengah, masih anak-anak dari tengah kali ini Iran Godos. Coba lagi ke depan, berbahaya kali ini pemain Iran, lolos, tapi keluar dari sarangnya tadi Thibaut Courtois setelah bola yang dilakukan tadi menghadap kepada Taremi dengan cekatan tadi. Kiper asal Real Madrid ini mampu mengamankan bola. Belgia kali ini dari tengah lagi dari Michel ke sebelah kiri ataupun Panaken tadi, buat Tillemans, arahkan lagi kali ini para pemain dari tim Belgia, pemain nomor 5 De Kuyper, coba lagi ke tengah Tillemans, kapten kesebelasan, menerobos kali ini, bermain satu bersama Kevin De Bruyne. Masih kali ini para pemain Belgia, kali ini sebelah kiri lagi kepada De Bruyne, ataupun umpan kaki kiri kepada Romelu Lukaku. Maksudnya tadi menghadang pergerakan yang dilakukan, tetapi bola terlalu deras sehingga tidak memenuhi sasaran. Hingga menit ke-63 ini terus memberikan instruksi dari pinggir lapang pelatih Rudi Garcia terhadap Belgia yang masih menemui kebuntuan dengan tembok kokoh yang dilakukan oleh para pemain dari Iran, baik dari kiper ataupun memang back-back yang sangat tangguh. Sayang sekali memang belum berbuah gol dan membuat memang lini depan dari Belgia belum memenuhi sasaran kali ini. Kevin De Bruyne dari tengah, cobalah tadi dijegal dan pelanggaran dilakukan oleh nomor 14 ya, ini Godos, cepat dilakukan namun diambil lagi kali ini para pemain Iran. Dari tengah lagi pemain nomor 8 Mohebi, dorong lagi ke sebelah belakangnya pada kapten kesebelasan Haji Sapi. Coba ke depan, yang dimaksud tadi adalah Taremi, berduel bersama Ngoy. Bukan sebuah pelanggaran meskipun kedua pemain terjatuh justru kali ini. Tendangan sudut bagi Iran, meskipun tadi duel agak sedikit dorong-dorongan, bola nampaknya terakhir terkena dari Ngoy sehingga wasit memberikan tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Thibaut Courtois. Hati-hati memang Belgia dengan set piece yang dilakukan oleh tim dari Iran ini, mampu bisa memberikan ancaman. Sebelah kanan kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Iran dengan jersey berwarna putihnya, akan diambil oleh pemain nomor 3 Rezain kali ini dengan kaki kanannya, menggunakan sepatu berwarna pink Rezain kali ini. masih melihat tajam, menunggu para pemain pergerakannya. Terlebih dahulu sudah ditiupkan peluit oleh wasit. Kali ini coba dilakukan, arahkan kemana, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kepada nomor 4 tadi. Hampir saja Kalizade menang duel padahal tadi, tapi arah bola tidak menemui sasaran dan membuat lagi-lagi sia-sia peluang yang dilakukan oleh Iran. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Iran ataupun Belgia, maksud kami. Dua pemain dimasukkan, nomor 8 digantikan Mohebi, akan memasukkan dua pemain juga. Mohebi akan menggantikan siapa gerangan, dan juga kapten keselasan Haji Sapi juga mendapatkan perubahan. Mohebi dan Haji Sapi dikeluarkan, memasukkan Torabi dan Muhammadin. Torabi kita nantikan, Muhammadin akankah membuat perubahan lagi bagi tim Iran. Sudah dilakukan kali ini, cepat geser lagi ke sebelah kanan, masih Belgia melalui Luka Bakio, umpan lagi ke tengah, Noel dari belakang bebas. Oh salah kali ini pergerakannya, lolos tadi satu pemain, apakah last man atau tidak tadi kesalahan? Ya, last man dilakukan tadi, professional foul dari Noel, kesalahan yang sangat-sangat dasar tadi. Terlepas bolanya dan sempat ditarik dan bahkan mendapatkan langsung kartu merah dari wasit dari Rio Herrera, karena memang tadi hampir saja lolos setelah pergerakan Taremi dan membuat wasit langsung straight red card. Bung Estu, seperti apa melihatnya, kesalahan dasar?
2: Iya, yang pasti dari babak pertama tadi sebenarnya Ngoi ini sangat rajin untuk berdiri serangan, seolah-olah dia ingin mengganti serangan, tapi posisi dia adalah sebenarnya di defender ya, dia lebih ke belakang. Tetapi baru saja tadi kesalahannya adalah ketika dia akan melakukan safety first atau ke belakang, kontrolnya tidak sempurna dan bola direbut oleh Taremi, dan mau tidak mau dia harus menarik Taremi untuk menjatuhkan Taremi, dan ini benar-benar professional foul yang membuat memang wasit langsung memberikan kartu merah, dan sangat wajar sekali diberikan kartu merah karena memang Meri Taremi orang terakhir ya yang, dan kalau tadi bola lolos bisa jadi itu menjadi gol, karena peluangnya sangat sangat besar sekali, dan Ngoi sudah sangat ketinggalan, jadi mau tidak mau memang harus melakukan itu. Dan ini sebuah keuntungan bagi Iran bermain dengan lebih banyak pemain, satu pemain memasuki menit 67 menjelang menit ke-70 ini.
1: Iya, satu pemain harus keluar dari Belgia. Kali ini set piece dilakukan oleh Iran, coba lagi diusir oleh pemain Belgia, bermain dengan 10 orang meskipun sejak tadi menit di ataupun awal babak kedua ya Belgia mampu menggempur, tapi kali ini kalah jumlah pemain karena memang tadi Nathan Ngoi sayang sekali harus diusir oleh wasit, mendapatkan straight right card. Iran kali ini dari tengah coba lagi membangun serangan, anak-anak dari pelatih Amir ini coba geser lagi ke sebelah kiri, didekati tadi pemain yang baru masuk, Muhammadi coba umpan ke dalam kotak penalti, masih dipatahkan tadi oleh Tillmans. Justru kali ini dilakukan serangan balik oleh Torsat, masih Torsat pemain nomor 10 ini, geser ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Dodi Luka Bakio tadi, back pass jauh kepada Thibaut Courtois. Kali ini para pemain dari tim Belgia agak sedikit

0: tadi Iran. Nomor 6 kali ini arahkan lagi kepada Nemati. Masih kali ini hadirkan ke sebelah kiri kepada ini. Coba lagi Iran membangun serangan. Pemain nomor 14 kali ini orang-orang kali ini kosong, kali ini berbahaya. Tetapi sayang tadi umpannya tidak memenuhi sasaran, sehingga hingga menit ke-69 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Iya, nampaknya Iran langsung melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan keunggulan jumlah pemain mereka saat ini, di mana mereka saat ini masih bermain dengan 11 orang pemain, sementara Belgia terpaksa harus bermain dengan 10 orang setelah Nathan Ngoy tadi di kartu merah oleh wasit. Dan saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan untuk sementara waktu dihentikan untuk dilakukan hydration break untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, tadi Anda melihat seperti apa ini? Terutama kartu merah tadi yang sayang sekali. Sebenarnya Belgia bermain cukup baik, namun tadi sebuah kesalahan yang nyaris berbuah gol. Namun ada pelanggaran last man ya nampaknya, Nathan Ngoy tadi, sehingga langsung dapat strike red card tadi. Anda menilai seperti apa tadi?
2: Yang pasti Nathan Ngoy melakukan kesalahan individu ya, kesalahan sendiri, kesalahan yang fatal yang dilakukan sendiri, dan memang tadi kontrolnya tidak maksimal gitu. Akhirnya bola lepas dan dikejar oleh Taremi, yang kita tahu Taremi punya kecepatan dan mau tidak mau harus ditarik, dijatuhkan. Dan tentunya sebuah pelanggaran profesional atau professional fault yang sangat kentara sekali, membuat dia harus dikartu merah karena Mehdi Taremi adalah orang terakhir. Tetapi pelajaran dari kejadian yang dialami oleh Nathan Ngoy tadi adalah ini soal konsentrasi di belakang. Walaupun mereka menyerang, dan kita tahu dari babak pertama tadi Nathan selalu membantu serangan, tetapi ketika mereka lupa bahwa mereka adalah defender, mereka harus selalu menjaga kedalaman kekuatan bertahan mereka. Dan itu sepertinya tadi sedikit lost concentration atau kurang fokus, berakibat fatal, sehingga Nathan membuat timnya rugi karena kehilangan satu pemain. Dan ini tentunya akan berpengaruh pada Belgia yang akan terus menyerang. Dan tadi memasukkan beberapa pemain ya, langsung 3 pemain dengan tipe-tipe yang lebih menyerang. Tetapi dengan kehilangan satu pemain tentu akan merugikan. Kita tahu bahwa tadi Hans van Aken dimasukkan menggantikan Salemaker, dia adalah gelandang serang. Lalu ada Luke Bakio, ini adalah gelandang kanan, dia lebih menyerang menggantikan winger. Dan ini akan membuat para pemain ini terpaksa harus membantu lebih bertahan, termasuk tadi Luke Lukio maupun Hans van Aken, walaupun posisinya mereka gelandang serang. Dengan kehilangan satu pemain tentunya daya serang dari Belgia akan berkurang dibandingkan sebelumnya. Dan ini sepertinya mereka juga memasukkan THT menggantikan Romelu Lukaku. Dan saat ini pun Belgia tidak memiliki striker murni lagi, karena THT sendiri adalah pemain yang lebih cenderung agak bertahan. Ini pemain yang bisa dikatakan Arthur THT ini posisinya adalah center back atau back kiri. Dan dengan kehilangan satu pemain akan memainkan false ten mereka. Siapakah yang di depan false ten? Kita lihat apakah di sana Kevin De Bruyne atau pemain yang lain. Tapi yang pasti serangan mereka pastinya tidak akan se-energik atau se-mobile di sebelum-sebelumnya, karena memang harus kehilangan pemain satu pemain. Dan ini tentunya merugikan mereka di saat Iran mulai keluar untuk menyerang. Tetapi balik lagi, Iran juga harus hati-hati karena beberapa kali pemainnya juga melakukan fault. Ini juga akan berbahaya bagi mereka ketika melakukan serangan ataupun ketika mendapatkan serangan balik.
1: Iya, baik, terima kasih Bung Estu atas analisanya tadi. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini bola berada di para pemain dari Iran. Yang saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri kirimkan umpan crossing, namun tadi mampu dihalau oleh Brandon Nisel. Tendang bola jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Hardan ataupun Ali Reza Shahanbakh tadi, pindahkan ke tengah kepada Said Ezatollahi. Kali ini berbalik

0: Kemenangan yang mengurung pertahanan dari Belgia setelah unggul jumlah pemain memasuki menit ke-74 ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga pertandingan masih kosong-kosong atau belum ada gol yang tercipta hingga babak kedua ini. Dan kali ini saudara pendengar, Wiran tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun dihalau saja tadi dengan dada oleh Kuipers yang mengirimkan langsung kepada Thibaut Courtois, langsung ditangkap, kirimkan umpan pendek kepada pemain dari Kuipers, kali ini menyisir sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke depan kepada Leandro Trossard, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Hans Van Aken, belakang kepada Brandon Mitchell, kali ini ke sebelah kanan kepada Timothy Castagne, tengah kepada kapten Yuri Tielemans, pindahkan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 5 Kuipers, tengah kepada Yuri Tielemans, tadi maksudnya kirimkan umpan crossing, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran, masih mencari rekannya pemain dengan nomor punggung 16 Said Ezatollahi, belakang kepada Ali Zadeh, kali ini dari sisi sebelah kanan Ramin Razayan, pindahkan lagi ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 13 dari Iran, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Milad Mohammadi, masih Mohammadi kuasai bola, tarik ke belakang kepada Godos tadi, tengah kepada Said Ezatollahi, belakang lagi kepada Kalizadeh ataupun Milad Mohammadi, masih bermain-main bola Iran. Ada Kodos tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ke depan kepada Mahdi Torabi, masih Torabi kirimkan umpan crossing, terjadi tadi duel bola udara namun tidak mampu dijangkau tadi, hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Belgia. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 76 di babak yang kedua ini. Kali ini meskipun kalah dalam jumlah pemain, namun Belgia beberapa kali sempat mengancam. Kali ini serangan dari Iran berhasil dipatahkan Hans Van Aken, kirim ke belakang kepada Thibaut Courtois, langsung tendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Dodi Lukebekiau tadi. Kali ini alirkan bola ataupun tarik ke belakang kepada Timothy Castagne, tengah kepada Yuri Tielemans, masih bermain-main para pemain Belgia di barisan pertahanan. Arthur Teate yang baru masuk tadi menggantikan Romelu Lukaku, depan kepada Hans Van Aken, kembalikan kepada Arthur Teate, pindahkan lagi ke tengah kepada Brandon Mitchell. Sebelah kanan kali ini ada Castagne di sana ataupun Dodi Lukebekiau, jatuh bola meninggalkan lapangan pertandingan, namun justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Belgia. Sementara Iran kembali melakukan pergantian pemain, pemain nomor punggung 20 Shahryar Moghahoglu tarik keluar, dan nantikan siapakah yang diganti. Pemain Iran nampaknya langsung melakukan strategi atau melakukan pergantian pemain, melihat mereka saat ini unggul jumlah pemain, masih Iran bermain-main bola di lapangan tengah, pelan masih menguasai bola Saman Godos ataupun Said Ezatollahi kepada Ali Reza Zahanbakh, masih kali ini Milad Mohammadi melebar ke sisi sebelah kiri mendekati jantung pertahanan dari Belgia, memperlambat lagi tempo pertandingan para pemain Iran. Kali ini bola berada di barisan ataupun di lini belakang dari Iran, masih memancing para pemain Belgia untuk setidaknya bisa membongkar pertahanan mereka. Mohamadi kirimkan umpan crossing ke sebelah kiri, ada Mahdi Torabi. Mahdi Torabi kirimkan umpan memasuki kotak penalti, terjatuh pemain Belgia. Nampaknya siapakah terjatuh salah seorang pemain Belgia, nampaknya Brandon Michel di sana ataupun Maxime De Kuypers tadi yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ali Reza Zanbaks. Tendangan bebas dilakukan oleh Thibaut Courtois, langsung pendek ke depan kepada Michel, depan lagi kepada Kevin De Bruyne dari sisi sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Iran, terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola berhasil dicuri oleh para pemain Iran dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Alirkan bola ke depan kepada Mohamadi, ke depan lagi kepada pemain dengan nomor punggung 19 ataupun 14, Saman Ghoddos. Tadi maksudnya kepada Mehdi Taremi, namun bola cukup mudah tadi ditangkap saja oleh Thibaut Courtois. Kali ini Belgia kembali mencoba melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 16, Mahdi Torabi, yang langsung mengalirkan bola ke sebelah kiri kepada Ramin Razain, kirimkan umpan crossing dengan mudah tadi ditangkap saja, dipetik bola di udara oleh, oh nampaknya berhasil dicuri oleh pemain Iran, tendang langsung, oh tepis tadi, cukup baik nampaknya jauh ini penampilan dari Thibaut Courtois tadi yang mampu menggagalkan tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh pemain Iran Said Ezzatollahi tadi yang menyasar tiang dekat sebelah kanan gawang dari Belgia. Selamat masih gawang Belgia. Kali ini Belgia mencoba membangun serangan Bakiau dari sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi tendangan dari Dodi Luke Bekiau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, pendek saja langsung pemain Belgia kepada Yuri Tielemans tadi, namun dicuri, dibuang saja bola tadi oleh pemain dengan nomor punggung 20 dari Iran, Sahriar Moganlu tadi, yang masuk di babak yang kedua. Kali ini
1: memasuki menit ke 82, kali ini tim dari Belgia coba lagi. Thibaut Courtois alirkan ke depan, maksudnya tadi mengarah kepada Bakiau, tapi dihadang oleh kepala dari Kalizade. Lemparan ke dalam dari Timothy Castan, arahkan lagi ke belakang, bermain-main bersama Michel. Kali ini Timothy Castan umpan ke depan, yang tersebut adalah ke Bakiau. Masih ke Bakiau menjadi false nine pada pertandingan di babak kedua ini, karena memang tadi ataupun saat ini tim Belgia harus bermain dengan 10 pemain, karena satu pemain mereka belakang ini Nathan Ngoy harus mendapatkan straight red card langsung dari wasit dari O'Herrera, sehingga Belgia harus bermain dengan 10 orang. Dan kali ini ataupun bagaimana tendangan yang dilakukan, tendangan bebas berada dari sebelah kiri sektor pertahanan dari tim Iran, akan dilakukan oleh Kevin De Bruyne dan juga De Kuyper dengan tendangan kaki kirinya, sedangkan De Bruyne dengan kaki kanannya. Dua pemain menghadapi bola, bola Trionda yang merupakan bola official dari pertandingan dari Piala Dunia ini. Kita nantikan, ternyata hanya akan dihadapi oleh Kevin De Bruyne, sementara empat pemain berada di dalam kotak penalti dari timnas Iran. De Bruyne kali ini ancang-ancang melengkung ke dalam kotak penalti, masih ditinjau oleh Ali Reza tadi, coba lagi diambil oleh para pemain dari Belgia sebelah kiri, masih para pemain Torsat kali ini umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh pergerakan dari pemain Iran. Berbahaya kali ini, coba tadi dipotong lagi, jatuh kepada Tielemans dari kiri. Kali ini Tielemans umpan dengan kaki kiri menghadang, berbahaya tadi Hans Veneken, tendangan kaki kirinya tadi menyentuh pemain Iran, namun wasit tidak memberikan tendangan sudut, karena memang peluang di kotak penalti tadi disodorkan ataupun coba ditendang oleh Hans Veneken dengan kaki kirinya, tetapi wasit memilih untuk memberikan tendangan gawang saja. Pemain nomor 6 digantikan oleh pemain nomor 18, ini Eza Tolahi, yang semakin memberikan juga ancaman untuk tim lawan. Pemain nomor 18 kali ini Hussein Zadeh masuk untuk menggantikan Eza Tolahi Hussein. Sementara tendangan gawang sudah dilakukan cepat kali ini. Ali Reza dari belakang, masih kiper dari Iran ini sudah melambungkan bola melewati garis tengah. Dorong tadi kepada pemain Ayani Taremi. Jatuh kali ini ke belakang lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua, menggantikan Lukaku, Arthur Tate. Back pass jauh kali ini kepada Thibaut Courtois. Dorong ataupun sapu bersih ke depan. Jatuh kali ini ke kepala dari pemain dari Iran, Kalizadeh. Umpan lagi, masih Hans van Aken dari tengah Belgia kali ini. Arahkan ke sebelah kiri ataupun meminta pergerakan kali ini dari Tosat. Mampu kali ini menusuk. Tosat arahkan ke sebelah kanan, kosong kali ini satu pemain dari Belgia. Masih coba diumpan ke kanan, berkotak penalti, masih antar ke kanan. Lagi-lagi percobaan di dalam kotak penalti oleh De Gepure, masih terhadang oleh kiper Ali Reza Berafan yang memang tampil ciamik dengan penyelamatannya, yang justru ini memang peluang yang sangat baik. Bagaimana De Gepure tadi coba dengan tendangan kaki kanannya mendatar, tetapi kesigapan dari Ali Reza Berafan membuat skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-85 ini. Kali ini Iran coba lagi dari sebelah kiri, arahkan lagi ke sebelah tengah para pemain dari Iran. Sodorkan kali ini kepada pemain nomor 23, masih kali ini Iran. Di belakang pemain nomor 13 Hussein Kanani. Dorong lagi kali ini, meminta para pemain lebih ke depan. Hussein Kanani yang bermain sebagai back tengah ataupun gelandang bertahan juga kali ini, meminta rekannya agar lebih maju lagi. Pemain nomor 23 tadi dari tim Iran coba ke depan kepada pemain nomor 7 tadi. Nah, pelanggaran terhadap pemain nomor 2 yaitu Sahriar, yang juga memasuki ataupun justru offset terlebih dahulu posisi dari Sahriar, sehingga tidak jadi pelanggaran. Dan pergantian langsung juga dilakukan. Anti strategi kali ini Kevin De Bruyne diganti oleh pemain nomor 26 yang masuk di babak kedua ini, mencoba untuk mencari solusi. Pematih dari Rudi Garcia ini, Fernandes tadi masuk. Coba lagi kali ini Belgia, back pass jauh kepada Thibaut Courtois, masih memegang bola tapi sodorkan ke depan. Satu pemain dari Belgia kali ini lolos, berhasil tapi ditahan dada dengan santai tadi. Oh, jatuh berani sekali tadi Ali Reza, kiper dari Iran. Tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh para pemain dari tim Iran. Dorong ke depan, maksudnya tadi yang dituju adalah pergerakan dari sebelah kanan, tetapi sayang bola terlalu jauh sehingga balik lagi kali ini ke pertahanan dari Belgia ke sebelah kanan. Masih ada Timothy Castagne ke depan kali ini, bukan sebuah pelanggaran mungkin sebut. Kali ini dari sebelah kiri Iran coba merangsak memasuki kotak penalti, bermain 1-2 dalam kotak penalti, tendangan kaki kanan, masih tersentuh lagi tadi pemain nomor 18 ini dari tim Iran. Jatuh kali ini kepada pemain nomor 19 dari tim Iran, dan justru ada call terlebih dahulu dari wasit, sehingga tadi memang serangan yang dilakukan oleh tim dari Iran ini tidak bisa menemui sasaran hingga menit 88 kali ini. Thibaut Courtois dari belakang kembalikan ini, Michel coba membangun serangan kali ini. Michel yang kehilangan patternnya, ngoi ke depan, yang dimaksud adalah tadi pemain nomor 26, berbahaya tadi. Coba lagi para pemain dari tim Belgia, Fernandes, Pardo tadi yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne. Kali ini pasti Pardo arahkan kepada Tosat, masih di tengah kali ini bermain 1-2 bersama Hans van Aken. Diusir lagi-lagi oleh pemain Iran. Jatuh kali ini kepada lini belakang Arthur Tate. Umpan lagi kali ini kepada Tielemans, bermain 1-2 bersama van Aken. Masih Tosat jauh kali ini, coba tekan, umpan lagi ke sebelah kanan, justru kali ini Timothy Sain umpan ke bola penalti, dihadang oleh Kalizadeh tadi pemain dari Iran. Coba lagi dari tengah kali ini Hans van Aken arahkan ke sebelah kanan kepada Luke Bakayoko. Masih umpan dengan kaki kiri melambung, karena ini berbahaya. tersentuh tadi pergerakan satu pemain yaitu Tielemans, tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun duel terjadi tadi bersama pemain Iran lainnya. Hingga menit ke 89 atau memasuki menit 90 masih belum ada skor yang tercipta baik bagi Belgia maupun juga tim dari Iran.
0: Ya, baik saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir waktu normal, Belgia meskipun bermain dengan 10 pemain namun tidak mengendurkan serangan mereka. Baliknya Iran juga berusaha bermain lebih menyerang untuk memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Kali ini tendangan bola jauh ke depan tadi dilakukan oleh Thibaut Courtois, namun bola jatuh di kaki Ramin Rezaian. Alirkan bola ke sebelah kiri kepada pemain Milad Mohammadi. Masih Mohammadi, pada Mehdi Taremi tadi, belakang lagi kepada Ali Nemati tadi. Masih Ali Nemati, pelan dia membawa bola, berusaha direbut oleh pemain Belgia. Umpan kepada pemain Amir Hussein, Hussein Zadeh tadi, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali, masih Iran menguasai bola di dalam kotak penalti dari Belgia. Dikirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Ali Reza Zanbaks, namun dipatahkan tadi peluang yang dimiliki oleh Iran. Kali ini Belgia berusaha melakukan serangan dari lapangan tengah. Hans Panaken maksudnya tadi kepada Youri Tielemans, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Iran. Ada Ali Reza Zanbaks, pindahkan ke belakang kepada Halizadeh tadi. Masih pelan bermain-main para pemain Iran, mengurung pertahanan dari Belgia. Kali ini Iran berhasil mencuri bola, namun kembali direbut tadi bola oleh Leandro Trossard. Kirim ke belakang kepada Arthur Teate tadi, kembalikan kepada Trossard, kepada keepers, ke depan kepada Hans Panaken. Alirkan ke sebelah kiri kepada Matheus Fernandes. Masih Fernandes maksudnya tadi kepada Date ataupun Hans Panaken. Kali ini Leandro Trossard kembali meliuk-liuk dia di dalam ataupun di luar kotak penalti dari Iran. Kali ini di sebelah kanan masih Trossard maksudnya ataupun Kastanye tadi, maksudnya kirimkan umpan crossing namun masih membentur pemain Soje Halizadeh tadi. Lemparan ke dalam, langsung saja bola kali ini dikuasai oleh Dodi Lukebekiau. Kastanye kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara tadi. Hampir saja Belgia tadi, Brandon Michel yang sudah maju jauh ke depan tadi, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh di atas mistar gawang dari Iran. Masih selamat gawang kedua kesebelasan ataupun belum ada skor yang tercipta hingga memasuki menit kedua tambahan waktu babak yang pertama. Tambahan waktu yang diberikan adalah 5 menit di babak yang kedua ini. Sementara kedua tim bermain lebih terbuka untuk melakukan serangan-serangan balik cepat. Kali ini Hans Panaken melebar kepada Fernandes tadi. Masih Fernandes, kirimkan ke tengah kepada Lukebekiau, kepada Arthur, masih Arthur, kembalikan kepada Matias Fernandes, masih Fernandes, masuk kotak penalti dari Iran, tendangan langsung, masih belum akurat tadi tendangan kaki kanan Matias Fernandes yang masuk menggantikan Kevin De Bruyne tadi. Tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang Iran. Belum berhasil percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para pemain Belgia maupun pemain Iran. Kali ini Iran dari lini belakang melakukan serangan cepat ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Leandro Trossard. Terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki Leandro Trossard. Menyisir lapangan tengah, kembalikan bola kepada Youri Tielemans, pendek saja kepada Kuipers. alirkan bola ke sebelah kanan, ada Timothy Castagne, berikan kepada Dodi Lukebek, ya tenang langsung, oh Dodi Lukebek tadi tendangannya hampir saja tadi, namun masih melenceng tipis tadi di tiang sebelah kanan dari gawang Iran. Tendangan Dodi Lukebek tadi hampir saja menggetarkan jala gawang dari Iran, namun belum berhasil tadi menemui sasaran tendangan Dodi Lukebek. Kali ini Belgia melalui kaki Hans Panaken dihalau saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, memasuki detik-detik akhir tambahan waktu di babak yang kedua. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Dario Herrera dari Argentina meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan di babak yang kedua dengan skor 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik saudara pendengar, demikian laporan pandangan mata yang dapat saya sampaikan di pertandingan Grup G antara Belgia menghadapi Iran. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
2: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan, diwarnai kartu merah dan juga sebetulnya hujan peluang namun tak kunjung gol, utamanya dari Belgia ini ya. Namun setelah ada kartu merah, ya Iran mencoba untuk balas melakukan serangan namun juga tak kunjung berbuah gol. Apa yang terjadi dengan kedua tim ini, Bung? Mengalami kebuntuan serangan, mereka tidak mampu mencetak gol, Bung Estu.
3: Yang pasti dua tim ini bermain sangat disiplin sepanjang pertandingan, terutama di babak kedua. Belgia kehilangan satu pemain dengan menggantikan Romelu Lukaku, bermain dengan false nine. Lukaku bermain cukup bagus, beberapa kali jadi false nine, tetapi memang lini bertahan dan juga kiper Andreza Behravan dari Iran bermain cukup istimewa. Terlepas itu juga Thibaut Courtois di penjaga gawang Belgia cukup bermain cukup bagus juga. Tetapi memang di babak kedua dengan ball position menjadi perbedaannya tipis ya, 59-41, artinya tidak sejomplang di pertandingan babak pertama tadi, dengan shoot on goal sebanyak 5 dimiliki Iran dan 12 shoot dimiliki Iran sebanyak 5 dan Belgia 12, sedangkan efektivitas tendangan masih dimiliki oleh Iran dengan 2 dan 3 shoot on goal dari Belgia. Artinya sepanjang pertandingan ini kedua tim bermain sesuai dengan apa yang mereka ingin lakukan dari awal. Ini bertahan Iran dengan memasang awalnya 5 pemain bertahan, bermain cukup bagus, disiplin dan cukup tangguh, sulit ditembus, walaupun serangan-serangan dari Belgia juga tidak kalah habis ya, tidak kalah seru ya, tetapi memang mereka disiplin bertahan. Sedangkan Belgia dengan kekuatan mereka saat ini melakukan serangan dengan baik, ada Torsat, ada Kevin De Bruyne, lalu walaupun Lukaku tidak banyak menghasilkan peluang, tapi pergerakan di depan cukup merepotkan. Tetapi balik lagi, lini belakang Iran kredit poin plus untuk mereka, bermain sangat disiplin, bermain sangat tangguh, tetapi tidak menghasilkan arti. Para pemain depan dari para penyerang dari Belgia juga bermain cukup bagus, tetapi memang belum terjadi gol. Jadi artinya kedua tim menjalankan strategi dengan sama-sama berhasil, tetapi yang tidak berhasil mereka ciptakan hanya gol saja.
2: Iya, dan ada momen ini Nathan Ngoi ya yang mendapatkan kartu merah di menit ke-67, dan setelah itu Iran menjadi lebih berani untuk juga menciptakan peluang, berani keluar gitu ya. Namun ya itu tadi tak kunjung menciptakan hasil. Dan dengan skor imbang 0-0 ini, bagaimana langkah kedua tim Belgia dan Iran untuk pertandingan ketiga nanti? Apakah ini semakin menyulitkan bagi keduanya, Bung?
3: Ini justru menjadi seru di grup G ini ya, karena dua tim ini baru dapat nilai 2, dan tim selanjutnya Mesir melawan New Zealand. Kalau saya berharapnya seri, jadi pertandingan terakhir akan seru gitu. Penentuannya akan seru, walaupun nanti akan dalam tanda kutip tadi ada ketidakadilan karena penentuannya adalah head to head goal gitu. Tetapi yeah, kalau nanti akhirnya Mesir tidak bisa mengalahkan Selandia Baru atau sebaliknya, akan pertandingan di pertandingan ketiga kan lebih seru, dan penentuan tim bahkan ada mungkin ada 3 tim yang akan fase selanjutnya karena yeah, nilainya sangat ketat sekali. Tapi dan lihat dari permainan kedua tim ini merepresentasikan bahwa ini tim ini grup ini bukan grup neraka, bukan grup maut, tetapi grup yang menurut saya standarnya sama gitu. Keempatnya standarnya sama, dan ini justru tidak terlihat ketimpangan dari di antara mereka. Dan kita perlu tahu bahwa dari keempat tim ini ada Belgia, ada Iran, ada New Zealand, ada Mesir. Ini dari 2-4 kontinental yang berbeda,
2: yeah,
3: berarti mewakili pemain-pemain yang hal yang berbeda, dan standarnya hampir sama permain mereka, walaupun ciri khas mereka masing-masing sangat berbeda.
2: Iya, mewakili benua masing-masing ya, luar biasa. Dan kalau kita bicara matchday ketiga di babak grup, ini seperti knockout sebetulnya.
3: Iya, benar.
2: seperti menonton final juga ya.
3: Iya, makanya berharapnya nanti Mesir sama New Zealand imbang gitu. Kalau imbang pun mereka juga tanpa misalnya tidak ada gol juga akan makin tambah seru di pertandingan ketiga. Tapi memang siapapun yang menang nanti di pertandingan selanjutnya di grup G ini, ya dia akan tim yang pertama akan jadi tim yang lolos.
2: Iya. Bu Esa, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar yang ingin memberikan komentar Anda atas hasil pertandingan, boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ini ada Pak Solihin dari Rembang. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Ya, tadi jagoin siapa ya?
4: Tadi jagoin Iran ya.
2: Oh iya, iya. Tapi gimana dengan hasilnya ya, ini?
4: Hasilnya ini sekarang tim timnas Asia ya tidak mau kalah saing dengan tim-tim Eropa,
2: yeah,
4: Amerika gitu ya. Jadi udah mengimbangi lah.
2: Ya, yeah, tapi ini dominasinya ada di Belgia nih, dan ada kartu yeah, merah juga. Sayangnya Iran tidak mampu memanfaatkan yeah, untuk mencetak yeah, gol ya Pak ya.
4: Ya tadi sempat ada gol ya, tapi dianulir yeah, ya.
2: Dari sisi Belgia itu ya. Oh, dari sisi Iran betul, penangan bebas Iran, tapi yeah, ada offset sedikit gitu ya.
4: Iya,
2: yeah,
4: ada berbau-bau offset yeah, jadi dianulir oleh wasit.
2: Iya. Yeah.
4: Tapi apapun itu tetap sukses buat tim Iran, terutama tim Asia.
2: Ya. Siap, Pak Solehin. Terima kasih atas yeah, komentarnya. Sehat selalu.
4: Terima kasih. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
5: Pagi, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Sarwi.
5: Alhamdulillah, ya. Luar biasa ya, Iran yeah, bisa menandingi Belgia yang begitu serangannya luar biasa tadi, tapi Iran masih bisa mampu untuk bertahan, dan akhir 0-0 ini akhirnya nanti ke depannya itu kita berharap masih lebih seru lagi gitu.
2: Iya, makin seru lagi kalau nanti New Zealand juga seri kata Bung Estu. Baik, terima kasih Pak Sarwi di Surabaya. Ya Bung Estu, ini tadi pendengar kita banyak yang mendukung Iran, alasannya karena ya sama-sama mewakili Asia gitu ya. Dan memang di grup ini tadi sudah dijelaskan mewakili benua masing-masing. Tapi kalau Anda melihat memang partisipan dari benua Asia ini apakah mengalami peningkatan di Piala Dunia kali ini dengan performa setidaknya ada 2 match yang sudah dilakukan Jepang dan juga Iran ini, Bung. Bagaimana melihat performa perwakilan Asia ini?
3: Kalau melihat perwakilan Asia di dari pertandingan pertama kan Asia tidak ada yang langsung kalah ya. Ada Irak, ada
2: Irak Jordan kalah.
3: Iya, Irak Jordan kalah, tapi yeah, tim-tim yang tidak lolos dia lewat kualifikasi langsung ya, seperti Iran, seperti Jepang, seperti yeah, Korea bermain sangat Spartan
2: sekali. Yeah, Arab Saudi juga tim langganan lah ya.
3: Betul, Arab Saudi walaupun memang baru saja Arab Saudi kalahnya cukup telak ya. Tapi kalau lihat tim yang bisa dikatakan papan atas Asia seperti yeah, dua dari ras kuning Korea dan juga Jepang serta Iran ini kan yeah, memang inilah wajah kekuatan terkuat dari Asia dan mereka menunjukkan kemampuan cukup bagus. Walaupun mungkin kemarin Korea Selatan kalah ya 1-0, tetapi bermain sangat Spartan sekali, sangat bagus, dan peluang mereka menang sebenarnya ada, atau penyamakan kedudukan ada waktu itu. Baru saja Iran bermain sangat bagus dengan kondisi yang secara kondisional yang tidak ideal buat Iran, mereka bermain sangat bagus, mereka bermain sangat lepas, mereka bertahan, mereka bermain bermain lebih bertahan, tapi bertahannya cukup sangat disiplin dengan bagus sekali. Mereka memanfaatkan kesempatan ketika unggul pemain walaupun belum cetak gol. Lalu Jepang, kita tahu dua kali pertandingan seri lawan Belanda dan juga pesta gol lawan Tunisia. Artinya tiga tim dari Asia, tiga dari enam tim ya, dan enam tim dari Asia ini bisa dikatakan mereka adalah ujung tombak dari Asia. Tapi memang secara overall permainan tiga tim ini memang konsisten ya di Piala Dunia. Ketika mewakili Asia, mereka juga jagoan-jagoan di Piala Asia. Jadi sangat wajar kalau mereka sejauh ini bisa menampilkan permainan yang bagus. Walaupun sekali lagi Korea Selatan sempat kalah, tapi secara permainan menunjukkan mereka bermain sangat Spartan, mereka bermain sangat bagus, dan mereka mengimbangi lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan menurut saya peluang Korea masih ada, Jepang sangat sudah paling terbuka untuk ketiga puluh besar. Sedangkan Iran dengan dua hasil seri ini mereka berhasil memecahkan rekor baru mereka, yaitu dua kemenangan dua kali tanpa kehilangan poin.
2: Oh iya, tadi disinggung di awal ya. Isi
3: mereka bahwa ini adalah catatan terbaik mereka, dua pertandingan tidak pernah kalah di Piala Dunia oleh Iran. Dan ini menurut saya akan, semoga ini berlanjut di pertandingan ketiga, nanti bisa menangi pertandingan dan bisa lolos ke 32 besar.
2: Amin, amin. Dan kita terima pendengar lagi ya, sesi terakhir ini ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat pagi Pak Atong.
6: Selamat pagi Bung Nabil.
2: Iya Pak Atong, imbang tanpa gol nih Pak Atong.
6: Iya, kalau rata-rata juara grup di zonanya kita itu sangat bagus. Jepang, Korea Selatan sama Iran itu kan juara grup di zonanya kita. Kalau Arab Saudi itu cuma ketimbang beruntung, dia levelnya dengan kita, dia kalah kok. Jadi kalau saya itu Iran tadi, saya menyangka drone-nya satu-satu, kiranya si kipernya tetap bisa clean sweep. Jangan lupa loh, Bang Dodo itu Portugal itu tahun 2014 juga satu-satu lawan Iran itu. Jadi Iran itu emang sekarang yang makin bagus walaupun bangsanya perang.
2: Baik, itu Pak Atong. Ya, bangga dengan tim Iran ya.
6: Iya.
2: Terima kasih Pak Atong komentarnya.
6: Yuk, sama. Ya.
2: Kita ke Boyolali. Ada Pak Udin, pendengar terakhir ini yang kita tampung. Pak Udin, selamat pagi.
7: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih komentari hasil tanpa gol Iran-Belgia?
7: Iran versus Belgia.
2: Iya.
7: Ya, saya dukung Iran lah.
2: Iya, ini sudah berakhir.
7: Ini sudah berakhir. Berapa?
2: Tanpa gol, 0-0.
7: 0-0 ya, udah. Iya. Ya, enggak apa-apa, bagus aja.
2: Iya.
7: Yang jelas, meskipun terang tetap tangguh.
2: Iya, betul. Itu salah satu yang kita apresiasi. Baik, terima kasih Pak Udin ya. Permintaannya, ya sehat selalu. Ya betul ya, kita sampai seperti lupa kalau Iran ini dalam keterbatasan, di mana hanya satu hari ya di hari pertandingan dan langsung harus kembali lagi ke Meksiko, ke hotel tempat menginapnya. Tapi seperti tidak ada wajah-wajah kelelahan nih, sepanjang pertandingan Bung Estu.
3: Ya ini makanya saya bilang tadi di awal ada mentalitas ya, mentalitas Iran, mentalitas yang sangat bagus sekali ketika dia bermain bersama sebagai sebuah tim gitu. Banyak persoalan, tidak hanya sekedar mereka harus bercapek, berlelah-lelah karena sekali satu hari sebelumnya baru nyampe, kemudian setelah pertandingan harus kembali, tapi juga bermasalah dengan review visa mereka segala macam. Dan ini tentunya menyita hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak penting di luar sepak bola, tetapi berpengaruh terhadap perjalanan mereka dalam turnamen ini. Tetapi sejauh ini Iran cukup baik dan menurut saya ini akan menjadi modal penting mereka ketika mereka menghadapi pertandingan terakhir di grup G sendiri, di apalagi pertandingan nanti di pertandingan terakhir di grup G tidak dimainkan di Amerika ya. Mereka tetap di Seattle. Hmm. Mereka harus pergi lagi karena mereka harus melakukan transportasi udara lagi dengan waktu yang tentunya menyita tenaga lah ya. Tapi
2: iya,
3: melawan Mesir ini peluangnya mereka tetap ada. Lalu untuk Belgia melawan New Zealand juga saya lebih mengunggulkan Belgia sebenarnya untuk melawan New Zealand. Tapi kita lihat dulu bagaimana pertandingan nanti antara Mesir melawan New Zealand. Yeah. Kalaupun seberharapnya hasilnya imbang, bisa makin seru gitu. Karena kalau melihat klasemen sementara kan Iran di peringkat pertama dengan keunggulan selisih dua gol produktif.
2: Oh, iya,
3: walaupun kebobolan dua. Belgia di peringkat kedua dengan ngegolin satu, kegolan satu. Jadi artinya karena memang belum ada pemenang, jadi ini masih bisa menunggu pertandingan di grup ini yang lain antara New Zealand lawan Mesir. Jadi berharapnya seri, kalaupun nanti serinya 0-0 akan posisi akan sama semua. Pertandingan terakhir pastinya akan sangat seru.
2: Jadi nanti urutannya kalau poinnya sama head to head selisih gol,
3: yeah.
2: Dan kalau bahkan gol dan kebobolannya sama, kartu ya.
3: Disiplin
2: terakhir ya.
3: Disiplin.
2: Baik, Bung Estu, main terbaik siapa? Man of the match kali ini nih.
3: Saya memilih Ali Reza Benaifer.
2: Oh, kiper itu ya, kiper Iran.
3: Ya, kiper karena tadi sempat terjatuh, sempat cedera tapi bangkit lagi, sempat lagi mengeluh tetapi beberapa kali save, ada sekitar 7 save dilakukan di sepanjang pertandingan ini dan menurut saya salah satu yang terbaik di pertandingan. Karena banyak kiper yang bermain bagus juga di turnamen ini sejauh ini ya. Fosinha, beberapa panjang lain, tetapi Ali Reza ini kondisinya berbeda, kondisional timnya berbeda, secara keseluruhan berbeda, pasti dengan kondisi tim harus traveling dari Meksiko, mereka harus berhadapan dengan non-teknis lainnya, tapi bermain sangat Spartan, walaupun sebenarnya Mehdi Taremi juga bermain bagus, tapi Ali Reza menurut saya layak untuk jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
2: Ali Reza, pahlawan kita pagi hari ini. Baik, kalau begitu terima kasih Bung Estu atas komentarnya dan juga tadi ikut memberikan laporan pandangan mata ya, pertandingan antara Belgia berhadapan dengan Iran. Sekali lagi kita berharap nanti pertandingannya semakin seru dan Bung Estu, selamat istirahat, kita akan berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Dan pendengar, dengan demikian rangkaian pertandingan Piala Dunia antara Belgia melawan Iran sudah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi di pertandingan esok ya. Terima kasih dan sampai jumpa.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan jumpa lagi sama Linda dan Rifan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini di hari Senin 22 Juni 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Dan di saat ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Ya, kita baru saja mengikuti siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia 2026 kembali di Tompelan 8, dan kita akan sama-sama di rangkaian Kupang Pagi. Mengawali hari, kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani dirangkaikan dengan filler dan dihadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di pukul 9 mengakhiri rangkaian Kupang Pagi, kami hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini, dan dilanjutkan dengan Halo RRI sesi pertama Kupang Siang. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini.
1: Kupang Pagi ini
2: Pro 1.

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

memiliki motivasi untuk meraihnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Perjalanan sejauh apapun dimulai dengan satu langkah pertama, Laozu. Untuk bisa sampai ke tempat tujuan dan impian, kita pasti akan menempuh langkah yang berliku. Jika ingin meraihnya, mulailah melangkah.

0: perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius.
1: Peringatan dini gelombang kami sendiri di BMKG Maritim telah mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter.
2: Selamat pagi pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Pagi diantaranya, Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan. Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 Kasain Rotendau. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Berikut laporan Vince Zakarias.
3: Kehadiran Rumah Bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur, program ini akan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi para anggota Polri sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan Rumah Bahagia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri juga tidak luput dari berbagai persoalan kehidupan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
4: Dan kita kadang-kadang harus menutupi masalah itu yang akhirnya kita pendam. Kita memikirkan ini lebih baik. Kita harapkan dengan kita mental kita sudah baik semua, kita bisa pilih emosi negatif kita semua, entiti penuh kasih akan bisa kita wujudkan. Tidak ada lagi kita saling menyakiti sesama masyarakat entiti, tidak ada lagi kita saling mencaci, memaki, menghina, apalagi sampai melakukan tindak pidana. Kita harapkan kalau semua mentalnya kita sudah baik, insya Allah itu bisa terwujud. Kami mohon dukungan dan bantuan dari masyarakat yang kami untuk berubah.
3: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Nyonya Fili Rudi Darmoko menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan. Bahwa Rumah Bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, praktisi kesehatan mental yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
5: Kemudian yang ketiga adalah pemulihan mental dan trauma bagi para korban PPA, KPPO yang ditangani di wilayah KPPO. Pusat Pendidikan Mediasi, Konseling dan Terapi Kesehatan Mental Polda NTT mendukung penuh Direktorat PPA, KPPO khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan kekerasan untuk pemulihan mental dan trauma bagi para korban yang sedang ditangani. Rumah Bahagia Polda NTT mempunyai konselor yang terdiri dari psikolog, nakes, praktisi kesehatan mental yang sudah dilatih dan terstandarisasi khusus untuk bisa membantu anggota Polri, khususnya Polda NTT dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mental.
3: Untuk diketahui permasalahan yang ditangani di Rumah Bahagia Polda Nusa Tenggara Timur meliputi gangguan stres, pasca trauma, depresi, kecemasan, trauma akibat kekerasan seksual, konflik relasi, luka batin, hingga berbagai persoalan psikologis yang dialami perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Program Rumah Bahagia merupakan hasil kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Kolaborasi tersebut berawal dari berbagai pelatihan dan terapi mental yang diberikan kepada anggota kepolisian.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-102 Wanita Katolik Republik Indonesia dan sekaligus HUT ke-75 WKRI Dewan Pimpinan Daerah Nusa Tenggara Timur, WKRI NTT menggelar cek kesehatan gratis dan kampanye tolak kekerasan di Kota Kupang. Berikut laporan Aris Lake.
6: Ketua WKRI DPD NTT
3: Josefina Geta mengatakan kegiatan yang digelar di area Car Free Day ini merupakan rangkaian terakhir menuju puncak perayaan HUT WKRI ke-102 dan juga WKRI DPD NTT ke-75 pada 26 Juni 2026 mendatang. Ia mengungkapkan WKRI NTT juga telah berkolaborasi dengan UPT Puskesmas Oleta melalui pelayanan cek kesehatan gratis di arena CFD Kota Kupang. Josefina menjelaskan, CKG ini bukan sekedar ditujukan kepada anggota WKRI, tetapi menyasar semua masyarakat Kota Kupang.
6: Kegiatan pada hari ini, selain bahwa ada jalan sehat, senam bersama, dan juga ada pengobatan atau pemeriksaan kesehatan secara gratis, cuma-cuma bukan hanya untuk anggota WKRI, tetapi untuk masyarakat Kota Kupang. Dan juga ada edukasi dari salah satu teman sebagai Laskar Tanah, kalau WKRI menyebutnya seperti itu, dan beliau yang ditugaskan untuk mewakili DPD NTT ke pusat.
3: Pada kesempatan yang sama, simulasi penolakan juga dilakukan fasilitator dan sejumlah anggota WKRI NTT melalui tulisan-tulisan. Sementara itu, Kepala UPTD PPA NTT, Jenny Widayati yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta semua elemen menjadikan HUT WKRI NTT sebagai pengingat bahwa perlindungan perempuan dan anak menjadi tanggung jawab bersama.
0: Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk menjadikan momentum HUT WKRI sebagai pengingat bahwa perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi tantangan serius. Data sistem online perlindungan perempuan dan anak yaitu Simfoni PPA menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah tercatat 35.025 perempuan dan anak menjadi korban kekerasan di Indonesia, dengan kekerasan seksual sebagai kasus yang paling banyak dilaporkan.
3: Lebih lanjut, Jenny menuturkan, UPTD PPA NTT menekankan semua lapisan masyarakat untuk mewujudkan NTT yang ramah perempuan, layak anak, dan bebas kekerasan. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rektor Universitas Nusa Cendana Jeffrey S. Bale menegaskan bahwa kehadiran Rumah Sakit Undiana sebagai mitra BPJS Kesehatan merupakan langkah awal untuk membuktikan komitmen kampus dalam menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Rektor Undiana menegaskan bahwa Undiana sebagai pemilik rumah sakit memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan yang layak tanpa hambatan biaya maupun administrasi. Ia meminta seluruh tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit untuk mengedepankan sikap ramah, humanis, dan profesional dalam melayani pasien. Menurutnya, pelayanan yang baik akan menjadi kunci utama membangun kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Undiana.
7: Nah, pesan saya, Ibu Direktur dan teman-teman nakes yang melayani, tolong jangan sampai ada masyarakat kita yang tidak terlayani hanya karena biaya atau masalah administrasi. Kami mohon tidak mau mendengar hal seperti ini. Karena sekali lagi, Undana ini atau BLU Undana ini tidaklah profit oriented. Ya, kami mengedepankan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.
2: Dengan bergabungnya Rumah Sakit Undana sebagai mitra BPJS Kesehatan, diharapkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat NTT semakin luas dan berkualitas, sekaligus memperkuat peran Undana dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Ternau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Informasi disampaikan Rudi Hartono.
8: BMKG Maritim Ternau Kupang mengingatkan masyarakat dan khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut sedang di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Maritim Ternau Kupang Yandri Tungga ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon Minggu 22 Juni 2026 mengatakan berdasarkan analisis kondisi sinoptik Pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 knot. Kondisi tersebut terpantau di sejumlah perairan termasuk di perairan utara Kupang Rote dan selatan Pulau Rote.
1: Kalau kita melihat dari kondisi sinoptik, memang pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur ini umumnya bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Nah, kecepatan ini terpantau di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, antaranya itu salah yang untuk di Rote sendiri itu termasuk di perairan utara Kupang Rote dan di Selat Kupahu.
8: Lebih lanjut, menurut Kepala BMKG Maritim Tenau Kupang, jalur pelayaran Kupang Rote yang melintasi perairan utara Rote dan selatan Kupang turut terdampak kondisi tersebut. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter.
1: Nah, untuk transportasi Kupang Rote sendiri itu melewati perairan utara Rote dan selat Kupahu. Nah, itu diperkirakan peringatan dini gelombang kami sendiri dari BMKG Maritim telah mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis peringatan dini ini sampai dengan tanggal 24.
8: BMKG Maritim Tenau Kupang menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut demi menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 Kasain Rotendau. Selengkapnya Raja Ewaldus melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau Kesain. Bupati Rotendau Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendau harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan Kesain, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendau berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan, sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendau. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
10: Pada bulan lalu sudah dikirimkan rekrutmen tenaga kerja ke saya. Ada yang kurang di tahap 2 itu ada 900 orang lebih. Dan sekarang ini saya akan minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Karena saya minta prioritas adalah orang Rote. Kalau mana yang spesifikasi yang kita tidak bisa penuhi dalam bisa kerja, di situ ada orang administrasi juga, orang akunting, orang ekonomi, orang hukum, ada juga untuk admin-adminnya di situ. Nah ini teman-teman bisa undang juga komisi terkait, bisa undang di Snaker untuk menanyakan ini. Karena saya sudah minta mempersiapkan orang-orang itu. Saya minta minggu depan sudah selesai, lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka. Kepada KKP dan NK, tolong dicek mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Di tahap operasional, tentu saja saya mau supaya kalau bisa semua orang Rote yang kerja. Kalau kita bisa mengoperate pemerintah Pagarang.
9: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendau juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendau. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendau dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
10: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang, mau saya jadi bupati atau tidak jadi bupati lagi itu tidak soal. Tapi orang-orang yang jadi Rote harus menjalankan bisnis ini, tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM itu jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote lebih banyak. Tidak mungkin semua yang ada di Rote ini.
9: Pemerintah daerah berharap keberadaan Kesain tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi NTT memandang bahwa uji kompetensi wartawan radio memiliki tujuan yang sangat mulia. Salah satu di antaranya adalah meningkatkan profesionalisme wartawan melalui standar kompetensi yang diakui oleh Dewan Pers dan merupakan fondasi utama dalam menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap media. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
11: Pelaksanaan UKWR ini memiliki tujuan yang sangat mulia dan relevan dengan kebutuhan dunia pers saat ini. Pertama, meningkatkan profesionalisme wartawan melalui standar kompetensi yang diakui oleh Dewan Pers.
12: Penegasan akan pentingnya uji kompetensi wartawan diutarakan Gubernur NTT dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten 3 Seda Provinsi NTT, Yohanes Octavianus, saat memberi sambutan pada pembukaan uji kompetensi wartawan radio UKWR RRI di RRI Kupang, Minggu 21 Juni 2026. Menurut Gubernur NTT, UKWR memberikan pengakuan formal atas kompetensi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sertifikasi kompetensi menjadi bukti bahwa seorang wartawan telah memenuhi standar profesi yang ditetapkan dan memiliki kapasitas untuk menjalankan tugas jurnalistik secara profesional. Karena masyarakat membutuhkan informasi yang benar dan terpercaya sebagai dasar dalam mengambil keputusan serta memahami berbagai dinamika yang terjadi di sekitarnya.
11: Saya berharap seluruh peserta dapat mengikuti proses uji kompetensi ini dengan sungguh-sungguh. Jadikan kegiatan ini bukan sekedar sarana memperoleh sertifikat, tetapi juga momentum untuk meningkatkan kualitas diri, memperluas wawasan, memperkuat integritas, dan meneguhkan komitmen sebagai insan pers yang profesional.
12: Direktur Utama RRI, Ihan Rasmo, dalam sambutannya menyampaikan bahwa UKWR ini merupakan salah satu cara bagi RRI terus berupaya menghadapi berbagai tantangan disinformasi, sehingga perlu uji kompetensi agar wartawan RRI ketika menyajikan informasi kepada masyarakat harus kredibel, berimbang, menyejukkan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
13: Kami terus-menerus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan publik, dan ini adalah salah satu cara kami ya untuk memperkuat kualitas konten kami, kualitas jurnalisme kami. Di sisi lain kami juga menghadapi tantangan disinformasi hoax ya. Caranya adalah kita mendorong teman-teman peserta ini. Terima kasih telah mengikuti uji kompetensi ini. Ini menjadi satu cara kita untuk melawan hoax, melawan disinformasi.
12: Sebanyak 24 peserta mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR tingkat muda di Kota Kupang selama 4 hari, yakni pada tanggal 21 hingga 24 Juni 2026. Peserta tersebut merupakan angkatan ke-38 dan 39 berasal dari RRI Kupang, RRI ND, RRI SP Atambua, RRI SP Sumba, dan RRI SP Alor, serta RRI SP Labuan Bajo. Pelaksanaan event ini merupakan kerjasama RRI dan Dewan Pers, Pusbakom, dan RRI Sekor Wildus 6. Para penguji UKWR RRI periode Juni 2026 adalah Enderiman Butar-Butar selaku Dewan Pengawas RRI dan Muhammad R. Yusri Darto selaku Ketua Tim Penyusun Pedoman Buku Gaya Penulisan Berita Website di portal rri.co.id. Keduanya sangat kompeten memberi materi ujian kepada para peserta. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bupati Kupang Yosef Lede mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjadikan jabatan sebagai amanah untuk melayani masyarakat. Hal ini disampaikan saat pelantikan pengukuhan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, dan pejabat pelaksana di lingkungan pemerintah Kabupaten Kupang. Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, serta memahami tugas dan fungsi jabatan yang diemban. Dalam arahannya, Bupati Kupang menegaskan bahwa pejabat yang baru menerima amanah harus mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran, serta menunjukkan kinerja yang nyata dan terukur.
14: Masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berkualitas. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh pejabat yang baru dilantik agar beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing, memahami tugas dan fungsi jabatan yang diemban, membangun komunikasi yang baik dengan seluruh jajaran, serta menunjukkan kinerja yang nyata dan terukur.
2: Bupati Kupang juga mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadikan momentum pelantikan sebagai awal memperkuat semangat pengabdian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terwujudnya Kabupaten Kupang yang maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Mengakhiri sambutannya, Bupati Kupang mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dijaga dengan integritas, dipertanggungjawabkan melalui kinerja, dan dijalankan dengan penuh ketulusan demi kepentingan masyarakat. Hasil analisis tes kemampuan akademik siswa SMP Negeri 7 berpredikat baik dari sejumlah sekolah negeri plus swasta di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, Ada Lopo melaporkan.
15: Saya melakukan sejumlah terobosan dalam rangka tahun ajaran baru, antara lain yang pertama itu adalah kegiatan intrakurikuler, yang kedua adalah kegiatan kokurikuler, dan yang ketiga adalah ekstrakurikuler.
16: SMP Negeri 7 Kota Kupang di tahun ajaran 2026-2027 melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus memperkuat budaya literasi dan pembentukan karakter peserta didik melalui silent time atau waktu hening membaca. Kepala SMP Negeri 7 Kota Kupang, Yani Buiman, kepada RRI di Kupang mengatakan, dalam proses pembelajaran, pihaknya tidak hanya berfokus pada kegiatan pembelajaran infrakurikuler, melainkan pengembangan diri untuk mendukung prestasi akademik dan non-akademik siswa.
15: Setelah saya melihat hasil analisis TKA, khususnya untuk SMP Negeri 7 Kota Kupang, memiliki predikat baik dari sejumlah sekolah negeri yang ada di Kota Kupang plus sekolah swasta. TKA ini kita akan merumuskan berbagai program yang bersinergi dalam kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan hasil TKA itu yang dilakukan secara nasional. Misalnya penajaman materi, khususnya untuk mata pelajaran matematika dalam rangka mempertajam hasil daripada numerasi.
16: Untuk memastikan siswa memperoleh ruang yang cukup, SMP Negeri 7 Kota Kupang menerapkan English Club, pembinaan olimpiade, penajaman materi untuk 10 mata pelajaran prioritas, serta penguatan literasi dan numerasi sebagai bagian dari persiapan siswa menghadapi tes potensi akademik. Karena itu, sebagian besar kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler akan dipusatkan pada hari Sabtu, sehingga siswa dapat lebih fokus mengikuti kegiatan sesuai minat dan bakat mereka. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Informasi olahraga.
2: Hasil Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia pada Minggu 21 Juni 2026 ditutup dengan skor telak 5-1 di Houston, sedangkan hasil Jerman versus Pantai Gading berakhir 2-1 di Toronto. Berikut hasil Tunisia versus Jepang disudahi dengan angka mencolok 4-0. Fase knockout Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah akan diisi oleh 32 negara. Tercatat 24 tim diantaranya lolos sebagai juara dan runner-up grup. Sementara itu ada 8 tim lainnya yang lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik. Dan di sisi lain terdapat 16 tim yang gugur, yaitu 12 juru kunci grup dan 4 tim peringkat 43 terpuruk. Dengan kemenangan ini, Belanda sementara memimpin grup F. Oranye punya koleksi 4 poin, sebaliknya Swedia harus menelan kekalahan pertama di Piala Dunia 2026 dan menunda misi lolos ke 32 besar. Di partai lain, Jerman bangkit dari ketertinggalan lawan Pantai Gading untuk menyegel kemenangan 2-1 di Toronto. Dua gol Dennis Undauf jadi kunci Diamantsev mengamankan 3 poin. Keduanya pada match day 2 ini sekaligus memastikan tiket lolos ke 32 besar sebagai juara grup E. Walaupun masih ada satu pertandingan lagi, total koleksi Jerman yang 6 angka tidak mungkin terkejar oleh 3 tim lainnya di grup E. Apalagi dalam laga lain, Ekuador bermain imbang tanpa gol lawan Curacao di Kansas City. Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan. Bupati Paulus Henok prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 Kasain Rotendau. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Selamat pagi, semangat hari Senin ya untuk pendengar semuanya dengan aktivitas di pagi hari ini. Ya, yang mungkin sudah siap-siap ya di pastikan segala sesuatunya ya untuk aktivitas sepanjang hari ini dan hopefully tidak ada yang terlupakan gitu ya. Oke, untuk Tompelo 8 hari ini cerah ceria luar biasa, jadi semangat untuk menjalani hari. Lalu lintasnya juga masih sepi ya, mungkin karena sekarang-sekarang ini kan udah liburan ya, anak-anak sekolah udah liburan, jadi lalu lintasnya juga udah lengah gitu ya, tidak sepadat waktu-waktu kemarin begitu ketika anak-anak lagi pada sekolah begitu, karena ini udah pukul 6 lebih 40 menit ya. Jadi untuk yang mungkin aktivitasnya di jam 7 ataupun mungkin di jam 8 kayaknya masih bisa prepare deh, dan hopefully tidak terlambat ya. Oke, selamat pagi untuk semuanya. Dan di saat ini informasi-informasi terkini akan Linda hadirkan untuk Anda di rangkaian Kupang Pagi.

Ya, informasi untuk Anda di pagi hari ini, informasinya dari rri.co.id. Pendengar, ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebutkan dampak krisis iklim kini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050. Hal ini dikatakan akibat kenaikan permukaan laut. Dan hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Sekali lagi, informasi ini Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

Ya, selamat pagi pendengar, dan kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, masyarakat dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas yang berlebih bisa menyebabkan tubuh kehilangan cair kehilangan cairan ya lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Ya, dan hal ini disampaikan oleh ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto. Ya, dan oleh karena itu ya penggunaan masker itu disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan terlebih ketika beraktivitas di luar ruangan. Dan anak-anak menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampak cuaca panas ya, apalagi ini liburan begitu ya, jadi mereka beraktivitas bebas tanpa beban begitu ya di luar ruangan di jam-jam dengan suhu yang tinggi, di jam 11 sampai jam 3 sore. Nah, ini disarankan untuk dibatasi. Perlindungan ekstra juga diperlukan ya, supaya anak-anaknya tidak mudah terkena dampak heat stroke ataupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan, dan kebutuhan cairan tubuh juga harus segera dipenuhi. Ya, jadi dalam kondisi kemarau panjang ya yang disertai dengan hujan sekali ya, ini bisa berpotensi juga untuk muncul atau menjadi sumber-sumber penyakit. Oleh karena itu kebersihan lingkungan perlu untuk dijaga. Ya, informasi ini dari rri.go.id, dan memang benar ya, di weekend kemarin ya, Sabtu kemarin kita mengawali hari dengan hujan, begitu ya, hujan gerimis, berawan mendung luar biasa. Lalu di minggu kemarin juga demikian, gitu ya, kita mengawali hari dengan mendung, ada daerah yang rintik ya, ada juga yang cuma mendung saja. Lalu siangnya udah mulai panas, begitu. Dan pagi ini kita mengawali hari dengan cerah ceria, gitu. Jadi memang cuaca akhir-akhir ini agak sulit untuk ditebak ya, jadi wajarlah kalau misalnya ahli kesehatan ini menyarankan kita untuk tetap menjaga kesehatan ya, dan apalagi kalau misalnya aktivitas itu di luar ruangan. Dan bisa jadi pengingat ya, bisa jadi pengingat untuk pendengar semuanya, teman-teman yang akan beraktivitas di hari ini apalagi aktivitasnya di luar ruangan ya, tetap jaga kesehatan dan stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar informasi selanjutnya, ini berupa pengumuman dari Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui laman admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftaran hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri ya, dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WA Universitas Terbuka Kupang di 081-339-241-979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang di Jalan Pulau Indah nomor 6 Oesapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana Universitas Terbuka telah dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Ya, selamat pagi pendengar. Untuk Anda yang mungkin baru gabung di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Informasi-informasi terkini terus dihadirkan untuk Anda. Dan pendengar, tidak hanya Linda yang share info begitu ya, atau berbagi informasi, tapi Anda juga bisa berbagi informasi di pagi ini. Ya, informasi tentang keadaan lingkungan sekitar begitu ya. Suasana lalu lintas seperti apa? Apakah padat ataupun mungkin lengah gitu, seperti di Tompel 8 walaupun udah jam 7 tapi masih tetap santai-santai aja ini. Ya, masih lengah ya untuk arus lalu lintasnya. Nah, di lingkungan sekitar Anda seperti apa dan aktivitas-aktivitas pagi ini seperti apa? Boleh silakan menyampaikan informasi-informasinya di line telepon, boleh 0380-8431-152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440. Ya, sekali lagi ini 0811-3820-9440. Bisa kirim pesan teks ya, bisa panggilan suara juga ya, untuk informasi-informasi yang dihadirkan di pagi hari ini.

0: Baik, di line teleponnya Pro 1 0380825 43 kali sudah ada yang bergabung. Halo.
1: Halo.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa ini?
1: Dengan Bung Jack Kune.
0: Bung
1: Jack.
0: Jack Kune.
1: Iya.
0: Di mana?
1: Di Hane Soe.
0: Hane Soe. Oke. Iya. Soe, bagaimana kabarnya di pagi ini? Kalau Kupang memang akhir-akhir ini kerasa karena kemarin agak hujan ya, angin juga, kerasa udaranya kayak soe gitu. Kalau soe bagaimana? Ini kita jadi penasaran. Kalau Kupang rasa soe, bagaimana lagi dengan soe? Bagaimana kabarnya soe?
1: Iya, ceritanya kami 3 hari berturut-turut dari hari Jumat itu. Kayak dalam kulkas.
0: Kayak dalam kulkas?
1: Iya, karena lengkap dengan kabut, hujan deras hingga sedang. Ini juga ada banjir.
0: Banjir?
1: Iya.
0: Banjir di mana?
1: Di Arabena sini.
0: Arabena?
1: Iya.
0: Itu karena hujan yang deras 3 hari kemarin itu kah?
1: Iya. Jadi banjirnya bukan masuk pemukiman masyarakat, tapi kali yang jadi banjir besar.
0: Oh, kali yang meluap airnya begitu?
1: Iya.
0: Oke. Tapi tidak sampai masuk ke rumah warga begitu kah?
1: Tidak.
0: Oke, baik, bersyukur. Lalu sekarang hari ini bagaimana kabarnya?
1: Hari ini yang kami rindukan telah muncul, yaitu matahari.
0: Akhirnya datang juga.
1: Iya.
0: Tapi udaranya masih dingin kah? Karena kemarin-kemarin itu sempat hujan begitu, masih dingin kah? Atau sudah hangat juga?
1: Pokoknya ini diantara saja, jadi biar keluar matahari juga, pagi-pagi ini masih ada kulkas.
0: Masih ada kulkas. Atau kan jangan sampai pagi ini masih ada kabut juga begitu.
1: Iya.
0: Oke, kabut tipis-tipis. Ah ya, ini tadi disampaikan sempat banjir atau airnya meluap gitu, atau mungkin airnya bertambah gitu ya di kali ini. Apakah di hari ini sudah mulai surutkah atau masih dengan posisi yang sama untuk banjir yang kemarin?
1: Ya, kalau untuk cuacanya dari kemarin sore sampai pagi ini sudah berhenti hujan, sudah ada lagi. Dan pagi ini sudah muncul matahari, walaupun cuacanya pagi ini masih dingin, kayak dalam kulkas gitu.
0: Walaupun matahari tapi masih dalam kulkas gitu, kerasa masih dalam kulkas. Oke, terima kasih Bung Jekune di Hane Soe. Selamat pagi, selamat beraktivitas ya di pagi hari ini.
1: Iya, mungkin bisa titip salam-salam tuh.
0: Dua orang boleh. Karena sudah kasih info, jadi Lina kasih. Dua orang boleh, silakan.
1: Iya, salam-salam yang pertama buat 15 saudara Timur yang ada di Jayapura, Papua.
0: Oke.
1: Dan yang paling terakhir buat semua masyarakat yang ada di Desa Hane, dari ujung sampai ujung.
0: Oke. Okay.
1: Terutama untuk keluarga besar Paos dan Kune.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Untuk kakak penyiar, tetap semangat. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih untuk informasinya, Bung Jack Kune ya. Selamat pagi juga untuk semua masyarakat Desa Hane di Soe. Ini Soe. Walaupun ada matahari, tapi Bung Jack bilang masih seperti kerasa di kulkas begitu. Berarti dingin sekali ya. Oke, semangat ya untuk aktivitas pagi ini, dan informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda.

Iya, selamat pagi dari biliknya Dewa 19 featuring Firsa, one of Indonesian Idol, alumni ya, Indonesian Idol. Dan di rangkaian Kupang Pagi, ya selamat pagi sekali lagi. Ini boleh tidak hanya Linda yang berbagi informasi ya di pagi hari ini, tapi Anda pendengar juga boleh berbagi informasi di rangkaian Kupang Pagi via telepon, via WA, silakan di line teleponnya Pro 1038084311152 dan 825444, bisa juga di WA-nya Pro 1081138209440, bisa pesan teks, bisa panggilan suara. Dan nah, kalau pesan teks nanti Linda akan bacakan informasinya di pagi hari ini. Iya, karena kalau tadi informasi dari Desa Hane di Soe, mereka itu hujannya dari hari Jumat ya ternyata. Ya, pantesan kita di Kota Kupang dapatnya itu gerimis, mendung begitu ya, dan angin kencangnya. Oke. Okay. Ya, tapi sekarang ini hari ini sudah bersinar lagi mataharinya, tapi masih kerasa dingin. Oke, okay. Dan di tempat lain bagaimana informasinya? Boleh berbagi info ya di pagi hari ini. Informasi juga Linda hadirkan untuk Anda pendengar, 3 bulan pasca beroperasinya jaringan listrik listrik desa di dusun 1 Desa Petau, perubahan signifikan mulai terjadi di kehidupan masyarakat setempat. Saat malam tiba, lampu-lampu mulai nyala begitu ya, menggantikan kegelapan, dan suara aktivitas masyarakat di malam hari juga mulai terdengar. Kehidupan seperti berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya yang sunyi sekali. Ya, pemandangan penuh harapan ini terlihat saat tim PLN unit pelaksana proyek ketenaga listrikan UP2K Kupang menyambangi dusun tersebut. Dan dari total 25 kepala keluarga yang menjadi calon pelanggan di RT 1 Dusun 1 Desa Patau, sebanyak 24 kakak diantaranya telah menikmati aliran listrik secara mandiri sejak jaringan resmi beroperasi pada 4 Maret 2026 lalu. Lalu satu bari pakai tokoh masyarakat Dusun 1 menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran PLN di tengah-tengah mereka. Warga, bagi warga momen ini merupakan sejarah yang dinanti-nanti lintas generasi. Ya, dikatakan bahwa sebelum ada PLN, warga mengandalkan lampu pelita minyak tanah yang menghabiskan sekitar 12 liter per bulan dengan biaya mencapai Rp120.000. Tapi ketika masuknya listrik, ya warga cukup mengisi token seharga Rp50.000 dan ini bisa digunakan selama 3 bulan. Ini sangat menekan biaya pengeluaran rumah tangga dan bisa memberikan ruang gerak yang lebih bagi perekonomian masyarakat di Dusun 1 Desa Patau, ya. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca lebih jelas, lebih rinci lagi di rri.co.id. Jangan lupa ya berbagi info di Kupang Pagi untuk edisi hari ini.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

bulan yang ingin dikenal lebih luas. Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya, selamat pagi pendengar, dan informasi terus dihadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Informasi dari rri.co.id. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKB Usman Hussein menyalurkan bantuan 2.000 anakan pohon durian kepada para petani di Kabupaten Rotendaun, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini menjadi yang pertama diterima petani setempat untuk pengembangan komoditas durian. Bibit durian ini disalurkan melalui jalur aspirasi dan telah tiba di lokasi pada Juni 2026. Ribuan bibit ini selanjutnya didistribusikan ke kelompok penerima manfaat atau kelompok tani penerima manfaat. Ya, menurut Usman, bantuan ini difokuskan pada para petani di Kecamatan Rote Selatan. Wilayah ini dipilih karena memiliki kondisi geografis berupa dataran tinggi yang dinilai cocok untuk budidaya durian. Dan topografi yang lebih tinggi dengan tingkat kelembapan udara yang baik menjadi alasan utama penetapan lokasi bantuan. Kondisi ini dinilai mampu mendukung pertumbuhan tanaman durian secara optimal. Ya, semoga nanti ada apa ya, jadinya durian khas Rote begitu. Oke, dan informasi-informasi terus dihadirkan untuk Anda pendengar di rangkaian Kupang Pagi ya, sesi pertama ini sampai di jam 8 pagi nanti.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Ya, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda, pemerintah Kabupaten Ngada, Nagekeo, dan Ende bersama kantor perwakilan, ya, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT menyelenggarakan high level meeting tim pengendalian inflasi daerah dan tim percepatan perluasan digitalisasi daerah Flores bagian tengah. Dan kegiatan diawali dengan pasar murah bersubsidi di lapangan Kartini Bajawa sebagai upaya untuk menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Ya, dan kegiatan high level meeting ini dipimpin oleh Bupati Ngada, dihadiri Wakil Bupati Nagekeo, Wakil Bupati ND, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, dan unsur Forkopimda lainnya. Seluruh peserta sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta mempercepat transformasi digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adi Duyo Prakoso, menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan kolaborasi yang kuat di tengah tingkat global dan domestik.

0: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Info cuaca hari ini.

0: Dan saat ini pendengar kami sudah terhubung bersama dengan Kak Tulus di BMKG Altari Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi. Kak Tulus, silakan informasi perakiran cuaca untuk wilayah NTT hari ini, Kak.
1: Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah NTT yang berlaku Senin 22 Juni 2026. Untuk perakiran pagi hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran siang hingga sore hari, umumnya cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Bajawa, Borong, Ruteng, Waingapu, Waibakul, Tambolaka, dan juga Waikabuba. Untuk perakiraan malam hari, umumnya cerah hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan di wilayah Mbai, Bajawa, Borong, dan juga Ruteng. Untuk perakiraan dini hari, umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi kabut di wilayah Soe, Borong, dan juga Ruteng. Suhu udara di NTT berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, dan khusus untuk suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin berembus dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 50 km per jam. Kami juga memberikan peringatan dini waspada potensi hujan sedang di wilayah Manggarai, Manggarai Timur, dan juga Ngada. Dan juga waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan juga Saburejua. Demikian perakiran hari ini, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Tulus untuk informasinya, tapi satu pertanyaan Kak Tulus. Ini kita kan sudah di musim kemarau ya, tapi kok akhir-akhir ini, bukan akhir ini, 2-3 hari ini kok ada hujan, ada rintik, ada mendung, dan sepertinya cukup membingungkan ya cuaca akhir-akhir ini.
1: Oh iya, kalau untuk akhir-akhir ini memang banyak hujan ya, di khususnya di daerah di Malaka, di TTS, itu karena di sana masih kelembapannya itu masih tinggi. Tapi kalau untuk faktor lain, kemungkinan tidak terlalu ini terlalu signifikan, hanya kelembapannya saja yang ini masih tinggi
0: daerah situ. Dan apakah itu juga menyebabkan suhu udara yang dingin begitukah di wilayah kita?
1: Ya.
0: Oke. Baik, terima kasih Kak Tulus untuk informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi, silakan melanjutkan aktivitasnya. Sukses.
1: Ya, terima kasih, Bu.
2: Demikian info cuaca hari ini kerjasama BMKG Altari Kupang dengan RRI

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya. Untuk itu